0: Wa ghalaqatil abwab, pintu semua sudah ditutup, tidak ada orang lain. Wa qalat haytalak, kemarilah wahai Yusuf. Luar biasa. Digoda wanita cantik jelita. Kemudian pintu semua sudah tertutup. Wa laqad hammat bih, itu perempuan sudah kebelet. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah tergerak. Ketika Nabi Yusuf digoda alaihissalam, apa yang dia berkata? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu yang pertama dia ucapkan. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, dia akan terbawa. Siapa yang kuat digoda oleh wanita cantik jelita? Yang enggak cantik aja tergoda, apalagi yang cantik jelita. Bagaimana Allah juga kisahkan tentang Maryam. Ketika Allah kirim, fa arsalna ilaiha ruhana, Allah kirim malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka malaikat Jibril menjelma menjadi seorang yang sempurna, orang yang tampan. Maryam kira lelaki mau menggoda. Maka ketika masuk, apa yang lakukan Maryam? Qalat a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan engkau bertakwalah kepada Allah. Pertama yang dia lakukan adalah berlindung kepada Allah. Kalau enggak, kita enggak bisa. Enggak bisa. Jadi pertahanan pertama ketika digoda, tulus minta tolong sama Allah. Kalau enggak bisa. Kalau minta tolong ragu-ragu, jatuh. Bagaimana di antara tujuh orang yang dinaungi oleh Allah, seorang lelaki, da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Subhanallah. Seorang lelaki yang dinaungi Allah pada hari kiamat, tatkala matahari jarak satu mil, dia digoda oleh seorang wanita cantik dan kaya raya. Itu cita-cita kita, ingin punya istri apa? Cantik dan kaya raya. Kaya raya enggak cantik, oke lah. Cantik enggak kaya, oke lah. Apalagi tergabung keduanya, cantik dan kaya raya. Apalagi dia yang menggoda, Allahu Akbar. Tapi antum enggak bakalan mengalami ini. Siapa cantik kaya menggoda antum? Tidak berselera sama antum. Saya bercanda. Mau saya ini orang hebat digoda orang cantik kaya raya. Tapi bagaimana dia selamat? Dia berkata, ini akhafullah. Bersandar kepada Allah. Kalau enggak bisa. Oh, ukhtiyah. Oh, yang kemarin ya. Ah, selesai. Selesai. Tapi kalau langsung bersama, ini akhafullah. Makanya saya tidak bisa bayangkan bagaimananya hebat ketika seorang diingat oleh Allah, kemudian dia bisa berhasil lolos dari godaan yang luar biasa. Tentang seorang yang dalam gua, kemudian dia selamat. Ketika dia mengatakan, saya punya sepupu perempuan yang paling saya cintai, tidak ada lelaki mencintai wanita seperti saya mencintainya. Saya mengajak dia, merayu dia, tidak pernah mau, sampai dia datang, punya hutang, butuh uang, saya pun kasih uang 100 dinar, dalam sebagian riwayat 120 dinar, itu sekitar setengah kilogram emas. Dengan syarat dia menyerahkan kegadisannya. Ketika saya sudah duduk di depan dia sebagaimana layaknya seorang suami di hadapan istrinya, tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah ittaqillah, wahai si fulan, bertakwalah kepada Allah Subhanahuwataala. Maka saya pun tinggalkan dia. Ini agak mustahil. Karena kalau laki-laki sudah bergejolak syahwatnya, otaknya sudah hilang. Tapi ini luar biasa. Oleh karena maksud saya, kalau kita tidak bersandar kepada Allah, kita enggak bakalan lolos dari maksiat. Kita lemah. Kapan kita terjerumus dalam maksiat? Ketika itu tawakal kita kurang kepada Allah. Kita lagi pingin senang-senang sehingga kita tidak mau tawakal. Kalau bertawakal pasti Allah selamatkan. Allah mengatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika datang gangguan setan bisik-bisik, tadzakkaru, dia ingat Allah, maka selamat. Fa idza mubsirun, maka dia pun melihat. Kalau tidak ingat Allah, enggak bisa. Katalah, fa idza qara'tal qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim tawakkalun. Sungguhnya setan tidak punya kemampuan untuk menguasai orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Maka di antara yang kita butuhkan di zaman ini, ketika muncul godaan, godaan yang haram, apa godaan wanita, fitnah dunia, fitnah harta, ada hal-hal yang haram, tawakal kepada Allah. Tawakal. Ada orang nawarkan proyek haram? Enggak. Allahu Razzaq, dia maha memberi rezeki, bukan dari kau, saya tolak. Ada kawan kemarin pengacara, datang ke rumah main. Dia cerita, kita lagi kumpul, Kemudian cerita, "Ustaz, kemarin saya ada tawaran proyek membela kejahatan. Dapat uang muka 4 miliar. Subhanallah. Goyang. 4 miliar ini bukan sedikit. 4 miliar nolnya berapa? Nolnya banyak. Ketika saya lihat, saya ingat ceramah antum, Ustaz. Antum bilang, kalau haram tinggalkan, insyaallah ada gantinya yang halal. Itu urusan Allah. Maka karena saya ingat ceramah antum, saya tawakal, saya tinggalkan itu 4 miliar. Teman-teman yang bilang, ada gantinya? Belum. Saya bilang, diganti di akhirat. Kalau enggak di dunia, diganti di akhirat. Jangan khawatir. Tawakal, saya rezeki bukan di tanganmu, rezeki saya di tangan Allah, bukan kamu. Kalau ada tawaran-tawaran maksiat, tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita enggak berlindung, kita enggak bakalan selamat. Kapan kita terjerumus dalam maksiat? Karena kita memang tidak mau bertawakal. Kita lagi pengin enjoy dengan maksiat tersebut. Makanya kita terjatuh. Maka di antara tawakal yang sangat diperlukan adalah tawakal dalam meninggalkan maksiat. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, itu tawakal terkait dengan ibadah, dan semua ibadah kita butuh tawakal. Kemudian tawakal berikutnya, ini sekedar sampel-sampel saja, tawakal dalam urusan dunia. Dan urusan dunia banyak. Di antara urusan dunia yang kita butuh tawakal, tawakal ketika mencari rezeki. Kita beriman Allahu warrazzaq, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin, dialah Allah Maha pemberi rezeki. Kata Allah, wabtaghu indallahi rizqa, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin rezeki dari Allah. Yakin bahwasanya rezeki dari Allah, bukan dari customer, bukan dari pembeli, bukan dari bos. Ini semua cuma jalan. Sebab-sebab yang Allah siapkan, rezekinya dari Allah melalui mereka. Melalui mereka. Tentu harus berusaha. Lihatlah Nabi berkata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Kalau kalian tawakalnya benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana burung. Takdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pagi hari terbang dengan perut kosong, balik-balik perutnya sudah kenyang. Kata para ulama, burung dia tidak berakal seperti manusia. Akal dia kecil dan dia hanya insting saja. Manusia akalnya banyak, akal benar, akal bulus banyak. Nipu orang aja akalnya banyak. Betapa banyak kita tertipu, ya. Sering ketipu sama teman sendiri. Manusia akalnya banyak, mencari nafkah juga akalnya banyak. Mau jadi ini, mau jadi anu, mau jadi ini. Dia celah-celah, lihat, masya Allah, kesempatan kesempitan manusia. Burung apa sih yang dia nggak bisa begitu? Artinya kemampuan dia, potensi dia untuk mencari rezeki terbatas. Tetapi kenapa rezeki dia terpenuhi? Dia tawakal. Dengan kemampuan terbatas, tapi tawakal yang tinggi, maka dia dapat rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, "La razaqakum," Allah akan rezeki kepada kalian sebagaimana burung dikasih rezeki. Tapi burung berusaha. Logis, dia bangun subuh-subuh, dia sudah bangun, sudah bersenandung, loncat dari pohon satu ke pohon yang lain, sudah ngobrol sama temannya. Ini persiapan sebelum terbang. Sementara antum mencari rezeki, subuh ketiduran, habis subuh tidur lagi, ya repot. Burung masih lebih pintar daripada antum. Kemudian dia terbang berkilo-kilo, kemudian pulang bawa makan. Mau saya, inilah burung dengan tawakal yang tinggi. Makanya saya katakan dalam sebagian hadis, yadkhulul jannata aqwamun afidatum ka afidati thoir, masuk surga sekelompok orang yang hatinya seperti hati burung. Ada khilaf apa yang dimaksud? Ada yang mengatakan tawakal seperti tawakalnya burung, karena burung kemampuannya sedikit namun dia bisa mendapatkan rezeki. Dan Allah sudah jelaskan, wa ka'ay min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mencari rezeki karena kemampuan terbatas. Tapi Allah yang tanggung rezekinya dan juga kalian. Maka seorang ketika cari rezeki, bertawakal. Gimana? Doa. Berusaha, doa. Malam berdoa, nangis, ya Allah. Minta rezeki, ya Allah. Kenapa? Mau kawin, ya Allah. Duit tidak ada. Mahar-mahal, ya Allah. Berdoa. Nangis-nangis. Engkau Maha pemberi rezeki. Masa antum nangis-nangis, 2 bulan tidak dikasih rezeki sama Allah. Cuma antum nangisnya cuma sekali. Besoknya tidak nangis lagi. Nangis tiap hari. Tunjukkan semakin kita hina dina, semakin mudah dikabulkan. Ah, kita kalau berdoa detail menunjukkan kehinaan kita, bukan detail permintaan. Ketika ada yang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah ke aku surga yang kalau aku masuk sebelah kanan ada istana begini-begini. Ini tidak boleh. Ini namanya berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya Allah, saya minta seorang istri, ya Allah, yang tingginya 172, ya Allah. Kulitnya kuning langsat, ya Allah. Hidungnya mancung lancip di depannya, ya Allah. Bibirnya begini mudah. Kalau ada teman yang dengar, kau tidur aja, lihat dalam mimpi nanti dapat. Bilang aja, ya Allah, istri yang soleha, yang cantik, yang bantu menundukkan pandanganku, global aja, enggak usah begini, begini, begini, begini, begini, sudah lengkap semua. Ternyata dia senyum, giginya geraham semua. Bercanda. Maksud saya, jadi kalau kita minta, jangan terlalu detail. Allah yang tahu lebih maslahat buat kita, tapi minta global. Yang soleha, yang cantik, yang bantu menundukkan pandangan, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau mendetailkan kekurangan kita, itu dianjurkan. Seperti Zakaria. Dzikr rahmati rabbika abadahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbika shakiyya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah lemah, rambutku putih semua, sudah menyala ini. Istriku mandul, sementara orang-orang butuh dakwah, aku tidak punya keturunan. Ini detail, enggak apa-apa. Seperti Nabi ketika pulang dari Taif, dia mengatakan, Allahumma inna ini asku ilaika da'fati wa qillati hilati wa da'fa quwwati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada engkau lemahnya diriku, ketidakmampuanku, hinaku di hadapan manusia. Kepada siapa aku bersandar? Itu detail, enggak apa-apa. Jadi kalau antum minta rezeki, Allah saya begini, Allah begini, nangis, ya Allah. Sampai kapan saya harus menyusahkan orang tua, ya Allah? Sampai kapan? Berdoa, besok berusaha. Besok baru sah. Yakin, tawakal, rezeki di tangan Allah. Kalau ingin kita kaya, tinggal kun fayakun. Kalau belum kaya sekarang, belum ada masalah nanti. Mungkin kalau doa langsung kaya, nanti sombong. Saya langsung doa langsung dikabulkan, sombong. Sudah tunggu setahun baru kaya. Tapi berdoa, berdoa. Semakin pintu diketuk, akan dibuka satu saat. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Kata Nabi, dikabulkan doa kepada salah seorang kalian selama tidak tergesa-gesa. Kalau Allah belum kabulkan, memang belum waktunya, belum maslahat. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada anak keturunanku seorang rasul yang baca ayat-ayat-Mu kemudian mensucikan diri mereka. Doa Nabi Ibrahim kapan dikabulkan? 3000 tahun kemudian. Ketika Ibrahim berdoa itu, minta di Mekah, minta diutus seorang Rasul yang dikabulkan, Nabi Muhammad SAW. Ibrahim hidup kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi atau 2500 sebelum Masehi. Rasulullah lahir 571 Masehi. Coba doa dikabulkan, 3000 tahun baru dikabulkan. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, diusir di Babilonia, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak soleh. Kapan dikabulkan Ismail? Ketika Nabi Ibrahim usianya 80 tahun, di sekitar 60 tahun kemudian. Antum mau berdoa sekarang, besok dikabulkan? Ya kadang-kadang iya, tapi tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Karena ada maslahat yang lo lihat. Yang penting kamu berdoa terus, jangan berhenti. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Berdoa dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Atahza' biddu'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Apa kau meremehkan doa? Kau menggampangkan doa, kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan, pasti akan kena tapi butuh waktu. Akan kena tapi butuh waktu untuk sampai kepada titik kena tersebut. Ada waktunya. Oleh karenanya bertawakal sama Allah, minta rezeki, minta rezeki. Tawakal kepada Engkau Maha Pemberi rezeki. Minta sama Allah, Allah kasih rezeki. Rezeki yang halal, rezeki yang halal. Baik, ini di antara tawakal kepada dalam mencari rezeki. Kalau ada yang haram, tinggalkan. Di antara tawakal dalam urusan dunia adalah tawakal dalam ngurus anak. Ngurus anak ini anak aset terbaik yang kita miliki di dunia maupun di akhirat. Makanya anak adalah amal jariah. Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu tafibi, awaladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Ini aset paling besar. Ketika kita sudah liang lahat tidak bisa apa-apa, di antara mesin pahala buat kita, anak kita. Kalau kita yang didik, maka amal dia pahalanya buat kita. Kalaupun bukan kita yang didik, dia anak soleh, dia doain kita. Maka kita tetap beruntung kalau dia soleh. Maka untuk bisa punya anak soleh, harus benar-benar tawakal kepada Allah. Di antara yang pertama, cari ibu yang benar. Udah terlanjur Ustaz, ya sudah terlanjur. Jangan putus asa. Proses pembuatannya berdoa. Jangan lupa, kalau mau berhubungan baca doa. Apa doanya?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu, repot. Belum, belum nikah. Belum nikah. Ya berarti proses pertama cari yang benar. Apa doanya kalau mau berhubungan? Bismillah dulu, bismillah. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Jangan sampai syaitan ikut-ikutan dalam urusan hubungan intim. Karena dia mengatakan syaitan juga ikutan. Wa syarikum fil amwali wal aulad. Di antara tafsir, sertailah mereka dalam urusan anak-anak, itu ikut-ikutan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana, jauhkanlah syaitan dari anak keturunan kita. Kata Nabi, seandainya dari hubungan intim tersebut punya anak, lan yadurruhu syaitan, syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepada anak ini. Apa kata para ulama? Dia pasti jadi anak soleh. Meskipun nakal sebelumnya, dia ujungnya pasti jadi anak soleh. Bukan jadi maksum, enggak. Karena enggak ada yang maksum. Tapi dia akan jadi anak soleh. Tawakal sejak awal proses penciptaannya dengan izin Allah. Rasul yang suruh berdoa. Kalau terjadi anak gara-gara hubungan tersebut Allah ciptakan anak, tidak akan diberi mudarat oleh syaitan. Lihatlah bagaimana Maryam ketika dia ingin punya anak laki-laki, ternyata yang keluar anak perempuan. Inni wada'tuha unsa, wallahu a'lam bima wada'at, wa laysa dhakaraka al-unsa. Kemudian wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar putriku ini tidak diganggu syaitan dan juga anaknya nanti tidak diganggu syaitan. Luar biasa. Siapa? Hanna, ibunya Maryam. Dia bukan cuma doain anaknya, dia juga doain cucunya. Pikirannya panjang. Ya, karena anak cucu juga aset pahala buat kita. Mau saya dalam urusan anak tawakal. Saya ketemu ada seorang anaknya banyak, dia bilang ya. Dia bilang dia punya tetangga punya anak banyak. 13 laki-laki. Kalau masuk masjid, anaknya semua di saf salat jamaah semua. Sampai kadang dia lupa, kamu ibumu yang mana? Saking banyaknya. Dan dia bukan orang yang selalu ngatur, tapi dia di antaranya dia mengarahkan mereka semampunya, tapi yang diandalkan adalah doa. Doa. Ya kita enggak juga ninggalin anak kita, enggak kita berusaha, tapi siapa yang bisa bimbing anak sebanyak itu? Kalau tidak taufik dari Allah, enggak bisa kita bimbing mereka. Oleh karenanya dalam ngurus anak, jangan lupa tawakal. Jangan bilang saya orang pendidikan, saya psikolog, enggak ada. Saya dokter, belum tentu. Belum tentu. Berusaha. Apa yang kau punya potensi, kerahkan untuk didik anak. Tapi jangan pede dengan dirimu. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bahwasanya dalam didik anak butuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ikhwan, ketika menghadapi perkara-perkara yang genting, di situ saatnya kita tawakal, kita kuatkan. Lihatlah ketika kaum muslimin diserang oleh Ahzab dalam perang Ahzab, perang Khandaq. 10.000 dari utara, kemudian 700 dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. إذ جاءكم من فوقكم وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian ketika datang pasukan yang banyak lalu kami hancurkan mereka dengan malaikat yang kalian tidak lihat dan angin. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas 10.000, wa min asfala minkum Bani Quraidah 700. Wa zaghatil absar, ketika kalian ketakutan sehingga pandangan kalian tidak stabil. Wa balagatil qulubul hanajir, sampai dada kalian, jantung kalian naik ke kerongkongan saking ketakutannya. Ketika itu kalian orang-orang beriman diuji dengan iman dengan ujian yang sangat berat. Tapi ketika mereka bertawakal, Allah berfirman, Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika benar-benar datang, maka orang-orang beriman berkata, telah benar Allah dan Rasulnya. Ini yang telah Allah janjikan dan Rasulnya. Wa ma zadahum, dan tidak bertambah kepada mereka illa imanan wa taslima, kecuali semakin beriman dan semakin tawakal. Maka Allah selamatkan mereka. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, maka Allah tolong mereka. Allah kirim angin, kirim malaikat, maka mereka pun pulang, pasukan kocar-kacir, musuh kabur. Kenapa? Allah yang tolong. Contoh lagi ketika Nabi Musa AS terjebak dengan pengikutnya. Kemudian pasukan Firaun di belakang, di depannya Laut Merah. Qala ashabu Musa, walamma tara al-jama'ani. Qala ashabu Musa, ketika dua kelompok saling melihat. Pasukan Firaun melihat rombongan Nabi Musa. Rombongan Nabi Musa melihat pasukan Firaun. Depan mereka terjebak Laut Merah. Maka sebagian pengikut Nabi Musa berkata, inna la mudrakun, kita bakalan ketangkap. Ketika itu Nabi Musa berkata, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, tawakal. Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepada. Dan akhirnya selamat. Lihatlah bagaimana Nabi Ya'qub AS ketika ujian semakin berat. Yusuf hilang, Binyamin ditangkap, kakaknya enggak mau pulang. Maka Nabi Ya'qub berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegelisahanku, gundah gulanaku hanya kepada Allah. Kemudian dia menyuruh anak-anaknya bertawakal. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rohillah. Wahai anak-anakku, pergilah cari-cari kabar tentang Yusuf dan Benyamin dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rohillah ilal qawmul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang kafir. Tawakal. Allah datangkan Nabi Yusuf AS. Oleh karenanya seorang bertawakal terutama dalam kondisi-kondisi apa? Genting. Baik. Di antara tawakal yang perlu juga ketika kita melakukan suatu kegiatan. Kalau kita bertawakal kepada Allah, nanti namanya manusia pasti ada miss, pasti ada kekurangan. Mendidik anak ada kekurangan, mendidik istri ada kekurangan, usaha ada kekurangan. Tetapi nanti Allah yang tambal kekurangan tersebut. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika berencana pergi hijrah, Nabi berusaha sampai sembunyi di Jabal Saur. Tapi akhirnya ketahuan juga, sudah ditutup jejak kakinya dengan pijakan-pijakan kambing, ternyata orang-orang Arab Quraisy jago melihat, membaca jejak kaki. Akhirnya mereka tiba di mulut goa. Mereka sudah kumpul di mulut goa. Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi abasarana. Seandainya salah seorang dari mereka lihat ke bawah, tentu sudah kita ketahuan. Kata Nabi, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu salithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau dengan dua orang? Allah yang ketiganya, Allah pasti tolong. Makanya turun firman Allah, saniyathnaini idhuma fil ghar, idh yaqulu sahbi la tahzan inna Allah ma'ana. Ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Makanya Allah tolong. Akhirnya Allah tutup mata mereka, tidak bisa melihat. Padahal mulut gua terbuka. Tapi kalau ada kekurangan, Allah yang sempurna. Itu banyak. Tawakal aja, nanti ada solusi. Yang di luar daripada dugaan. Di antara perkara yang kita butuh tawakal ketika mengalami problematika kehidupan. Allah memberikan contoh problematika kehidupan yang paling berat dalam bagi seseorang adalah problematika rumah tangga. Dan problematika rumah tangga yang paling berat masalah perceraian. Sampai Allah turunkan surat namanya surat At-Talaq, surat cerai. Surat cerai. Dan itu berat bagi seorang wanita, berat bagi seorang laki menghadapi permasalahan yang sangat sulit. Tapi siapa yang bertawakal pasti ada solusinya. Kenapa perceraian banyak tidak ada solusinya? Karena tidak ada yang tawakal. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, wattaqullaha rabbakum, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Wahai nabi, yaitu orang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah dengan aturan, yaitu ceraikan istri dalam kondisi suci belum digauli. Suci belum digauli, jatuhkan talak. Talak satu. Apa yang terjadi? Sebagian laki-laki begitu emosi, cerai. Padahal tadi malam dia gauli istrinya. Padahal tadi pagi dia gauli istrinya, sore ini dia jatuhkan cerai. Tidak boleh melanggar. Atau istrinya lagi haid, dia ceraikan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Tidak mengikut aturan. Kemudian kalau sudah cerai, kata Allah, wattaqullaha rabbakum, bertakwa dalam menceraikan. Jangan asal emosi, cerai juga butuh takwa. Kemudian kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutin, jangan kalian mengusir mereka dari rumah mereka sampai Allah sandarkan rumah kepada istri, padahal rumah milik suami. Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Yaitu jangan pulang sana, pulang ke rumah orang tuamu. Jangan. Wala yakhrujuna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Demikian juga mereka juga jangan pergi ke rumah orang tua kecuali mereka lakukan perbuatan keji. Mereka berzina, mereka ngeyel, mereka bikin kacau di rumah. Itu boleh kita suruh pulang ke rumah orang tuanya. Sekarang apa yang terjadi? Habis cerai istri, pulang. Susir. Sebagian wanita belum dicerai sudah kabur. Apalagi sudah dicerai. Repot. Padahal aturannya wanita kalau dicerai tetap di sampai masa iddah selesai di rumah suaminya. Kenapa? Melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Kata Allah, wa tilka hududullah, ini aturan-aturan Allah, batasan Allah. Wa may yata'adda hududullah faqad zalama nafsahu, siapa yang melanggar peraturan ini telah menzalimi diri, dia sendiri yang terzalimi. Akhirnya enggak ada solusi. Fa idza balagana ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashiru dhawi adli minkum wa aqimu shahadata lillah. Kalau sudah masa iddah sudah di penghujung, tinggal pilihan. Kau ceraikan, cerai dengan baik-baik. Kau mau lanjut, rujuk, rujuk dengan baik-baik, datangkan saksi. Jangan cerai ngamuk-ngamuk, membongkar aib, menghina wanita, menghina. Ya kalau memang cerai-cerai. Bukan berarti kalau mencerai dicerai berarti orang yang buruk, belum tentu. Lihatlah Zubair bin Al-Awwam cerai dengan Asma binti Abi Bakar, dua-duanya orang-orang hebat. Tapi kalau waktu cerai-cerai. Tapi bukan cerai kemudian dengan cara kasar, dengan cara balas dendam, dengan cara menjatuhkan, dengan cara tasrihan bi ihsan. Usarrihkunna sarohan jamila. Ceraikan dengan cara yang baik. Kalau mau baik, balik dengan cara yang baik. Datangkan saksi. Kemudian kata Allah, wasyiru dhawai adli minkum. Kemudian kata Allah, dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini nasihat dari Allah bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Siapa yang bertawakal pasti ada solusi. Ini sampel Allah contohkan, ini contoh problematika yang paling berat, apalagi problematika yang lain. Tinggal tawakal, berusaha, serahkan kepada Allah, ikut aturan, bertakwa, insyaallah ada solusi cepat atau lambat. Namun kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak bertawakal, maka mungkin solusi tidak datang. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang masa tawakal, dan ini adalah PR bagi kita semua. Kita kenapa ditinggal oleh Allah sehingga akhirnya kita banyak terjatuh, tersungkur karena kita lupa untuk bertawakal kepada Allah. Maka dirinya dalam segala hal dia bertawakal, berdoa kepada Allah. Minimal kalau dia tidak hafal doanya, dia bilang apa? Bismillah. Bismillah. Sehingga dia butuh waktu sebentar aja untuk mengkonektikan hatinya kepada Allah dengan meyakini saya tidak bisa berhasil kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, maka insyaallah hidup kita berkah, dan semakin sering bertawakal semakin kurang hisab. Semakin sering bertawakal semakin kurang hisab pada hari kiamat kelak. Wallahu taala alam bissawab. Baik, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang saya maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafidhullah Ta'ala. Ustadz, apa kabar Ustadz?
4: Baik, Van.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Sama-sama. Di studio Ustadz. Terima kasih. Zak. Jangan main HP dong. Di depan Ustadz main HP.
4: Oh, bukan Van. Ustadz, mohon maaf nih Ustadz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustadz. Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
3: Itu artikel dari mana?
4: Makanya, kalau di sosmed follow yang keren-keren. Kayak gitu-gitu di unfollow, Van. Ustadz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
5: Iya, makasih Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Oh gitu.
5: Bahkan Ustaz. Ulama mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i,
4: ya Ustaz,
5: bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma,
4: cabai.
5: Masuk pasar untuk takbir.
4: Oke, Ustaz.
5: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
4: Ajay.
5: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir mungkin itu.
4: Takbir nih as in takbiran yang kita kenal di Indonesia Ustaz.
5: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
3: Oke. Masyaallah.
4: Makin banyak aja yang kita enggak tahu Van tentang Zulhijjah Van.
3: Benar tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
4: Tahu kan? Benar.
3: Masyaallah. Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
4: Amin Van.
3: Amin.
4: Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya, untuk bermanfaat untuk kita semua maksudnya.
3: Amin.
4: Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah
5: khairan. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hasyr 28. Yaqurusmallahu fi ayami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
3: Oh, Masya Allah.
4: Itu.
3: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
4: Asik. Itu tadi ya, listeners semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
3: Amin.
4: Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabarnya semua? Semoga dari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafidzallahu taala. Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
5: Sama-sama.
3: Zak,
4: kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin kita persilakan, Van.
6: Kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
4: Oke.
6: Ya. Langsung aja ya.
4: Boleh.
6: Dimas, silakan.
7: Oke, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Ustaz, sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah, yang nanyanya gak perlu gundah, insya Allah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah dan kita makin semangat beribadah, berpuasa di hari Arafah, dan tanpa menunda-nunda kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
4: Oke deh.
6: Dimas, terima kasih.
4: Terima kasih ya Dimas.
5: Dimas sehat ya, Pak?
6: Alhamdulillah. Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
4: Iya.
6: Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaannya Ustaz dari teman-teman listeners di luar sana dengan puasa Arafah. Silakan Ustaz.
5: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita.
6: Masya Allah.
5: Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yuka firusana tal maldi wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Masya. Jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
6: Benar tuh Ustaz.
5: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar. Mengurangi gitu lah. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin. Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa
6: ya.
5: Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di satu dari 4 bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin deh tuh kalender.
6: Ya, Ustaz.
5: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
6: Benar, Ustaz. Di marking tuh Ustaz kalendernya.
4: Keren banget,
6: gitu,
4: Pak. Satu tahun ke akhir sama satu
5: ke belakang.
4: Ke... satu tahun ke belakang Ustaz, dan satu tahun ke depan.
6: Jadi 2.
4: Iya, tapi bukan berarti setahun ke depannya bisa leha juga, Van. Wah, Ustaz keren banget, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
6: Amin.
4: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
6: Amin.
4: Ya, listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان dan أخوات para guru, para wali santri dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para semua petugas yang ada di sekolah Al-Wildan, ya, Islamic School. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mendulang faedah dari kisah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang pengorbanan dua orang yang sangat hebat, baik ayah maupun anak yang soleh, Ibrahim sebagai alaihissalam sebagai sang ayah dan Ismail sebagai sang putra yang soleh. Tentunya semua kisah dalam Al-Qur'an memberi pelajaran bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Maka hadis yuftara, bukan kisah fiktif, tapi kisah yang benar-benar pernah terjadi. Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka bisa berfikir. Oleh karenanya semua kisah yang Allah bawa dalam Al-Qur'an adalah untuk diambil pelajaran, ya. Makanya sebenarnya mengatakan Al-Quran dibagi menjadi tiga bagian. Ada berisi tentang tauhid, asma wa sifat. Kemudian ada yang berisi tentang ahkam, ya, tentang hukum-hukum. Dan ada berisi tentang kisah-kisah. Dan kisah-kisah banyak dalam Al-Quran. Di antara metode Al-Quran dalam memberi maklumat, memberi wejangan dengan membawakan kisah-kisah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah Ibrahim dan putranya Ismail. Taib, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah berkaitan dengan disyariatkannya berkorban, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Yang tanggal 10 Dzulhijjah adalah disebut oleh Allah dengan Yaumul Hajjil Akbar, ya, hari pertemuan besar kaum muslimin sedunia, ya, di hari tersebut, hari yang sangat dahsyat. Dan dia adalah hari terbaik sepanjang tahun. Kata Nabi SAW, inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Sungguhnya hari yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar, yaitu hari 10 Dzulhijjah. Adapun kalau malam yang terbaik sepanjang tahun adalah Lailatul Qadar. Adapun siang yang terbaik adalah yaumun nahar. Disebutkan tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang terbaik karena pada hari tersebut khususnya di Mekah dilaksanakan banyak ibadah, ya. Jemaah haji, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah mereka lempar Jamratul Aqabah, kemudian mereka juga kemudian mencukur rambut mereka sebagai ibadah, digundul atau taksir, kemudian mereka juga tawaf ifadah dan sa'i haji. Itu semua dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian juga mereka menyembelih hadyu, hewan hadyu yang dibawa sebagai syarat haji bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran. Ini dilakukan oleh jemaah haji, semua dikerjakan pada tanggal 10. Semua dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karenanya di malam tanggal 10 ketika di Muzdalifah, Nabi SAW tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi SAW menghidupkan malam untuk beribadah. Tapi untuk tanggal 9 malam di Muzdalifah, Rasulullah SAW begitu tiba di Muzdalifah, Rasulullah SAW salat maghrib dan isya di jama', kemudian Rasulullah SAW tidur. Rasulullah SAW kemudian tidur. Tidak menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Ini

di luar kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tanggal 10 kata para ulama banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 10. Ya tadi di antaranya yang saya sebutkan tadi melempar Jamratul Aqabah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i haji, kemudian bertahallul, ya, kemudian menyembelih apa namanya hewan-hewan hadiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 100 ekor onta, ya, hari tersebut, ya. Sementara kaum muslimin yang tidak berhaji, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah, mereka ikut serta meramaikan hari tersebut dengan adhahi, dengan hewan kurban. Dengan hewan kurban, ya. Sehingga jadilah hari terbaik sepanjang tahun adalah Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Disebut dengan Idul Adha, yaitu hari kurban. Hari kurban. Nah, kurban ini, sebagaimana kita ketahui bersama, sebabnya adalah kisah tentang pengorbanan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tapi bagaimana kisah tersebut? Kita tahu bahwasanya Ibrahim alaihissalam, ya, berdakwah di negerinya Babil dan beliau mengalami ujian yang sangat berat, ya. Di mana seluruh satu negeri semuanya kafir, beliau sendirian aja. Beliau sendirian, ya. Menghadapi mereka, ya. Kemudian akhirnya beliau diusir bahkan oleh ayahnya, ya. Ya, sampai ayahnya mengancam untuk la illam tantahi la arjumannak, kalau kau tidak berhenti mendakwahi kau Ibrahim, aku akan merajamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, diusir oleh ayahnya. Padahal Ibrahim sangat sayang kepada ayahnya. Kemudian dimusuhi oleh satu negeri, ya. Kemudian akhirnya begitu jengkelnya mereka kepada Ibrahim, akhirnya mereka membakar, membuat kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, ya. Dan itu butuh waktu lama untuk mengumpulkan kayu bakar. Kalau kita baca buku tafsir, sampai di antara mereka ada yang bernazar, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu untuk membakar Ibrahim. Di antara mereka saking jengkelnya kepada Ibrahim, kalau saya sembuh, saya akan bawa mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Dan seperti itu. Sampai akhirnya dibuatlah kayu bakar yang sangat banyak. Kemudian Ibrahim dilemparkan dalam api, lautan api tersebut. Dan Ibrahim mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong. Dan akhirnya Allah mengatakan, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, ya, dan selamat bagi Ibrahim. Kau Ibrahim selamat. Setelah itu akhirnya Ibrahim harus meninggalkan negeri yang sangat dia cintai, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya, dan ini ujian tersendiri bagi Ibrahim alaihissalam, keluar sendirian meninggalkan negeri tersebut. Kemudian di antara yang beriman kepada beliau setelah itulah Nabi Lut alaihissalam. Fa'amanalahu Lut. Nabi Lut beriman kepada Ibrahim. Tapi perhatikan di sini apa yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dia diusir dari kotanya, kota Babil, ya. Dan ini ujian harus meninggalkan tanah kelahiran. Kota yang selama ini dia tinggal di situ, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halamannya. Ketika Ibrahim alaihissalam keluar dari negerinya Babil, Irak, maka dia berdoa, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, sayahdin, dia akan beri petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar. Ibrahim berdoa, disebutkan Ibrahim ketika berdakwah sampai diusir, dia masih muda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqaulahu Ibrahim. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka mengatakan yang mencaci maki Tuhan kita ada seorang pemuda, seorang remaja. Bisa jadi umurnya mungkin cuma, ya, entah 20-an kurang lebih Ibrahim ketika itu. Dia keluar, kemudian dia berdoa kepada Allah, ingin dianugerahkan anak saleh. Subhanallah, kemudian walhasil dia pun menikah dengan Sarah. Kemudian kisah yang singkat, akhirnya menikah dengan Sarah, bertahun-tahun tidak punya anak, puluhan tahun tidak punya anak. Kemudian akhirnya satu hari Ibrahim dan Sarah melewati negeri Mesir. Kemudian ada seorang raja yang ingin berbuat buruk kepada Sarah. Walhasil tentunya kisahnya panjang, cuma
Intinya akhirnya Allah menyelamatkan Sarah, ya. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhdamaha Hajar. Maka kemudian sang raja memberi hadiah kepada Sarah Hajar sebagai pembantu Sarah Hajar, ibunya Ismail. Maka akhirnya tadinya mereka cuma hidup berdua, Ibrahim dengan Sarah, kemudian bertambah seorang pembantu namanya Hajar. Dan akhirnya dalam kehidupan selanjutnya Sarah kasihan lihat suaminya tidak punya anak, ya. Sarah mandul, ya. Tidak punya anak. Akhirnya dia pun menghadiahkan pembantunya kepada Ibrahim untuk dinikahi. Akhirnya kemudian Ibrahim pun menikah dengan Hajar dan akhirnya punya anak Ismail. Subhanallah. Kapan punya anak Ismail? Para ulama menyebutkan ketika Ibrahim usianya 80 tahun. Jadi pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya doa tidak mesti langsung harus dikabulkan. Terkadang Allah menunda bahkan dalam waktu yang lama sesuai dengan yang Allah kehendaki, ada hikmah di balik itu. Terkadang Allah langsung kabulkan sekejap itu sebagaimana pernah kita alami. Terkadang kita berdoa tatkala itu juga Allah kabulkan. Terkadang kita berdoa dan berdoa kita sudah lupakan, tahu Allah kabulkan belakangan. Ya. Allah tahu mana yang lebih tepat bagi sang hamba. Kita tugas kita hanya berdoa dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pelajaran bagi kita bagaimana para anbiya mereka berdoa kepada Allah minta anak soleh. Dan Ibrahim alaihissalam termasuk nabi yang Allah abadikan doa-doanya minta anak soleh, ya. Dan juga nabi-nabi yang lain, ya. Ya. Bagaimana Ibrahim berdoa di sini, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, dan Allah kabulkan puluhan tahun berikutnya. Kalau seandainya Nabi Ibrahim keluar dari Babel umur 20 baru dia punya anak umur 80, berarti kan sekitar 60 tahun baru Allah kabulkan doanya, ya. Baru Allah kabulkan doanya, ya. Tapi Allah lebih tahu mana yang terbaik. Sebagaimana ketika Allah memisahkan antara Ya'qub dengan Yusuf alaihi wassalam, ya. Nabi Ya'qub sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Nabi Ya'qub berdoa, ya, agar Allah mengembalikan Nabi Ya'qub. Tetapi kapan dikabulkan? Ada yang mengatakan 40 tahun kemudian, ada yang mengatakan 80 tahun kemudian. Baru kemudian dikembalikan karena ada hikmah yang Allah lihat yang kita tidak bisa nangkap. Ya. Seorang tugasnya berdoa kepada Allah, husnuzan kepada Allah, ya. Dia sudah menjalankan ikhtiar, sudah berdoa, masalah dikabulkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Oleh karenanya, betapa sering kita tidak berdoa, Allah berikan. Banyak nikmat-nikmat yang kita tidak minta, Allah berikan. Banyak. Ya, coba kita mengingat kembali, betapa banyak nikmat yang tidak kita minta, Allah berikan. Bahkan terkadang kita minta cuma sebagian, diberikan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ketika kita sedang minta, tidak dikasih, bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Tetapi ada sesuatu yang menjadikan Allah menundanya, atau Allah menggantinya, ya. Dan Allah yang hakim, dia yang maha bijak, dia yang lebih tahu. Apa kita bilang Ibrahim bukan orang soleh? Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah. Minta diberikan anak soleh, tidak dikabulkan kecuali setelah 60 tahun. Ya'qub alaihissalam, orang yang paling dicintai oleh Allah di zamannya. Berdoa agar dipertemukan oleh putranya Yusuf, Allah tidak kabulkan kecuali 40 tahun kemudian. Ya, karena Allah punya hikmah di balik itu semua, ada ujian yang Allah berikan. Ya, lahirlah Ismail. Ya. Lahirlah Ismail, kemudian Allah menguji lagi Ibrahim karena Sarah cemburu kepada Hajar, bahkan bersumpah ingin melukai Hajar, ya. Akhirnya Allah menyuruh Ibrahim membawa putranya ke Mekah. Ini ujian berat bagi Ibrahim alaihissalam. Anak yang baru lahir, yang dia nantikan puluhan tahun, harus dia bawa untuk berpisah darinya. Kemana dia bawa? Bukan dia bawa ke suatu tempat yang indah, yang penuh dengan makanan, ya, yang penuh hijau, banyak orang. Enggak. Dia bawa putranya Ismail dengan istrinya Hajar ke suatu tempat yang tidak ada apa-apanya. Ya. Dia letakkan, kemudian dia pergi dengan kesedihan tentunya. Bagaimana seorang ayah yang tidak sayang kepada anaknya, kepada istrinya, ya. Ya. Maka Ibrahim pun meletakkan anaknya dan istrinya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan sampai Hajar mengikuti, ya Ibrahim, atatruku nabi hadzal wadi, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang, orang pun tidak ada, orang enggak ada, makanan enggak ada, tumbuhan tidak ada. Ya, sampai Ibrahim tidak menoleh sampai
Akhirnya

0: Hajar mengerti, Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang merintahkan engkau? Kata Ibrahim, na'am, benar. Kata Hajar, idhan la yudhayi'una. Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kita. Intinya Ibrahim, ketika Hajar sudah balik menuju lembah tersebut, Ibrahim tadinya tidak menoleh ke belakang, akhirnya setelah jauh, haitsu la yarawnahu, ketika anak istrinya sudah tidak lihat dia lagi, maka dia balik menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian dia angkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa dengan ha'ula'il kalimat, dengan doa-doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa min asmani fa innaka ghafurur rahim rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Sampai doanya terus sampai Nabi Ibrahim berkata, rabbi ja'alni muqimus salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sungguhnya aku meletakkan di lembah yang gersang ini tidak ada tumbuhan sama sekali. Putraku aku letakkan di sini, ya. Inda baitikal muharram, rabbana liqimus salat, agar keturunanku mendirikan salat, ya. Aku letakkan sini agar mereka mendirikan salat, memakmurkan kota Mekah dengan salat. Kemudian dia berdoa, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan jadikanlah anak keturunanku menjadi penegak salat. Lihat, Ibrahim berdoa untuk kepentingan anak-anaknya, agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Sebelum punya anak dia sudah berdoa, rabbi habli minas salihin. Setelah anaknya ada, dia doakan anaknya juga. Makanya saya katakan bahwasanya ciri-ciri orang tua yang baik adalah orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Yang mendoakan anak-anaknya. Dan Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga, ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu. Yang di akhir ayat Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka itu orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, Allah mengatakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina imama, dan orang-orang yang berdoa, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ya Rabb kami, ya, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang solehah dan juga anak-anak yang soleh, yang menjadi penyejuk pandangan mata, ya. Jadi mereka sisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak dengan ketulusan. Ini ciri ibadur rahman dan dipraktekkan oleh para anbiya. Lihatlah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, berdoa, ya Allah anugerahkan anak yang soleh, ya Allah jauhkanlah anakku dari kesyirikan, ya Allah jadikanlah mereka penegak solat, Ibrahim. Ya. Demikian juga Allah contohkan seperti Nabi Zakaria, ya. La taj'al la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya, jangan kau biarkan aku sendirian. Aku ingin punya anak dan kau sebaik-baik waris, yaitu yang ada setelah aku meninggal. Fastajibna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Nabi Yahya, ya. Dan dalam di awal surat Maryam juga Allah sebutkan bagaimana Nabi Zakaria berdoa, idznada rabbahu nidaan khafiya, rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa habli min ladunka waliya, ya, yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Dia berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sudah sangat tua, rambutku sudah putih seluruhnya, tulangku sudah lemah, istriku mandul, sementara butuh orang-orang yang aku didik, sekarang butuh yang ada yang membimbing, ya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, yang engkau ridhai, dan seterusnya. Jadi, seorang harus menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anaknya, ya. Dan ini, sebelum dia punya anak, dia sudah berdoa, sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah punya anak, lebih lagi, kuatkan doa. Ya, ini ciri orang-orang yang soleh. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak mereka, ya. Dan ini ujian dialami oleh Ibrahim alaihissalam, ujian yang sangat berat, ya. Bagaimana ketika anak yang dia nantikan selama puluhan tahun dia nantikan, bayangkan. Dan dia sudah doa sejak puluhan tahun yang lalu. Begitu anak itu muncul, Allah suruh pisahkan dia dari dirinya. Ya. Para ulama mengatakan karena Ibrahim alaihissalam mendapat predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan Khalilur Rahman kekasih Allah, yaitu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala, dia juga mencintai Allah Subhanahu wa Taala. Predikat yang sangat tinggi, yang tidak diraih oleh siapapun kecuali dua orang, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah takhadani khalila kama takhada Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah menjadikan aku kasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Dan al-khullah adalah derajat kecintaan yang sangat tinggi, lebih daripada hub, mahabbah, lebih daripada mawaddah, ya. Yang paling tinggi adalah khullah. Khullah disebut khullah itu apa? Jika kecintaan sudah meresap ke seluruh bagian hati, ya takhallal, sudah benar-benar meresap. Tidak ada satu bagian hati pun kalbu yang tidak terisi dengan rasa cinta tersebut. Cinta yang sangat mendalam. Ibrahim sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk agar Ibrahim mencapai derajat kecintaan yang sangat dalam, Allah mengujinya pada perkara-perkara yang dia cintai. Perhatikan, Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang dia cintai. Sampai kata Syekh Sa'di mengatakan agar tidak ada bagian daripada kalbu Ibrahim yang tidak diisi oleh kecintaan kepada Allah. Semuanya kecintaan kepada Allah atau kecintaan karena Allah, semuanya. Sehingga Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang dia cintai. Ya. Coba diuji harus berpisah dari ayahnya yang sangat dia cintai. Diuji ayahnya yang sangat dia cintai kafir. Betapa sedih seorang punya ayah yang kafir. Ya. Sedih ya. Sedih luar biasa. Kemudian diuji dengan harus meninggalkan kampung halamannya. Berat. Diuji. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Tatkala Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan dia sempurnakan perintah-perintah tersebut. Allah mengatakan fa atammahun. Jadi Ibrahim menjalankan perintah tersebut dengan sempurna. Allah puji dalam ayat yang lain wa ibrahimal ladzi waffa. Dan Ibrahim yang menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim luar biasa ya. Alaihissalam diuji pada perkara yang dia cintai, bisa dari ayahnya harus dimusuhi oleh satu negeri. Satu negeri, bayangkan. Kita kalau dimusuhi orang, 5 orang aja kita sedih. Dimusuhi tetangga kita sedih. Ini satu negeri semuanya musuhi dia. Bangga untuk bisa membakar Ibrahim. Ujian berat. Kemudian harus diusir dari negerinya. Harus meninggalkan negeri kampung halaman. Jadi antara ujian berat adalah meninggalkan kampung halaman. Sebagaimana Nabi SAW diuji dengan harus berhijrah. Ya, meninggalkan kampung halaman yang seorang sudah terbiasa tinggal di situ dengan berbagai macam nostalgia yang indah, keluarga di situ, harus meninggalkan kampung halaman, harus pergi ke tempat lain yang bukan tempat tinggalnya. Ini ujian. Kemudian di antara ujian yang berat, dipisahkan dari istri dan anaknya. Anak ini bukan sembarang, ini anak sudah dinanti-nantikan oleh Ibrahim, anak pertama. Puluhan tahun dia sudah nantikan. Kita bilang tadi sejak doanya sampai dikabulkan ya mungkin 20 tahun, 30, 40 tahun ya atau 60 tahun. Kalau saja Nabi Ibrahim keluar dari kota Babel sekitar umur 20, masih pemuda, baru dikabulkan umur 80, sekitar 60-an tahun. Kemudian disuruh tinggalkan di tempat yang bukan tempat yang nyaman, tapi di lembah yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Tapi semua dikerjakan oleh Ibrahim dengan tenang. Karena dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ismail tinggal bersama ibunya Hajar, ibunya wanita yang solehah, yang kemudian mendidik putranya, ya, sampai akhirnya menjadi seorang remaja yang soleh, kemudian ibunya meninggal dunia. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya Ibrahim menengok putranya beberapa kali, dia ada tugas dakwah, tugas yang lainnya, sehingga dia hanya tengok dengan burak, nengok Ismail. Apakah ujian sudah selesai? Jawabannya belum. Ya. Diuji lagi Ibrahim pada perkara yang lebih berat daripada itu. Disuruh menyembelih putranya Ismail. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saffat ayat 102. Kata Allah, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Tatkala anak ini yaitu Ismail sudah sampai pada umur sanggup, yaitu sudah menjadi remaja, sudah kuat. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kalau kita didik anak ya dari kecil ya, kita masih perlu pengorbanan ngurusin. Ketika dia sudah remaja, sudah jadi orang gampangannya, sekarang berbalik. Kita berharap dia yang memberikan kita perkara-perkara yang baik. Jadi orang, misalnya kita sekolahkan, kuliahkan anak dengan perjuangan semua sampai jadi dokter. Begitu jadi dokter sudah. Sekarang bagian dia kerja, kita sudah selesai dari tugas kita, dia membantu kita malahan. Jadi kata Syekh Sa'di, disitulah waktu umur di mana benar-benar hati kedua orang tua benar-benar bergantung kepada sang anak. Saat itu. Ya benar, kita selalu mencintai anak kita ya. Masih kecil kita sayang. Tapi begitu dia sudah jadi orang, sudah siap melanjutkan tugas bapaknya istilahnya. Sudah sang bapak bisa mewakilkan pekerjaannya kepada sang anak. Sudah menjadi seorang. Luar biasa. Situlah benar-benar hati seorang benar-benar terikat kepada sang anak. Saat itulah umur itu Allah menguji Ibrahim. Allah tidak menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya ketika umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu memang berat. Tapi lebih berat sekarang ini. Sudah dewasa. Balagha ma'ahu sa'ya. Sudah mencapai usia sanggup. Sudah istilah kita sudah jadi orang. Ya. Saya ingat dulu ada kawan. Dia punya anak semata wayang. Ya. Kemudian dia kuliahkan. Ketika sudah jadi dokter, sudah wisuda, meninggal. Subhanallah, ujian berat sekali. Ya, kita anak umur berapa pun ujian sangat sangat berat, apalagi sudah mencapai usia seperti itu. Maka Allah menjadikan Ibrahim bermimpi ya, menyembelih sang anak. Ya, dia pun datang kepada sang anak menyampaikan perintah Allah. Kita tahu mimpi para anbiya adalah wahyu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai putraku, sungguhnya aku melihat dalam tidur, dalam mimpi aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut engkau? Kata Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata Ismail, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar ya. Di antara hal yang menakjubkan di sini, Ibrahim alaihissalam diuji pada ujian yang sangat berat, harus menyembelih putranya ya. Di umur yang seperti itu ya. Kemudian dia diberi perintah dalam kondisi bermimpi. Kita tahu mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Makanya Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu berupa mimpi mukaddimah hampir setengah tahun sebelum dia didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, adalah wahyu yang paling rendah. Bahkan Allah tidak sebut dalam ayat yang Allah mengatakan, maka nali basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang diajak berbicara oleh Allah kecuali dengan ilham, ya Allah beri wahyu langsung, atau miwara'i hijab, atau Allah ngomong langsung, atau Allah kirim seorang rasul untuk menyampaikan. Adapun mimpi Allah tidak sebutkan dalam ayat tersebut, karena mimpi adalah derajat wahyu yang paling rendah. Derajat wahyu yang paling rendah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mimpi sekali. Dia tidak mimpi dua kali, tidak mimpi tiga kali, tapi dia tahu ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tunggu harus mimpi dua kali, harus mimpi tiga kali, harus mimpi empat kali, tidak begitu, mimpi sekali langsung dia sampaikan kepada Ibrahim, kepada Ismail putranya. Dan dia tidak ada tawar-menawar, dia tidak mengatakan, ya Allah, ya, adakah perintah yang lain, jangan yang ini ya Allah. Tidak. Dia langsung mimpi, langsung datang kepada putranya menyampaikan mimpi tersebut. Dan perhatikan di sini, Ibrahim ketika menyampaikan hal ini kepada Ismail, dia mengatakan dia, ya bunaya inni ara fil manami, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuk. Kata para ulama, Ibrahim menggunakan fi'il mudhari' ketika menyampaikan, present tense ya, anni adbahuk, aku sedang menyembelihmu. Jadi dia tidak mengatakan, aku lihat dalam mimpi, aku sudah menyembelihmu, tidak, tapi dia semuanya menggunakan dengan fi'il mudhari', anni ara. Ini aro, aku melihat, sedang melihat dalam mimpiku. Ani adbahuk, semuanya aku menyembelih engkau. Benar-benar dia hadirkan dalam benaknya mimpi tersebut dan dia sampaikan kepada putranya. Berat. Kemudian Ibrahim tidak mengatakan dengan perkataan, sini saya sembelih engkau, enggak. Dia berupa dalam bentuk tawaran. Dia nyampaikan kepada putranya dengan tawaran. Fanzur mazatar. Dia tahu anaknya anak soleh. Jadi dia bilang, nak sini nak saya sembelih engkau, enggak. Dia bilang, fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Karena dia tahu anaknya ini sangat taat. Qala ya abati, kata Ismail, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaAllah, kau akan dapati aku insyaAllah minas sabirin. Dapati aku termasuk orang yang sabar. Di sini, Ismail alaihissalam tidak
1: ujub dengan kesolehan dia, dan dia mengatakan, engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang yang sabar. Karena semua kembali kepada Allah. Kesolehan seseorang, keberhasilan seseorang, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ismail tidak mengatakan, tenang ayah, saya akan sabar. Enggak. Tapi dia bilang, insya Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, aku akan menjadi orang yang sabar. Ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini perkara yang menakjubkan, kita takjub dengan Ibrahim alaihissalam yang begitu tegar ketika disuruh menyembelih anaknya, putra yang sangat dia cintai, semata wayang di usia yang usia sanggup, usia yang benar-benar seorang ayah hatinya terpikat dengan sang anak. Ya, kita merasa Ibrahim sangat hebat. Bagaimana dia kemudian mau menjalankan perintah tersebut. Ya, bayangkan kalau ada orang tua anaknya meninggal, dia akan sedih luar biasa. Ya. Meskipun anak tersebut anak nakal misalnya. Anak nakal meninggal, dia akan sedih. Atau meskipun anak tersebut kecelakaan atau meninggal karena kenakalan, karena narkoba, dia pasti sedih. Bagaimanapun itu thamaratu fuadihi, itu adalah buah hatinya. Dia pasti sedih. Nah, bagaimana lagi kalau kemudian anak tersebut anak yang soleh, yang nurut, yang rajin ibadah, yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Taruhlah anak tersebut kecelakaan, dia akan sedih. Apalagi anak tersebut dibunuh orang, dia akan sedih.

0: atas amanah tersebut. Ini banyak terjadi, baik laki orang tua maupun ayah maupun ibu, ya, terlalu sayang kepada anaknya sehingga akhirnya anaknya jadi rusak gara-gara terlalu sayang tersebut. Justru kalau Anda sayang, anak harus diperhatikan, dididik, jangan dimanjain melulu, ya. Ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita marah, ada waktunya kita sayang, harus diperhatikan di semua demi untuk anak tersebut, ya. Inilah kisah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya merupakan sebab kita menyembelih setiap tahun, berkorban setiap tahun. Harapan kita bahwasanya seorang ketika menyembelih dia menghadirkan ini. Bagaimana pengorbanan Ibrahim yang luar biasa ketika menyembelih anaknya yang sangat soleh. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang mulia. Az-zabhu, menyembelih. Makanya Allah mengatakan, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaga al-kautsar atau sungai al-kautsar di surga. Oleh karenanya fasholli rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah. Kata sebagian ulama, di antara bukti syukur kita kepada Allah adalah menyembelih. Dia menyembelih adalah ibadah maliyah, ibadah harta yang sangat agung. Maka seorang kalau diberi kelapangan, jangan sia-siakan untuk menjalankan ibadah ini, menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan menghidupkan syiar tauhid. Kita menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa untuk mengenang atau mengingat bagaimana pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan Ismail, sehingga adanya syariat menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, ini saja kepada rekan-rekan seluruhnya, kepada para wali murid, kepada guru-guru, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita berjuang dalam mendidik anak-anak kita semua. Semoga Allah kumpulkan kita bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama orang tua di surga kelak dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Al-Syeikh Muhammad Al-Uthaymin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam, tapi atas nikmat Allah, ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata, karena Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang artinya, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW alaihi wasallam. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ikutilah aku dalam perjalanan hajimu.

Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumpuhan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah.

0: Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasul-Nya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang hak untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya.
1: Faqad thabata 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala bunya al-islam 'ala khams: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج.
0: Jadi, haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, hafadahullah, sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara Muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci.

0: Ada tiga cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu, qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan cara tamattu yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar hajju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran, yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat, labaika umroh wa hajjah. Sesampai di Makkah, bertawaf qudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah, menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i. Karena telah dilakukan setelah tawaf qudum. Wajib membayar hajju, bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad, yaitu berikhram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ikhram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajjah. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf qudum dan sa'i. Tetaplah berikhram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar hajju. Dari tiga cara tersebut, yang paling afdol adalah tamattu, kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ikhram bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berikhram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Miqat-miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Dzulhulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfah, yaitu miqat penduduk Syam yang terdekat dengan kota Rabi', sekarang mereka berikhram dari Rabi'. Qurnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berikhram dari Sa'diyah. Zatu Iriq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berikhram dari Makkah bila berniat haji. Tapi bila berniat umroh, wajib berikhram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah, berikhram dari Jeddah. Bagi yang melewati mikot-mikot tersebut dengan niat haji atau umroh, wajib memakai ikhram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ikhram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berikhram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di mikot lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labaika umroh. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh mikot yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh mikot, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram, ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau yang lainnya yang melekat kepala, adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh menggantikan ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara, dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di Rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunah Rasulullah SAW. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunah baginya mengucapkan doa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai, sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah mu'akkadah hukumnya melakukan solat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang Maqam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju Safa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati Safa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari Safa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di Safa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki Safa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari Safa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke Safa, 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah menyelesaikan 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu', memendekkan rambutnya secara menyeluruh. Sedang bagi wanita, memotong ujung-ujung rambutnya, kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu'. Dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berihram sampai akan melempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaikallahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Di hari ini, jemaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, qiran maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajr dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jamaah. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari tarwiyah, sehingga menjalankan salat fajr 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka salat zuhur dan asar di jama' dan di qasar sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa salat sunah apapun, baik sebelum, sesudah atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah, keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa min azabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib di sana, dijamak dan dikosor dengan satu azan dan dua iqamah begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum solat maghrib dan isya dijamak dan diqasar. Padahal, solat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai solat fajar. Diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah serta anak-anak, keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah solat fajar, dianjurkan untuk berhenti di Masyaril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari 7 buah batu kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah, dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah taala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah,

Kaum muslimin baik di barat maupun di timur pada umumnya dan jamaah haji di Mina pada khususnya merayakan hari raya Idul Adha Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haju dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jumrah. Di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal, disyariatkan melempar jumrah supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jumrah dengan batu besar, sepatu atau kayu, ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrah merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahalul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram, kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tuaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu, melakukan sa'i bila berhaji tamattu, atau bila belum bersa'i sebelumnya, bersama tuaf qudum, bagi yang berhaji qiran atau ifrad. Maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Makkah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari nahr diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari tashrik, yaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.

0: Adapun waktu melempar tiga jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubra atau aqabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama dua malam, wajib baginya melempar ketiga jamrot di hari 11 dan 12. Kemudian, keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ketiga jamrot di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina nandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati pesayan. Setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya, maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cara ziarah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk sholat di dalamnya. Karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali solat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, selawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Dengan berdoa,
1: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Sebagaimana disunahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat dua rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di raudhah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian pergilah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah.

0: Kemudian, bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi, di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana disunahkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud, di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya.
1: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.
0: Disunahkan pula selama Anda masih berada di Madinah pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk solat di dalamnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, Anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, sebagai seorang haji bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insyaAllah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.
1: أخي المسلم أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special.
1: Yeah,
0: masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafidzahullah Taala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita, Ustaz.
2: Sama-sama, Pak.
1: Ustaz, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kita pengen nanya lagi nih, Ustaz. Yeah. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
0: Benar, kita kulik lagi nih.
1: Kita kulik lagi. Dzulhijjah dengan Ramadan, Ustaz. Boleh enggak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya terkait keutamaannya masing-masing, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Silakan.
2: Iya, makasih Zak dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita SAW
1: berikut ini.
2: Nabi SAW mengatakan ma min ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Ada jihad pun gak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali walam yarji min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya. Jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
1: Motor, gadget, semua.
2: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
0: Oh, kok gak balik?
2: Kira-kira dia pindah kemana, Zak?
1: Aneh.
2: Alam barzakh. Jadi dia mati syahid.
0: Mati nih, Ustaz.
2: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya, amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
1: Nah, ini Zat, masuk dia.
2: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan. Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
0: Gaspol berarti, Ustaz.
2: Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar gak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak. Kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih.
1: Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Maha Baik, Van.
0: Allah Maha Baik.
1: Masya Allah.
0: Benar.
1: Terima kasih, Ustaz. Dan
2: sama-sama.
1: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van, ya?
0: Benar.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Pak.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
2: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Van.
0: Dan kayaknya udah ada nih.
2: Kayaknya udah ada.
0: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
2: Okay? Umpan ya, siap-siap. Okay. Siap.
0: Okay. Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan teman-teman yang membantu dakwah Ustadz, amin. Ana mau tanya nih Ustadz, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
0: Oke, okay. Okay, Dimas, terima kasih.
1: Itu Dimas yang sesi lalu.
0: Yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
2: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
0: Iya, bisa.
2: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
0: Silakan, Ustaz.
1: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
0: Masya Allah, keren,
1: Ustaz. Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
0: Iya, yeah, Ustaz.
1: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Korban. Itu afdol.
0: Afdol, Ustaz, ya.
1: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
0: Nah,
1: kan jadi masalah tuh.
0: Itu, itu
1: tepan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus itu.
0: Gak apa tuh, Ustaz.
1: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Zulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madzhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ketujuh.
0: Oh iya, Ustaz.
1: Jadi bebas.
0: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
1: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
0: Iya, Ustaz. Okay, Ustaz.
1: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
0: Oke.
1: Okay. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu loh. Dia harus nunggu tahun depan.
0: Benar, Ustaz.
1: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan, mungkin itu.
0: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu,
0: iya tuh, clear ya?
2: Cukup clear ya?
0: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Van.
0: Kurban dulu karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Van.
0: Insya Allah.
2: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nusul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
0: Benar, insya Allah.
2: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
0: Ya
2: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we're back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustadz Muhammad Nuzzidzikri Hafidhullah Ta'ala. Ustadz, apa kabar Ustadz?
1: Baik, Van.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio Ustadz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustadz main HP.
1: Oh, bukan Van. Ustadz, mohon maaf nih Ustadz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
0: Itu artikel dari mana?
1: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
2: Iya, makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah SWT. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan berzikir kepada Allah SWT.
1: Oh gitu.
2: Bahkan ulama mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW. Sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah. Itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar. Lalu mereka bertakbir. Dan mensosialisasikan takbir. Jadi gak rencana beli sayur, gak rencana beli korma. Masuk pasar untuk takbir.
1: Oke, Ustaz.
2: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
1: Ajir.
2: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik, dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah, dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir, mungkin itu.
1: Takbir nih, as in takbiran yang kita kenal di Indonesia, Ustaz.
2: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
0: Oke. Masya Allah.
1: Makin banyak aja yang kita gak tahu, Van, tentang Zulhijjah, Van.
0: Bener tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
1: Tuh kan, bener.
0: Masya Allah. Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
1: Amin, Van. Amin. Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya, untuk bermanfaat untuk kita semua, maksudnya.
0: Amin.
1: Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
2: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wa'zikru smallahu fi ayami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu.
0: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
1: Asik. Itu tadi ya, listeners semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Zulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama, Man.
2: Senang sekali kita bertemu kembali di bulan Zulqa'dah ini. Setelah sebelumnya kita di bulan Ramadan kemarin kita pol-polan, Van, beribadah.
0: Pol-polan,
2: di bulan Syawal ya, kita berlebaran, ya, kita merayakan kemenangan.
0: Benar.
2: Dan itu satu persatu telah meninggalkan kita semua di belakang dan kembali sepi menyelimuti kita.
0: Oh,
2: ya kan?
0: Benar tuh.
2: Makanya kita mau nanya ini sama Ustadz. Ada gak sih Ustaz cara agar kita bisa kembali merasakan vibe-nya bulan Ramadan kemarin sambil kita menunggu bulan Ramadan itu tiba kembali di tengah-tengah kita? Silakan Ustaz.
1: Iya, makasih Zak dan Fani.
2: Iya Ustaz.
1: Yang pertama, kita gak perlu nunggu sampai satu tahun penuh ya, untuk mendapatkan kembali banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
2: Nah, gimana tuh Ustaz?
1: Karena Allah tuh maha baik, Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan hanya ciptakan dan berikan kita Ramadan, tapi Allah juga berikan beberapa bulan yang lain, dan itu bulan-bulan utama.
2: Yeah.
1: Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan di dalam kitab yang Allah turunkan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi menjelaskan identitas 4 bulan tersebut nih, Zak sama Fani.
2: Yes, yes.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun mutawaliyat." Dari 4 bulan ini 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan nanti yang terakhir bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab ini bulan spesial.
2: Yeah.
1: Bulan spesial. Kalau kita ibadah di bulan ini, itu pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, kita bisa cek di buku-buku tafsir klasik tentang masalah ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita udah berada di penghujung Dzulqa'dah.
2: Yeah.
1: Dan apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama.
2: Yes, okay.
1: Itu luar biasa sekali. Hanya saja yang jadi masalah bahwa 4 bulan ini itu belum familiar, belum hype sebagaimana bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita tuh gak menyambut.
2: Yeah.
1: Jangankan menyambut, tuh tamu udah datang dari belasan mungkin 20-an hari yang lalu. Yes. Kita gak sadar. Jadi bayangin, Rozak sama Fani punya tamu, dan dia udah nginep di rumah kita udah 22 hari, 27 hari, terus kita gak sadar. Jadi jangankan nyambut. Nah begitu juga Dzulqa'dah udah hari keberapa nih, terus mau masuk Dzulhijjah, tapi banyak orang yang gak sadar. Oleh karena itu,
2: ya Allah,
1: ini yang perlu kita camkan. Pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَا أَنفُسَكُمْ. Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan diancam azab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, message-nya buat kita semua,
2: yes,
1: dan teman-teman sekalian, bahwa kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Jadikan ini sebagai lumbung pahala kita, dan hari-hari ini adalah kuburan bagi para pendosa. Maka jangan sampai bulan-bulan ini, hari-hari ini menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mungkin itu.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi begitu Ustaz.
2: Ternyata bukan hanya di bulan Ramadan kita pol-polan, Van.
0: Iya.
2: Tapi kita juga harus di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan tadi Rajab ya.
0: Benar, kesempatannya jadi banyak ternyata.
2: Iya, dan kita bisa masih bisa merasakan vibe-nya itu, tinggal kembali ke diri kita lagi.
0: Oke, okay, benar Zak. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan mulia ini dan spesial ini, insya Allah.
2: Insya Allah.
0: Oke, okay, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

Zulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Zulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita, Ustaz Muhammad Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah
0: Rabbil Alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
1: Sama-sama.
0: Zak,
2: yes Van.
0: Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
2: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh Van.
0: Oh gitu ya?
2: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya Van?
0: Boleh banget.
2: Boleh ya?
0: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
2: Katanya ada.
0: Ada ya?
2: Ada dong.
0: Siapa yang mau bacain?
2: Dimas.
0: Oke, Dimas.
2: Okay.
0: Kita langsung lempar ke Dimas ya.
2: Iya.
0: Dimas.
2: Ya.
0: Silakan.
3: Oke deh, jazakallahu khair Mas Fani. Oh ya Bang Rezek, jazakallahu khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita gak tahu deh, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
0: Oke.
1: Itu teman antum Van?
2: Iya, Ustaz. Teman kita,
0: Ustaz. Teman kita berdua.
2: Maafin teman kita ya, Ustaz.
0: Oke, Dimas, thank you Dimas ya.
2: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
0: Silakan Ustaz.
1: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
2: Iya, Ustaz. Ya.
1: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
0: Oke.
1: Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
0: Oke.
1: Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
0: Oke.
1: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
0: Oke.
1: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
0: Okay.
1: Sehingga mereka mengatakan gak boleh potong kuku atau gunting rambut.
0: Iya.
1: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun korbannya tetap sah.
0: Sah, Ustaz ya.
1: Iya. Dan pandangan kedua misalnya, pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan. Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan. Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
0: Oke.
1: Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini karena forum ini hanya singkat saja.
0: Iya, benar Ustaz.
1: Arahan kita kepada teman-teman semua,
0: gimana Ustaz?
1: Jadilah seorang safety player.
0: Oke.
1: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
0: Oke.
1: Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala. Jadi aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
0: 50 ribu, Ustaz.
1: 50 ribu.
0: Agak kerenan dikit, Ustaz.
1: Jadi dengan kita gak pakai modal apapun, gak dipotong tuh dan nggak dicukur sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Okay. Ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
0: Iya, Ustaz.
1: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
0: Oh, Masya Allah. Okay.
1: Ini banyak banget fadilahnya.
0: Masya Allah.
2: Itu, Van. Nothing tulus, Van.
0: Iya. Yeah.
2: Nothing tulus. Yeah. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
0: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Zulhijjah tuh.
2: Benar banget.
1: Dan satu lagi,
0: iya,
1: adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja,
0: iya, Ustaz,
1: maka gak ada masalah.
0: Oh, okay.
1: Maka gak ada masalah sama sekali.
0: Okay.
1: Misalnya dia lupa dan seterusnya.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Dan kasih tahu teman Antum tuh Dimas,
0: Ustaz.
1: Dan gak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita gak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mungkin itu.
2: Ya, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listeners lainnya yang penasaran tentang hal ini, ya, Fan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dhul Hijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
2: Iya, Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu,
2: ya,
0: kayaknya kita banyak miss deh men di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin tertrigger nih, Fan, bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah tuh gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin, Fan. Abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
2: Abisin, Fan. Abisin beneran deh. Karena kan Ustaz keutamaannya udah dijelasin, Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah, itu dia tuh. Mumpung kita

0: pol-polan itu boleh.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Tapi sampai hari ke-9 aja, Zak.
2: Oh, iya.
0: Kan tanggal 10 kita lebaran haji.
2: Nah, oh,
0: Idul Adha.
2: Iya,
0: bener. Atau gak makan kambing rencana?
1: Kalau ada yang ngasih, Stad. Jangan nih, gak boleh ngarep sama manusia.
0: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
2: Jadi 9 hari aja, Ustad?
0: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita memang pengen gaspol untuk berpuasa.
1: Tapi maghribnya buka, Ustad, ya?
0: Iya,
1: ya, jangan buka di tanggal 9, Ustad, ya?
0: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
1: Iya,
0: sebagaimana dalam Syarh Sunnah, karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin, dan tiga nama itu nama-nama besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya.
1: Okay.
0: Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Dan ini juga madhab Syafi'i pun demikian.
1: Okay.
0: Sebagaimana dalam Radhatul Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah, ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan masih banyak para ulama yang lain.
1: Yeah.
0: Jadi ya emang paling afdal seperti Rozak tadi, apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu.
1: Itu tuh
0: maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat, misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh. Maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
2: Oh, penekanan Ustaz.
0: Penekanan, iya.
2: Oh, oke. Okay.
0: Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya Razak dan Fani bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol, maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa, semampunya. Mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, gitu loh. Kalau gak bisa juga, ya sehari lah paling gak. Masa gak dapat puasa juga nih 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa. Mungkin itu.
2: Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu, Ustaz.
1: Gimana, Van?
2: 9 hari aja?
1: 9 hari aja ya?
2: Insya Allah.
1: 9 hari bukber, Van?
2: Insya Allah.
1: Bukber ya?
2: Bukber.
1: Insya Allah.
2: Insya Allah.
1: Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners Fani.
2: Ya, insya Allah.
1: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafidzallahu taala. Ustaz, terima kasih atas career in the studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Boleh. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin kita persilakan, Van.
0: Iya, kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
2: Oke,
0: ya. Langsung aja ya.
2: Boleh.
0: Dimas, silakan.
3: Oke, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Jam. Pri, diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Ustaz, sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah, yang nanyanya gak perlu gundah, insya Allah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah, dan kita makin semangat beribadah, berpuasa di hari Arafah. Dan tanpa menunda-nunda, kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
2: Oke deh.
0: Dimas, terima kasih.
2: Terima kasih ya, Dimas.
1: Dimas sehat ya, Van?
0: Alhamdulillah. Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaan Ustaz dari teman-teman listeners di luar sana dengan puasa Arafah. Silakan, Ustaz.
1: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan yes, memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita.
0: Masya Allah.
1: Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal madhiyah wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Masya. Jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
0: Benar tuh, Ustaz.
1: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar. Mengurangi gitu lah. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin. Nice. Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi, 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa. Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di satu dari 4 bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin deh tuh kalender.
0: Ya, Ustaz.
1: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
0: Benar, Ustaz. Di marking tuh Ustaz kalendernya.
2: Keren banget,
0: gitu,
2: Pak. Satu tahun ke akhir sama satu
1: ke belakang.
2: Satu tahun ke belakang, Ustaz. Dan satu tahun ke depan.
0: Jadi dua.
2: Iya. Tapi bukan berarti setahun ke depannya bisa juga, Van. Wah, Ustaz, keren banget, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
0: Amin.
2: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
0: Amin.
2: Ya, listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, Man.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada nggak sih Ustaz keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini Ustaz? Penasaran deh Ustaz. Boleh nggak Ustaz?
1: Ya boleh dong.
0: Boleh.
1: Insya Allah boleh.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
2: Oke Ustaz.
1: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah.
1: Pahala hijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
2: Oke.
1: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, enggak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
2: Okay.
1: Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
2: Masya Allah.
1: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu gak kecil Van.
0: Itu gak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi
0: iya.
2: Udah gak mungkin bertemu dengan kita.
0: Ini momennya nih ya.
2: Iya.
0: Momennya. Ya semoga Allah tolong kita. Tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini. Insya Allah. Oke Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama adalah unta dengan dinahar, selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah, sembelih. Ya, dizabah. Nahar itu, menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk, ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada unta. Ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini ya, di atas ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya ya. Unta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Darahnya muncrat ke arah kiblat. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat ya, ini diikat. Nah, ini kita nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong unta di sini, diikol ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini ya, darahnya muncrat ke arah kiblat ya. Nggak jelas gambarnya ya. Ya. Ini kaki ya, diikat, kemudian ini lehernya ya. Ini unta apa, dinosaurus ya. Jadi inti kaki kirinya diikat, kemudian nanti ditusuk di sini di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Dia untanya dalam kondisi berdiri, kemudian dia. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, didurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian adab berikutnya ya, yang dipotong ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara, dua urat nadi ya, kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus.
leher tidak putus ya. Ini diantara adab ketika menyembelih ya. Yang penting dia yang penting dua uratnya kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar ya. Kemudian dibiarkan ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam. Terdiam, jangan langsung dikuliti. Ya, mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik kotoran-kotoran keluar baru kemudian dikuliti ya. Kemudian di antara adab ya, menggunakan pisau yang tajam ya. Pisau yang tajam. Di antara adab jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi ya disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis ya. Sapi terus menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, panjang tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih ya, jangan jadikan mainan ya, kasihan kambingnya ya. Ya, kalau enggak dia pengin latihan, usah saya pengin latihan, nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan, oh ya cuma kasihan kambingnya, dia menderita. Ya harus ada yang bimbing supaya bisa ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya ya. Jadi bismillah Wallahu Akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas.
Ya, ya Allah taqabbal minni, terimalah 9. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Taib.

0: syarat ya mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla di ghairillah, termasuk dipotong tanpa izin Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya ya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allah mataqabbal minni, terimalah sembilan. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu akbar Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan.
1: Alhamdulillah gak kerasa udah mau haji aja nih bang.
2: Masa? Mudah-mudahan Allah undang juga kita ke Baitullah ya.
1: Amin. Amin.
2: Nih mumpung ada Ustaz nih. Ustaz mau tanya Ustaz. Ini hari Arafah itu kita ngikuti pemerintah atau ngikuti Arab Saudi Ustaz?
1: Wih, seling selisih tuh.
2: Iya.
1: Ya kalau secara dalil ya.
2: Iya Ustaz.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tufthirun wal adha yauma tudhakun." Shaum itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul fitr itu pada hari kalian semua beridul fitr. Beridul adha itu pada hari kalian semua beridul adha. Dan Imam At-Tirmidzi menafsirkan bahwa sahabat Abu Ahli Ain hadal hadis. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini an-nasaum wal Eid ma'al jamaah, bahwasanya puasa demikian pula berhari raya bersama al jamaah itu penguasa pemerintah al jamaah. Sehingga atas dasar inilah sebagian ulama mengatakan bahwa kita ikut pemerintah masing-masing aja, karena menurut mereka juga bahwa hari Arafah itu ditentukan oleh hilal juga. Untuk penentukan bulan Dzulhijjah itu kan ditentukan dengan hilal. Dan yang namanya hilal kan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita saja di Indonesia di hari di bulan Ramadan hilalnya beda dengan Saudi, kita tetap itu Malaysia. Nah, di bulan Dzulhijjah pun juga hilalnya pasti berbeda dong antara Indonesia dengan apa namanya
2: Arab Saudi.
1: Arab Saudi. Makanya sebagian ulama mengatakan kita tetap ikut negara masing-masing.
3: Berarti tapi kan Arafah itu kan tempatnya di sana. Menurut sebagian orang ya harusnya ikut di sana dong gitu. Dengan dengar-dengar sesat.
1: Iya, memang masalah ini sebetulnya ikhtilaf para ulama ya.
3: Oh,
1: zaman ini. Apakah puasa Arafah itu ikut Arafah atau ikut negara masing-masing? Sebagian ulama ada yang mengatakan ya ikut Arafah, karena yang Nabi menyebutnya saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Berarti mengikuti Arafah yang ada di sana. Atas dasar itu kata mereka, kita ikut Arafah aja yang ada di sana. Itu pendapat yang kedua. Kenapa sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita puasa Arafah itu ikut yang ada di Arafah. Walaupun pendapat yang pertama ini pendapat banyak ulama di zaman ini ya, yang mengatakan kita ikut apa namanya negara masing-masing. Kalau menurut Anas ya, pertama ini masalah ikhtilaf seperti ini nggak usah dibesar-besarkan ya. Silakan mengamalkan yang ia pandang kuat dan rajih. Kalau dia memandang kuat yang rajih adalah ikut Arafah, ya silakan amalkan. Nah, kalau ia memandang bahwa ikut apa negara masing-masing karena hilal juga berbeda-beda, ya silakan amalkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya, kalau saya pribadi ya, saya ikut pemerintah karena saya memandang itu yang paling kuat gitu. Kalau misalnya disebut ikutin Arafah, nah bagaimana kalau ternyata qadarullah di sana tidak ada haji Arafah? Contoh seperti di zaman siapa? Ketika Mekah dikuasai oleh Banu Fatimiyah itu disebutkan oleh Bukhari bahwa beberapa tahun lamanya tidak ada yang haji. Tapi nggak ada yang wukuf.
4: Tidak ada yang wukuf di Arafah.
1: Kalau nggak ada yang wukuf di Arafah gimana dong? Karena patokannya jadi iya, patokannya kemana nanti? Itu Allah alam ya. Ini saya sih ini pendapat pribadi ana ya. Saya lebih menguatkan ya ikut negeri masing-masing. Nah, masalahnya nggak usah di negeri sendiri. Apa sebab kita jadi perpecahan? Nggak usah.
3: Jadi nggak apa-apa kalau nama berlindung di balik apa namanya kita ngikutin pemerintah, kita aman lah ya insya Allah ya.
1: Iya,
3: insya Allah. Ah, kita aja deh. Okay. Rindu tapi kita ke Arafah.
4: Mudah-mudahan Allah undang kita
3: lagi
4: dan bertemu di Arafah.
3: Amin.
4: Syukran. Mudah-mudahan.

Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat, syarat ya. Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, disunnahkan, ya, mengucapkan, setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya. Ya. Jadi bismillah. Wallahu akbar. Kemudian, Allahumma hadha minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu, hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allah taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya. Minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Taib.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk

0: Weh, ndak. Kloter pertama aja udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
1: Aduh, iya, ngiri
0: iya, banget.
1: Ya,
0: Pak, ya. Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
1: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, sama banyak dapat pahala.
0: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh di sana. Tapi kan kita di sini yang di tanah air yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya kan, bisa juga insya Allah untuk apa melakukan iya, amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih 10 hari awal bulan Zulhijjah itu utamanya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
2: Iya, benar, Ustaz. Betul banget itu.
1: Masyaallah tuh kan. Apa aja Ustaz?
2: Iya kan sebutkan dalam ayat Allah berfirman wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayin ashar yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini.
1: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz.
2: Iya, betul.
0: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
2: Nah, 10 itu. Kalau amalan yang paling utama, yang pertama banyak zikir.
0: Zikir.
2: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
0: Takbir.
2: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Dzulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
0: Oh, bukan malam Id-nya aja bukan?
2: Oh, enggak. Nah,
1: kan kebiasaan kita kan pas malam Id-nya aja gitu Ustaz.
2: Yeah.
1: Ternyata dari tanggal 1 ya Ustaz.
2: Iya, yeah, makanya kata para ulama takbir itu ada dua ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
0: Takbir mutlak.
2: Takbir ya. Mutlak itu artinya kapan saja di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
0: Sampai tanggal 13 ya.
2: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
0: Muqayyad
2: itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat duhur misalnya kita langsung takbiran. Nah, itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13.
0: Waktu asar juga.
2: Waktu asar. Nah, itu kita banyakin takbir. Ya, ini

0: amalan yang paling utama ya di hari-hari tersebut dikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir, banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
1: Ya.
0: Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa yaitu memperbanyak sholat.
1: Sholat ya.
0: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga.
1: Ya.
0: Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-sholah. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat.
1: Ya.
0: Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih yang namanya puasa.
1: Puasa, oh iya.
0: Puasa sunnah nih, perselisihan ulama apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9-nya aja.
1: Tanggal 9
0: ya. Itu disebut dengan hari Arafah.
2: Arafah.
0: Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
1: paling tahu,
0: menyatakan tahu, tidak ada, berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh
1: ya.
0: Kenapa? Karena ada pertama hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Dzulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shomat tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Iya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujikan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya, tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
1: Tanggal 8 lagi
0: ada. Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh enggak ada contohnya dari Nabi.
1: Enggak ada contoh.
2: Dalil juga enggak ada ya.
0: Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwa shaumu Arafah tukaffiru as-sanah al-madhiyah wal muqbilah. Shaum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
1: Masyaallah,
0: luar biasa kan.
2: Besar sekali
1: dampaknya. Ke depan diampuni,
0: iya.
1: Digugurkan ya.
0: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalud du'a, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
2: Berarti tanggal 9-nya saat ya?
0: Ya, terutama pada setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib. Ya. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak, dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
1: Oh iya, itu justru.
2: Iya. Itu justru yang
0: itu yang merupakan iya, syiar Islam.
2: Puncaknya,
0: Ustaz. Korban itu. Makanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Kan? Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
1: Ya.
0: Ini syiar Islam.
1: Ya.
0: Masya Allah. Jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah 10, awal 10 Dzulhijjah ini kita banyak-banyakin beramal soleh lah. Ya. Gitu.
2: Oh, gitu. Jadi bukan yang haji aja Pak.
1: Iya.
2: Tadi kita ya. Pun di sini bisa juga ya Pak ya.
1: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran.
0: Masya Allah, ada semua.
1: Ada semua.
2: Syukran.
1: Masya Allah.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Orang yang memotong kuku sebelum menyembelih, kurbannya tidak sah? Pertama, ketentuan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban berlaku jika yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk berkurban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jika ada seorang Muslim yang baru berniat kurban setelah masuk tanggal 7 Dzulhijjah, maka dia mulai tidak memotong kuku atau rambut sejak tanggal itu. Keterangan Syekh Abdullah Al-Jibrin yang dikutip dalam Syabakah Al-Alukah, beliau menyatakan, siapa yang berkeinginan untuk berkurban di pertengahan 10 Dzulhijjah, maka dia dilarang memotong kuku dan rambutnya di sisa harinya. Dan tidak masalah dengan tindakannya memotong kuku dan rambut di awal Dzulhijjah sebelum dia berniat untuk berkurban. Kedua, tidak ada hubungan antara larangan memotong kuku atau rambut dengan keabsahan kurban. Artinya, sekalipun ada orang yang memotong rambut dan kukunya, baik karena tidak tahu atau dilakukan dengan sengaja, maka kurban yang dilakukan tetap sah. Lebih dari itu, orang yang melanggar larangan hadis di atas, jangan sampai menjadikannya sebagai alasan untuk membatalkan rencana kurbannya. Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan, demikian pula, jangan sampai seseorang meninggalkan rencana kurban karena dia telah memotong rambut atau kukunya, meskipun dilakukan dengan sengaja. Majelis Al-Alukah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syekh Al-Jarullah. Setelah beliau menjelaskan larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban, beliau mengatakan, hanya saja wajib untuk diketahui bahwa orang yang memotong rambut dan kukunya jangan menjadikannya sebagai sebab untuk meninggalkan rencana kurbannya. Dan dia wajib memohon ampun kepada Allah dan bertaubat karena melanggar larangan memotong kuku. As'ilah wa ajwibah muhimmah. Demikian, Allahu a'lam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Para pendengar hukumullah, kami hadirkan sebuah kajian dengan tema dahsyatnya hari Arafah. Kita berada di hari Arafah hari ini, perbanyak doa dan zikir, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan membebaskan diri kita dari api neraka bersama dengan keluarga yang kita cintai. Allahumma amin. Bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjar Hafizullah di Pondok Pesantren Intan Ilmu Banjarmasin. Pembahasan tentang dahsyatnya hari Arafah. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
3: Aqtuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة innar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi ba'da subuh 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah, hari Arafah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 26 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Santren dan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian dengan tema Azamatu Yaumi 1447 Hijriah dan sembilan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Bertepatan dengan 26 Mei 2026. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, meskipun hari ini adalah hari kedua dari Usbu'ul Isti'dad, pekan tenang, akan tetapi karena momen, karena bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, hari yang agung, hari Arafah, maka saya ingin membahas tentang azamatu yaumi Arafah, agungnya hari Arafah. Dan agungnya hari Arafah, saya ambilkan ini dari kitab yang bagus, judulnya adalah Yaum Arafah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Salih bin Muqbil Al-Usaymi At-Tamimi Hafizahullah Ta'ala. Dan poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah beberapa poin. Yang pertama, yaitu mengapa, bimadza summiyat Arafatu bihadzal ism, mengapa hari Arafah dinamakan dengan hari ini, dengan nama ini, mengapa hari Arafah dinamakan dengan nama ini. Maka

كان الصائم تفضل. من يريد أن يشرب؟ طيب ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wa'un hadhihi riwayah an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala ata

يريد إبراهيم يريه المناسك عليهما السلام، فذكر الحديث بطوله، وفيه أن رجلا من قريش وقال ثم دفع به حتى رمى الجمرة، فقال له أعرف الآن، وأراه المناسك كلها، وفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. Artinya, perhatikan, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memperlihatkan tata cara haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara haji. Lalu disebutkan hadisnya dengan panjang. Di dalam hadis tersebut ada perkataan bahwa ada seorang lelaki dari Quraisy. Kemudian seorang lelaki ini berkata, kemudian Jibril alaihissalam membawa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada melempar jamrah. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim, I'rifil an. Yang artinya, arafahlah sekarang. Dari sinilah pengambilan kata arafah, yaitu Jibril alaihissalam memperlihatkan seluruh tata cara berhaji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu pula Jibril alaihissalam memperlihatkan tata cara berhaji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebab yang pertama, mengapa Arafah dinamakan Arafah. Karena Arafah diambil dari kata Arafah ya'rif. Arafah ya'rif atau Arafah yu'arif. Yang artinya dan maksudnya, Jibril alaihissalam memberitahukan kepada para nabi, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tata cara manasik haji seluruhnya. Tata cara manasik haji seluruhnya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Faqihani. Al-Faqihani adalah seorang ulama yang bermadzhab yang berasal dari kota Mekah dan wafat pada tahun 279. Beliau berkata, "Anna Jibril alaihi salam intalaqa bi Ibrahim alaihi salam ila Arafah. Wa qala 'arafta? Qala na'am. Qala faman thamma umyat 'Arafat." Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan hadisnya makbul, diterima. Bahwa Jibril alaihissalam membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke daerah Arafah. Dan Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Arafta? Arafta?" Maksudnya, sudah kenal engkau daerah ini? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Na'am." Iya. "Famin thamma summiyat Arafah." Mulai saat itulah dinamakan Arafat. Ini sebab yang kedua, karena Jibril alaihissalam membawa Nabi Ibrahim ke tempat. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Arafta?" Yang artinya dalam bahasa Arab, engkau sudah mengetahui? Apakah engkau sudah mengenal? Kemudian dari situlah dinamakan min thamma summiyat Arafat. Dinamakan Arafat, daerah tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga dikatakan oleh Syekh Al-Fasi. Al-Fasi adalah ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Wafat pada tahun 832 Hijriah. Dan beliau bermadhab Maliki. Beliau mengatakan anna sababat tasmiyah bi Arafah
li ta'arufi Adam Hawa wa Hawa fi. Dinamakan Arafah dengan Arafah karena antara Adam dan Hawa berkenalan di situ atau bertemu di situ. Antara Adam dan Hawa alaihi wassalam bertemu di situ. Dia mengatakan li'anna Adam ahbita bil Hind wa Hawa bi Jeddah. Fata'arafa bil mauqif qalahu Dhahhak. Yang artinya bahwa Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah di mana? Arab Saudi. Kota ketiga terbesar atau kota kedua terbesar industri dan perdagangan untuk kerajaan Arab Saudi sekarang. Dan dia bukan tanah suci, kota Jeddah. Hanya di situ banyak pegawai-pegawai yang ekspat. Ekspat artinya pegawai-pegawai diaspora yang bukan orang muslim boleh masuk situ. Dan dia antara Mekah dengan kota Jeddah hanya satu jam saja. Biasanya jamaah haji atau jamaah umroh jika ingin pergi berhaji atau berumroh maka tinggahnya di Jeddah atau landingnya di Jeddah. Nah, Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah di situ dari surga di Jeddah. Kemudian mereka berdua Adam dan Hawa bertemu kembali di Arafah. Yang mengatakan ini adalah Ad-Dhahhak bin Muzahib, seorang ulama salaf. Kemudian para ikhwah, sebab yang keempat, لماذا سميت عرفة بعرفة؟ قيل لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم. يعترفون فيها بذنوبهم. Ada yang mengatakan bahwasanya karena manusia di Arafah mereka mengakui dosa-dosanya, mengakui i'tarafa ya'tarifu Arafah, mengakui i'tarafa ya'tarifu Arafah. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan seperti itu yang keempat. Yang kelima adalah disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnul Manzur. Dia mengatakan pada huruf, kalau kita buka kamus bahasa Arab, ada huruf Ain Ra'fa, maka beliau mengatakan summi Arafah li'anna an-nasa yata'arafuna bih. Dinamakan Arafah karena orang-orang di situ saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ini sebab yang kelima. Summi Arafah li'anna an-nas yata'arafuna fi. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa batasan Arafah menurut perkataan para ulama? Apa batasan daerah Arafah menurut perkataan para ulama rahimahumullahu taala? Jawabannya adalah berkata Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 631 Hijriah. Imam Nawawi rahimahullah bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kunyahnya Abu Zakari. Ulama Islam abad ke-7 Hijri, 631 Hijri. Beliau berkata di dalam kitab beliau yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Wa'lam annahu laysa min Arafat wadi Namirah wala ghayruhu wala al-masjid al-musamma Masjid Ibrahim wa yuqalu lahu aydan Masjid Urana. بل إن عرنة والنمرة بين عرفات والحرم ليست من واحد منهما. Artinya, ketahuilah bahwa bukan dari Arafah lembah. Dari situ nanti lembah. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Ada lembah Urana dan selainnya.
dan juga bukan masjid yang dinamakan dengan Masjid Ibrahim atau dinamakan juga dengan Masjid Uranah. Akan tetapi sesungguhnya Uranah dan Namirah di antara Arafah dan daerah suci. Jadi katakan ini lembah atau lembah, di sini Arafah, di sini tanah suci. Di wadi, lembah atau sungai, di sini namanya lembah Uranah, dan di dalam lembah Uranah tersebut ada Masjid Namirah. Masjid Namirah adalah masjid yang ada di daerah Arafah. Sebagian dari Masjid Namirah, terutama bagian depannya, itu bukan dari Arafah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adakah Arafah, ini poin yang kedua, adakah Arafah di dalam Al-Quran? Jawabannya ada pada surat Al-Baqarah ayat 198 yang dibaca tadi saat sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dhalin." Yang artinya, tidak ada dosa bagi kalian wahai para jamaah haji untuk mencari karunia dari Rabb kalian. Artinya, kalau seandainya sesudah menunaikan ibadah haji, seorang ingin berdagang, nyari penghasilan, taat hari-hari tasyrik di Mina, maka tidak mengapa. Dan apabila kalian sudah melakukan pulang kembali dari Arafah, ini ada penyebutan kata Arafah dalam Al-Quran, "Fadhkurullah 'inda al-mash'aril haram," maka sebutlah nama Allah di Mash'aril Haram. Mash'aril Haram adalah sebuah masjid yang terletak di Muzdalifah. Mash'aril Haram adalah sebuah masjid yang sekarang terletak di Muzdalifah. "Wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi lamin ad-dhalli." Yang artinya, dan sebutlah nama Allah di Mash'aril Haram tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kalian, yang mana dahulu kalian termasuk orang-orang yang menyimpang. Yang mana kalian dahulu termasuk orang-orang yang menyimpang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar.

فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فيه di dalamnya abdan minan nar, seorang hamba dari api neraka. Min yaumi Arafah, dari hari Arafah. Tidak ada hari-hari min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Lebih banyak Allah Azza wa Jalla memerdekakan seorang hamba dari api neraka dari hari Arafah. Wa innahu la yadnu, sesungguhnya Allah mendekat. La yadnu thumma yubahi bihimul malaika, thumma yubahi bihimul malaika. Yubahi, apa makna yubahi? Membanggakan. Kemudian Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Thumma yubahi bihimul malaika fayaqul, Allah berfirman, madza arada haula, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berwukuf di Arafah tersebut. Artinya apa? Ayyu syai'in yuridun yu'tihimullahu azza wa jalla, apa saja yang mereka inginkan, madza arada haula, Allah akan kasih kepada mereka. Di hadzal hadis, di dalam hadis ini terdapat keutamaan hari Arafah. Bahwa apa itu? Yaitu hari Arafah yaumun aktsara i'taqillahi an-nar lil 'ibad, yaumun aktsarul ayyam i'taqullahu an-nar yawmal minan nar, i'taqullahu al-'ibad minan nar. An-nawaid, di dalam hari ini terdapat keagungan, yaitu aktsarul ayyam i'taqullahi an-nar lil-'ibad, hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Itu keagungan hari Arafah yang pertama berdasarkan hadis ini. Aktsaru yaumin i'taqullahi an-nar lil 'ibad. Kemudian hari yang kedua, keutamaan yang kedua adalah yaumun istajaballahu du'a, hari Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa, terkhusus orang yang berwukuf di Arafah dan juga orang yang tidak berwukuf di Arafah, nanti kita akan bahas. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Inna Allah yubahi bi ahli Arafat ahli as-sama. Fa yaqulu lahum unzuru ila ibadi. Haula'i ja'uni syu'than ghubra." Ya, sesungguhnya inna Allah yubahi, yubahi membanggakan, bih ahli Arafat, orang-orang yang wukuf di Arafah, ahlas sama, di hadapan para penduduk langit, yaitu para malaikat. Fayaqulu lahum, lalu Allah berfirman kepada orang-orang yang berwukuf di Arafah, unzuru ila ibadi, lihatlah kalian seluruhnya kepada hamba-hambaku, wahai para malaikat. Haulai ja'uni syu'san gubra, mereka datang kepadaku. Haulai ja'uni syu'san gubra, datang kepadaku syu'san, lusuh. Gubra, penuh dengan debu. Jadi hadis ini kita ambil pelajaran
Agungnya hari Arafah yang ketiga adalah Allah yubahi bi ahli Arafat amama al-malaika. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tabarani, dan hadisnya sahih.

Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah para penjual dunia. Tema ini di dalamnya akan menceritakan tentang orang-orang yang menjual dunianya demi menggapai akhiratnya. Dan tema ini akan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti inti kajian saya adalah menyebutkan beberapa cerita dari para salafus saleh, dimulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, tentang bagaimana mereka menjual dunia untuk menggapai akhirat. Dan nanti kita akan sebutkan hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pandangan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Itu saja inti kajian saya. Wassalamualaikum. Selesai kajiannya. Iya, kajiannya mudah. Ya, tidak sulit, dan mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk hidup tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sebelum itu, seperti biasa, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kajian. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Mudah-mudahan dari kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapati pelajaran berharga, terutama tentang rezeki dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Yang akan saya kupas adalah penggalan terakhir dari ayat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah,
Ini penggalan

ayat menunjukkan dengan jelas bahwa ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi. Makanya ketika kita mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak untuk disembah. Harus ada itunya, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Karena kalau kita katakan tiada sembahan selain Allah, maka kita sudah mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada sembahan-sembahan selain Allah. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya sekali lagi adalah sembahan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan." Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Di sini sembahan selain Allah apapun dan siapapun, entah itu dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau jin, ataupun apa saja dari hewan-hewan, dari makhluk hidup yang berbentuk hewan, atau benda-benda mati. Maka Allah menyebutkan, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Beliau mengatakan wal alam kullu ma siwallah, dan alam semesta adalah setiap yang selain Allah itu alam semesta. Ini juga termasuk di dalamnya, sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dari mulai malaikat, nabi, jin, binatang, atau batu, besi, keris, cincin, apa saja yang dianggap selain Allah. Maka Allah mengabarkan keadaan sembahan selain Allah. Ini ingat baik-baik, agar tauhid kita tambah yakin, agar hati kita tambah mantap kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa kita hanya minta kepada Allah, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan ada pelajaran menarik dalam wasiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat ini sebelumnya berdoa, "Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka." Wahai anak muda, anak yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Dalam apa yang aku akan sebutkan ini nantinya, jaga wasiat-wasiat ini. Salah satu wasiat yang harus dijaga sampai akhir hayat kita, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Tidak boleh minta kepada nabi, rasul, malaikat, jin, makhluk hidup seperti hewan, kemudian benda-benda mati lainnya, tidak boleh dimintai. Karena ini sebabnya Allah berfirman, la yamlikuna lakum rizqan. Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki untuk kalian rizqan, rezeki. Di sini sering saya ucapkan dalam kajian ini, rizqan, lihat di situ yang bagi membawa tafsir ataupun Al-Qur'an ya, di situ disebutkan pakai tanwin rizqan. Setiap kalimat yang menunjukkan dengan harokat tanwin
maka itu adalah kata nakirah. Kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya pula sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil rezeki pun. Dan rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya perhiasan, emas dan perak, bukan hanya jabatan, rezeki bermacam-macam. Semua jenis-jenis rezeki sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini penyebab dasar kenapa kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak pantas meminta kecuali hanya kepada Allah. La yamlikuna lakum rizqan. Sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil pun dari rezeki. Baik itu bentuk kitmir. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Artinya, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari Allah subhanahu sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilikinya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Artinya, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat apa tadi? Fatir ayat 13. Sama ini ayatnya. La yamlikuna lakum rizqan. Tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Lihat, kitmirin pun dalam bentuk nakirah. Artinya secuil, tipis, sekulit, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustaz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah itu kita ketahui, maka perhatikan baik-baik. Allah berfirman setelah itu, la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa. Perhatikan ayatnya baik-baik, dan saya berharap dimanapun Anda ikut kajian, bukan kajian saya saja, maka bawa minimal Quran terjemah. Kita ini mengkaji Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar ceramah biasa. Kita ini belajar nuntut ilmu. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Lihat, carilah di sisi Allah. Garis bawahi kata-kata di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Karena sembahan selain Allah tidak memiliki secuil rezeki pun, maka mintalah rezeki, mintalah di sisi Allah rezeki. Terjemahan yang tepat seperti itu. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Yang ingin saya tuju di sini adalah firman Allah yang tadi berbunyi indallah. Ayatnya berbunyi fabtaghu indallahir rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah rezeki. Yang diminta disebutkan terakhir, yang dimintai disebutkan di awal. Paham maksud saya? Maka mintalah di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allahnya disebutkan duluan sebelum apa? Rezekinya. Paham maksud saya, Pak? Bisa saja Allah berfirman, maka mintalah rezeki di sisi Allah. Sedangkan Allah berfirman, fabtaghu indallahi rizqa, yang artinya maka mintalah di sisi Allah rezeki. Paham? Rezekinya yang terakhir, yang diminta terakhir. Tempat memintanya duluan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama akidah seperti Imam Ibnu Utsaimin mengatakan,
Hadza, ini pelajarannya. Hadza yadullu ala ikhtisasillah birizq. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang khusus memiliki rezeki. Rezekinya disebutkan di akhir. Tempat memintanya dulu yang disebutkan di awal, sebelum yang diminta. Fabtaru, maka mintalah. Indallah, di sisi Allah, ar-rizqa, rezeki. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabtaru rizqa indallah, carilah rezeki. Kemudian di sisi Allah. Tapi rezekinya di akhir, di sisi Allahnya di depan. Paham sampai sini? Ya, ini masanya enggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis enak, ya. Fabtaqu indallah rizqa. Carilah di sisi Allah, tempatnya dulu kita meminta kemana? Baru setelah itu apa yang diminta? Rezeki. Menunjukkan apa faedahnya Ustaz dari tadi diulang-ulang. Faedahnya adalah tidak ada yang memiliki rezeki secara khusus melainkan siapa? Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalik, carilah habis itu rezeki di sisinya. Bisa enggak? Mampu enggak Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mendahulukan di sisinya dahulu? Seperti Asiyah. Asiyah istrinya siapa? Firaun. Saya ingat Asiyah, ingat sebuah kata. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemikiran Bapak, saya menyimpang sedikit. Asiyah itu istrinya Firaun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang nabi tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di sab pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama. Seperti orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja, ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu. Merah, kuning, hijau, biru. Ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata. Ada Quran tafsir per ayat. Ada Quran sejarah. Jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak. Tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan. Hafal Quran. Hafalannya bukan hanya sekedar tiga kul. Tambah surat paling favorit Inna Atayna. Ya, artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak nabi tidak beriman. Paman nabi tidak beriman. Istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? Faktor hidayah. Makanya ini rahasia. Dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat membaca surat Al-Fatihah, minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada anak kiai murtad, ustadz murtad. Ada enggak? Ada. Ada orang
yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam. Faktornya apa? Hidayah. Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majelis ini. Ada yang hadir harus minjem uang untuk hanya sekedar hadir di majelis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya, tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan. Apa itu faktornya? Hidayah. Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara, saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah. Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia. Itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama? Apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama? Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang muslim. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, ibu, saudara, saudari, masalah indallah, di sisi Allah tadi. Persis seperti doanya Asiyah, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fir'aun." Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik. Kita tadi membicarakan masalah 'inda, di sisi Allah. Persis perkataan itu sebagaimana doanya Asiyah. Ketika beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat berapa tadi? 11. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ketika berdoa, idz qalat rabbibnili, wahai Rabbku, wahai Allah, bangunkan untukku. Kalau kita mungkin berdoa, bangunkan untukku apa? Sebutkan langsung mintanya apa? Rumah. Beliau enggak. Wahai Rabbku, bangunkan untukku tempatnya dulu. Indaka baitan fil jannah, di sisimu. Karena beliau memahami bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan, membangunkan rumah untuknya. Makanya didahulukan di sisinya sebelum permintaannya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Wahai Allah, ibni li, bangunkan untukku indaka, di sisimu, tempatnya dulu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Baru setelah tempatnya, setelah meminta kepada yang berhak memang untuk diminta, maka baru disebutkan apa yang diminta, sebuah rumah di dalam surga. Ini ada pelajaran menarik juga, sedikit menyimpang dalam perkara bermasyarakat. Ketika kita ingin beli tanah,
Kemarin saya dicurhati oleh seseorang yang sering mengantar saya kalau di Jakarta. Ustaz, gimana ya kalau seandainya saya beli tanah di kampung yang memang ingin diberikan, ingin didikan masjid. Karena panitia kajian, mereka ingin membangun masjid di sebuah tempat. Sampai sekarang juga saya tidak tahu alamatnya di mana, yang penting di Jakarta. Maka mereka membutuhkan untuk dana-dana. Gimana Ustaz, saya beli tanah di dekat situ yang nanti akan menjadi perkampungan sunnah. Maka saya ingat cerita ini, bahwasanya Asiah mencari tetangga dulu sebelum rumah. Lihat lingkungan Anda dulu sebelum Anda tinggal. Ya, para ulama mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Tetangga sebelum bangun rumah, siapa tetangga Anda? Karena memang pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang narik kita. Ya, temannya baik maka akan ditarik kepada kebaikan, temannya buruk maka akan ditarik kepada keburukan. As-sahibus sahib. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ayat juga menunjukkan bahwasanya indaka, di sisi engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai pengabulan doa, rezeki. Tidak pantas ada yang disembah, dimintai, didoai kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu belum tujuan saya menyebutkan ayat ini. Itu hanya sebagai awal dari ayat. Allah kemudian berfirman, lihat Allah berfirman, wa'buduhu wala washkurulah. Lihat, setelah kita diperintahkan, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sisi, di sini faedahnya tadi apa? Bahwa rezeki khusus milik siapa? Allah. Catat itu baik-baik. Didahulukan di sisi daripada rezeki, begitu mencatatnya. Didahulukan di sisi Allah dibandingkan rezeki, faedahnya adalah karena hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Rezeki kekhususan milik Allah. Nah, yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini adalah wa'budu, beribadahlah kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan fihi isyaratun. Ini perkataan pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan yang mungkin akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang seret rezekinya. Perkataan yang mungkin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Ustaz, saya ingin bersedekah. Ingin bangun rumah di masjid. Ingin bangun rumah di surga. Ingin bersedekah untuk masjid. Tapi bagaimana caranya? Saya aja miskin. Makan ngutang. Maka ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau. Wa'budu, beslan sembahlah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menegakkan ibadah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah, kalau bisa di sab pertama, menegakkan ibadah, berpuasa pada bulan Ramadan, dengan sebenar-benar puasa, menegakkan ibadah, dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, menegakkan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat isyarat yang nyata bahwa menegakkan ibadah termasuk kiat melancarkan rezeki. Garis bawah itu baik-baik. Yang serat-serat rezeki, ya, ibadah kita kepada Allah, banyak ibadah. Tentunya bukan sekedar ibadah, bukan seperti orang-orang yang sering, ya, menghayal ibadah zikir di atas sajadah, nanti setelah satu jam buka sajadahnya. Oh, enggak ada.
Bukan. Kita usaha, di samping itu juga banyak-banyak ibadah. Bukti nyata bahwasanya ibadah mendatangkan rezeki, bukti nyata. Siapa? Maryam alaihissalam. Ketika beliau mengamalkan firman Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnut, berkunutlah. Maksud kunut, beribadahlah yang panjang untuk Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa yang terjadi kepada Maryam saat banyak-banyak ibadah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini lihat, rizqan juga dalam bentuk nakirah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mendatangkan, membuat jalan-jalan keluar rezeki. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Asalkan banyak ibadah. Rizqan, umum, rezeki apapun. Kemudian Nabi Zakaria menjawab, bertanya kepada Maryam alaihissalam. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dapat mana? Dan silahkan cek surat Ali Imran ayat 37. Rizqan di situ, silahkan cek tafsir dalam tafsir Qur'anul Azim. Rizqan di situ maksudnya adalah buah-buahan yang pada itu belum musim. Apa makna yang kita bisa ambil, Pak? Allah akan mendatangkan rezeki yang kadang kita anggap jalan itu buntu. Tidak ada jalan di situ untuk rezeki. Mustahil saya bisa seperti itu. Banyak ibadah. Rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqul ibadah min talabir rizq. Menegakkan ibadah termasuk kiat sukses rezeki. Wallahi, Pak. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa, tidaklah keluar dari orang-orang yang telah mencobanya. Imam Utsaimin rahimahullahu taala telah mencobanya. Beliau ibadahnya begitu banyak dan termasuk afdalul ibadat menuntut ilmu. Dan ini nanti saya akan jadikan mukaddimah yang kedua. Menuntut ilmu seutama-utama ibadah, menuntut ilmu. Maka perbanyak menuntut ilmu agama. Saya kemarin di tempat kajian, salah satu panitia kajian bertanya, karena beliau mengatakan, wah, oh, Ustaz, mumpung berduaan nih saya ingin nanya. Silakan, Pak. Ustaz, bagaimana cara biar saya tetap istiqomah? Biar iman selalu naik. Kadang naik, turun, kadang-kadang turunnya itu benar-benar turun. Nyungsep, gak pernah naik-naik. Maka saya jadi ingat perkataan waktu itu Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Ini sedikit menyimpang ya, tentang karena saya ingat ilmu tadi. Beliau mengatakan kamalus sa'adah fil ilmin nafi' wal amalis salih. Kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dalam ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, setelah mengilmui, diamalkan dengan amal yang saleh. Maka saya jawab kepada bapak tersebut, Pak, tidak ada jawaban saya yang paling utama untuk biar tetap iman kecuali dengan ilmu. Untuk semangat ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmui ibadah yang kita kerjakan tersebut. Apa keutamaannya? Apa manfaatnya? Niscaya kita akan semangat. Saya beri contoh kepada beliau. Waktu itu, Pak, saya diundang orang di sebuah perusahaan sebelum kajian, sebelum buka puasa. Panitia mengatakan, Ustaz, waktunya mungkin cuma 20 menit. Dalam hati saya, kajian apa nih 20 menit? Ya, karena sebelum kajian
setelah kajian langsung buka puasa. Waktunya Ustaz tidak lebih dari 20 menit ya Ustaz. Ditegaskan berapa kali lagi? Ini saya bilang, kajian apa 20 menit nih? Manusia kebanyakan gitu Pak. Untuk urusan ibadah yang paling kecil, paling remeh. Untuk kurban yang paling murah. Nyari panitia penjual sapi dan kambing yang paling murah. Akhirnya ketika hari Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung, mau beli sapi di mana ini seharga seperti ini? Maunya yang paling murah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu saya punya cara. Saya bilang, ah nanti begini aja deh caranya. Lihat ya, saya tanya kepada mereka yang hadir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena waktu saya sempit, saya cuma ingin bertanya dalam kajian ini. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Semuanya bingung, ada yang nunduk, ada yang nyolek sampingnya, ada yang mulai mengeluarkan HP ingin googling, nanya sama Syekh Google. Yang bilang, tutup handphonenya, jangan tanya sama Syekh Google. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini penyebab nyata bahwasanya ini yang membedakan antara orang salafus saleh berhadapan dengan Ramadan dengan orang-orang sekarang berhadapan dengan Ramadan. Kita dengar cerita-cerita heroik dari orang-orang salafus saleh. Sekian kali, sekian rakaat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Sekian kali khatam di bulan Ramadan. Itu cerita-cerita yang mungkin di luar akal manusia. Tapi itu nyata hakiki. Kenapa mereka seperti itu? Karena mengilmui berkahnya Ramadan. Kesempurnaan kebahagiaan ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik, seutama-utama ibadah yang saya sebutkan tadi adalah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah menuntut ilmu agar kita benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari, seorang saudara mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bekerja, si fulan saudara saya duduk bersama engkau di majelis ilmu, saya capek, dia enaknya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka, lihat nih, perhatikan. Ya, orang tua yang sedang menafkahi anaknya menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Semoga dengan adikmu yang menuntut ilmu, yang sedang beribadah, diberikan luas rezeki untukmu wahai sang kakak. Ini juga bukti nyata bahwasanya beribadah kepada Allah adalah kiat pelancar rezeki. Catat itu baik-baik. Beribadah kepada Allah, kiat pelancar rezeki. Kalau ingin dalil yang lain, surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq kalau tidak salah ayat 7. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun mukaddimah yang kedua, perhatikan baik-baik. Mukaddimah ini saya ambilkan, tadi mukaddimah tadi kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Utsaimin, ulama fikih, ulama besar Islam abad ke-15 Hijriah ini. Sekarang kita ambilkan ulama perkataan dari ulama yang lebih terdahulu. Dari Imam Luqayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Talabul ilmi afdalul hasanat. Ini perkataan mudah-mudahan lebih meneguhkan orang-orang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan
Karena di dalam ilmu syar'i terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, "Talabul ilmi afdhalul hasanat." Menuntut ilmu adalah seutama-utama hasanah, amal baik. Dan Allah berfirman, kata beliau, "Wallahu ta'ala yaqul." Dan Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya hasanah-hasanah, amal-amal hasan, amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Fajadirun bitullabil ilm maghfuruna min indillah. Subhanallah, indahnya menuntut ilmu. Maka pantas memang orang yang paling banyak dapat ampunan Allah adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbahagialah Anda yang hari ini dan kapan depan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Paham, Pak? Perkataan beliau, mukaddimah yang kedua, menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Sedangkan wal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan hasanah-hasanah yang banyak menghapuskan dosa-dosa. Maka kata beliau, maka pantaslah, cocoklah orang-orang yang paling banyak dapat ampunan, maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Maka setelah ini kita tidak heran, kita kaitkan dengan hadis. Kita tidak heran setelah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai jalannya karena ridho atas apa yang mereka perbuat. "Wa innallaha wa man fil ardi wa innal malaikata wa man fil ardi was samawat hatta al hitan fi jawfil ma yastaghfiru li talibil ilm." Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dari para malaikat dan ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sebabnya, menuntut ilmu seutama-utama hasanah, dan hasanah-hasanah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka orang yang paling pantas terhapuskan dosanya, paling banyak mendapatkan maghfirah dari Allah, siapa mereka? Para penuntut ilmu. Berbahagialah, bersyukurlah, syukuri. Walau Anda mungkin jauh dari sini, dapat datang ke majelis ilmu. Karena tidak ada yang memberikan keteguhan hati tersebut. Mungkin panas ditantang, nanti hujan-hujan ditantang. Demi Allah, menuntut ilmu hanya untuk keperluan dia dunia akhirat. Ini dua mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tema kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang para penjual dunia. Cerita pertama. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu di hadapan beliau ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 7 sampai 8 kilo dari kanan ke kiri. Dari permukaan tanah sampai ke ujungnya itu sekitar ratusan meter, mungkin 300-an sekian meter. Besar. Beliau bersabda, "Ya Abu Dzar." Nih lihat orang-orang penjual dunia demi akhiratnya. "Wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali misla Uhudin dhahaban yabqa indi thalathata ayyam." Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini tersisa di dalam diriku, masih aku simpan setelah 3 hari. Lihat,
Apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini emas yang besarnya sebesar gunung Uhud tidak boleh tersisa dariku lebih dari 3 hari. Tidak boleh nginap di tempatku lebih 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai pengetahuan pak. Dan sebagai sindiran. Untuk orang-orang yang petandang petenteng. Dengan rumah megahnya. Mobil mewahnya. Harta bertumpuknya. Perhiasan yang berkilau. Perhatikan ini baik-baik. Bahwasanya Anda ketika menyombongkan dengan diri Anda. Dengan harta Anda. Tetapi tidak jalankan di jalan Allah harta tersebut. Maka itu Anda sedang tertipu dengan dunia. Karena sebenarnya hakikatnya itu bukan harta Anda. Kapan Anda mati itu milik ahli waris. Dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda. Ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Para sahabat langsung menyanggah. Ya Rasulullah, wallahi ma minna ahad illa malu warithi ahabba ilaihi maluhu ahabba ilaihi min mali ghairi. Wahai Rasulullah, demi Allah tidak ada harta kecuali harta kami lebih kami cintai dibandingkan harta orang lain. Ngapain minta mencintai harta orang lain? Untuk apa menutup pintu rumah orang lain? Untuk apa mencuci mobil orang lain? Milik orang lain, bukan milik kita. Begitu pemahaman para sahabat. Dibalas lagi oleh Rasulullah. Wallahi ma minkum. Tidak ada di antara kalian, termasuk saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Ma minkum ahad. Tidak ada di antara kalian seorang pun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Kecuali harta warisnya, harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Malaka min malik illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathatik. Tidak ada harta yang kamu miliki secara sesungguhnya kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Adapun yang kamu simpan, yang kita perlihatkan kepada orang banyak, ini loh rumah saya, ini loh aset saya, ini loh mobil saya, ini loh emas saya, ini loh tumpukan harta saya. Yang kamu simpan-simpan itu milik ahli warismu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya, bersombong diri dengan hartanya, tetapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka ketahuilah itu bukan milik Anda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Perhatikan hadis ini baik-baik, terutama yang sering menganggap orang yang disempitkan rezekinya, orang hina, saya, orang yang dilaskan rezekinya, orang kaya, berbicara tidak mau, berbicara kadang-kadang megang-megang hidung, kemudian tidak mau dekat-dekat, dan semisalnya. Perhatikan baik-baik ini. Jadikan ini pelajaran baik-baik. Harta Anda, lihat hakikatnya. Kata Rasulullah SAW, "Mathalu bani Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai 3 saudara. Yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan." Saudara yang pertama terhadap orang ini mengatakan, "Wahai si fulan, saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup." Fa idza mitta falasta minni walastu minka. Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda, lu, gua, en. Ya? Selesai. Itu hakikat harta.
Yang kita miliki sebenarnya mana? Yang dijalankan di jalan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Itu penjual dunia untuk akhirat. Bikin pak persentase. Ya. Harta saya di dunia sekian-sekian. Rumah, aset, mobil, kemudian sekian. Harta Anda. Ini tulisnya jangan. Harta saya dunia, enggak. Harta ahli waris. Tulisnya. Biar menancap dalam hati. Anda tinggal sekarang di rumah siapa? Ahli waris, Pak. Kapan mati milik siapa? Ahli waris. Jujur enggak jujur, mau enggak mau, terima enggak terima. Ahli waris bukan milik Anda. Kecuali rumah yang memang digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bikin tulis harta ahli waris sekian. Itu harta Anda semua. Dari rumah, mobil, kemudian uang, harta, emas, perak. Harta milik saya yang dijalankan di jalan Allah, itu berapa? Pasti lebih sedikit. Saya katakan pasti, absolutely, karena itu berdasarkan hadis Rasul. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Yang dijalankan di jalan Allah itulah hartanya. Sedangkan yang disimpan-simpan itulah harta ahli warisnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu para penjual dunia. Penjual dunia yang kedua. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pada suatu hari untuk bersedekah. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan membahas sebuah permasalahan dengan judul gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat, gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kapan datang perintah sedekah, langsung tanpa tunda, ya, tanpa tunda. Itu gaya hidup para sahabat. Kapan datang perintah larangan, langsung tanpa, wahai Rasulullah begini, enggak. Wa yusallimu taslima, benar-benar menyerah diri, sam'an wa tha'ah, tunduk patuh kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang ingin dapat ridha Allah, contoh mereka. Orang-orang yang sudah benar-benar dinyatakan legal dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salah satu gaya hidup mereka adalah senantiasa ketika datang perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung dijauhi. Sama seperti ini. Kata Umar bin Khattab, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihat ada perintah, pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka pada saat itu aku mempunyai harta, kata Umar bin Khattab. Fakultu, lalu aku berkata, al-yawma asbiqu Abu Bakar in sabaqtu in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini gaya hidup yang kedua. Oh, ini udah bocor ini berarti. Gaya hidup para sahabat. Ya, gaya hidup pertama tadi langsunglah malakan. Gaya hidup yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat perkataan Umar bin Khattab, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Bukan di dalam kepemimpinan, ingin dapat pemimpin, bukan. Ingin menjadi khalifah, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih tenar, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih disegani, bukan. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-yawma asbiqu Aba Bakrin.
In sabaqtuhu yauman fajiktu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah hartaku. Berarti beliau tinggalkan untuk sanak keluarganya berapa? Setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar dengan tenangnya, dengan percaya dirinya beliau mengatakan, "Mithlahu wahai Rasul." Semisal dengannya, artinya setengah. Aku sedekahkan hartaku, lihat, ada orang bersedekah dengan setengah harta. Ini Pak, jujur saja ya Pak. Jangan setengah harta. Jujur, saya akan contohkan dengan detail sekali. Ada orang kadang-kadang punya duit 15 juta. Datang keluarga minjem karena butuh, itu sudah keluarga. Dia pun datangnya tidak setiap hari. Datangnya pun karena keperluan. Kalau gak perlu gak datang. Itu pun minjem bukan nyuri, bukan ngambil, akan dikembalikan. Minjemnya pun gak semuanya, cuma 2 juta. Sang yang mau dipinjami mengatakan, "Sebentar ya, saya mau masuk kamar." Di kamar ngapain? Musyawarah dengan istri. "Ayo gimana nih, kasih gak nih? Nanti kalau dikasih begini, nanti kita makan apa nanti?" Banyak pikiran, cuma 2 juta. Itu pun kalau dikasih semua, ya, dikasih semua, itu masih tinggal 13 juta. Seperberapanya itu, Pak? Ah, yang pintar matematika, saya dapat 5 maksudnya matematika. 15 kurangi 2 juta. Seperberapanya? Hah? 15%-nya saja. Sisanya masih 85%. Masih dia banyak miliki harta. Itu diskusi musyawarah sama istri berjam-jam. Sampai yang mau ngutang itu, "Permisi ya, saya pulang dulu deh kalau begitu." Subhanallah. Ada kejadian menarik Pak. Malam sebelum saya kesini. Malam Kamis. Salah satu buah favorit saya durian. Lagi musim durian di Banjarmasin. Saya belikan, dan kebetulan kita sama favoritnya dengan ibu. Saya belikan untuk ibu malam-malam itu. Pas keluar dari mobil, ada kawan-kawan jamaah di masjid, remaja masjid Imam Syafi'i. Saya bawa 2. Saya tawarin. Saya salah juga, nawarinya basa-basi masalahnya. "Mau gak?" saya bilang. Kata si yang ini, entah menguji saya atau gimana, "Iya Ustaz, mau. Waduh, dia bilang, "Ini sudah basa-basi, mau lagi dia." Subhanallah. Coba. Ya, cuma itu sudah 2 kita, kalau kita makan 1 pun selesai. Ya, saya dan keluarga sudah mencukupi. 1 ini terasa berat banget. Harganya cuma sekian. Begitulah manusia. Betul apa betul? Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah harta, bukan setengah durian. Hah? Setengah harta. Maka Bapak Ibu, itu pun untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, "Mislah, aku tinggalkan semisal dengannya." Artinya setengah lagi seperti itu di rumah. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli ma indah, dengan seluruh harta yang dia miliki. Saya Pak, jujur sampai sekarang masih heran dengan orang-orang yang beragama Syiah yang mendompleng Islam. Kenapa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar? Itu otaknya di mana? Lihat hadis ini, begitu dekatnya mereka bertiga. Sering sekali mereka disebutkan bertiga. Kok bisa Abu Bakar dan Umar dilaknat? Yang disepakati oleh 140 ribu sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Kok dilaknat? Aneh, di mana itu otaknya itu aneh. Tapi mungkin itu hikmah Allah. Semakin mereka dilaknat berarti semakin pahala mengalir untuk mereka. Itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala.
Maka Abu Bakar datang Abu Bakar dengan bikulli ma indah, dengan kul, apa yang dia miliki. Kul itu adalah kata para ulama bahasa aqwa siyagin dalla alal umum, kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman, ditambah dengan bikulli ma.

Boleh kita bersedekah, tapi jangan lupa ada keluarga kita. Boleh kita mengeluarkan harta, tapi jangan lupa ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita pun dapat, harus dapat hartanya. Harus dapat sedekah nafkah dari kita. Tidak boleh kita telantarkan mereka. Karena itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Makanya Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika beliau melihat dirinya sakit keras, beliau cuma punya ahli waris satu anak perempuan. "Wahai Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku." "Jangan. Kamu punya anak perempuan." "Setengah." "Jangan. Kamu punya anak perempuan." "Sepertiga." Kata Rasulullah, "Sepertiga boleh." Itu pun sudah banyak. Maka dalam perihal sedekah pun harus ada fikihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wa thuluthu katsir. Silakan sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Beliau bersabda juga, "Qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhila." Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Silakan seberapa saja. Dengan dua catatan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sikap sombong. Boleh makan apa saja kecuali yang haram. Boleh berpakaian apa saja kecuali yang haram. Dengan dua syarat. Boleh bersedekah seberapapun kecuali dengan dua syarat. Tidak apa? Berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Abqaitu lahum Allah wa Rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang menarik, kekuatan iman dari seorang Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. "Pak, jujur kajian ini saya tujukan sebagai apresiasi, sebagai penghargaan untuk orang-orang yang kadang dia berani mengambil jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia sedang berspekulasi dengan Allah. Dia sedang membohongi kasat matanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan, 'Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah.' Padahal Anda tidak tahu makan apa besok. Kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram. Gaji yang mungkin puluhan juta. Semua tunjangan dia tinggalkan. Tapi karena haram dia tinggalkan. Karena Allah." Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan, "Saya tinggalkan, saya keluar Ustaz, karena saya takut kepada Allah. Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya." Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. "Saya ja'alullah ba'da usrin yusra." Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat, yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. "Abqaitullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allahir rizq, fabtaghu 'indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui. Beliau kerja

di sebuah bank konvensional, bukan sebagai teller biasa, pejabat, Pak. Beliau kemudian bekerja dengan kerjaan yang halal, jauh dari riba dan semisalnya. Beliau saya tegur, kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, "Gimana, Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala?" Lihat beliau mengatakan, "Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya. Ketenangan lebih bertambah karena sekarang saya berharap kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Kami tidak minta rezeki darimu wahai hamba-hamba-Ku. Kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus. Yang rezekinya ada di mana-mana. Yang dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut. "Pak, bukankah berat?" "Berat, Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan." Wallahi, bapak ibu saudara saudari, sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah, kemudian ada aral melintang, dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda, yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La usabiquka ila syai'in abadan." Kata Umar bin Khattab, dan ini pelajaran yang sangat menarik. Para ulama mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya, kemampuan dirinya. Umar bin Khattab ketika melihat kekalahan dalam beramal, beliau mengatakan, "Setelah ini aku tidak akan mendahuluimu lagi selamanya." Inilah orang-orang yang tahu akan hakikat dirinya. Ini cerita yang kedua, para penjual dunia. Cerita yang ketiga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penjual dunia.

cerita yang disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Perhatikan baik-baik ceritanya disebutkan di dalam kitab Musnad Al-Bazzar, kemudian juga dalam kitab Musnad Abi Ya'la, kemudian juga dalam kitab Al-Isabah. Ketika turun ayat yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana." Sebentar saya carikan ayat itu, ayat berapa. Surat Al-Baqarah ayat 245. "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang yuqridullah, menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatkan untuknya pahala dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Setelah ayat ini turun, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat, mungkin ceritanya sudah sering diceritakan oleh para ustaz, seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah, seorang sahabat dari kaum Ansar, berkata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minnal qardha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah benar-benar menginginkan kita hutangan, piutang? Kita ingin memberikan piutang kepada Rasulullah, piutang kepada Allah, menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am ya Abu Dahdah." Iya, betul wahai Abu Dahdah. "Arini yadaka ya Rasulullah." Kalau begitu, tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah. Maksudnya ingin menyebutkan sesuatu, ingin bersalaman. Fanawalahu yadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan, menjulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Faqala, "Fa inni aqradtu rabbi haiti." Lalu Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Saksikanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghutangkan kepada Allah kebun kurmaku tersebut." Dan disebutkan dalam hadis ini, "Walahu haitun fihi sittu mi'ati nakhlah." Dan Abu Dahdah

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك له.
1: Doa menyembeli hewan kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting ketika menyembelih. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembelih bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih, belang hitam. Setelah selesai sholat dan berkhutbah, beliau mendatangi salah satu kambingnya dan beliau sembelih sendiri dengan pisau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ya Allah, ini kurban dariku dan dari semua umatku yang bersaksi mentauhidkan-Mu dan bersaksi bahwa aku yang menyampaikan risalah. Selanjutnya, beliau mendatangi kambing kedua. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan, yang artinya, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau sedekah kedua hewan kurban itu kepada orang miskin, dan beliau juga makan, dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengikuti sholat Idul Adha bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan, yang artinya, Bismillah, Wallahu Akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan, Bismillah, Allahumma hadza minka walaka anni wa ahli baiti, atau Bismillah, Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan, Bismillah, Allahumma hadza minka walaka an fulan, nama sahibul kurban, wa ahli baitihi, atau Bismillah, Allahumma hadza an fulan, nama sahibul kurban, wa ahli baitihi. Ketiga, ungkapan di atas statusnya adalah ikrar atau menegaskan apa yang ada dalam hatinya, dan bukan termasuk bentuk melafadzkan niat, bukan pula doa ketika berkurban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafadzkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, ya Allah, saya ingin berkurban, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, Bismillah, Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas, bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu A'lam.
2: Untuk penentuan waktu hari raya Idul Adha berdasarkan wukuf di Arafah ataukah berdasarkan ulil amri di negara masing-masing? Dan jika para ulama salaf berbeda pendapat dalam subjek ini, apakah masih bisa disebut ikhtilaf, Ustaz? Karena ada pendapat haram hukumnya berpuasa saat hari raya dan demikian juga sebaliknya. Jazakallahu khairan.
3: Ini ada khilaf di kalangan para ulama sejak dahulu dan kita saling menghormati dalam hal ini, ya, saling menghargai. Tetapi pendapat yang saya pilih, pendapat yang lebih kuat adalah masing-masing mengikuti ru'yah di tempatnya masing-masing, ya, tempat di ru'yah di tempatnya masing-masing. Oleh karena di antara pendalil yang disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika zaman dahulu banyak orang berhaji, misalnya berhaji atau kemudian Ramadan, ya, mereka di Mekah, ya, mereka dari India, mereka dari Afrika, ya. Tetapi ketika mereka pulang di kampung di India atau di Afrika, mereka tidak pernah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di Afrika dan di India, misalnya, kalian dulu puasnya kapan, bukanya kapan, kalian harus konversi kepada yang di Mekah. Jadi kalau kalian 29 hari, kita di Mekah 30 hari, berarti salah, kalian harus tambah 1 hari. Itu enggak pernah terjadi. Yang ini menunjukkan masing-masing mereka menjalankan ibadah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan zaman dulu tidak ada namanya berita sampai dari Mekah menuju ke India. Kapan menunggu kabar di Mekah sudah lihat hilal atau tidak? Kapan mau sampai? Oleh karena masing-masing menjalankan apa yang mereka lihat, hilal yang mereka lihat. Kemudian juga demikian pula juga dengan bulan haji, ya. Zaman dahulu juga tidak ada sarana apa namanya informasi, sehingga masing-masing puasa Arafah masing-masing sesuai dengan hilal yang dia lihat, ya, yang dia lihat. Tapi saya kata ini masalah khilafiyah, ya. Oleh karena ini masalah khilafiyah, kita kembalikan kepada pemerintah. Dan kita ada nilai persatuan yang harus kita perhatikan. Seandainya pemerintah kemudian mengumumkan bahwasanya satu Zulhijjah pada tanggal sekian, kemudian sholat idnya pada hari apa, mungkin berbeda dengan Saudi, maka kita ikut pemerintah. Itu mereka ini masalah khilafiyah dan pendapat bahwasanya masing-masing punya ru'yah hilal ini sangat kuat, ya, sangat kuat. Sebagai saya contohkan, seandainya kalau kita mau ikut Saudi, ya, misalnya ikut Saudi, tanyakan Saudi, kita harus Arafah karena Arafahnya di sana, ya, Arafah di Saudi, Arafah bukan di Jakarta. Kita bilang, bagaimana Anda menyuruh orang-orang Papua misalnya untuk menjalankan hal tersebut? Saya ingat antara Papua dengan Saudi, ya, bedanya 6 jam, ya. Bedanya 6 jam, ya. Misalnya, atau kita bayangkan, ya, apa namanya, bedanya 6 jam. Kalau misalnya Papua harus nunggu Saudi, tentu repot, ya. Ketika nunggu Saudi kemudian mereka lagi di Arafah, ternyata di Papua sudah berbuka puasa. Papua sudah berbuka puasa. Repot, ya, karena beda 6 jam. Mereka baru mau wukuf pada zuhur. Wukuf pada zuhur jam 12. Di Papua sudah berbuka. Jadi enggak bisa disinkronkan. Saya ulang, ya. Orang di Papua tidak bisa sinkron dengan Saudi. Ya. Kalau menunggu, maksudnya hari Arafah adalah nunggu orang harus ada wukuf di situ, maka kita harus harus ngikut yang ada di Saudi. Kita bilang, ya, sekarang di Saudi namanya wukuf mulai setelah zuhur. Ternyata setelah zuhur di Papua sudah maghrib. Gimana mau di disinkronkan. Tapi ini masalah khilafiyah, ini bukan bahan untuk kita saling mencela satu yang lain. Tapi kita berhak untuk memilih. Taruhlah saya punya pendapat bahwasanya harus ikut Saudi, dan itu juga banyak pendapat ulama, ya. Maka saya katakan persatuan sangat penting. Kalau pemerintah Indonesia mengatakan sholat id pada hari tertentu, maka kita ikuti saja, itu lebih aman. Wallahu ta'ala bisawab, dengan menghargai pendapat yang lain.
4: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
5: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa korban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah korban untuk dalam sebuah keluarga, ya. Kepala rumah tangga, seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini korban atas nama ayah. Tahun besok korban atas nama ibu. Tahun besok korban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah korban. Dalam waktu yang lama rata korban. Ketika diajak, ayo pak korban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, pak. Sudah pernah, berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini kurban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah sholat ikhlas karena Rabbmu dan sembelilah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah sholat dalam ayat ini adalah sholat id, dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah sholat id dan sembelilah kurban. Sebagaimana sholat id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat salat kita apalah? Tempat salat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, enggak pernah pulang saking jengkelnya orang tuanya, karena dia enggak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, "Sudahlah, kamu enggak usah pulang sekalian." Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Seneng ya? Makin seneng enggak? Ya, sekalian saja kan enggak pernah

bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa tinggalkan berkorban.

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Ustadz, saat pandemi ini banyak tawaran hewan kurban via online. Nah, pembeliannya ini kan atau penyembelihannya ini bukan di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana hukumnya, Ustadz?
1: Sunnahnya seorang berusaha nyembelih sendiri, ya. Karena ini ibadah. Ibadah, saya katakan ibadah bukan cuma ibadah sekedar sedekah, tapi ibadah nyembelih. Nabi SAW menyembelih sendiri. Karena beda, tatkala kita menyembelih karena Allah, kita yang melakukan sendiri, kita yang nyembelih sendiri. Kata para ulama, kalau kita tidak mampu untuk menyembelih sendiri, kita hadir. Kita hadir, itu lebih baik, ya. Ya, daripada kita serahkan kepada orang yang belum tentu amanah, belum tentu tahu syarat-syaratnya, belum tentu belajar fikihnya, terkadang hanya berpikir mencari keuntungan. Ya, kecuali kita tahu itu lembaga tersebut amanah, ngerti, ada timnya, ada pengawasnya, dan kita sekarang pandemi kita nggak bisa nyembelih sendiri, ya itu mungkin boleh. Kemudian dia bilang, oh kita ingin menjadikan kornet, ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya boleh-boleh saja, ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita bisa nyembelih sendiri atau kalau kita nggak bisa nyembelih, kita lihat langsung penyembelihan tersebut, itu yang lebih lebih sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

pemahaman yang perlu kita luruskan terkait masalah berkorban. Jadi ibadah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai porsinya. Sebagaimana tadi kita bahas, ada ibadah yang punya waktu yang berbeda-beda. Ada ibadah tahunan, ada ibadah seumur hidup sekali. Contohnya apa? Ibadah seumur hidup sekali contohnya apa? Haji itu tahunan. Contohnya akikah, yang lain yang cuma seumur hidup sekali. Nikah, bukan. Nikah berapa kali, Pak? Oh, 4 kali. Khitan, sunat itu ibadah seumur hidup sekali. Ada ibadah tahunan, contohnya apa? Sholat Id, puasa Ramadan, termasuk zakat, diantaranya adalah kurban. Ada ibadah bulanan, ada ibadah pekanan, dan begitu seterusnya. Demikian pula ada ibadah yang dia sifatnya mewakili jamaah, yang disebut dengan fardu kifayah. Contohnya apa? Adzan. Perlu enggak kita adzan bareng-bareng? Enggak perlu. Cukup satu menggugurkan yang lain. Ada yang dia harus dilaksanakan per person tertentu, tidak boleh diwakilkan. Contohnya salat. Ada ibadah yang sifatnya mewakili keluarga. Contohnya kurban. Nah, di sini saya nyatakan kurban itu ibadah sekeluarga. Ini berdasarkan kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in. Kaifa kanatid duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apakah kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala keluarga, seorang ayah, dia berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Mereka makan sebagian dan mereka berikan sebagian kepada orang lain. Sehingga korban itu bukan ibadah perorangan, tapi ibadah kelompok satu keluarga. Maka tidak ada istilah tahun ini korban atas nama bapak, tahun besok korban atas nama ibu, besok lagi atas nama anak pertama. Masing-masing satu anak, satu ekor, dan tidak dilibatkan yang lain. Ini sangat disayangkan, karena berarti dia telah membatasi pahala. Padahal Anda bisa melakukan kegiatan kurban yang pahalanya lebih luas, menyeluruh untuk seluruh anggota keluarga, dengan cara kurban itu melibatkan mereka dalam penyebutan pada saat menyembelih. Makanya Nabi SAW ketika kurban beliau membaca, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walaka anni wa an ahli baiti. Bismillahi Allahu Akbar, Allah, ya Allah, ini adalah kurban atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Kalau sudah nyebut seperti itu, maka seluruh istrinya dapat pahala. Istrinya berapa? Beliau 9, banyak ya. Istrinya dapat pahala, seluruh anaknya dapat pahala, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena ketika berkorban beliau libatkan pada waktu penyembelihan atas nama diri beliau dan seluruh anggota keluarganya. Ini salah satu di antara keistimewaan ketika orang itu berkorban.

0: Ya, jazakallah khair Ustaz, barakallah fik. Selanjutnya ada dari Ikhwan Zain. Ustaz, Anda pernah dengar katanya satu kurban bisa mewakili keluarga. Detailnya seperti apa Ustaz? Apakah bapak ibu, saudara kandung, suami istri, dan lain sebagainya?
1: Saya katakan tadi bebas ya. Dalilnya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih seekor kambing dia berkata hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini untukku dan untuk keluarga Muhammad. Dan ali Muhammad ada yang masih sudah meninggal dunia. Di antara istri-istrinya yang masih hidup, yang sudah meninggal Khadijah, di antara anaknya Ruqayyah sudah meninggal, Ummu Kulsum sudah meninggal, Zainab sudah meninggal misalnya. Jadi tidak jadi masalah. Tetapi kita kalau sunnahnya Nabi satu keluarga, tadi saya katakan satu keluarga, misalnya saya kepala keluarga, saya punya rumah, anak-anak semua tinggal semua dan saya mencari nafkah. Mereka semua makan dari hasil nafkah saya. Maka saya yang cukup untuk menyembelih. Meskipun saya mampu untuk belikan satu ekor kambing kepada anak saya semua, enggak. Cukup saya sendiri dan itu sunahnya demikian. Tapi kalau ada yang maksa, Ustaz, saya istri saya ingin menyembelih sendiri, ya silakan, enggak ada masalah. Tapi sunahnya cukup kepala keluarga yang kemudian menyembelih, mau dua ekor, mau tiga ekor, tapi atas nama satu keluarga dia. Itu sunahnya demikian. Itu diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi selama bertahun-tahun menyembelih, Nabi tidak pernah menyuruh istrinya masing-masing kemudian menyembelih, ya. Tapi Nabi mewakili mereka semua dan seperti itu, ya. Ini, adapun tadi saya disampaikan kalau ternyata dalam satu rumah ada dua keluarga yang masing-masing bersendiri, apa independen, masing-masing punya hasil ekonomi sendiri, ya, masing-masing. Berarti masing-masing menyembelih. Wallahu a'lam bishawab.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak. Dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: قدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ahadithu Ashri Dhul Hijjah wa Ayyamit Tashriq Ahkamun wa Adab. Hadis-hadis yang berbicara tentang 10 pertama Dhul Hijjah dan hari-hari Tashriq terkait hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Kitab ini disusun atau ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas langsung kepada hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam kitab ini. Beliau Hafizahullah Ta'ala memberikan judul untuk hadis yang pertama ini, Fadlul Ashri wal Amal Salihi Fiha. Keutamaan 10 pertama Dhul Hijjah dan keutamaan beramal saleh di 10 pertama Dhul Hijjah tersebut. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau berdua, Ibn Abbas dan bapaknya Al-Abbas. Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. Tidak ada suatu rangkaian hari yang mana amal saleh yang dilakukan pada rangkaian hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 pertama Dzulhijjah ini. Qalu, lantas para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah bisa menyaingi amalan di 10 pertama Dzulhijjah ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mampu menyainginya. Illa
1: tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Baik, 95.1 FM Radio Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum pada pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM. Alhamdulillah, di sore ini kita bergabung langsung dari Masjid Utsman bin Affan di Andonohu Poasia Kota Kendari dalam kajian tematik bersama guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizullah taala dengan tema tematik yakni keutamaan hari Arafah. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM di live Facebook Radio Roja Kendari, live YouTube Radio Roja Kendari, live TikTok Radio Roja Kendari, serta Telegram Abun Sunnah Channel dan live streaming Radio Roja Kendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Membaca Al-Quran, beristighfar, bersedekah, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, menolong di tanggal 10 Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik, termasuk berpuasa, dianjurkan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dan yang paling utama adalah tanggal 9 karena kita tahu tanggal 10 ada larangan berpuasa di waktu Idul Fitri maupun Idul Adha. Tanggal 9 ini ya, keistimewaan puasa ini kita ketahui sangat besar. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah, menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Dua tahun digugurkan dosa-dosa. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini khusus bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Yang menunaikan ibadah haji dianjurkan untuk berbuka. Bahkan sebagian mengatakan wajib dia untuk tidak berpuasa ketika itu, karena hari itu adalah ya orang yang menunaikan ibadah haji di salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Untuk di bulan Dzulhijjah, Idul Fitri maupun Idul Adha, untuk di bulan Dzulhijjah, bukan hanya di hari Id, tapi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan termasuk 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Nah, khusus di 10 hari awal Dzulhijjah yang termasuk di dalamnya hari Arafah, itu ada perintah atau anjuran secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir di hari ini. Di hari-hari ini. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama, Syekh bin Baz juga rahimahullah taala berdalil dengannya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 hari awal Dzulhijjah, kata beliau, fa akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Kemudian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian khususnya di hari Arafah, di samping, dimulai dari hari Arafah, di samping tadi zikir yang bersifat mutlak, mutlak maksudnya tidak terikat dengan waktu, diucapkan di setiap tempat, di setiap waktu, kecuali di tempat yang terlarang berzikir tentu saja, seperti WC misalnya. Seperti praktek dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berzikir di jalan, di atas kendaraan, di rumahnya, di masjid, di semua tempat. Di 10 hari awal Dzulhijjah. Ya, bahkan kita tahu dalam Sahih Bukhari disebutkan secara muallaq bahwa sahabat Abdullah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma itu mereka sengaja masuk pasar, kemudian keliling pasar bertakbir, dan orang-orang di pasar pun bertakbir dengan takbir mereka. Ini selama 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, di hari Arafah ini ada lagi zikir yang namanya zikir muqayyad, terikat dengan waktu, diucapkan setelah selesai salat 5 waktu. Berarti bergabung mulai hari ini zikir mutlak dan zikir muqayyad. Mutlak itu tidak terikat waktu setiap saat. Yang muqayyad terikat waktu setelah selesai salat 5 waktu. Ini pun disebutkan dalam sebagian riwayat, meskipun ya riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejumlah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, meskipun riwayat ini dilemahkan oleh sebagian dari para ulama. Ya. Jadi mulai tanggal 9 Dzulhijjah, mulai tadi salat setelah salat subuh. Kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 sampai selesai hari tasyrik, terakhir setelah selesai salat asar tanggal 13, itu ada tambahan tadi zikir muqayyad. Zikir yang tadi takbir, tadi takbir muqayyad, ya, yang diucapkan setelah selesai sholat 5 waktu. Jadi tetap kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Kita baca beberapa kali, ya. Ini yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama, yang mereka istilahkan dengan at-takbirul muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, yaitu setelah selesai sholat 5 waktu. Berarti di 5 hari ini bergabung bertemu dua zikir tadi atau takbir tadi, takbir mutlak yang muqayyad dan muqayyad. Ya, jadi termasuk hari ini kita masih dianjurkan memperbanyak bertakbir. Kemudian sampai besok, sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Kemudian setelah itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, setelah keutamaan ini, yang memang jelas-jelas berkenaan dengan hari Arafah secara umum, yakni juga meliputi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji, ya, bahkan tadi yang berhubungan dengan puasa hari Arafah, ini khusus bagi yang tidak menunaikan ibadah haji yang berada di negeri masing-masing. Karena yang wukuf di Arafah, ya, dan wukuf di Arafah kita tahu adalah rukun haji yang paling besar, rukun haji yang paling utama. Jadi haji itu rukunnya ada 4. Wukuf di Arafah, ya, kemudian berihram, berniat masuk ke dalam manasik haji, kemudian tawaf sama sa'i. Yang paling besar adalah wukuf di Arafah. Baik, kemudian jamaah sekalian hafizakumullah, ada beberapa dalil yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan Arafah diperselisihkan oleh para ulama apakah keutamaan ini hanya khusus bagi yang menunaikan ibadah haji, yakni sedang wukuf di Arafah, ataukah dia berlaku umum untuk semua kaum muslimin. Ya, termasuk berdoa misalnya. Doa di hari Arafah itu adalah doa yang terbaik. Khairu doa, doa uyaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, kata Nabi SAW. Tapi sebagian ulama mengatakan ini khusus yang wukuf di Arafah, dengan alasan para ulama membahas doa ini adalah di hari-hari yang berhubungan dengan wukuf, ketika mengingatkan jemaah haji. Jadi beberapa keutamaan ini, ya, kita akan sebutkan nanti, dan ternyata diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ada di antaranya yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama, keutamaan ini umum mencakup juga termasuk orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Saya akan sebutkan di antaranya, ya, yang berhubungan dengan keutamaan hari Arafah. Pertama, ya, ini keutamaan secara umum, ya. Hari penyempurnaan agama Islam, yakni ayat yang menyebutkan tentang kesempurnaan Islam di surat Al-Maidah ayat yang 3, itu turunnya di hari Arafah, di Haji Wada. Haji Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku jadikan cukup atau lengkap nikmatku atasmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini jelas menunjukkan keagungan hari ini, karena Allah turunkan ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam ini di hari raya di hari Arafah, yang mana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sungguh saya mengetahui kapankah turunnya ayat ini, yaitu di hari Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ini ketika dia mendengar ada orang Yahudi yang berkata kepadanya, wahai Umar, ya, ada ayat di dalam Al-Quran yang turun kepada kalian, sungguh kalau turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan waktu turunnya ayat ini sebagai hari raya kami. Ternyata turunnya di hari Arafah yang berkenaan dengan hari yang sangat utama dalam Islam. Baik, kemudian yang kedua, hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kan kita tahu di malam-malam bulan Ramadan juga Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli lailah. Itu untuk bulan Ramadan. Allah akan memilih orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Tapi yang paling banyak adalah di hari Arafah. Ya. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu fihi al-'abda minan nar." Aktsaru min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun yang ketika itu Allah lebih banyak memerdekakan hambanya dari api neraka, yakni apa ini, membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Yakni maksudnya dikatakan mereka ini dimerdekakan dari api neraka, dibebaskan seperti perbudakan kan al-itku. Maksudnya mereka ini secara perhitungan adalah orang-orang yang pantasnya masuk neraka, tapi kemudian Allah berikan karunia kepada mereka di hari ini dipilih sebagai orang yang dimerdekakan dari api neraka, ya karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, atau karena keutamaan secara umum dari hari yang penuh dengan keberkahan ini. Nah, ya kemudian juga di hadis yang sahih ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya di hari ini. Kemudian berikutnya berhubungan dengan tadi yang kita katakan sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dinyatakan hasan atau sahih oleh para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'i du'a'u yaumu Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik yang dikatakan olehku dan para nabi sebelumku adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebaik-baik zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya ketika hari Arafah. Ada penjelasan sini, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, menunjukkan keistimewaan hari ini karena ada doa yang merupakan sebaik-baik doa yang dipanjatkan. Setelah itu, ya, yang berhubungan dengan keutamaan puasa Arafah sudah kita sebutkan tadi. Ini menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun yang selanjutnya. Berarti dosa 2 tahun. Ya, sedangkan puasa Muharram saja hanya menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu. Kemudian hari Arafah juga ini disebutkan di dalam Al-Quran dijadikan sebagai sumpah, Allah bersumpah dengannya. Menurut penjelasan sebagian dari para ulama ahli tafsir tentang makna firman Allah di surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr wasyafi wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil. Kata sebagian ulama ahli tafsir, yang genap itu maksudnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yakni hari raya Idul Adha, hari nahar, hari raya kurban, hari berkurban. Sedangkan yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Kemudian di hari Arafah juga banyak berkumpul ibadah-ibadah yang agung. Ibadah haji, tadi kita katakan rukunnya paling besar adalah wukuf di Arafah. Ya, kemudian wukuf sendiri jelas ini ibadah yang sangat agung, berdoa, berzikir, bertakbir, berpuasa, bertobat, beristighfar, masya Allah. Ibadah-ibadah yang agung berkumpul di hari di hari yang paling atau di hari yang sangat agung ini. Kemudian ada juga keutamaan lain, hari pengampunan dan hari yang ketika itu syaitan terlihat paling hina dan rendah. Ya, jadi disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dinyatakan hasan oleh sebagian dari para ulama, bahwa syaitan tidak pernah terlihat lebih hina dan lebih kerdil dan lebih marah, ya, lebih tidak senang kepada orang-orang yang wukuf di Arafah melebihi di hari itu. Paling kerdil, paling hina, kemudian paling terusir, Kemudian dia paling jengkel melebihi ketika hari Arafah, karena di waktu itu Allah banyak memberikan pengampunan ya kepada orang-orang yang wukuf di Arafah, termasuk juga pengampunan bagi hamba-hamba yang lain. Dan karena di saat itu banyak turun, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan karunia-Nya secara berlimpah. Jadi ini keistimewaan yang menggambarkan kepada kita ya, yang berhubungan dengan hari Arafah. Cuma tadi kita katakan, kebanyakan dari keistimewaan dan keutamaan yang tadi kita sebutkan itu berlaku untuk orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, ya kecuali tadi puasa ya. Kemudian zikir, jelas zikir kan berlaku untuk semua. Bertakbir tadi, takbir yang muqayyad dan mutlak. Sekarang perkara-perkara yang lainnya, seperti tadi Allah Subhanahu wa taala turun membanggakan mereka, membanggakan hamba-hambanya, adanya pengampunan, pembebasan dari api neraka. Kemudian syaitan tidak pernah terlihat paling kerdil, paling hina, paling jengkel, melebihi di hari itu, paling ter... Kemudian juga yang berhubungan dengan sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Maka dari sini ada sebagian ulama yang mengatakan ini khusus untuk Arafah, untuk orang Arafah, tapi ada juga yang mengatakan ini berlaku umum untuk orang yang wukuf maupun selain mereka. Ada pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan bahwa keutamaan-keutamaan tersebut yang berlaku umum untuk orang yang wukuf di Arafah maupun selain mereka ya, adalah dua perkara, yaitu pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Pengampunan dosa-dosa dan pembebasan dari api neraka. Beliau berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, "Wa yaumu Arafata huwa yaumul itq. Huwa yaumul itq minan nari, fa yu'tikallahu minan nari man waqafa bi Arafata wa man lam yaqif biha min ahli al-amsari minal muslimin. Falidzalika sara al-yauma alladhi yalihi 'idan li jami'il muslimin fi jami'i amsarihim." Man syahidal mausim minhum wa man lam yashhadhu lishtirakihim fil itqi wal maghfirati yawma Arafah. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka, yang ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan, membebaskan dari api neraka orang-orang yang wukuf di Arafah maupun yang tidak sedang wukuf di Arafah dari kalangan kaum muslimin di berbagai negeri mereka. Ya, ini selain yang menunaikan ibadah haji. Oleh karena itulah, hari setelah hari Arafah, sehari setelahnya berarti hari raya Idul Adha, ya kan? Idul Kurban. Hari raya setelah hari Arafah adalah hari raya bagi semua kaum muslimin di semua negeri-negeri mereka, baik yang menunaikan ibadah haji maupun yang tidak menunaikan ibadah haji, karena mereka memang ya termasuk mereka semua disertakan dalam keutamaan ini, yaitu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan pembebasan dari api neraka dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala yang menyebutkan tentang keutamaan yang disebutkan di hadis-hadis tadi. Ternyata ada dua yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji seperti kita ya. Meskipun keutamaan yang lain juga masih banyak alhamdulillah, seperti masalah keutamaan bertakbir tadi, termasuk keutamaan berpuasa ini. Ya. Adapun keutamaan yang lain ternyata itu berlaku hanya khusus untuk orang-orang yang wukuf di Arafah, sama seperti masalah doa tadi. Ya. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu du'a'i du'a'u yaumi Arafah, seutama-utama doa adalah doa di hari Arafah. Ini sebagian ulama menegaskan ini keutamaan yang hanya khusus untuk orang yang wukuf di Arafah. Meskipun tentu saja kita yang mengamalkan secara umum, iya kan? Karena ini kan masih termasuk 10 hari awal Dzulhijjah, berdoa termasuk ibadah, berarti amalan soleh. Berdoa ini paling dicintai oleh Allah di hari-hari ini. Jadi kita mengamalkannya karena ada dalil umum. Sebagaimana kita mengamalkan istighfar, ya, berdoa kan, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, termasuk berpuasa, memberi makan bagi orang yang berbuka puasa. Ini kita amalkan semua karena secara umum keutamaan di hari-hari ini, hari-hari 10 awal Dzulhijjah adalah amalan solehnya paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari yang lain. Oleh karena itu, berarti di hari ini tetap keutamaan memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah, berzikir dan berdoa tetap ada dengan mengamalkan keutamaan khusus yang berhubungan dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, makanya ya ini salah satu di antara faedah kita merujuk kepada keterangan para ulama agar kita tidak salah dalam mengamalkan keutamaan-keutamaan di hari-hari ini. Karena kemarin saya sempat dengar, antum tahu, sebelum hari Arafah ini ada sebagian orang mengatakan dianjurkan juga berpuasa kemarin, puasa hari Tarwiyah. Masya Allah, hari Tarwiyah ini kan berhubungan dengan orang ibadah haji. Hari Tarwiyah itu maksudnya tanggal 8 Dzulhijjah, orang itu dia memulai talbiyah hajinya di tempat masing-masing, kemudian dia pergi ke Mina, namanya hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, untuk dia sholat duhur di sana, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, baru besoknya setelah itu dia pergi menuju ke Arafah untuk wukuf. Artinya mereka pergi sejak waktu duha, nanti mulai wukufnya setelah sholat duhur. Jadi banyak hal-hal yang tidak ada dalilnya diamalkan oleh sebagian kaum muslimin akibat dari tidak mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan merujuk pada keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tabarakallahu fikum. Jadi inilah hal-hal yang ingin saya terangkan sehubungan dengan masalah keutamaan hari Arafah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya keutamaan yang mencakup diri kita ini untuk meraih keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu ini mestinya satu hal yang sangat dinanti-nantikan dan berlomba-lomba dikejar oleh orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini dan kita sambil menunggu waktu ya berbuka puasa, kita bisa mengisi waktu kita dengan banyak beristighfar, memohon pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wan Suhaib dari Suhaib bin Sinan. Anna Rasulullah SAW qal, kana malik fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Falamma kabur atau falamma kabira qal lil malik, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ulaman wa'allimhu sihr. Kita lanjutkan, kita terjemah sedikit-sedikit karena hadisnya panjang ya. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang raja, dan raja ini memiliki penyihir dukun. Ketika dukun ini sudah tua, si dukun berkata kepada sang raja, aku sudah tua, tolong kirim kepadaku seorang pemuda untuk aku ajarkan sihir. Faba'atha ilaihi ulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqi idza salaka rahibun. Lalu sang raja pun mengirimkan seorang pemuda. Dan si pemuda ini ya hendak diajarkan sihir oleh si penyihir tersebut. Dan si pemuda ini ya ketika berangkat ke penyihir untuk belajar sihir, itu di tengah jalan itu ada seorang rahib, seorang pendeta, seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang masih di atas agama yang masih murni. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Dan si pemuda ini sebelum berangkat ke penyihir, duduk dulu di majelisnya si sang rahib itu dan mendengarkan ya ucapan sang rahib. Fa'ajabahu. Dan si pemuda ini merasa suka dengan ajaran si rahib ini. Wa kana idza atasahir marra bir rahib wa qa'ada ilai. Dan apabila ia hendak pergi ke si sahir, si penyihir ini, dia melewati sang rahib itu dan duduk di majelisnya. Fa idza atasahir darabah. Kalau ia telah datang ke sisi si penyihir, dia dipukul oleh si penyihir itu gara-gara duduk di majelis si rahib. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka si pemuda ini pun mengadukan ya perkaranya kepada si sang rahib ini. Faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Maka si rahib memberikan solusi. Kata si rahib, nanti kalau kamu takut kepada si penyihir, kenapa kamu terlambat, bilang aja aku terhalang oleh keluargaku. Dan kalau kamu takut kepada keluargamu nanti ditanya kenapa kok terlambat, bilang saja si penyihir menghalangi aku. Fabainama huwa ala dzalik. Ketika ya si pemuda itu seperti itu, idz ata ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nas. Ketika ia berjalan, dia mendapatkan seekor binatang yang sangat besar, di mana si binatang ini menghalangi jalan orang-orang, enggak bisa lewat. Faqala al-yawma a'lam as-sahir afdal am amir rahib afdal. Maka si pemuda ini berkata, hari ini aku ingin buktikan siapa yang lebih utama, siapa yang lebih di atas kebenaran, si penyihir atau si rahib ini. Fa'akhadha hajaran. Lalu si pemuda ini mengambil batu. فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. يا الله, jika urusan si rahib ini, agama si rahib ini, lebih engkau cintai daripada urusan si penyihir itu, maka tolong bunuh binatang ini supaya orang-orang bisa berlalu lalang. Faromaha, maka ia pun lempar binatang itu dengan apa? Batu tersebut, Pak. Fakotalaha, dan ternyata mati binatang itu. Ramadan nas, dan orang pun kemudian ya lewat. Fa'atarrahib fa'akhbarah. Lalu si pemuda ini pun mengabarkan kepada si rahib tentang kejadian tadi. Faqallahur rahib. Maka si rahib ini berkata kepada si pemuda, Hai bunai, antal yaum afdal minni. Hai anakku, engkau hari ini lebih utama dariku. Qad balagha min amrika ma ara. Aku melihat kamu telah sampai pada derajat tinggi ini. Wa innaka satubtala. Dan sesungguhnya kamu pasti akan diberi ujian sama Allah. Karena orang itu, Pak, semakin kuat agamanya, semakin apa? Berat ujiannya. Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Nanti kalau kamu diberi ujian

0: ya, orang yang terkena penyakit sopak, ya, dan orang yang penyakit kulit, dan orang dia mengobati manusia dari semua penyakit. Artinya si pemuda ini dikasih sama Allah karomah. Ya. Fasami ajalisu al-malik karena kot amin. Rupanya teman dekatnya si raja itu kebetulan dia buta. Dia mendengar tentang ada pemuda yang bisa menyembuhkan apa penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu bihadaya katsirah. Lalu si teman raja ini pun datanglah dengan membawa apa hadiah yang banyak. Faqala ma hauna laka ajma in anta syafaitani. Lalu si teman raja ini berkata, ini hadiah yang banyak ini buat kamu semuanya. Jika kamu berhasil menyembuhkan mataku ini. Faqala inilah ashfi ahada. Kata si pemuda, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya apa? Hanya siapa? Allah saja. Innama yashfillah. Allah yang menyembuhkan. Fa'in amanta billah. Da'utullaha fasyafak. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan doakan kamu supaya Allah sembuhkan kamu. Fa'amana billah. Rupanya teman dekat raja ini beriman kepada Allah. Fasyafahu Allah. Allah pun menyembuhkan matanya sehingga dia bisa melihat. Fa'atal malik. Fajalasa ilaihi kama yajlis. Maka si teman akrabnya si raja ini pun seperti biasa datanglah ke majelisnya sang raja. Faqala lahul malik man radda alaika basarak. Lalu si raja ini heran kok mata dia bisa ngelihat. Lalu dia berkata, siapa yang menyembuhkan matamu ini? Qala rabbi, Tuhanku Allah. Qal walaka rabbun ghairi. Si raja ini marah dan berkata, kamu punya Tuhan selain aku? Waduh, ini raja ngaku dirinya Tuhan, Mbak. Iya. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah Subhanahu wa taala. Kata si temannya raja ini. Fa akhadahu. Maka si raja ini pun menangkapnya. Falam yajal yu'adzibuh, dan terus menyiksa teman ya, teman duduknya ini. Hatta dalla 'alal gulam, sehingga kemudian karena dia sudah enggak kuat dengan siksaan itu, akhirnya dinunjukin kepada si pemuda tadi. Faji'a bil gulam, lalu si pemuda ini ditangkap sama si raja. Faqala lahul malik, ay bunay, qad balaga min sihrika ma tubri'ul akmah wal ab.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, 95.1 FM Radio Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullahu ta'ala. Waktu studio kami menunjukkan pukul 17 kurang lebih 48 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan kumandang azan untuk sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Buat Anda yang berpuasa di puasa Arafah, saatnya berbuka puasa, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa di bulan Zulhijjah apalagi di hari Arafah tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita yang kita kerjakan saat ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari, sekaligus selamat menunaikan ibadah saum untuk berbuka, yakni semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa kita tentunya. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Thaharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahir, suci, tapi tidak mensucikan. Ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan. Ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya, atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya, atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih.
ya. Para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudah mengatakan qamatil hujjatu bi tashihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik. Hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah. Sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya, termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid. Bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas. Hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah al-Bahili nama aslinya adalah Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra lafadznya seperti ini,
Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi, semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fihi, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. Wa naqala Ibnu Hibban fi sahihi al-ijma' ala al-amali bima'nahu, dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis, banyak atau sedikit air tersebut. Ya, dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Munzir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik, berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-tahara. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya. Ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, walaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Khanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathu an-najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi
fa innaha tunajisuhu qallal ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing. Ya tahu warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing. Berarti apa? Hukumnya air ini ya najis karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya. Salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, bas najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh, hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik, salitan yang ketiga. Alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyir bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Ingat ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma' dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah. Jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnul Mulakin yang menyebutkan ijma' kesepakatan ini sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa.
Karena Allah telah menegaskan, kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath. Jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya. Akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya hadis kullatain ini seperti mau menyebutkan batasan. Seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan. Ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi SAW? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis
kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa, atau baunya. Tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak. Contoh air yang di bak yang besar atau di kolam. Ya. Air yang banyak tercampur padanya najis, dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna, dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya, tidak merubah, ingat ya. Ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama, perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari dua kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis dua kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai dua kullah, inilah yang tidak membawa najis. Berarti kalau kurang dari dua kullah, dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit, selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air. Innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis, itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah, dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budha'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah tentang masalah ini, ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis kullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal, ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu,

0: الماضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Asal air tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu beda lagi. Coba air yang kita peras misalnya dari pisang, dari bambu, itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya mantau ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya, kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air untuk ber, kemudian kena setetes dua tetes air kencing Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecium, apakah sah atau tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikogok Ustaz, dia pucat, jadi wudunya apa dibuang ke situ juga ya, kemudian tangannya dikobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya, apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau tetesan kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian air ini kalau kita lihat tidak berubah, salah satu dari sifatnya tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi. Sama dengan pertanyaan yang kedua, kalau

air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya. Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumur, masa kita buang lagi ke situ, ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi. Ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin airnya nanti jijik dengan air tersebut. Ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita azan. Sudah azan ya? Sudah azan. Cukup pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Oh, ada kertas tadi? Sudah saya pakai tadi. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya ya, apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya, yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk

Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat, syarat ya. Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla di ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, ya, mengucapkan setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar, bismillahi wallahu akbar, wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya, ya. Jadi bismillah, wallahu akbar, kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik, bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka, darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya, ya Allahumma taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Baik.

0: memperbanyak amal saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya ahabbu ilai ilallah min hadhil ayyamil ashr. Paling lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal saleh, segala macam bentuk amal saleh, baik ucapan, perbuatan, amalan hati, amalan lahiriah. Apapun amal saleh sangat dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Dan amal saleh adalah ibadah yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pengertiannya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah, baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Maka hendaknya seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memperbanyak amal saleh. Termasuk amal saleh yang disebutkan dalam hadis yang sharih dan dihasankan oleh sebagian ulama dan diperbincangkan oleh sebagian yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad maksud saya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-takbir wat-tahmid wat-tahlil." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang paling dicintai.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Rojak Kendari mukumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira amalina. Barakallahu fikum.

Semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa. Artinya raganya diambil, mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat, mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan soleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, solat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi, ya. Ini nuansa yang kita lihat indah, ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa, sampai lama kita hidup kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, seberapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.

takbir di 10 awal Dzulhijjah. Ya, ini maka takbir ada dua, namanya takbir mutlak, zikir mutlak ya. Ini kapan saja dikerjakan, kapan saja, ya, siang maupun malam, malam di 10 hari Dzulhijjah. Mulainya dari malam hari, mulai startnya ya, start kapan? Ketika muncul hilal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ya, yaitu di malam terakhir, yaitu di malam hari, di malam hari, di malam hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Kemudian N-nya terakhirnya, N-nya kapan? N-nya adalah sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam, tenggelam matahari, matahari pada 13 Dzulhijjah. Ini waktu kita untuk banyak bertakbir, ya, banyak bertakbir. Dan ingat pahalanya beda dengan hari-hari yang lain, ya. Jadi takbir mutlak yaitu kapan saja mau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terserah. Yang penting begitu lihat hilal Dzulhijjah, kita tanggal hari terakhir bulan Dzulqa'dah menjelang maghrib, kita tunggu hilal. Kalau hilal muncul sudah boleh bertakbir. Baik, kemudian takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat. Ya, khusus menjelang, khusus setelah salat fardu. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah ijma para salaf. Para salaf melakukan demikian seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian sebagian sahabat, dan tidak ada yang menyelisihi. Mereka bertakbir setelah sholat. Begitu selesai sholat mereka bertakbir. Ya, mereka bertakbir setelah sholat fardu. Dan ini dimulai kapan? Ya, startnya sholat subuh hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah, berakhirnya ada khilaf, namun yang kuat adalah N-nya kapan? Adalah setelah sholat asar 13 Dzulhijjah. Disebut dengan takbir muqayyad, ya. Takbir muqayyad. Jadi kalau kita yang tidak hajian, kalau haji atau kalau orang haji dia bertakbir tanggal 10. Tapi kalau kita yang tidak hajian, kita mulai bertakbir berdasarkan pengamalan para salafus saleh, para sahabat, yaitu setelah sholat subuh di hari Arafah, begitu assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Adapun lafal takbir, lafaz takbir yang datang dari para salaf yang saya dapati ada dua, misalnya bebas ya, tapi di antaranya yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu ya, yang sering kita dengar ya. Ada juga Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd, ini juga boleh ya. Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd,
Allahu Akbar, Allahu Akbar juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita selingi dengan La ilaha illallah ya. Tapi kalau kita baca tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, maka kita sudah mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan fa'aksiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ini sudah termasuk dalam takbiran tadi yang sudah kita sebutkan ya. Sebutkan tadi ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sengaja untuk bertakbir ya. Seperti datang dalam riwayat dalam Imam Bukhari meriwayatkan dengan hadis muallak bahwasanya kharaja Ibnu Umar wa Abu Hurairah ila suq ya yukabbiran. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar buat apa? Buat bertakbir doang. Bertakbir Allahu Akbar Allah dengan suara yang besar. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Wa yukabbirun nas bitakbiri, maka orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka ya. Kemudian juga di zaman para salaf mereka sering bertakbir ya. Jadi ini disunnahkan.

0: larangan-larangan dengan 10 hari awal Zulhijjah. Yang pertama adalah jauhi maksiat di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Zulhijjah. Bukan cuma 10 hari aja ya, tapi seluruh bulan Zulhijjah, seluruh hari. Ya, kita sudah sebut dari ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di antaranya ada 4 bulan suci atau bulan haram, maka janganlah kalian bermaksiat, janganlah kalian menzalimi diri kalian, maksudnya jangan bermaksiat. Maksudnya jangan bermaksiat. Jadi beribadah di bulan-bulan haram pahalanya besar ya, daripada bulan-bulan biasa. Demikian juga maksiat di bulan-bulan haram. Dan kita sekarang di bulan haram ya. Bulan-bulan haram adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab ya. Kita kalau kita bermaksiat maka dosanya tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya ya. Ya, kata Allah, "Dzalika wa may yu'adzim syai'arallahi fa innahu min taqwal qulub." Orang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka termasuk di takwa. Kalau kita bertakwa, jangan kita bermaksiat di bulan-bulan, terutama di 10 hari awal Zulhijjah. Bulan Zulhijjah secara umum tidak boleh kita bermaksiat, terutama bermaksiat di 10 hari Zulhijjah. Awal Zulhijjah. Baik, yang pertama. Yang kedua, berkaitan larangan berkaitan dengan yang ingin menyembelih, ya, dengan orang yang ingin kurban, ingin berkorban. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyamsik an sya'rihi wa dhufrihi aw adfarihi." Dalam riwayat yang lain ya fala ya'khudhanna min sya'rihi ya hatta yudhahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, berarti di akhir bulan Dzulqa'dah, di malam hari, kemudian wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang dari kalian hendak berkorban ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan cukur rambut semuanya, cukur rambut kepala, rambut kumis, rambut dari jenggot, rambut tubuh, rambut kemaluan semuanya ya, dan kukunya, jangan cukur rambut dan jangan potong kuku. Dalam riwayat, sampai dia menyembelih. Tapi di sini ada beberapa permasalahan fikih yang ingin kita bahas. Yang pertama, ikhwan, perhatikan di sini. Jadi aturannya mulai larangan sejak malam hari. Perhatikan ini, sejak malam hari, ya, malam pertama bulan Dzulhijjah, malam pertama hari Dzulhijjah. Karena kita tahu bahwasanya hari di bulan Arab dimulai dari malam hari. Ini yang pertama, permasalahan pertama. Permasalahan kedua, dia tidak boleh mencukur rambut, motong kuku, tidak boleh, ya. Ini pertama, mencakup seluruh rambut. Kepala, rambut kepala, jenggot, ya, kumis, kemaluan, ya, badan, semuanya nggak boleh. Ya, kalau ada punya rambut-rambut yang lain tidak boleh. Kemudian juga mencakup seluruh kuku, ya, kuku kaki, tangan, ya, kaki dan tangan, ya. Kemudian yang kedua, hukumnya khilaf, hukumnya apa? Hukumnya kalau melanggar maka ada khilaf. Yang benar ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak makruh seperti Abu Hanifah. Tapi yang lebih utama kalau melanggar istighfar, namun tidak ada bayar kafarah dan tidak ada kaitannya dengan sahnya sembelihan. Tidak ada hubungannya. Allah mengatakan berharap dengan apa hikmahnya kita seperti ini? Ada yang mengatakan hikmahnya adalah mengikuti orang yang sedang umrah. Ya. Hikmahnya mengikuti tasyabbuh maksudnya, tasyabbuh. Ya. Dengan orang yang umrah atau haji, ya, berharap dosa-dosa gugur dengan dipotongnya rambut-rambut tersebut dan yang lainnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau melanggar tidak perlu bayar kafar. Kemudian yang ketiga, sunnahnya dia tidak motong sampai sembelihannya dipotong. Ya, dia baru boleh mencukur rambut kalau sembelihannya sudah dipotong. Baik. Jadi pertanyaan, ya, misalnya seorang tinggal di Papua, kemudian ternyata dia punya hewan sembelihan di Jakarta, ya, sementara Papua sholat id lebih dahulu, sudah selesai sholat id, sembelihannya belum dipotong karena sembelihannya dia taruh di Jawa, ya, masih tunggu 3 jam lagi. Apakah dia boleh potong kukunya, cukur rambutnya? Jawabannya enggak, dia nunggu sampai sembelihannya dipotong, ya. Ini juga terjadi kawan-kawan saya di Arab Saudi. Mereka mengirim sembelihan misalnya di negara-negara lain, ya, atau mereka mengirim sembelihan di Indonesia. Kemudian ternyata di Saudi lebih dahuluan Idul Adha daripada Indonesia. Mereka repot. Mereka masih hari Lebaran, masih kukunya masih ada, rambutnya mereka belum cukur karena mereka nunggu kambing mereka atau sapi mereka dipotong di Indonesia. Ini terjadi. Oleh karenanya kalau orang dikasih berusaha menyembelih, ya, untuk di awal-awal hari itu lebih baik agar orang yang menyembelih segera bisa potong kuku. Kalau dia punya kambing banyak, sebagian dia potong di tanggal 10, sebagian tanggal 13, kemudian sudah dipotong tanggal 10, ya sudah, dia sudah boleh cukur rambut, dia boleh potong kuku. Adapun yang masalah ini ya. Adapun jika dia sedang haji. Lalu bertahallul umrah tanggal misalnya 6 Zulhijjah. Ini banyak ya orang, mereka hajian, mereka kurban, sekaligus juga mereka kurban. Nah, kalau dia umrah tamattu tanggal 6 atau tanggal 5 Zulhijjah, kemudian dia umrah, apakah dia boleh cukur rambut padahal dia harus bertahallul? Jawabannya boleh. Maka boleh dia bertahallul. Boleh dia mencukur rambutnya. Baik, yang terakhir yang kita bahas, Nabi mengatakan perkara yang ketiga, ya, ini perkara yang kedua tadi, ya. Ini perkara yang ketiga sekarang. Dan salah seorang dari kalian tidak berkorban, salah seorang dari kalian. Siapa yang dilarang cukur rambut dan cukur kuku? Pertanyaan, siapa yang dilarang? Larang cukur rambut dan potong kuku. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan hanya yang hendak menyembelih. Kalau begitu berarti wakilnya tidak dilarang. Jagalnya tidak dilarang. Karena bukan kambing dia, ya. Kemudian anak istrinya yang dia wakili, anak istrinya di rumah juga tidak dilarang. Juga tidak dilarang. Dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat dari Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, yang dilarang dia dan juga anggota keluarganya. Istri dan anak-anaknya. Karena dia ketika menyembelih adalah untuk dia dan anak dan istrinya. Maka mereka juga dilarang. Dan hikmahnya anak-anak ikut merasakan ibadah korban. Istri pun demikian, ya. Wallah alam bisawab, pendapat yang benar, pendapat ini yang lebih kuat, ya. Bahwasanya yang datang adalah misalnya saya ingin menyembelih, satu rumah, satu kambing misalnya, ya, tentu buat anak saya dan istri saya satu, karena sunahnya satu keluarga satu hewan, ya. Maka yang dilarang cuma saya, adapun anak istri saya enggak ada masalah. Tapi sebagian salaf berpendapat bahwasanya anak istrinya juga, supaya mereka merasakan. Dan bukankah dia menyembelih atas nama anak dan istrinya juga, ya, karena dia sama-sama menser pahala, maka mereka juga hendaknya tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai sembelihan dipotong.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Pemerhati Rojak Kendari, mokumullah, ikhwata lima.
6: Azza wa Jal, di pagi Arafah yang cerah di kota Yogyakarta, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama di Masjid Sido Arum Godean, masjid tercinta Al-Furqan Nusantara. Ada tambahan itu enggak? Nah, hari Arafah atau tempat Arafah, mana yang lebih tepat? Penyebutan Arafah itu untuk hari, untuk waktu, ataukah untuk tempat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullah." Apabila kalian sudah bertolak dari Arafah, maka perbanyaklah mengingat Allah. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya Arafah pada asalnya adalah nama tempat. Namun disebutkan dalam dalil yang lain, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa hari Arafah. Beliau menyebut tanggal 9 sebagai hari Arafah. Maka Arafah bisa digunakan untuk menyebut nama tempat dan juga bisa digunakan untuk menyebut nama waktu. Dan ini merupakan hari dan waktu yang istimewa, terutama bagi para jamaah haji. Sebab Nabi SAW menyebut bahwasanya hari Arafah adalah hari di mana doa sebagai doa terbaik. Ketika Lailatul Qadar, doa Lailatul Qadar doa yang mustajab. Namun kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Adanya di 10 malam terakhir Ramadan, tepatnya tanggal berapa Allah rahasiakan. Sedangkan di 9 pertama bulan Dzulhijjah, Allah tunjukkan waktu yang paling afdal dan yang paling mustajab untuk berdoa adalah di waktu Arafah. Dan waktunya pasti, harinya pasti, tanggalnya pasti. Artinya tidak mungkin meleset di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal 5 atau tanggal 7 sebagaimana ketika Ramadan. Kalau Lailatul Qadar ketika Ramadan mungkin saja malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 27, 25 dan seterusnya. Tapi untuk Arafah hanya ada satu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga di waktu yang pasti dan kesempatan yang pasti semacam ini, sangat sayang jika kita sia-siakan. Maka siapapun kaum muslimin yang menjumpai waktu yang istimewa ini, ditekankan untuk memperbanyak ibadah dan terutama banyak berdoa kepada Allah, juga takbiran. Lalu untuk doa Arafah yang memiliki nilai keutamaan, disebut oleh Nabi SAW, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Apakah ini berlaku hanya untuk jamaah haji ataukah berlaku untuk semua kaum muslimin? Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama mengatakan ini hanya berlaku untuk jamaah haji, sehingga tidak berlaku bagi yang lain. Maka yang lain punya aturan ibadah tersendiri, yaitu puasa Arafah dan memperbanyak takbiran. Tapi tidak ada anjuran untuk memperbanyak berdoa sebagaimana mereka yang sedang wukuf. Dan ini adalah pendapat Imam Al-Baji, salah satu di antara ulama mazhab Malikiyah, dan beberapa pendapat ulama yang lain. Pendapat yang kedua, bahwa doa di hari Arafah merupakan doa yang istimewa, ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, baik yang haji maupun haji. Meskipun yang haji punya peluang yang lebih besar, sebab mereka berada di tempat Arafah dan di waktu Arafah terkumpul dua sebab mustajabnya doa, yaitu di tempat yang istimewa dan di hari yang istimewa, belum lagi ditambahkan dengan ibadah yang istimewa, sampai Allah Subhanahu wa taala membanggakan para jamaah haji yang ada di Arafah. Innallaha yubahi bihimul malaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, "Ma aradaha ula? Ma aradaha ula?" Apa yang diharapkan oleh mereka yang berada di Arafah? Apa yang mereka inginkan? Seolah-olah Allah menawarkan kepada mereka, apa yang mereka inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka bagi para jamaah haji, mereka disyariatkan untuk memperbanyak berdoa. Berapa lama mereka berdoa? Dari habis duhur sampai maghrib. Sekarang berada di musim panas. Duhurnya kurang lebih jam 12. Anggaplah selesai duhur jam 12:30. Maghribnya jam 7. Jadi Bapak bisa ngukur ya. Dari mulai 12:30 sampai jam 7. Lebih dari 6 jam. Dan Nabi SAW mengangkat tangan, berdoa dari mulai habis duhur sampai maghrib. Banyak orang Indonesia kebingungan. Doa apa Pak Ustaz? Udah habis. Hanya dalam 3 menit doa mereka sudah habis. 5 menit sudah habis. Karena jarang kita berdoa dalam waktu yang panjang. Sampai sekian jam. Kalau mujahadahan mungkin. Tapi kan rame-rame sambil bernyanyi dan berzikir seperti di lapangan godean. Cuman bukan itu yang dimaksud. Mereka mohon kepada Allah dengan permohonan yang sifatnya pribadi. Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allah. Akhirnya bagi mereka yang tidak betah berdoa, isinya cuma tidur, mainan HP, lebih parah lagi, ngerokok. Padahal haji itu harganya mahal, waktunya panjang untuk mengantri, tenaga yang dikeluarkan besar, tapi mereka sia-siakan. Dan banyak jamaah haji Indonesia yang menyia-nyiakan kesempatan haji dengan cara seperti ini. Kaum muslimin yang tidak haji punya kesempatan yang sama. Sore hari ketika Arafah, sebagian ulama menganjurkan yang namanya At-Ta'rif. Apa itu At-Ta'rif? Kumpul di masjid dalam rangka untuk berdoa. Bukan dipimpin, tapi masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Dan tentang At-Ta'rif, sebagian ulama mengatakan orang yang pertama kali melakukan At-Ta'rif di kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas dan Amr bin Hurayth. Ibnu Abbas dan Amr bin Hurayth radhiyallahu anhuma ketika tanggal 9 Dzulhijjah, di posisi ketika beliau tidak sedang berhaji, beliau berada di masjid dan fokus untuk berdoa. Maka kaum muslimin juga bisa melakukan ini. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, beliau mengizinkan orang untuk melakukan itu walaupun beliau sendiri tidak melakukannya. Maka di waktu kesempatan sore hari ketika nanti di hari ini Bapak berangkat waktu asar menuju masjid, jangan pulang sampai maghrib. Ya. Yang ngasih makan kambing siapa Pak? Nah itu panitia. Ya. Itu panitia. Anda yang bukan panitia, yang kira-kira tidak punya kesibukan, silakan fokus di masjid untuk memperbanyak berdoa takbiran di hari yang istimewa. Karena ini adalah hari yang sampai Nabi SAW pernah menggambarkan keistimewaannya. Beliau tanya kepada para sahabat, atadruna ayyu yawmin hadha wa ayyu syahrin hadha wa ayyu baladin hadha? Tahukah kamu sekarang hari apa? Sekarang bulan apa? Sekarang kita ada di mana? Semua sahabat terdiam karena pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk diganggu oleh siapapun, sebagaimana mulianya hari ini, di bulan ini, di tempat ini, yaitu di Arafah. Beliau menggambarkan kemuliaan hari Arafah, bulan Dzulhijjah, dan tempat di Arafah sebagai sesuatu yang sangat mulia, sebagaimana mulianya kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim, dan harta seorang muslim. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah memang bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Namun ini harus diiringi dengan kegiatan amal soleh dengan penuh kesungguhan. Maka di momentum ini, agar dosa kita makin bersih, Anda dukung dengan cara ibadah di sore hari bulan Arafah. Mudah-mudahan sore hari ini akan menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dan Allah jadikan itu sebagai sumber rahmat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita untuk dosa-dosa setahun yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang fikih menyembelih. Silakan dibuka bukunya. Bawa buku enggak? Enggak bawa. Ada yang bawa, ada yang enggak, ya. Tentang fikih menyembelih. Menyembelih di sana ada syarat sah dan di sana ada adab. Menyembelih. Ada apa tadi? Syarat sah dan ada adab menyembelih. Di buku saya sebutkan dua-duanya. Ada syarat halal sembelian mulai dari halaman 62. Dan ada adab menyembelih hewan kurban. Ini kita sebutkan di halaman 73. Maka bedakan penjelasan tentang syarat halal dan penjelasan tentang adab dalam menyembelih. Selanjutnya, menyembelih bisa kita bagi menjadi dua. Menyembelih di situ ada dua. Pertama, dalam kondisi normal. Menyembelih untuk kondisi normal di situ juga ada dua. Di buku ada ya. Yang pertama adalah menyembelih untuk binatang yang lehernya panjang seperti unta dan temannya unta, ya. Untuk binatang leher panjang. Contohnya unta, jerapah. Jerapah halal atau haram? Sudah pernah lihat nyembelih jerapah? Belum. Eman-eman. Nah, untuk binatang seperti ini, nyembelihnya dilakukan dengan cara nahar. Nahar itu melukai bagian area kalung, melukai bagian tempat kalung. Nah, ini namanya nahar. Nahar seperti ini tidak direbahkan, tapi disembelih dalam posisi berdiri. Tata caranya adalah disembelih dengan berdiri. Lalu kaki depan diikat satu. Kaki depan diikat satu. Tujuannya apa? Agar enggak bisa nendang. Sebab dia didatangi dari depan. Maka unta disembelih dalam posisi berdiri, kakinya diikat satu bagian depan, kemudian dilukai di bagian depan. Demikianlah tata cara nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tata cara nahar ini dalam Al-Qur'an. Di buku ada ya. Tentang bagaimana cara menyembelih unta. Allah taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair." Unta-unta korban kami jadikan itu bagian dari syiar agama Allah. "Lakum fiha khair." Kalian mendapatkan banyak kebaikan di sana. "Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf." Maka sebutlah nama Allah pada unta itu sawafa, dalam posisi sawaf. Yang dimaksud dalam posisi sawaf adalah berdiri dengan kaki depan diikat satu. "Fa idza wajabat junubuha." Apabila sudah jatuh. Wajaba makna bahasa artinya jatuh. Hukum wajib itu dijatuhkan. "Fa idza wajabat junubuha." Apabila lambungnya sudah jatuh, alias unta itu sudah jatuh, "fakulu minha," berarti dia sudah mati, silakan kalian makan. "Wa at'imul qani'a wal mu'tar," dan berikan makanan kepada orang yang qani wal mu'tar. Kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Selanjutnya ada penyembelihan yang bentuknya dzabh untuk binatang selain unta atau yang sejenis dengan unta. Maka penyembelihannya adalah dengan cara dzabh. Penyembelihan dengan cara dzabh ini melukai ujung leher. Yang dilukai adalah bagian dari ujung leher. Ini pangkal leher, ini ujung leher. Bagian tempat kalung tadi apa? Pangkal leher. Sedangkan bagian dzabh itu di ujung leher, mendekati kepala. Sapi, kambing, ayam, dan seterusnya kita sembelih dengan cara seperti ini. Dah. Selanjutnya, untuk dzabh, bagaimana syarat sah yang harus dipenuhi? Di sini kita akan coba lihat beberapa syarat halal sembelian. Sebenarnya ini berlaku untuk nahar maupun dzabh, tapi karena praktek di tempat kita dominan dzabh, kita lihat. Silakan dibuka di halaman 62. Menuju halaman 62. Halaman berapa ini? Nah, 68. Nah. Pertama, orang yang menyembelih haruslah orang yang mampu berniat untuk menyembelih. Karena itu harus mumayyiz dan berakal. Sehingga kalau orang gila, sembelihannya tidak sah. Anak kecil juga sama. Perempuan boleh nyembelih enggak? Boleh. Halal wanita menyembelih. Nek wani ya. Masalahnya kebanyakan mereka tidak berani menyembelih. Allah Ta'ala berfirman, illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Kalian sembelih menunjukkan bahasanya harus ada kesengajaan dari si penyembelih. Yang kedua, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ma'idah, al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Pada hari ini aku halalkan untuk kalian segala makanan yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan ahli kitab halal bagi kalian. Yang dimaksud makanan ahli kitab adalah sembelian ahli kitab. Jagal yang tidak salat bagaimana? Orang yang berKTP Islam namun tidak salat sejatinya bukan muslim. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Di saat yang sama yang berKTP Islam juga bukan ahli kitab. Karena itu mengaku muslim namun tidak pernah salat, sembelihannya tidak sah. Sehingga panitia mengundang jagal untuk nyembelih, pastikan mereka salat. Arab takon kok izin, Pak. Enggak boleh kayak gitu. Bapak salat enggak? Aku tadi salat Id. Oh, alhamdulillah. Okay. Subuh? Subuh ya ora to, Mas. Nah, subuh ora salat, salat Id. Anjenengan nek salat ya setahun pisan. Pas salat Id saja. Kalau salat hari raya ya enggak dihitung. Sehingga kalau dia enggak pernah salat wajib, Jumatan enggak pernah, tapi jadi jagal, maka dia tidak boleh nyembelih. Dia bolehnya kalau ngeleti boleh, ngelulangi boleh, tapi nyembelih enggak boleh. Jadi ada yang bertanya seperti ini, Pak, ahli kitab di sini sembelihnya halal, muslim enggak sholat, kok haram tuh gimana, Pak? Padahal ahli kitab juga enggak sholat. Nasrani sholat enggak? Nah ini kenapa muslim enggak sholat, sembelihannya haram? Padahal mana yang lebih parah, ahli kitab atau muslim enggak sholat? ahli kitab sembelihannya halal, padahal juga enggak sholat. Muslim enggak sholat, sembelihannya haram, sama-sama enggak sholat. Kenapa pilih kasih kayak gitu? Bukan pilih kasih, ini aturan. Allah menghalalkan sembelihan ahli kitab dalam surat Al-Ma'idah. Wahai kamu yang enggak sholat, kamu ahli kitab enggak? Tidak. Muslim enggak? Muslim, kata siapa? Muslim kok ras sholat? Tidak ada istilah Muslim tanpa sholat. Karena dia bukan ahli kitab, bukan Muslim, terus agamanya apa? Mboh agamanya apa? Enggak punya agama ini. Maka manusia tidak beragama seperti ini, sembelihannya tidak halal. Ada? Pertanyaan. Bagaimana hukum sembelihan Syiah? Kalau ada orang berakidah Syiah, jadi jagal, halal atau haram? Mereka beralasan begini. Ahli kitab itu sembelihannya halal karena dulu mereka apa? Penganut agama Samawi. Ada namanya agama Samawi. Apa sih makna agama Samawi? Dulu dibawa oleh Nabi. Agama yang dulu dibawa oleh para Nabi. Tapi kemudian mengalami penyimpangan dengan aneka penambahan pengurangan, maka jadilah agama baru. Nah, dan agama Samawi ada tiga, Yahudi, Nasrani. Agama Samawi yang dulunya agama Samawi ada Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, ini dulu ajaran Musa diselewengkan. Ini dulu ajaran Isa yang diselewengkan. Sehingga dulunya keduanya Islam, tapi diselewengkan jadilah Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini mungkin biar sepadan ya. Syiah. Dulu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiganya dulunya Islam, tapi mengalami penyelewengan. Baik. Kalau ini sembelihannya halal, ini sembelihannya halal, bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan yang Syiah? Apakah juga halal? Nah, jawabannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana pernyataan Asy-Syafi'i? Beliau pernah mengatakan ar-rukhsah, bahasanya rukhsah, la yata'adda biha mahalluha. Rukhsah itu tidak melebar dari tempatnya. Rukhsah itu tidak melebar. Sehingga sembelihan Yahudi dan Nasrani ini halal karena statusnya rukhsah. Maka rukhsah sifatnya tidak melebar. Sehingga rukhsah hanya berlaku di sini, ya tidak melebar ke yang lain. Karena itu bagaimana sembelihan Syiah tidak sah. Karena hanya rukhsah itu berlaku untuk Yahudi dan Nasrani, tidak melebar ke kasus yang lain. Jelas, insyaallah. Karena itu sembelihan semua sekte menyimpang yang dinilai kafir oleh para ulama seperti Jahmiyah, kemudian kelompok Syiah yang menuduh Ali bin Abi Thalib atau menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi atau imam yang wajib ditaati dan maksum, menganggap Abu Bakar kafir, Umar bin Khattab kafir, Aisyah berzina, dan mengkafirkan seluruh kaum muslimin selain kelompoknya, Mereka yang seperti ini statusnya rukhsah, tidak melebar sehingga sembelihannya tidak sah. Baik. Ahli kitab yang mana yang sembelihannya sah? Apakah ahli kitab hari ini juga sembelihannya sah? Bukankah ahli kitab yang dulu itu mereka masih komitmen dengan kitabnya? Semua ahli kitab kafir. Dan itu dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada keterangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu unsur dari Trinitas. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu unsur dari Trinitas. Ketika ayat ini turun, Nasrani yang mengatakan ada tiga Tuhan itu sudah ada. Sehingga Allah menegaskan mereka keluar dari Islam. Maka kalau ada Nasrani yang sekarang keyakinannya seperti ini juga sama seperti yang dulu. Dan ini ada di surat Al-Ma'idah. Artinya di surat Al-Ma'idah Allah mengatakan Nasrani kafir. Di surat Al-Ma'idah Allah mengatakan sembelihan Nasrani halal. Berarti sembelihan Nasrani yang halal adalah dulu dan sekarang sama. Tidak ada bedanya. Kecuali kalau dia ateis. Contohnya Pak, di Eropa, di Amerika, di Australia, memang agama yang diterima Nasrani. Tapi kebanyakan dan dominan mereka ateis. Sembilan ateis gimana? Haram untuk dimakan. Baik, selanjutnya. Ketika melukai hewan, punya maksud untuk menyembelih. Jika tujuannya untuk penelitian, ya, bukan dalam rangka untuk menyembelih, maka tidak halal. Atau misalnya untuk membela diri, lalu dia berusaha untuk menghindar, lalu memukul hewan itu sampai mati. Diseruduk sapi, terus kita bawa tombak, terus nombak ke arah sapi itu, malah mati sapinya. Nah, berarti tidak ada niat untuk menyembelih. Terus gimana? Sembelihannya haram. Apakah disyaratkan harus makan? Apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Ada dua pendapat. Tidak harus diniatkan untuk dimakan, dan ada yang mengatakan harus diniatkan untuk dimakan. Menurut pendapat yang mengatakan harus diniatkan untuk dimakan, maka sembelian untuk tujuan penelitian haram. Jadi misalnya ada orang nyembelih kambing, tapi untuk penelitian, seperti di kedokteran hewan atau fakultas peternakan. Ini mereka nyembelih, tapi tujuannya bukan untuk dimakan. Penelitian kambing, penelitian ayam. Ada salah satu teman kami, dokter hewan. Dia punya tugas akhir, menetaskan ayam dengan tempo yang lebih cepat. Lalu dari mesin yang dia bikin, ternyata berhasil. Ayam itu menetas, tapi cuma kepalanya saja, Pak. Bawahnya ini belum jadi badan. Jadi enggak ada kaki, tidak ada apa badan ayam. Cuman lengket di cangkang telur, kepalanya ada. Nah, dia merasa kasihan, ini kalau dibiarkan gede nanti gimana? Akhirnya disembelih semua. Nah, itu halal atau haram? Nah, haram, karena niatnya bukan untuk dimakan. Dia niatnya menyembelih adalah mematikan biar nanti kalau besar tidak menyiksa ayam seperti ini. Baik, selanjutnya. Tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Jelas ya. Yang keenam, tidak diikrarkan untuk selain Allah. Kalau dia menyembelih dan saat menyembelih dia mengucapkan Bismil Masih, Bismi Fulan, dengan nama Kanjeng Sinten, dan seterusnya, statusnya bangkai tidak halal dimakan. Yang ketujuh, harus menyebut nama Allah, yaitu membaca Bismillah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Janganlah kalian makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena itu adalah hewan haram. Jumhur ulama mensyaratkan harus bacaan basmalah dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Basmalah yang dibaca jauh sebelum menyembelih harus diulang. Jadi pas ngasah pisau, Bismillah. Sapinya belum disiapkan. Padahal jarak menyiapkan sapi sampai menyembelih biasanya butuh waktu berapa lama, Pak? 1 jam. Kelamaan. Mungkin 15 menit atau setengah jam ya. Njegal sapi, lalu narik-narik, ngikat kaki, dan seterusnya, mungkin setengah jam baru berhasil nyembelih. Nah, kalau sembelih atau baca bismillahnya saat ngasah pisau, ya kelamaan, maka nanti harus diulang. Selanjutnya, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah, sehingga tidak boleh digebuki atau pakai tembak. Kan pakai tembak juga mematikan, Pak Ustaz. Telinganya sapi ditembak, sekali tembak mungkin mati, sapi itu mati. Ya, prosesnya juga sama, kejel-kejel dulu. Tapi ini enggak sah. Kenapa? Karena tidak dilakukan dengan senjata yang bisa melukai di area penyembelihan. Selanjutnya, harus sampai mengalirkan darah. Kalau digebuki enggak mengalirkan darah, kayak cara mematikan anjing ya. Caranya gimana, Pak? Dimasukkan karung, digebuki, setelah itu dimasukkan ke dalam air panas. Ya mati, tapi haram. Selanjutnya, harus dilukai, nah ini, di titik sembelian. Sehingga kalau tidak dilukai di titik sembelian, haram. Misalnya, perutnya dipanah. Kayak gayanya sebagian orang Toraja ya. Babinya dipegangi ya. Terus dipanah dari kejauhan. Dah? Kena dadanya atau perutnya?

karena dia tidak disembelih di tempat sembelihan. Lihat ini, dalam proses penyembelihan yang sempurna ada empat saluran yang harus putus. Empat saluran yang harus putus: tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher kanan dan kiri. Tenggorokan itu saluran nafas, kerongkongan saluran makanan. Yang lebih keras yang mana? Yang lebih keras tenggorokan. Nah, tenggorokan itu ada tulang rawannya. Jadi bapak kalau nyentuh gini pak, keras itu apa? Tenggorokan. Kalau yang lebih lembut, yang lebih lunak, kerongkongan. Nah, yang kerongkongan ini seperti usus, sehingga dia bisa melar, bisa menyempit. Nah, bapak nanti niteni ya, saya nyembelih, yang keras ini sudah sobek, yang saluran makanan seperti usus sudah sobek, berarti hulkum dan almari dua-duanya terputus. Kemudian ada al-wadajan, dua urat leher di kanan dan kiri. Ini urat nanti tempat memancarkan darah paling dominan, sehingga kalau nggak putus darahnya kurang lancar. Maka saat menyembelih diapain? Diputar. Ketika menyembelih diputar. Makanya nyembelih sapi biasanya kan dilubangi ya bawahnya ya. Kalau Anda pakai pisau terlalu panjang notok, sehingga nggak bisa diputar. Sehingga terlalu panjang tujuannya biar nggak notok. Saya pernah itu nyembelih. Nah, sisi bawahnya ini kena bambu, ya. Sehingga hanya bisa sisi atas yang sobek. Maka saat saya nyembelih, tenggorokan, kerongkongan putus, urat satu putus, sapinya nggak mati-mati pak, lama sekali. Akhirnya dicarikan belati kecil, urat bawahnya dicari. Begitu urat bawahnya putus, mati. Sehingga caranya adalah diputar. Maka jangan terlalu panjang ya. Tayyib. Jika empat saluran ini terpotong, ulama sepakat sah. Bagaimana kalau kurang dari empat? Kita baca syarat minimal yang terpotong di halaman 69. Ulama beda pendapat mengenai syarat minimal yang terpotong dari saluran leher hewan. Dalam madzhab Hanafi cukup dengan memotong tiga bagian dari empat bagian di atas. Dalam madzhab Maliki sah memotong tenggorokan dan dua urat leher meskipun kerongkongan belum putus. Dalam madzhab Syafi'i dan Hambali minimal tenggorokan dan kerongkongan. Dah? Bukan syarat harus tepat tiga jari, empat jari, lima jari dan seterusnya. Itu semuanya bukan syarat. Ada sebagian yang menganjurkan seperti itu, ya diikuti boleh, tapi bukan syarat. Sebagian teman-teman yang tergabung di Juleha terlalu berlebihan dalam masalah ini, sehingga harus ini harus ini apa-apaan? Mau standar kedokteran atau standar fikih? Standar kedokteran yaitu sifatnya hanya untuk misalnya biar tidak perengus katanya ya, biar nanti ABC. Tapi kalau standar fikih ya kayak gini standar fikih. Dan masalah halal haram itu standar kedokteran atau standar fikih? Kalau bicara masalah halal haram standar fikih, tidak harus standar kedokteran. Kalaupun misalnya mau diikuti ya silahkan, tapi bukan syarat. Sehingga tidak harus ini enggak tepat empat jari di atas apa pak, di atas dagun. Nah ini terlalu ke bawah, ini terlalu ke atas, ya enggak ada masalah mau terlalu ke bawah terlalu ke atas, yang penting setara standar fikih sah. Karena seperti ini kalau keterusan nanti bisa menimbulkan was-was masyarakat. Wah ini kurang sempurna ini. Ngomong seperti itu di depan banyak orang.
Kira-kira

halal nggak ini, halal nggak? Nah, dia. Gara-gara ucapan dia menimbulkan was-was masyarakat. Nah, makanya kami ingatkan, kita punya standar fikih kalau bicara halal haram. Tidak harus menggunakan standar kedokteran. Sah-sah saja bagi standar kedokteran, tapi jangan sampai menimbulkan was. Jangan sampai menimbulkan was-was. Yang lebih parah lagi, sembelihannya bagus, yang nyembelih enggak sholat. Nah, itu. Sebelum Juleha itu ada ya. Dulu saya termasuk di antara yang ikut berperan dalam inisiasi pembentukannya. Ada salah satu dokter kedokteran hewan UGM yang datang ke tempat kami di UFIT, dan beliau presentasi untuk membentuk komunitas itu. Terus mengundang saya, bisa enggak ngisi. Akhirnya saya ngisi pertama kali di auditorium Fakultas Kedokteran UGM yang datang cukup banyak, dan kemudian dari situlah lalu mereka membentuk sebuah komunitas yang namanya Juleha. Terus ya alhamdulillah tersebar di banyak tempat. Memang bagus komunitas ini, salah satu di antara fungsinya adalah ngajari para jagal untuk memastikan proses penyembelihannya standar kedokteran terpenuhi. Namun di sisi yang lain, kita juga menekankan akidahnya harus benar nih. Kalau yang suka nyembah kubur, ya percuma saja. Walaupun sembelihannya bagus, tapi dia berdoa di kuburan, berarti apa itu? Musyrik. Karena kan komunitas ini siapapun boleh ikut. Nah, ternyata tidak dipilih dari sisi masalah standarisasi akidah. Akhirnya kita kasih pendidikan, akidahnya, sholatnya itu syarat subjek yang tidak boleh hilang. Kalau masalah sembelian, dalam fikih lebih longgar. Tenggorokan, kerongkongan putus, dalam madhab Syafi'i dan Hambali, sah. Kalau dalam madhab Maliki, yang penting urat kanan-kiri, tenggorokan putus, kerongkongan enggak putus, sah. Jadi kalau fikih lebih longgar. Baik. Selanjutnya, dalam penyembelian, boleh enggak Pak pisau ini lepas? Ketika pisau itu lepas dan jaraknya tidak lama, tidak mempengaruhi keabsahan. Kami ulangi ya, pisau yang lepas, jaraknya tidak lama, tidak mempengaruhi keabsahan, sehingga tidak masalah ketika sempat lepas. Coba kita lihat berikut ini ya.

0: Baik, karena agak lama, nanti saya tugaskan Bapak Ibu, silahkan dicari di ANB Channel judulnya Pisau Terjatuh Saat Menyembelih. Nah, dalam peristiwa itu ada orang yang sudah siap menyembelih, melukai, tapi pisaunya terjatuh. Apakah seperti ini halal? Para ulama mengatakan, kalau pisau terjatuh di posisi sudah melukai dua tenggorokan dan kerongkongan, berarti dalam standar madhab Syafi'i dan Hambali sudah sah. Maka terjatuhnya pisau tadi sifatnya hanya nambahi luka dan tidak mempengaruhi keabsahan. Tidak bisa ya Pak Ina. Wallahu a'lam. Enggak bisa nyala. Nanti Bapak cari aja sendiri. Yang kedua, kalau pisau terjatuh di posisi baru melukai sebagian. Baru melukai sebagian. Jadi coba saya rincikan di sini ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu begini. Pisau lepas saat menyembelih. Nanti otomatis dia harus melakukan pengulangan karena pisaunya lepas. Pisau lepas saat menyembelih, apakah ini mempengaruhi kehalalan dalam proses penyembelihan? Jadi kata kuncinya gini. Jika hewan itu terluka, hewan terluka, ya, boleh nggak disembelih? Bolehkah disembelih? Misalnya kambing ketabrak mobil atau ayam ketabrak motor, ya, sehingga dia terluka. Bolehkah disembelih sehingga nanti halal dimakan? Ada dua rincian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman tentang berbagai macam binatang yang terluka. Illa ma dzakaitum. Di surat Al-Maidah ayat 3. Allah mengharamkan berbagai macam binatang yang terluka karena kejadian alam, yaitu al-munkhaniqah, yang tercekik. Misalnya ada hewan yang ada talinya terus dia lompat keluar kandang, akhirnya dia gantung. Saat diselamatkan masih hidup, boleh enggak disembelih? Wal mauqudah, yang terpukul, kepentung. Wal mutaraddiyah, yang terjatuh. Wan natiha, dan yang tertanduk. Wa ma akala sabu, dan yang digigit oleh binatang buas tapi masih hidup. Ada kambing digigit serigala kakinya, dia pincang masih hidup. Ini semuanya haram kalau dibiarkan mati. Lalu Allah mengatakan illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Kecuali yang sempat kalian sembelih. Nah, jadinya kaidah dalam ayat ini menjelaskan hewan terluka bolehkah disembelih. Para ulama menjelaskan, A, jika dia tidak bisa bertahan hidup. Jika dia tidak bisa bertahan hidup, yang disebut dengan al-hayah al-mustaqirrah. Dalam arti kalau dia dibiarkan saja, sebentar lagi mati ini. Ada ayam ketabrak motor sampai ususnya keluar. Ya memang dia gelebek-gelebek ya. Apa ini Pak? Menggelepar, gelebek-gelebek. Ini kalau dibiarkan saja 5 menit mati. Ya, dalam posisi karat ya. Maka sembelian di sini tidak diakui. karena dia mati dengan sebab kecelakaan, bukan mati dengan sebab pisau sembelihan. Dipahami ya? Baik. Sehingga jika dia tidak bisa bertahan hidup, dalam arti ketika dibiarkan akan mati, sehingga di sini dalam posisi sekarat, maka menyembelih atau sembelian di situ tidak diakui. Dalam arti tidak memberikan pengaruh sama sekali. Mati bukan karena sembelian, tapi dia mati karena kecelakaan. Nah. Yang kedua, jika dia bisa bertahan hidup, yang disebut dengan al-hayah al-mustaqirrah. Al-hayatul mustaqirrah berarti dia punya ketahanan untuk hidup. Artinya ketika dia dibiarkan enggak mati. Contoh ya, kambing ketabrak motor, pincang. Luka pincang. Biarkan, Pak. Ini kalau dibiarkan ya bisa hidup. Walaupun mungkin nanti kalau lukanya makin parah mati. Tapi dia punya ketahanan hidup lebih lama. Maka di sini sembelihan yang mematikan diakui. Nah, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang sempat kalian sembelih. Sehingga yang sempat kalian sembelih dalam arti dia mati karena sembelihan kalian, bukan karena lukanya. Sudah? Sekarang kita bawa kasus ini ke sapi tadi ya, atau ke hewan. Hewan disembelih tapi tidak sempurna. Berarti kan di situ terjadi dilukai. Lalu hidup. Nah, dilukai tapi tetap hidup. Misalnya sapi sudah disembelih tapi tetap hidup. Di sini ada dua keadaan. A. Dilukai dalam posisi belum memenuhi syarat sembelih halal. Belum memenuhi syarat sembelih halal. Dia dilukai tapi belum memenuhi syarat sembelih halal. Dah? Lalu hidup, maka di sini ada dua kondisi. Jadi misalnya sapi baru dilukai gelambirnya, gelambir sampai daging, itu kan lama, Pak ya. Saya pas nyembelih itu kok gak kena tenggorokan mana ini. Jadi bisa berkali-kali. Kalau orangnya nggak kuat, ya, sampai ngos-ngosan ada yang gemeteran. Ya. Saya pernah lihat penyembelih itu sampai gemeter gini, ngerodok. Nah itu lama gak kena-kena tenggorokan, terus jatuh. Pisaunya jatuh atau apa, sehingga baru dilukai kulitnya saja. Daging sama kulit. Nah, di sini ada dua keadaan. Jika segera disusulkan, hukumnya sah. Keadaan yang kedua, jika nunggu lama, misalnya orangnya terjatuh kemudian kecelakaan, akhirnya malah menyelamatkan orangnya bukan ngurusi sapinya sudah terlanjur terluka di posisi tenggorokan, kerongkongan, urat belum putus tapi sudah terlanjur terluka, darah sudah keluar tapi belum banyak, orangnya jatuh lalu mengalami kecelakaan. Kan orang pada menyelamatkan orang ini. Akhirnya nunggu lama baru disusulkan. Nah, maka seperti ini sembelihannya batal. Dan nanti kalau sapi ini mati statusnya bangkai. Sehingga di sini tidak sah. Ya? Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, dilukai dan sudah syarat sembelihan. Sudah memenuhi syarat sembelih. Nah, sudah memenuhi syarat sembelih itu bisa tadi mau pakai standar madhab apa? Kita punya tiga ya. Mau madhab Maliki, mau madhab Syafi'i dan Hambali, atau mau madhab Hanafi. Kalau kita pakai madhab Syafi'i dan Hambali, Pak, ini tenggorokan kerongkongan sudah putus, tapi urat belum putus, sapinya berdiri, ucul, lari kan, sehingga manggil damkar. Nah, cuman tenggorokan dan kerongkongan sudah putus. Berarti kalau dibiarkan saja dan dia mati, halal atau tidak? Halal. Karena lama kematian pasca nyembelih itu tidak mempengaruhi halal haram. Yang mempengaruhi halal haram adalah yang putus apa? Oh, yang putus tenggorokan kerongkongan. Tapi karena urat kanan kiri belum putus, susah mati. Sehingga dia berdiri lama enggak mati-mati. Halal dimakan. Walaupunlah lama. Pertanyaannya, boleh enggak, Pak, diulangi? Boleh diulangi di sini, nambahi luka, namun bukan sembelian yang menghalalkan atau mengharamkan. Dipahami? Sehingga kalau sudah memenuhi syarat sembelian, boleh diulangi jika lama mati. Ya? Maka ada pembahasan di buku ya, disembelih dua kali. Nah, rinciannya kayak gini. Itu berangkat dari pemahaman tentang hewan yang terluka, lalu dia masih sempat disusulkan untuk disembelih, maka statusnya halal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Cukup. Sekarang sudah jam 6 kurang 5 menit. Untuk materi yang lain belum sempat kita baca ya. Nanti silakan Bapak baca sendiri, terutama yang bertugas sebagai panitia. Mohon dibaca di bagian keempat dari buku ini, yaitu masalah distribusi hewan kurban. Distribusi hewan kurban, di sini saya sebutkan beberapa poin penting. Di antaranya adalah ketika ada sahibul kurban yang makan semuanya, itu boleh atau tidak? Jadi misalnya sahibul kurban minta, saya minta sampil depan belakang, kanan kiri, rusuk kanan kiri, tulang punggung plus jeroan, ususnya tak tinggal dan berabas. Jadi takmir ditinggali apa? Usus, lulang, kepala, kaki, udah. Boleh atau tidak? Boleh. Itu boleh. Nah. Loh, saya itu boleh loh itu, Pak. Terus nanti memberi hasil kurban ke non-muslim. Ya. Kemudian larangan mengupah jagal dari hasil kurban. Ini yang kemarin sempat viral ya. Panitia dapat jatah khusus. Ini panitia dapat jatah khusus. Itu turunan dari larangan mengupah jagal dengan hasil kurban. Al-Is bin Abdissalam, beliau ulama madhab Syafi'i yang dipuji oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan mutlak tidak boleh ngasih jagal. Karena dikhawatirkan ya, ada potensi sebagai upah. Sehingga kalau di situ ada potensi sebagai upah, maka jagal cukup diberi dari hasil atau diberi dari uang pribadi. Saya bacakan di sini. Keterangan dari Al-Is bin Abdissalam, beliau mengatakan, bukan Al-Is bin Abdissalam, Ibnu Taqiqil 'Id, Ibnu Taqiqil 'Id Asy-Syafi'i, Walakinna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan upah, kata Ali bin Abi Thalib, kami memberikan upah dari uang pribadi kami. Jadi jagal itu dikasih duit, bukan dikasih daging. Kata beliau, wa atlaqal man'a min i'ta'iha minha. Nabi SAW melarang mutlak memberikan upah kepada jagal. Walam yuqayyidil man'a bil ujrah. Tapi beliau tidak melarang untuk memberikan upah. Beliau melarang memberikan upah daging, tapi beliau tidak melarang memberikan upah. Walladhi yukhsha minhu fi hadha. Dan yang dikhawatirkan terjadi dalam hal ini adalah antaqa'a musamahatu fil ujrah li ajli ma ya'khuduhul min al-lahm fa ya'udu ila al-mu'awadhah fi nafsil amri faman yamilu ila al-man'i min ad-dara'i yukhsha min mithli hadha. Menurut ulama yang mengatakan tidak boleh memberikan daging sama sekali untuk jagal itu karena ditakutkan ada potensi, ada peluang maksud ngasih upah kepada jagal. Makanya kalau bisa panitia dapat jatah khusus sama sekali, sanggup enggak kira-kira? Mau hadiah, mau upah dong, enggak usah aja. Sanggup enggak kira-kira? Hah? Saya diprotes nanti. Ini Ustadz ngomong apa kayak gitu. Kalau dijadikan sebagai jatah rakyatnya, berarti kan diberi sebagai warga. Sepakat boleh. Ini kan masalahnya jatah khusus panitia. Misalnya saya tanya ya, di sini kan ada jatah warga nggih Pak? Berapa kilo biasanya Pak? Anggaplah sekilo. Panitia masih dapat lagi enggak? Hah? Panitia dapat. Umum itu Pak, di mana-mana Pak. Bahkan yang kasusnya itu Pak, suami, istri, anak pertama, kedua, ketiga, semuanya ikut jadi panitia. Mau dikai loro, ora trimo. Lho anakku yang melu nyambut gawe Pak. Dia itu sudah dikasih jatah sebagai warga, dapat ya. Jatah sebagai panitia dikasih dua. Anakku telu melu nyambut gawe. Sehingga melu nyekel-nyekel tampar pas penyembelian. Yang ini ngeresi brabas. Yang ini cacah-cacah daging. Ngomong tiga iloro protes. Akhirnya dia dapat lima. Sebagai warga satu, enam. Bapaknya ketua RW satu lagi. Ibunya ketua PKK. Masya Allah. Anaknya ketua pemuda. Anak kedua guru TPA. Dia bisa dapat 5 kresek, 6 kresek. Itu kalau dikumpulin jadi kambing satu. Tapi Masya Allah, ada yang lain cuma dapat sak kresek. Karena apa? Orang yang jadi panitia. Anaknya saya cilik-cilik gitu. Janda, anak kecil-kecil, gak ada yang bisa jadi panitia. Akhirnya cuma dapat satu jatah. Sohibul kurban itu cuma dikasih satu kresek. Jadi jatah warga, kan dia sudah dapat jatah dia. Itu gak dikasih Pak. Iya, sohibul kurban kan gitu ya. Cuma dikasih jatah satu teman. Nah? Jatah sohibul kurban. Dikasih jatah warga gak? Tidak. Padahal dia yang punya. Makanya saya boleh sebut banyak panitia dolim. Dia dapat banyak menguasai, sahibul kurban sendiri malah dikasih yang lebih sedikit. Ya, karena saya pernah kayak gitu. Jatah warga gak dikasih, tapi dikasih jatah sebagai sahibul kurban. Sisanya mana? Panitia dapat jatah sebagai warga, dapat jatah panitia. Berarti kan badi panitia lagi. Lebih untung panitia gak Pak? Saya yakin tuh sahibul kurban dia lebih sedikit daripada panitia. Karena jatahnya cuma sebagai apa? Sahibul kurban saja. Sampil satu, terus apa ini? Rusuk sama hati separuh. Sudah sama, udah cuman itu kalau enggak salah. Udah. Ini kalau panitia bisa dapat, ya tadi banyak sekali. Ya wallahu alam. Kalaupun ada yang enggak terima ya, itu urusan mereka masing-masing. Karena ini amanah dan nanti akan ada tanggung jawab kelak di yaumil kiamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyembelih hadyu dam haji tamattu dilaksanakan sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Mana ini? Dan dilaksanakan di Indonesia. Nah. Kalau menyembelih hadyu sebelum tanggal 10, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan selama sudah umroh tamattu sah. Nah, umroh tamattu itu sesuai kedatangan. Jamaah haji Indonesia yang kloter pertama landing Madinah. Lalu setelah itu dia ke Mekah. Jamaah haji yang kloter belakangan landing Jeddah, langsung ke Mekah. Mungkin tanggal 5 sudah selesai umroh tamattu. Nyembelih hadyu sudah sah karena sudah umroh tamattu. Sehingga tidak masalah ketika sembelihan hadyunya sebelum tanggal 10. Hingga tanggal 7, tanggal 8 sudah disembelih. Namun syaratnya harus umroh tamattu dulu. Baik. Yang lebih afdol kalau nyembelihnya di tanggal 10. Memenuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama setelah lempar jumrah Aqabah. Kalau sudah lempar jumrah Aqabah, kemudian nyembelih, cukur rambut, sudah tahallul awal, ya, maka sudah boleh ganti baju, sudah boleh pakai parfum, mandi pakai sabun wangi. Itu untuk jamaah haji di tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti tawaf ifadahnya bisa ditunda. Jika ada orang yang punya hanya punya satu domba dan saat hari raya, ada tiga pilihan. Satu, kurban. Dua, untuk bayar utang. Tiga, bayar wisata sekolah anak. Mana yang harus diutamakan? Waalaikumsalam. Bapak pilih mana, Pak? Hah? Bayar utang atau untuk kurban atau wisata? Nah, utang ada dua. Utang mendesak dan utang mendesak sekali. Kalau utangnya masih bisa ditunda pembayarannya, Anda bisa pakai kurban. Tapi kalau utangnya enggak bisa ditunda, Pak, ini orangnya nagih terus. Ya sudah, Bapak jual hewan tadi untuk mereka yang mau kurban. Nah, nanti hasil pembayarannya bisa dipakai untuk bayari utang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره segala puji bagi Allah jalla jalalu kita senantiasa memuja dan memujinya memohon pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah jalla jalalu dari kejahatan jiwa kita yang tidak pernah berhenti membisikkan keburukan kepada kita. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang terlepas dari dosa. Semuanya pernah dan terus berbuat dosa. Kita bisa berkumpul di tempat ini karena Allah menutupi dosa kita. Kita bisa duduk bersama, bersebelahan, dan kita berhusnudzon sama saudara kita. Antum pun berhusnudzon kepada ustaz-ustaz antum. Maka kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Dan semoga Allah tidak menutup kehidupan kita dengan dosa nantinya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh. Tema kita hari ini. Apa jemaah? Ketika hidayah menyapa. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudillalah. Tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan dia, siapa saja. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka siapa yang akan bisa memberi hidayah kepada dia? Kita mau datangkan ustaz. Ya. Kadangkala orang tua datang ke ustaz, datang ke guru, datang ke kiai. Dia minta tolong anak saya ini. Udah gak benar. Ustaz, seorang yang alim mungkin hanya bisa menyampaikan. Sisanya kembali kepada Allah Jalla Jalal. Antum datang ke tempat ini tanpa ada yang memaksa. Antum menggerakkan kaki antum. Meninggalkan kesibukan dunia. Sebagian datang dari tempat yang jauh. Tanyakan kepada dirinya. Siapa yang membuat hati ana tergerak untuk datang ke tempat ini? Allah Jalla Jalalu. Maka tiada yang pantas kita katakan kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dia Esa. Tidak ada sekutu baginya. Banyak manusia menuhankan selain Allah.
Banyak manusia masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Tidak sedikit orang-orang yang menaruh harapan kepada lautan, kepada sawah, kepada jin-jin yang bertebaran. Padahal dia sholat. Dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia katakan itu. Tapi kenapa engkau masih memohon kepada selain Allah? Mana la ilaha illallah yang senantiasa kau zikirkan? Yang kita mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul. Tapi itu bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan. Hati dan raga kita juga ikut la ilaha illallah. Allah tidak punya sekutu. Oleh karena itu, tatkala orang mati, orang kena musibah, dia mengatakan inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik nanti ke Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau dengar nama Muhammad disebutkan, jangan diem. Serius gitu kadang-kadang. Kita serius, tapi tatkala kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, langsung sebutin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun, syaqi. Antum fahami kata syaqi. Allah menjelaskan tentang penghuni neraka jahannam. Wahai yang syukur, adapun mereka yang hidupnya sengsara melarat itu penghuni neraka. Dan malaikat Jibril berdoa mengatakan syaqiyun abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Lalu Nabi mengatakan amin. Celaka sengsara seorang hamba yang dirimu disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Kata Nabi amin. Nabi mengaminkan doa kesengsaraan buat orang yang tidak bersolawat. Tapi di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menginformasikan kepada dia bahwa man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersalawat untukmu sekali, bersalawat untuk, maka Allah akan bersalawat buat dia 10 kali. Nabi langsung sujud syukur. Ternyata yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi 10 kali lipat yang kita bacakan buat Rasulullah SAW. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Manakah Nabi sujud syukur atas nikmat itu. Tapi terkadang, ya ana tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk bersolawat. Kita tuh, otak kita

Nah, pagi hari ini. Apa kata Hambalah? Nafaqah Hambalah. Hambalah munafik. Kata Abu Bakar, gimana enti berani ngomong enti munafik? Kata dia, iya. Kita ni kalau lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita ngelihat tuh surga sama neraka. Tapi tatkala kita pulang, falamma afasnal ahl wal mal wadhai'a, ketika kita udah sibuk sama dunia kita, sama kebon kita, sama harta kita, kita mulai lupa. Kata Abu Bakar, sama ente sama anak. Kata dia, ini Abu Bakar sama. Mengatakan kepada Hambalah. Mereka bermuhasabah melihat dirinya ini kayaknya gak benar. Tapi kita terkadang merasa, aduh kalau anak mah udah lewat kayak gitu Ustaz. Subhanallah. Balik nih jumpain Rasulullah SAW. Lalu Nabi menceritakan kepada mereka, itu hal yang biasa. Belum mengatakan walakin sa'atan sa'ah. Gitulah hidup kita. Sekali kita sibuk sama keluarga kita lupa. Ya datang lagi. Ngaji lagi. Hidup kita terus akan dalam naungan sang pencipta. Jalla jalaluh. Maka. Ana mau tanya nih. Antum Masya Allah. Berapa kali salawat antum dari tadi sampai antum duduk di situ. Dari tadi pagi. Ada 100? Berapa? Mungkin. Mungkin. Masuk masjid baca sholawat. Nah, sholat tahiyatul masjid baca sholawat. Kan. Terus? Habis gitu? Zikir baca sholat. Masya Allah. Kasih hadiah. Masya Allah. Jangan. 10 kali cuma sholawat buat Rasulullah SAW. Dapat buku. Antum bisa bayangin bagi Allah bersolawat buat kita nih. Tapi kadang-kadang kita merasa gak butuh. Tapi biasanya pulang abis diingetin solawat. Ya subhanallah jalan. Gak usah cerita anak mau solawat. Gitu tuh sehari, dua hari, tiga hari. Ingetin lagi aja maaf. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Kenapa kajian itu terus diadain dan kita harus terus datang? Antum lihat Al-Quranul Karim. Berapa kali Allah ingatkan kita dengan surga? Hampir di setiap surat Allah ingatkan kita dengan surga. Dengan kiamat. Terus. Karena apa? Karena kita ini diperintahkan baca Quran. Sehingga di setiap lembaran itu kita ingat. Bahwa kita ini hamba Allah. Jalla jalaluh. Amma ba'd. Hari ini. Tanggal berapa? 14. Udah lewat tuh. Semalam malam. 15. Nah. Ini malam, hari ini hari 16 ya. Ana mau kasih hadiah. Ada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Syakban. Supaya kita tahu nih, ada apa tuh. Kita bukan mau memperingati 16 Syakban, enggak. Kita mau mengingat tentang sejarah kita. Jamaah. Masa satu masjid enggak ada yang jawab. Peristiwa itu bermula dari tanggal 13, 14, 15, 16. Ayyamul Bid sampai 15 doang. Ada kalau tanya 13, 14, 15. Ini 16 Syakbannya. Jamaah. Nah. Lailatul Qadar. Anak kasih hadiah. Antum kasih. Gak apa. Lailatul Qadar mah bulan Syakban. Ini mah.

Tapi enggak apa-apa. Kenapa kalau di SD ketika guru tanya semua pada angkat tangan? Karena walaupun salah kata bu gurunya bagus gitu kan. Tapi ketika udah gede, kalau salah salahnya kita malas angkat tangan. Tapi ini masya Allah nih angkat tangan, masya Allah. Tapi jemaah masih ada hadiahnya. 16 Syaban. Nah, pindahnya kiblat. Enggak sih. 16 bulan. Iya kiblat itu pindah. Tapi ada peristiwa 16 Syaban. Ana tutup. Hadiah. Perang Qadisiyah, jemaah. Runtuhnya dinasti Persia. Tatkala Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Qadisiyah. Perang itu terjadi mulai tanggal 13, 14, 15. Perang 32.000 melawan 120.000 dengan pasukan gajah mereka. Allah menangkan umat Islam pada waktu itu. Tanggal 16 Syaban. Antum baca tuh sejarahnya. Tanggal 16 Syaban 1437 Hijriah. Kita berkumpul di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Uswatun Hasanah. Terakhir anak kesini belum ada AC ya ma? Atau ingat? Hah? Belum. Baru semalam katanya sih dipasang, masya Allah. Antum tuh. Ada orang-orang yang menghargai kehadiran antum di sini. Takut kepanasan. Karena ini bulan Syaban udah mulai bulan puasa. Udah mulai dianjurkan puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW di bulan Syaban tuh hampir penuh puasa. Di bulan Syaban itu. Maka mereka datangkan AC ini. Semoga yang memberikan AC itu catat kebaikan dia sama Allah SWT. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata iblis enggan. Dia merasa lebih baik dari Adam. Dan dia juga iri. Kenapa ini makhluk yang baru yang belum pernah beribadah kepada Allah, aku disuruh sujud buat dia. Ini salah satu yang menghalangi hidayah datang. Kesombongan. Kata iblis, ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini orang diciptakan dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Para jemaah kita lihat, terkadang perasaan kita yang membuat kita lebih baik dari orang lain. Padahal pada sejatinya enggak. Orang tuh lebih baik dari kita. Oleh karena itu tatkala Allah berfirman di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum itu meledek, menghina, merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi dia tuh lebih baik. Kita yang kadangkala sombong merasa lebih baik dari orang lain. Kalau udah merasa lebih baik dari orang lain, susah dapat hidayah. Maka iblis pun dilaknat oleh Allah. Di surat Sa'd ayat 77 sampai 83. Allah mengatakan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Kau keluar dari surga. Ini awal terjadinya peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Allah mengatakan kepada iblis, keluar kau. Sesungguhnya engkau itu terlaknat. Wa inna alaika laknati, dan atasmu laknatku sampai hari pembalasan nanti. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa.

0: wahai Robku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia nanti. Iblis percaya dengan hari kiamat. Dan iblis percaya kalau yang mengabulkan doa itu cuma Allah Jalla Jalalu. Kalau doanya iblis dikabulkan sama Allah, masihkah antum akan malas berdoa? Iblis saja doanya dikabulin, masa kita gak mau berdoa sama Allah? Allah tuh janji, kau minta aku kasih, kata Allah. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal mumdharin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batas waktu yang sudah diketahui. Setelah iblis dapat penangguhan waktu, iblis bersumpah. Dan iblis dalam sumpahnya, dia bersumpah dengan keagungan Allah. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Maka demi kehormatanmu ya Allah, lihat, iblis aja bersumpah dengan nama Allah. Masihkah ada di antara kita yang bersumpah demi bapakku, demi gunung, demi apa? Subhanallah. Iblis mengatakan, aku bersumpah demi kehormatanmu, aku akan sesatkan semua manusia itu. Ajma'in semuanya. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tidak akan bisa menyesatkan adalah hamba-hamba pilihanmu. Hamba-hamba yang ikhlas, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di ayat lainnya di surat Al-A'raf ayat 17 tentang sumpah iblis ini. Kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku ya Allah akan godain manusia dari mana? Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka, dan engkau kelak akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur kepadamu. Pertanyaannya, apakah iblis berhasil menjadikan kebanyakan hamba Allah tidak bersyukur? Iya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah SWT. Kita ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nikmat Allah berikan bertahun-tahun, kena musibah sekali, terbakar tokonya, seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat. Subhanallah. Puluhan tahun kau buka toko, kau buka usaha, baru sekali Allah jadikan kau bangkrut. Kau lupa dengan nikmat puluhan tahun itu. Itu iblis yang godain kita untuk tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kejadian itu, iblis dikeluarkan dari surga. Tapi iblis dikeluarkan bersama bapak kita, Nabi Adam, dan ibunda kita Hawa. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 38-39. Qul lahbitu minha jami'an. Kalian semuanya turun. Turun dari surga. Para jamaah, asal usul kita dari surga, asal usul iblis sama juga di surga. Tapi yang iblis jelas pulangnya akan ke neraka. Kita, wallahu a'lam. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ni hidayah. Kata Allah, adapun ketika datang kepada kalian dari aku hidayah, ketika kajian disampaikan, ketika nabi-nabi diutus, petunjuk dibacakan, Al-Quran dibacakan. Allah katakan, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang ini kalau sudah disapa sama hidayah, sudah tidak ada rasa takut mereka. Mereka tidak akan bersedih. Mereka akan siap menghadapi apa saja. Di dunia, mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan cemas. Karena hidayah sudah datang sama aku. Mau diapain? Orang mencela dia. Orang meledek dia. Bahkan mengusir dia. Mungkin mem-PHK dia. Apa saja keburukan. Tapi kalau dia nyampe, Allah katakan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak cemas dengan masa yang akan datang. Sudahlah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat yang turun, ketika hidayah datang dia tolak, maka neraka tempat mereka dan mereka kekal di dalamnya, jemaah. Kata-kata khalidun ini mengingatkan kita kekal, bahwa kita ini di sini enggak kekal. Walaupun kita susah hidupnya, enggak kekal. Orang umpamanya susah hidup dari umur 17 tahun, Ustaz. Anak belum punya rumah sampai umur 60 tahun, Ustaz. Masih ngontrak sama sekarang, enggak apa-apa. Kenapa? Kau enggak akan kekal. Yang punya rumah tuh bakal meninggalkan juga. Tapi nanti surga dan neraka kekal di sana, jemaah. Kita akan lihat. Allah katakan orang yang mengikuti hidayah dari Allah, dia tidak akan sedih, tidak akan cemas, tidak akan takut. Dan sejarah mencatat itu. Allah catat hal itu dalam Al-Quranul Karim. Ketika hidayah menyapa mereka. Yang pertama, tukang sihirnya Fir'aun. Antum tahu tukang sihirnya Fir'aun. Bertahun-tahun kerjanya penyihir. Ya, dia tidak pernah kenal sama Allah. Enggak ada sholat, enggak ada zikir. Ya sudah. Kerjanya dia menyihir, menipu orang, memohon kepada selain Allah, bahkan menuhankan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.
1: Ini diperintahkan Nabi Musa, kau jumpai Fir'aun. Dakwain Fir'aun, datengin.
0: Jadi mendakwain pemimpin itu didatengin. Dengan bahasa yang halus. Dalam ayat lain Allah mengatakan, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Katakan kepada Fir'aun itu, قَوْلًا لَيِّنًا. Perkataan yang lembut. Ya, Fir'aun yang aku Tuhan, kita ngomong lembut. Nabi Musa disuruh berlemah lembut dengan Fir'aun. Tujuannya apa? لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. Dengan harapan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi ternyata setelah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dilemparkan tongkat Nabi Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Jadi ular. Tangannya dikeluarkan, putih menjadi cahaya. Apa kata Fir'aun? Nih, ente penyihir ente. Ente tukang sihir. Ana punya penyihir banyak. Maka dikumpulin. Dan antum ketahui, Fir'aun ini tahu kalau tanda-tanda Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu dari Allah. Fir'aun itu tahu. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Fir'aun di surat Thaha ayat 102. Qala laqad alimta, di surat Al-Isra awat. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Fir'aun, kau tahu kalau mujizat-mujizat yang turun itu, yang nurunkan itu Allah. Kau tahu. Di sini kesombongan orang. Dia tahu ini benar nih. Tapi karena kesombongan dia, sama dengan cerita iblis. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, eh kumpulin. Tarung antara sihirmu dan sihirnya. Tukang-tukang sihir yang penyihir-penyihir handal. Di sini salah satu skenario Allah yang indah. Nabi Musa mau berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Tapi sulit Nabi Musa mengumpulkan mereka. Siapa Nabi Musa sehingga bisa mengumpulkan mereka? Ternyata yang mengumpulkan mereka siapa? Fir'aun. Dikumpulin semua. Dalam hari yang semua orang datang. Mereka datang untuk melihat kemenangan penyihir-penyihir. Wah, pertunjukan. Kumpul. Mulai tukang sihir ini datang ke Fir'aun. Dia tanya, innalana la ajrun, innalana la ajrun in kunna nahnul ghalibin. Dia tanya, wahai raja, kalau kita menang, kita dapat fulus, dapat upah kalau kita menang. Tukang sihir ini yang bertahun-tahun melakukan sihir, dalam pertunjukan itu mengharapkan kemenangan mereka masih. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Wa innakum laminal muqarrabin. Iya, pasti, kata dia. Kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada raja. Jadi orang-orang khusus. Jadi ring satunya Fir'aun. Udah mulai terjadi dialog antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Disaksikan oleh orang banyak. Jumlah penyihir ini, riwayat-riwayat yang paling sedikit menyebutkan 40 orang penyihir. Awalnya banyak, kemudian diseleksi, tinggal 40 orang penyihir. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, entah bagaimana model tempat pertunjukannya, yang jelas disaksikan oleh orang banyak. Dan Fir'aun hadir di situ. Rakyat Fir'aun datang. Qala lahum Musa, di surat Asy-Syu'ara ayat 43-53. Para jamaah, antum gak ngeliat kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu adalah yang paling sering diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Diulangin terus kisah Nabi Musa. Supaya kita ambil pelajaran tuh. Yang berdakwah juga mengambil pelajaran dari bagaimana beratnya dakwahnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kemudian yang mendapatkan hidayah juga mengambil pelajaran bagaimana beratnya siksaan yang ditimpa oleh Bani Israel dan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita lihat kejadian ini. Tukang sihir ini yang sudah bertahun-tahun kerjanya nyihir. Kata Nabi Musa, kalian lemparin. Kalian dulu yang lemparin. Fa'alqaw hibalahum wa'isiyahum. Lalu mereka melemparkan buhul-buhul tali-tali mereka. Dan tongkat-tongkat mereka. Waqalu. Dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun. Antum lihat, ini penyihir Fir'aun mengatakan bi'izzati Fir'aun. Kesyirikan. Dengan kehormatan Fir'aun. Dan iblis ketika bersumpah, apa kata dia? Fabi'izzatika. Dengan kehormatanmu ya Allah. Antum lihat perbedaan di sini.
1: Tukang sihir sampai detik-detik terakhir mereka masih melakukan kesyirikan. Enggak ada tanda-tanda mau beriman, enggak ada.
0: Qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun, pasti kita menang.
1: Ini keberkatan mereka.
0: Enggak ada insyaallah wala apa pasti.
1: Selesai mereka lemparkan. Itu tali-tali dan tongkat-tongkat menjadi ular dalam pandangan orang. Sihir ini tidak merubah benda itu jadi ular. Enggak. Yang disihir itu matanya orang. Jadi kelihatannya seperti ular.
0: Nabi Musa pun melihat ular. Fa'alqa Musa 'asah.
1: Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Itu ularnya Nabi Musa memakan semua tongkat-tongkat yang dilemparin. Kalau 40 tukang sihir, berapa tongkat dan berapa tali? 40. Dimakan sampai habis. Apa yang terjadi? Antum lihat. Tukang-tukang sihir ini ketika melihat kejadian itu, Allah katakan, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Kita semua beriman dengan Rabbul Alamin. Baru saja mereka masih berbuat syirik, jemaah. Tapi ketika hidayah menyapa, langsung sujud dia, jemaah. Dia tadi masih mengharapkan bisa dekat sama Fir'aun. Masih bisa mendapatkan imbalan dari Fir'aun. Tapi tatkala hidayah datang, mereka sujud dan mengatakan aman Nabi Rabbil Alamin.
0: Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun.
1: Fir'aun ketika melihat kejadian itu,
0: apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum.
1: Kalian beriman kepada dia sebelum aku mengizinkan kalian beriman.
0: Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Fala sawfa ta'lamun. Tuf. Musa itu guru kalian yang ngajarin kalian sihir. Jadi ini permainan aja nih.
1: Subhanallah. Kalau sudah tertutup hatinya melihat ke keajaiban Allah, tetap dia akan menolak.
0: Apa kata Fir'aun? Fala saufa ta'lamun. Kalian akan tahu apa yang aku akan berikan sanksi kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum ajma'in. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara bersilang,
1: lalu aku akan salib kalian supaya orang-orang tahu. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun?
0: Qalu la bayr. Qalu la bayr inna ila rabbina munqalibun.
1: Kata mereka, enggak apa-apa. Itu tidak akan membahayakan kita. Kita bakal balik ke Tuhan kita. Kita bakal mati memang. Kita akan balik ke Allah. Kau mau bunuh kita sekarang atau kapan? Kita bakal balik sama Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Apa kata mereka? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin.
1: Kita berharap Allah mau mengampuni dosa-dosa kita.
0: Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Puluhan tahun mereka kerjanya jadi tukang sihir.
1: Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Setelah kejadian itu, tukang-tukang sihir itu benar dibunuh dan disalib. Tapi apakah membahayakan mereka tatkala hidayah sudah datang menyapa?
0: Enggak ada. Kita mau diapain, mau dibunuh pun kalau kita sudah merasakan
1: yang namanya iman. Kita akan siap melakukan apa saja. Allah katakan, "Faman ittaba'a hudaya," barang siapa yang mengikuti petunjukku, "fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bersedih dan tidak akan cemas. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kisah ini, dia mengatakan, "Kanu min awwalin nahar sahara, fasaru min akhirihi syuhada abarara." Mereka pagi harinya masih tukang sihir, sore harinya sudah mati syahid mereka. Antum lihat jarak ketika hidayah itu datang. Ada orang yang belum beramal kebajikan sedikit, cuma iman dia. Tapi di sini, ketika seorang merasakan halawatul iman, manisnya beriman, tukang sihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir dan mana yang bukan sihir. Dia tahu ini gak mungkin sihir. Dia lihat tuh ular-ular beneran yang makan tali-tali mereka. Maka tatkala sudah bercampur keimanan dengan darah dan jantung kita, maka mereka akan siap melakukan apa saja. Abu Sufyan, ketika dia berada di Romawi, di Syam, ditanya oleh pemimpin Romawi tentang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Apakah ada pengikutnya yang setelah dia beriman, dia mengikutin kemudian murtad?" Apa kata Abu Sufyan? "Gak ada." Abu Sufyan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dibantai. Dan mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana ibunya Ammar bin Yasir ditusuk di kemaluannya. Sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Cuma itu yang dia pertahankan. Bagaimana Bilal bin Rabah. Maka tatkala Raja Romawi ini Hirikel melihat. Mendengar ucapan Abu Sufyan. Apa kata dia? "Kadzalikal iman. Iza khalaqat bashashatuhul qulub." Begitulah keimanan. Ketika cahayanya, ketika keindahannya sudah bercampur dengan hati. Enggak ada yang murtad mereka. Mau dibunuh, dia siap dibunuh. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi. Kita akan bercerita tentang orang-orang yang tatkala hidayah menyapa mereka, apa yang mereka lakukan. Tadi tukang sihir Fir'aun, Allah menyebutkan beberapa di Al-Quranul Karim. Kita akan baca tentang Ashabul Ukhdud, bagaimana tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumamah bin Affan, seorang sahabat Nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kirim surat ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin kabilah. Dan ternyata surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanggapi buruk oleh Thumamah bin Affan. Bahkan Thumamah bin Affan membunuh sebagian sahabat Nabi. Thumamah bin Affan ini pemimpin Bani Hanifah yang berada di Najd. Dia itu pemimpin mereka. Dia bunuh sebagian sahabat Nabi. Yang bisa dia siksa, dia siksa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa darahnya Thumamah halal untuk dibunuh. Suatu saat Thumamah bin Affan mau berangkat umrah. Dan umrahnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka melaksanakan umroh pada waktu itu. Karena mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim yang sudah dicampur adukkan dengan kesyirikan. Mereka tawaf, mereka sa'i. Kalau haji mereka wukuf. Mereka juga mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mereka lempar jamrat. Mereka lakukan itu. Cuma bercampur dengan kesyirikan. Thumamah bin Affan berangkat. Ketika dalam perjalanan, dia lewat daerah dekat Madinah, ternyata di situ ada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang ditugaskan untuk mengamankan kota Madinah. Takut ada serangan-serangan dari luar, ditangkaplah Thumamah bin Affan. Para sahabat enggak ada yang kenal sama Thumamah bin Affan. Nih orang musyrik tangkap udah. Bawa diikat di Masjid Nabawi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, dilihat ada Thumamah diikat. Tiang Masjid Nabawi itu dari pelepah, dari batang pohon kurma dan banyak. Kata Rasul sallallahu melihat Thumamah, "Atadruna man akhadtum?" Nah ditanya sama sahabatnya, "Kalian tahu siapa nih yang kalian tangkap ini?" Baik jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini?" Qalu, "La ya Rasulullah, enggak tahu kita siapa ini." Faqala hadza Thumamah bin Affan al-Hanafi. Ini pemimpinnya kabilah Bani Hanifah. Thumamah bin Affan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menghalalkan darahnya. Tapi itu hikmah Allah. Para sahabat enggak tahu. Kalau tahu mungkin sudah dibunuh oleh para sahabat. Karena darahnya dihalalkan. Ini yang membunuh sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahsinu asarahu." Kalian tawan dia dengan baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah SAW atau sebelumnya Nabi menghalalkan darahnya. Ketika sudah ditangkap disuruh berbuat baik kepada dia. Karena Islam itu tidak ditebarkan dengan pedang. Rasulullah SAW lebih senang kalau orang-orang semua dapat hidayah. Bahkan tatkala Daus, Amr, Tufail bin Amr ad-Dausi, ketika dia diutus sama Rasulullah SAW berdakwah bertahun-tahun, ternyata kaumnya gak ada yang beriman kecuali sedikit. Maka dia ngomong sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna dausan qad aba wa bagha, fad'ullaha alaihim." Wahai Rasulullah SAW, tuh Daus, aku udah berdakwah bertahun-tahun, mereka enggan dan mereka berbuat kezaliman. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah SAW berdoa angkat tangan. Para sahabat melihat dalam berdoa mereka sudah tasdisus mengatakan halaka Daus, hancur Daus ini sudah habis. Dan Allah beri kepada kabilah mereka ya. Kira-kira 70 keluarga masuk Islam semuanya. Rasulullah SAW ingin orang dapat hidayah. Kenapa kita suka orang itu masuk neraka jemaah? Harapan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian lakukan atau perlakukan Thumamah dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya mengatakan, ijma'u ma'indakum min ta'am. Kalian punya makanan, kirimkan ke Thumamah. Subhanallah. Ontanya Nabi suruh perah susunya, suruh kasihkan Thumamah. Lalu Rasulullah SAW ketika mau sholat, diampiri Thumamah. Kita lihat di penjara, di mana? Di masjid. Masjid itu tempatnya orang-orang baik. Sehingga ada harapan dia jadi baik. Tapi kalau di penjara sama maling-maling, sama perampok-perampok ya. Anak kadangkala, anak pernah mengunjungi tahanan. Ada salah satu kerabat yang ditahan. Anak ngeliat. Gimana dia mau benar ya? Kalau dikumpulin sama perampok-perampok yang wajahnya gak ada cahaya sama sekali.
0: keluar dari penjara, dapat berapa tahun, balik lagi ke penjara. Karena kumpulannya sama orang-orang yang gak benar. Nih Sumamah bin Affan di penjara di masjid. Ditahan di masjid.

sehingga dia lihat orang-orang baik yang keluar masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat diampiri Thumamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma indaka ya Thumamah? Apa yang kau miliki wahai Thumamah?" Faqala, "Indi ya Muhammad khair." Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. Masih dia dengan kesombongannya. Fa in taqtul taqtul zadamin wa in tun'im tun'im ala syakirin wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumamah enggak ngomong sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ngomong ya Rasulullah, dia tidak ngomong wahai Nabi Allah, enggak. Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau engkau membebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau minta tebusan harta, sebutkan nominalnya berapa aku kasih. Ini kesombongan. Amar Rasulullah SAW ditinggal sholat beliau. Besoknya gitu lagi. Dihampiri amar Rasulullah SAW. Ma indaka ya Thumamah. Apa yang kau miliki? Thumamah mengatakan, "Laisa indi illa ma qultu laka min qabl." Enggak ada yang lain yang kemarin aku katakan itu. Kalau engkau membunuh, kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau kau minta tebusan, sebut kenapa yang kau inginkan. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi. Sama jawaban Uthamah dan sama pertanyaan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udah nih, kayaknya Thumamah udah enggak bisa. Udah selesai 3 hari ditarbiyah di situ. Diajak untuk masuk Islam, tapi ternyata jawabannya tetap enggak ada keinginan untuk masuk Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atliqu Thumamah." Kalian bebaskan Thumamah. Pergi Thumamah. Keluar. Dia tinggalkan Masjid Nabawi. Lalu dia cari kebun kurma. Dia masuk di sela-sela kebun kurma. Di dekat baki sana. Ontanya itu diturunin. Lalu dia mandi di sana. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia mengatakan, "Ashhadu an la ilaha. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia belum tahu tentang adab, karena dia baru masuk Islam. Tapi dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad." Padahal enggak boleh kita manggil Nabi dengan namanya. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, wallahi ma kana ala dhahril ardi wajhun abghada ilayya min wajhi." Demi Allah, kata dia, "Tidak ada di muka bumi ini wajah manusia yang lebih aku benci daripada wajah. Wa ma kana dinun abghada ilayya min dinik." Dan tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu. "Wa ma kana baladun abghadu ilayya min balad." Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu sebelum ini. Lalu dia mengatakan, "Adapun sekarang, maka tidak ada wajah yang lebih aku cintai lebih dari wajahmu." Tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada negerimu. Tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada agama. Lalu dia mengatakan, "Laqad kuntu asabtu fi ashabika daman." Aku telah membunuh beberapa sahabatmu. Bagaimana caraku sekarang menghapuskan dosa-dosaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tathriba alayka ya Thumamah, fa innal islam yajubbu ma qabla."
Gak ada celaan buat engkau wahai Sumama. Islam itu menghapuskan semua yang dulu pernah dilakukan. Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Sumama. Di mana Allah telah menetapkan bagi dia keislamannya. Maka Sumama yang tadinya bersedih mulai tampak keceriaan di wajahnya. Karena dia takut, udah masuk Islam, tapi dosaku banyak. Bahkan aku membunuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu Sumama mengatakan, wallahi la usibanna minal musyrikin adaf ma'asabtu min ashabik. Demi Allah, aku akan menimpakan kecelakaan, kejahatan, keburukan kepada orang-orang musyrik berlipat ganda dari apa yang pernah aku lakukan kepada orang-orang, kepada sahabatmu. Balusan. Dia masih membenci Rasulullah SAW, sekarang siap untuk mati demi Rasulullah SAW. Wala adha anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati diri. Aku akan menjadikan semua diriku, pedangku, sahabat-sahabatku untuk membelamu dan menolongmu wahai Rasul SAW. Lalu dia cerita bahwasanya ana itu mau berangkat umroh. Kemudian aku ditangkap sama pasukanmu itu. Fama tara an af'al. Kira-kira menurutmu gimana sekarang? Aku pulang atau aku lanjutkan umrah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Indi li ada'i umra'ita, umratika, walakin ala syir'atillah wa rasulih." Kau laksanakan umrahmu, tapi sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesyirikan lagi. Lalu Nabi ajarkan dan berangkat. Dikatakan oleh sejarawan, Thumamah itu yang pertama bertalbiyah jemaah. Dengan talbiyah Islam. Talbiyahnya orang-orang musyrikin. Mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Illa syarikan huwa laka malakta huwa ma malak. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah. Kecuali sekutumu ya Allah. Yang kau menguasai dia dan apa yang dia miliki. Mereka mengatakan itu. Thumamah ketika datang ke Mekah, maka Thumamah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang-orang pada marah. Siapa ini? Anak-anak muda pada mau memanah. Thumamah bin Affan. Akhirnya orang-orang yang tua, ini tahu siapa dia ini. Ini pemimpin yang kobiyah Bani Hanifah yang kita makan dari mereka. Di Mekah enggak ada pertanian. Pertanian itu adanya di daerah Najd. Di kampungnya Thumamah. Thumamah yang biasa ngirim gandum ke situ. Lalu orang-orang mengatakan datang kepada dia. Engkau ada apa Thumamah? Sobaut. Engkau murtad. Kau tinggalkan agamamu, agama nenek moyangmu. Kata dia, lah, masabaut. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah satu butir gandum. Satu butir gandum pun tidak akan sampai ke Mekah ini sampai Muhammad mengizinkannya untuk datang ke tempat ini sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dilakukan Sumama. Dia pulang kampungnya tidak ada lagi gandum yang dikirim ke Mekah. Sampai penduduk Mekah kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Mereka enggak bisa mohon sama Sumama. Kenapa perkaranya Sumama ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang musyrikin tulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Akhid nabika tafsirur rahim wa tahuddu ala dhalik." Wahai Muhammad, kita tahu sallallahu alaihi wasallam, engkau itu orang yang menyambung rahim. Sebelum Nabi jadi
Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi utusan Allah, Nabi itu dikenal di kota Mekah sebagai orang yang pandai menyambung rahimnya. Maka orang musyrikin dia mengatakan, kita tahu engkau itu orang yang pandai menyambung rahim dan engkau menyuruh orang menyambung rahim. Wa inna Thumamah bin Athal qad qata'a 'anna miratana wa atharabina. Ini Thumamah sudah, apa istilahnya sekarang, embargo. Dikatakan orang yang pertama mengembargo itu Thumamah bin Athal. Thumamah itu sudah memutus makanan kita, enggak ada makanan yang datang ke Mekah. Fa in ra'aita an taktuba ilaihi. Kalau kau lihat, kalau engkau merasa dia harus memutus embargonya, kau lakukan. Antum lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 3 tahun diembargo, dibaikot oleh orang-orang Mekah. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka makan daun-daunan, daun-daunan jamaah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah menginjak sesuatu di malam hari yang basah. Dia pegang dan dia masukkan ke mulutnya. Kata Sa'ad, aku gak tahu sampai hari ini apa yang masuk ke mulutku. 3 tahun mereka melakukan itu kepada Rasulullah SAW. Sampai susah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi, apa manfaatnya membuat orang lain susah? Maka Rasulullah SAW kirim surat ke Thumamah, kirim tuh makanan ke mereka. Dikirim. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah. Thumamah bin Athal, tidak sampai situ keimanan dia. Ketika Bani Hanifah murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murtad Bani Hanifah, di mana mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab, Thumamah bin Athal berceramah di kaumnya. Kalian tahu bahwasanya Musailamah ini kadzdzab. Ayat-ayat yang dia bacakan enggak ada apa-apanya dengan Al-Qur'anul Karim. Surat-surat yang turun kepada Musailamah Al-Kadzdzab, antum kalau baca itu, bagaimana orang bisa percaya? Ada suratnya mengatakan, ya difda, wahai kodok. Itu orang percaya kalau itu ayat Al-Qur'anul Karim atau itu wahyu dari Allah. Thumamah bin Athal, alhamdulillah dia berhasil menyelamatkan 3.000 dari kaumnya untuk tidak murtad jamaah. Seperti itulah ketika hijayah menyapa. Umair bin Wahab Al-Jumahi. Umair bin Wahab Al-Jumahi, ketika itu dia masih musyrik. Ini kejadian setelah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang menjadi pukulan telak terhadap orang-orang musyrikin. Pemimpin-pemimpin mereka pada mati. Akhirnya suatu hari, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu pemimpin orang-orang musyrikin, majikannya Bilal bin Rabah yang terbunuh di Perang Badar. Ini anaknya. Namanya Safwan bin Umayyah. Safwan nanti ini masuk Islam juga dia. Tapi setelah Perang Badar dia dalam kondisi sakit hati. Dia ngobrol sama Umayyah bin Wahab Al-Jumahi. Cerita tentang orang-orang yang terbunuh, kesedihan mereka ya. Dan Umayyah bin Wahab diceritakan dia itu adalah syaitanun min syayatini Quraisy. Syaitannya bangsa Quraisy. Umayyah bin Wahab. Dia sering menyakitin Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih di Mekah. Sahabat Nabi juga disakiti oleh Umayyah bin Wahab. Anaknya Wahab bin Umair bin Wahab Al-Jumahi masuk tawanan Perang Badar, ada di kota Madinah. Lalu dia lagi ngobrol sama Safwan bin Umayyah tentang bagaimana nih dengan tawanan-tawanan itu. Kita harus tebus. Katanya Umair, benar yang dikatakan Safwan. Apa kata dia? Wahai Safwan, ana ini andai kata bukan karena utang ana yang banyak dan ana punya keluarga yang ana takut mereka nanti melarat kalau ana tinggal, aku akan berangkat. La rakibtu ila Muhammadin hatta aqtulah. Sallallahu ala nabiyina. Aku akan datang ke Madinah sampai aku bantai Muhammad di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Safwan? Kalau gitu
Sofwan orang kaya. Bahkan dia itu pedagang baju-baju perang. Kata Sofwan, aku jamin semua. Utangmu lunas. Keluargamu menjadi keluargaku. Pulang Umar bin Wahab. Dia suruh pedangnya untuk diasah. Dan dicelup, diracun. Setelah siap, dia berangkat. Kata Umar bin Wahab sama Sofwan, kau jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan sampai bocor acara kita nih. Lalu Umar bin Wahab sampai kota Madinah. Orang-orang musyrikin ke Madinah gak masalah. Karena mereka datang untuk menebus tawanan-tawanan perang Badar. Tapi dengan pedangnya. Umar bin Khattab lagi duduk-duduk sama sahabat Nabi. Ngelihat Umar bin Wahab bawa pedang. Kata Umar bin Khattab, nanti tunggu sini. Tunggu di luar. Umar bin Khattab masuk menjumpai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan, ya Nabi Allah, hadza aduwullah. Umar bin Wahab, qad ja'a mutawashihan saifahu. Wahai Rasulullah, nih, wahai Nabi Allah, nih Umar musuhnya Allah. Dia datang dengan pedang yang dia bawa. Boleh masuk enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala fa'adkhilhu alayya, masukkan dia sudah. Masuk dengan pedangnya, tapi tali pedangnya diikat ke lehernya sama Umar bin Khattab. Umar takut ada apa-apa sama Rasul, ditarik. Dipegang terus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsilhu ya Umar. Umar lepas dia, ya Umar. Diam, dilepas sama Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Umar bin Wahab. An'im sabahan. Artinya selamat pagi. Selamat pagi itu adalah salamnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad akramanallah bi tahiyatin khairun min tahiyatika ya Umar. Bissalam. Tahiyati ahli jannah. Allah telah memuliakan kita dengan ucapan selamat yang lebih mulia dari yang kau katakan. Yaitu assalamualaikum tahiyahnya penghuni surga. Kata Umar, ah itu mana gak tahu tuh. Kata Umar. Mana baru tahu dari ente itu. Kayak gitu. Dia memang tujuannya membunuh Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, kau datang mau ngapain? Kata aku datang mau nebus tawanan. Yang ditawan di sini. Lalu kata Rasulullah SAW, itu pedang kenapa ada di dadamu? Kau datang katanya mau urusan tawan, tapi kenapa ada pedang? Kata Umar, qabbahallah min suyuf wa hal aghnat syai'an. Itu dia, mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini. Apa ada gunanya pedang ini? Itu dia. Katanya, enggak ada, cuma sekedar dia pikir cuma daya lah. Karena di musim perang ya dia pakai pedang. Qala usduqni man ladzi ji'ta lahu. Kau jujur sama aku. Kau jujur, kau kenapa datang? Kata Umar, itu sudah aku katakan. Enggak ada yang lain-lainnya. Tidak. Kata Rasulullah SAW, bal qa'adta anta wa Sufwan bin Umayyah fil Hijr. Engkau pernah duduk berduaan sama Sufwan di Hijr Ismail. Lalu kalian cerita tentang orang-orang yang tewas di perang Badar. Kemudian engkau berkata, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau berkata, andai kata bukan karena utang yang banyak dan karena keluarga yang harus kau tanggung dia, engkau akan keluar membunuhku. Kemudian Sufwan menjamin semua itu. Dia menjadikan keluarganya seperti keluargamu jadi keluargamu. Dengan catatan engkau membunuhku. Wahai Umar, Allah akan menghalangimu. Kau tidak akan bisa membunuh aku. Apa kata Umar? Di
Dia mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Qad kunna ya Rasulullah.

Kawasan ini itu tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Safwan. Dan aku tahu yang ngasih kabar kepadamu adalah Allah Jalla Jalla. Lalu dia memuji Allah dan dia umumkan Islamnya. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, faqihu akhakum fi dini, ajarin nih Umar tentang agamanya. Ajarin dia Al-Qur'an. Terus tawanan dia bebasin. Suruh dia pulang. Lalu Umar ngomong, ya Rasulullah, aku dulu memiliki usaha yang sangat besar untuk mematikan cahaya Allah. Aku sering menyakiti sahabat-sahabatmu. Aku ingin kau izinkan aku balik ke Mekah. Izinkan aku ke Mekah. Untuk apa? Aku ingin berdakwah kepada mereka, mengajak kepada Islam. Rasulullah SAW kasih izin, boleh kau berangkat. Berangkat ke Mekah. Safwan bin Umayyah yang menanti berita di kota Mekah, dia berbicara kepada teman-temannya, abshiru, kalian bergembira, sebentar lagi ada berita yang datang, kalian akan lupa dengan peristiwa Badar, kalian akan lupa dengan sakit hati kalian di perang Badar. Safwan nungguin, ternyata ada berita sampai ke Mekah kalau Umar bin Wahab masuk Islam. Antum lihat, yang berhak membagi hidayah itu Allah. Jelas. Maka Safwan bersumpah, aku gak akan ngomong sama Umar bin Wahab. Gak diajak ngomong-ngomong. Berusaha. Umar bin Wahab berdakwah. Dan alhamdulillah, banyak orang yang masuk Islam lewat tangannya Umar bin Wahab. Dia udah belajar. Di sini orang kalau mau berdakwah itu belajar dulu. Kalau udah dapat hidayah, alhamdulillah ngaji. Setelah itu dapat ilmu, ya gak harus ilmu yang jadi ustaz. Enggak. Kau sudah bisa menyampaikan, ini yang kau sampaikan. Kepada keluargamu, kerabatmu. Ma'asyar ikhwah. Begitulah tatkala hidayah menyapa seseorang. Khansa. Siapa yang tahu sama Khansa? Ana mau kasih hadiah. Ini sahabat Rasul SAW Khansa. Ada yang kenal sama Khansa? Itu Islam dia. Masya Allah. Kirimkan ke sini. Khansa ibunya para syuhada. Nah. Ketika dia masuk Islam sama kaumnya. Rasulullah SAW kadang-kadang minta Khansa supaya menyebutkan syair-syairnya. Dia wanita penyair. Khansa itu bukan namanya. Khansa itu namanya Tumadhir binti Amr ibn Syarid ibn Rabah ibn Tha'labah. Sebutkan tadi penyair Arab yang terkenal. Bahkan ada salah satu penyair Arab mengatakan, laki ini, sebenarnya aku nih yang paling handal membuat syair. Kalau enggak ada Khansa. Cuma ada Khansa. Dia masuk Islam. Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam, di masa jahiliyah dia, dua saudaranya tewas. Namanya Sakhr dan Muawiyah. Ketika mati kedua saudaranya ini, Khansa menangis. Dan mulai saat itu syair-syairnya Khansa ini semakin banyak. Karena dia untuk ngobatin kesedihan dirinya, dia bikin syair-syair. Dan dia pernah mengatakan, andai kata tidak banyak orang yang nangis di sekitarku, aku mungkin sudah bunuh diri, kata Khansa. Karena dia gak kuat menahan musibah yang ditimpa dia. Ini ketika masa jahiliyah. Maka Khansa di matanya itu ada beberapa mungkin garis tangisan air matanya. Umar bin Khattab pernah menanyakan, kenapa Khansa itu? Dulu aku sering menangis. Tentu melihat orang kalau sering menangis lama-lama akan ada hitam bekas. Dulu aku menangis karena saudaraku yang dua itu. Kata Umar bin Khattab, kau tahu keduanya itu di neraka.

Dan aku pun sekarang menangisi keduanya karena keduanya masuk neraka. Kata Khansa. Ketika masuk Islam, Khansa ini menikah beberapa kali. Dia punya anak 4. Ketika perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah disebutkan terjadi tahun 14 Hijriah. Ada yang mengatakan 15 ya. Tapi kejadiannya tadi tanggal 13, 14, 15, 16. Hari kedua. Malam harinya tuh Khansa ngumpulkan anaknya yang 4. Anaknya yang 4 dikumpulin. Dia mengatakan, ya baniya, innakum aslamtum wa hajartum mukhtarin. Wahai ananda, kalian masuk Islam dan kalian hijrah itu tanpa paksaan karena keinginan kalian. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, innakum labanu rajulin wahid, kama annakum banu imra'atin wahidah. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, kalian ni anak satu orang. Ibunya tidak berzina dalam masa jayanya. Kalian anak satu orang. Dan ibu kalian satu. Ma khuntu abakum wala fadhahtu khalakum. Aku tidak pernah berkhianat terhadap ayahmu. Ini di masa jahiliyah jemaah. Maka yang antum tahu Hind binti Utbah ketika dia membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaiat para wanita agar mereka tidak berzina. Apa kata Hind? Kata Hind binti Utbah, "Awa taznil hurrah?" Apa mungkin wanita yang bebas itu berzina? Ini di masa jahiliyah jemaah. Mereka berpikir, apa mungkin orang bebas, orang merdeka berzina? Karena yang ma'ruf berzina itu biasanya para budak-budak. Maka ini Khansa di masa jahiliyahnya gak pernah berzina. Bagaimana kita melihat kondisi umat Islam sekarang? Yang na'udzubillah jemaah. Jahiliyah aja mereka menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan. Kata dia, aku tidak pernah berkhianat kepada bapak kalian. Wala fadhahtu khalakum. Aku juga tidak pernah melecehkan paman-paman kalian dari pihak ibu kalian. Wala hajjantu hasabakum wala ghayyartu nasabakum. Aku tidak pernah mencampur nasab kalian atau merubah nasab kalian. Karena tahu, kadang-kadang ini anaknya orang, ibunya berzina sama orang. Kemudian ni anak terus nasabnya sama nasab bapaknya. Dapat warisan. Berapa dosa ibu yang berzina itu? Dia menyampur nasab, warisan dan yang lainnya. Waqad ta'lamuna ma a'adallahu lil muslimina min ath-thawabil jazil fi harbil kafirin. Kalian sudah tahu semua apa pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memerangi orang-orang kafir. Wa'lamu anna ad-daral baqiyata khairun min ad-daril faniyah. Ketahuilah bahwasanya negeri yang abadi lebih baik daripada negeri yang fana. Lalu dia membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian besok perang. Kalau besok kalian masih hidup, kalian berangkat hadapi musuh kalian. Semoga Allah membantu kalian. Kalian kalau melihat perang sudah mulai pepanas, kalian masuk ke tengah-tengah. Kemudian kalian kalau menang, alhamdulillah. Dan kalian kalau mati, kalian akan mendapatkan kemenangan yang lebih abadi. Besoknya berangkat. Satu persatu anaknya berangkat. Sebelum anaknya itu perang, anaknya membacakan bait-bait syair. Lalu dia masuk, mati. Peperangan itu bukan jauh jemaah ya, kelihatan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin perang Qadisiyah, ketika itu sedang sakit kena bisul. Dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya dia tengkurap melihat peperangan dari atas. Wanita-wanita Khansa dan beberapa wanita yang hadir pada waktu itu bersama anak-anak, subhanallah jemaah. Anak-anak kecil mereka ikut hadir pada waktu perang Qadisiyah. Apa tujuannya? Membantu yang sakit, yang terluka apa? Khansa melihat anaknya satu persatu tewas. Yang kedua tewas.
Yang ketiga tewas. Yang keempat tewas. Ketika dia dapat berita semua anaknya mati, apa kata dia? Alhamdulillah. Antum lihat perbedaan dia tatkala saudaranya dua tewas, dia menangisi saudaranya. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia mengatakan alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmat. Alhamdulillah yang memuliakan aku dengan tewasnya mereka, dan aku berharap dari Rabbku agar aku dikumpulkan bersama mereka di tengah-tengah rahmat Allah. Orang yang dapat hidayah, tatkala dia dapat musibah akan berubah. Anda masih ingat cerita di Batam, kalau nggak salah. Ada seorang polisi yang ditabrak, mobilnya ditabrak dari belakang. Turun dari mobil, yang turun polisi ternyata. Kita nabrak bukan polisi aja ribut, gimana kalau polisi? Tambah habis ini kata dia. Terus dilihat nggak apa-apa kata dia. Ya udah takdir Allah ini. Bayangkan polisi yang udah ngaji itu, dia tahu itu takdir Allah, mau diapain? Kalau mau dimarahin, kau hati-hati ya kau hati. Tapi nggak mungkin balik. Ya udahlah, sampai dikatakan kalau nggak salah yang nabrak itu motor. Ya, kemudian tuh orang sudah kau ke rumah sakit, diantar sama polisi itu, subhanallah. Allah Jalla Jalalu berfirman di surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali itu dengan izin Allah terjadi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah catat kejadiannya akan seperti ini. Itu sudah Allah catat. Maka Allah katakan, waman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah kasih hidayah hatinya sehingga dia menerima. Tidak ada bunuh diri seorang muslim. Kenapa? Dia percaya, ini sudah takdir Allah. Ketika saudaranya meninggal dunia atau apa, ya udah anaknya meninggal dunia. Karena kalau kita tidak percaya sama takdir Allah di sini, kita nggak akan dapat hidayah. Anda pernah ceritakan seseorang yang anaknya mati masuk ke dalam kolamnya burung walet. Masuk anaknya, si bapak masuk rumah melihat anaknya sudah terapung di sana jamaah, diangkat tuh. Anaknya, dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Ustaz, ya Allah, andai kata aku gak punya sarang burung walet, andai kata aku gak punya kolam, andai kata sampai gila tuh orangnya. Mati dalam kondisi gila. Gak ada, kita gak bisa mengembalikan sesuatu. Kita tidak akan bisa menjadikan kendi yang pecah kembali, gak bisa. Apa, ya udah kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mendapatkan hidayah, ada banyak yang harus dia korbankan. Ada banyak kesenangan yang harus dia tinggalkan. Karena dia tahu, kita ini diciptakan ini sebagai hamba. Kita ini budak. Makanya antum lihat, doa yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan dalam hati, yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk. Kita katakan, ya Allah, aku hambamu, korobku, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Kita ini secara silsilah nasab semuanya hamba. Enggak ada yang bisa kita sombongkan, jemaah. Kita pun hanya bisa mengikuti takdir Allah.
Maka tatkala kita dapat, kemudian kita meninggalkan, ada yang meninggalkan riba dia, meninggalkan pekerjaan dia, meninggalkan banyak kenikmatan yang dahulu dia dapat. Ke masjid hanya pura-pura baik. Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan? Ayyakulu amanna wahum la yuftanun, setelah mereka mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji. Kata Allah walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka sehingga tampak siapa yang benar hijrahnya, siapa yang benar hidayahnya, siapa yang benar keimanannya, dan siapa yang pura-pura beriman. Maka para sahabat diuji, ya Ma. Mereka yang masuk Islam itu bukan dengan masuk Islam langsung senang hidupnya, tidak. Suhaib Ar-Rumi, dia namanya Suhaib bin Sinan. Dia masuk Islam termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dia dulu budaknya Abdullah bin Jad'ad. Lalu dibebaskan, dia masuk Mekah dalam kondisi miskin, ya. Suatu hari dia datang ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Di situ di pintu itu ketemu sama Ammar bin Yasir. Nanti ngapain di sini, kata dia. Aku ingin jumpain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya kepingin dengar dari dia. Ini salah satu pintu hidayah tuh, kita dengar. Kalau kita enggak mau dengar, susah jemaah. Gimana kita mau dapat hidayah? Makanya ketika Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, datang tuh kabilah pemimpin kabilah-kabilah Ansor. Salah satunya Usaid bin Khudair. Ini Mus'ab bin Umair datang Usaid bin Khudair. Dia mengatakan dengan tombaknya, ente nih, kata dia, jangan menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Ente bawa agama baru disini mau ngerusak agama kami. Katanya Mus'ab bin Umair, ya Abu Fulan, kau dengarkan dulu lah dari kita. Kalau kau rasa baik, alhamdulillah. Kalau enggak, kami akan berhenti berdakwah. Oh iya, benar yang kau katakan. Akhirnya duduk Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini sahabat, nanti jadi sahabat. Dia dengerin, kata dia. Setelah dia dengar, dia tanya, kalau mau masuk ke agama kalian itu gimana caranya? Bayangkan jamaah, dia datang dengan tombaknya mau merusak dakwah. Tapi ketika hidayah, dengerin dulu nih yang kita sampaikan nih, qala Allah, qala Rasul, kau dengerin. Tapi kalau kau udah enggak mau denger, ya udah. Gimana mau dapat hidayah? Makanya musuh-musuh dakwah itu senantiasa berusaha untuk menghalangi orang mendengar Al-Qur'anul Karim, mendengar kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, Said bin Khudair mengatakan, nih, aku akan bawa engkau ke tokohnya orang-orang Ansor. Kalau dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Kata dia, benar, iya, berangkat. Siapa yang datang? Sa'ad bin Mu'ad. Ingat, sahabat Nabi Usaid bin Khudair ini pernah dia baca Al-Quran, malaikat dari langit turun, jamaah dengerin bacaannya Usaid bin Khudair. Seperti cahaya-cahaya yang bergantung. Kata Rasulullah SAW, itu malaikat yang dengerin bacaanmu, wahai Usaid. Sa'ad bin Mu'ad. Siapa yang tidak dengar dengan Sa'ad bin Mu'ad? Yang tatkala dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Akhirnya didakwain Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dia masuk Islam, dia balik ke kaumnya. Dikumpulin kaumnya semua. Kata Sa'ad, haram bagi kalian untuk berbicara sama aku. Yang besar, yang tua, semua yang perempuan. Sampai kalian masuk ke agama Islam. Satu kampung masuk Islam semua jemaah. Subhanallah. Kisah Suhaib Ar-Rumi ngomong sama Ammar, aku kepingin dengar. Kata dia, ya udah, sama-sama aku juga kepingin dengar. Akhirnya mereka masuk.
Masuk Rasulullah SAW menceritakan apa itu Islam, maka kita pun masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi.

0: Lalu tatkala hijrah, ini dua orang masuk Islam disembunyikan keislamannya karena mereka orang-orang bukan orang-orang terpandang. Akhirnya sampai waktu hijrah. Hijrahlah Suhaib ke kota Madinah. Di tengah jalan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Suhaib mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rajul." Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. Waimullah la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i fi kinanati thumma adribakum bi sayfi wa la yabqa fi yadi minhu shay' fa aqdimu in syi'tum. Kata Suhaib, kalian tidak akan bisa sampai ke aku sampai anak panahku ini mengenai semua dari kalian. Setelah habis aku akan pakai pedangku, mati-matian kita. Atau kata Suhaib, kalau ente mau, ana kasih tahu uang ana di mana, harta ana di mana. Karena orang-orang kafir mengatakan, Suhaib, kau itu masuk ke kota Mekah miskin. Masa kau mau keluar Mekah bawa harta? Maka akhirnya mereka mau negosiasi. Mereka nerima, okay, di mana hartamu? Dikasih tahu oleh Suhaib, hartaku di tempat ini, di rumahku di bawah, berangkat. Digali ada hartanya. Berangkat Suhaib. Dengar Rasulullah SAW perdagangan Suhaib sama orang musyrikin. Suhaib memberikan harta, tapi dia bawa Islam. Kau kata Maria, dia bisa hijrah. Semua hartanya ditinggal sama Suhaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahiban rabbihal bait. Datang nih Suhaib, jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Suhaib, rabbihal bait Aba Yahya. Rabbihal bait Aba Yahya. Perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan. Faqala ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahad wa ma akhbaraka illa Jibril. Wahai Rasulullah, siapa yang ngasih tahu engkau? Gak ada orang yang tahu ini kecuali aku. Pasti Jibril yang ngasih tahu kepadamu. Maka turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wallahu ra'ufum bil 'ibad. Ada di antara hamba-hamba Allah yang membeli dirinya. Dia beli jiwanya dengan hartanya. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ada yang harus dikorbankan. Kemudian kisah orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam Al-Qur'anul Karim, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud yang diriwayatkan, yang disebutkan di surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قصة أصحاب الأخدود الله أبدكن dalam القرآن الكريم. Satu kampung yang dibakar di dalam parit, jemaah. Kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang kisah seorang raja yang dia punya penyihir, yang akhirnya penyihirnya udah tua. Raja itu ngomong, kirimlah bocah-bocah supaya belajar sihirku, kata dia. Karena aku udah tua. Akhirnya raja milih seseorang untuk berangkat. Dalam perjalanan itu, si anak ini melihat ada seorang pendeta, rahib. Ya lihat agamanya kayaknya bagus nih. Akhirnya dia belajar di situ. Lalu dia baru berangkat ke penyihir. Sampai penyihir dimarahin kenapa telat. Akhirnya besoknya seperti itu terus. Dikasih tahu sama pendetanya, gini aja ente kalau berangkat ke penyihir, katakan keluargaku menahanku sehingga aku gak bisa jalan. Kalau ente pulang dari penyihir menuju raja, katakan penyihir menahanku, aku gak bisa pulang. Sampai kejadian suatu hari tatkala ada binatang yang besar di jalan, yang menutupi jalan. Lalu anak ini, bocah ini melempar dengan batu atau dengan sesuatu. Dia mau tanya, ya Allah mana yang lebih baik? Ilmunya penyihir atau ilmu itu pendeta? Ternyata yang lebih baik ilmu pendeta itu, lalu mulai tersebar tentang dia ini. Dia bisa ngobatin. Nah, Masya Allah. Baik, jemaah. Dia bisa ngobatin yang sakit. Orang yang buta bisa ngelihat. Orang yang cacat bisa sembuh. Sampai suatu hari, teman duduknya raja, salah satu menteri atau apa, itu buta. Kan ada orang, ya udah tua apa, udah gak bisa ngelihat ya. Akhirnya, dia berobat ke anak ini. Kata dia, aku mau berobat, aku akan kasih harta semua kalau aku sembuh, kata dia. Kalau kau bisa menyembuhkan aku, kata dia, aku gak bisa menyembuhkan. Kalau kau beriman kepada Allah, aku doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya berimanlah dia. Ini kisah hidayah berjalan. Dia beriman, didoakan sembuh. Akhirnya dia berangkat lagi ketemu raja. Raja bingung. Ente siapa yang mengembalikan pandanganmu tadi? Kata nih teman duduknya raja, Rabbi, Tuhanku. Aku maksudnya ente, kata dia. Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Mulai. Oh. Ente belajar dari mana? Ente disiksa sampai akhirnya melaporkan siapa, lewat perantara siapa dia sembuh. Datang ke anak muda itu. Ternyata ya yang dia didik ke penyihir itu. Kata raja, ente punya ilmu sihir yang begitu dahsyatnya sehingga ente bisa menyembuhkan orang yang buta, kata dia. Enggak, kata anaknya. Yang menyembuhkan itu Allah. Oh, ini dapat ilmu yang beda. Disiksa sama rajanya sampai akhirnya dia membuka. Ternyata yang dia belajar sama tuh pendeta. Akhirnya pendeta ini, jamaah, apa yang dilakukan? Digergaji kepalanya, jamaah. Sampai terpisah. Mempertahankan iman. Lalu sang raja mengatakan kepada yang temannya itu juga dibunuh, teman duduknya. Kemudian tinggal anak muda ini. Dia ngomong sama pasukannya, nih anak muda ini kau bawa ke gunung. Kalau dia bersikeras tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan dia. Dibawa ke gunung sama pasukan raja. Di gunung anak ini berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan siapa yang engkau kehendaki. Akhirnya bumi itu bergetar, orang ini semuanya jatuh, balik dia ke raja. Dia tanya, mana pasukan yang membawamu? Allah telah mencukupkan aku, menyelamatkan aku dari mereka. Dia ini dalam kondisi hendak berdakwah, jemaah. Dia enggak mau kabur. Dia tahu nyawaku cuma satu. Aku ingin berusaha berdakwah kepada orang-orang itu. Akhirnya dia suruh pasukan lain bawa ke laut. Naik perahu lemparkan. Sampai sana dia juga berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan siapa yang kau kehendaki. Berbalik itu kapal, semuanya tenggelam, ini selamat. Menjumpai raja lagi. Lalu dia ngomong sama raja-raja, kau tidak akan bisa membunuh. Kecuali engkau ikuti caraku. Gimana caramu? Kau kumpulkan semua orang. Antum lihat Kejadiannya mirip dengan kejadiannya Nabi Musa bersama Firaun. Kau kumpulkan orang-orang, rakyatmu kau kumpulkan, kemudian kau salib aku, lalu kau ambil anak panah dari tempatku, kau taruh di busurku, kemudian engkau panah aku sambil mengatakan Bismillahi Rabbi Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak bocah ini, baru kau bisa membunuhku. Oh iya, yang ada di benak raja ini membunuh ini orang, yang ada di benak tuh bocah berdakwah, gak apa-apa nyawaku habis gak apa-apa, yang penting orang tahu tentang kebenaran. Akhirnya disalib, rajanya ambil, orang-orang pada ngeliat ini semua. Dia mengatakan Bismillahi Rabbi Ghulam, sat, mati. Ini budak. Apa kata orang-orang di situ? Amanna billahi rabbil ghulam. Kita beriman semuanya dengan Allah Tuhannya ini bocah. Akhirnya orang-orang pada, ya teman-temannya raja mengatakan, kau lihat, seorang-orang semua sudah beriman. Cukup mereka tahu keajaiban Allah, kalau hatinya bersih, insya Allah beriman. Cukup dia dengar, cukup dia melihat. Akhirnya sang raja ini membuat ukhdud. Ukhdud itu parit. Yang disebutkan kejadian ini katanya di Yaman, ya, orang-orang Nasoro Yaman, atau di tempat yang lainnya. Dia bikin parit, kemudian dibakar api di situ. Satu persatu yang gak mau keluar dari agamanya dilemparkan ke api. Jemaah, banyak yang dilemparkan ke api. Mereka baru beriman. Orang kalau baru beriman kan gampang biasanya murtad. Tapi tatkala iman itu benar, bukan ikut-ikutan. Kita banyak di antara kita Islamnya ikut-ikutan, gak tahu apa itu iman. Jangan sampai dibunuh, dikasih beras, berubah keimanannya. Mereka ini taruhannya nyawa, entah puluhan atau ratusan yang dimasukkan ke sana, jemaah, satu persatu. Sampai seorang wanita disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang wanita, dia sama anaknya. Tatkala dia kesian sama anaknya, sang anak ini bisa berbicara. Mengatakan, ya umma, wahai ibunda, isbiri fa innaki alalah. Sabarlah engkau wahai ibunda, engkau berada di atas kebenaran. Maka sang ibu loncat di sana, dibakar. Dan orang-orang kafir pada nonton semua. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, jamaah, dan sahih. Dan untuk melihat bagaimana tatkala hidayah itu datang menyapa dan kita siap melakukan apa saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena disebutkan sesi materi sampai jam 10.45, jamaah, ya. Kita mungkin masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, subhanallah, ya. Ini ada sebuah pertanyaan, Ustaz, kenapa ketika kita awal mendapatkan hidayah rasanya melakukan ibadah itu serasa nikmat sekali, tapi kenapa seiring waktu berjalan kenikmatan itu terasa kosong, hampa, tidak ada kenikmatan? Apa kita harus terus memohon hidayah kepada Allah? Subhanallah. Iya. Kita itu, jamaah, tatkala mendapatkan hidayah, kita menjadikan hidayah itu sesuatu yang mahal. Sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, kita merasa biasa. Sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya itu. Bagaimana supaya kita tetap merasakan nikmatnya itu? Salah satunya doa. Tetap doa. Dan terus baca Al-Quranul Karim. Kita lihat. Buktinya kalau kita datang ke kajian, ya, kita baca kisah-kisah yang memang Allah suruh faksusul qasas. Ceritakan kepada mereka kisah-kisah. Baik itu kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Atau kisah-kisah Rasulullah SAW. Atau kisah para sahabatnya, agar mereka ingat, gitu loh. Maka cara supaya kita merasakan nikmatnya beriman itu, ya terus kita datang kajian, kemudian niatnya diperbaiki. Antum kalau baca Al-Qur'anul Karim, tidak akan pernah berhenti Allah itu menakut-nakuti kita dengan neraka. Nanti mengiming-imingi kita dengan surga. Terus nanti diceritakan tentang azab orang-orang kafir. Terus supaya kita terus terikat. Tapi kalau Qur'annya udah kita tinggalin, ya udah, kenikmatan beribadah itu akan berkurang. Maka terus kita pegang Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian doa, ya doa kita enggak pernah berhenti. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya. Karena memang yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah. Hidayah itu ada dua. Yang disebut oleh para ulama hidayatul irsyad. Hidayah memberikan arahan, memberikan anjuran. Ini di sini arahnya di sini nih. Yang kedua, hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini adalah hidayah yang menyebabkan orang itu jadi ingin melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Ini Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Engkau enggak bisa ngasih hidayah. Kepada orang yang kau cintai, kau enggak bisa. Terus siapa yang ngasih hidayah? Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kadang-kadang masalahnya tadi di hati kita ada kesombongan, ada hasud, sehingga hidayah itu enggak masuk-masuk. Atau kita enggak mau dengerin. Atau kita merasa itu salah. Ana yang benar. Dan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratil azizil hamid. Sesungguhnya engkau itu, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yaitu memberikan arahan aja Rasulullah SAW. Adapun menjadikan orang itu masuk Islam, gak bisa. Maka minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ustaz. Saya kini dapat mengenal dakwah sunnah. Dan saya berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnah. Ustaz, saya masih bergelimang dengan usaha yang mengandung unsur riba. Saya ingin meninggalkan semuanya, tapi saya bingung bagaimana dengan nasib ekonomi keluarga saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah boleh jika tidak meninggalkan langsung semuanya? Para jemaah, banyak di antara kita yang terikat dengan riba dahulu karena ketidaktahuan dia. Dia berpikir yang dosa itu yang minjemin duit. Dia berpikir seperti itu. Karena kita akan berpikir, iya, dia kan yang zalim. Masa anak yang dizalimi berdosa? Oleh karena itu kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini. Bukan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, betul itu. Rentenir umpamanya. Dia ngasih pinjaman 100, bayarnya 120 ribu. Yang dosa yang mana kalau pakai perasaan? Yang minjemin duit. Yang ini, oh itu dizalimi dia itu. Maka dia gak berdosa. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, la'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu. La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang pinjam duit ini, dia kan yang ngasih makan riba. Kalau gak ada ente, dia gak makan. Ini terjadi riba karena ada dua apa istilahnya? Dua pihak. Kalau satu pihak, mulai satu orang mengatakan saya meminjamkan uang tertulis di jalan-jalan. Kredit lunak. Tinggal PPKB. Apa? Ya, seperti itu. Kalau kita gak datang, gak akan melakukan riba dia. Tapi kita yang datang sama dia. Terus gimana kita yang telah melakukan riba? Allah mengatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampu tinggalkan semuanya, tinggalkan. Dan itu seharusnya kita melakukan hal itu. Ekonomi, subhanallah. Kita harus siap. Jangan berpikir, kadang-kadang kita sampaikan ke orang, tenang kalau kau bertakwa kepada Allah, betul nih ya. Ini firman Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Allah yang jadikan buat dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Afwan ya maaf. Lalu kita mengatakan, Ustaz, ana nih udah bertakwa tapi rezekinya belum datang-datang, Ustaz. Ente berarti belum takwa tuh. Karena janji Allah enggak mungkin luput. Pasti kitanya yang mungkin luput takwanya. Maka kita tuh harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kalau kita sudah husnudzon sama diri kita, insyaallah kita ini udah bertakwa, aman insyaallah. Belum tentu ini bertakwa. Allah uji jemaah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan semua rumahnya ditinggal di Mekah. Dan dia tahu sampai Madinah enggak punya apa-apa, rumah enggak punya. Tapi di sini seorang muslim, loyalitas seorang muslim, solidaritas seorang muslim harus ditumbuhkan. Al-mu'akha. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu saling bersaudara. Yang dari Mekah Muhajirin sama Ansor. Karena dia gak mampu. Kita harus bantu. Jangan cuma kita ngomong, tenang. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Itu bantuin saudara ente. Yang baru hijrah, yang tinggalkan gitu, ente bisa bantu, bantu. Karena kadangkala kita nih, lebih suka berteman dengan orang yang fulusnya banyak. Kalau gak punya fulus, walafu, ana lagi mau datang kajian. Kalau diajak sama orang yang fulusnya banyak, abshir, bismillah, berangkat. Maka tolong, kita nih banyak orang yang hijrah, solidaritas kita harus siap jamaah. Fulan butuh bantuan kita, kita bantu. Islam nih bukan hanya sholat di masjid 5 waktu. Ini banyak di antara kita yang udah ngaji, masya Allah ibadahnya kenceng, sholatnya kenceng, masya Allah zikirnya. Jangan ditanya, hampir gak pernah turun dari masjid. Tapi kalau sudah bersikap dengan orang lain, kadangkala gak ada solidaritasnya. Gak ada empati dan simpati yang dia berikan. Padahal kata Rasulullah SAW, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاتُفِهِمْ وَتَرَهُبِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْهُمَّ. Kata Rasulullah SAW, orang beriman tuh, kita nih gak saling kenal ya ma. Kebanyakan antum duduk di sebelahnya gak tahu siapa. Kenapa antum gak salam nanti? Duduk nanti sebelum sholat ya. Assalamualaikum, dari mana antum? Gimana kondisi antum ya? Antum tinggal di mana? Mulai, kita jalin hubungan persaudaraan kita sama saudara kita. Walaupun dia itu bukan anak paman kita buat siapa. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan seperti satu jasad yang kalau sakit salah satu raganya seluruh tubuhnya jadi sakit. Kalau umpamanya jempol jarinya kena bisul. Antum lihat seluruh tubuhnya itu panas jamaah. Coba tanyakan ke dokter, dok, kenapa dok jempol ana yang sakit semua badan ana jadi panas. Seperti itu kita bersaudara. Gak boleh kita lupakan saudara kita jamaah. Apalagi yang baru-baru hijrah ya. Kita jangan sampai persaudaraan kita itu karena manfaat dan maslahat. Gak ada faedahnya buat kita. Orang tidak akan merasakan nikmatnya beriman Sampai kata Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia sampai cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada yang niat bertanya. Karena di print dari rumahnya. Coba. Bagaimana menyinggapi pendapat bahwa buat apa capek-capek mengejar hidayah, karena toh semua hal sudah ditetapkan Allah. Kalau begitu buat apa diciptakan surga dan neraka atau mekanismenya pahala dan dosa, kalau memang semua sudah ditetapkan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Subhanallah. Nah, ini nih pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah para sahabat bertanya. Pada suatu hari tatkala Rasulullah SAW mengubur jenazah, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, ayaklamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Wahai Rasulullah SAW, apakah Rabb kita itu tahu siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, tahulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah itu tahu yang masa lalu dan yang akan datang. Dan sesuatu yang belum terjadi, kalau dia terjadi gimana kejadiannya, Allah tahu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab kepada para sahabatnya, tentu Allah tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Maka akhirnya para sahabat bertanya seperti pertanyaan ini kira-kira. Buat apa capek-capek? Lalu mereka bertanya, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita capek-capek beramal? Kalau udah ketahuan. Udah ketahuan. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Tugas kalian tuh beramal. Kalian gak perlu ngurusin urusannya Allah. Kalian urusin urusannya kalian. Antum lihat dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Ada gak orang yang ngomong, inti kayaknya hidup miskin. Inti sudahlah, inti gak usah kerja. Apa mau kita kalian seperti itu? Gak, ana mau berusaha. Siapa tahu ana dapat rezeki. Karena takdir itu rahasia ilahi yang kita gak pernah tahu. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Nah, kita nggak tahu. Maka nggak boleh seorang muslim itu, ya udah kayaknya ana nih bakal masuk neraka kayaknya kayak gini. Malah ada yang mau kayak gitu, nggak ada. Semua yang jahat pun, antum melihat pelaku-pelaku dosa, antum tanya, ente nih kayaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Oh, Allah jauhkan anda dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka, tapi dia tetap enggak mau, jemaah. Ini orang kadang-kala, ya, enggak masalah pertanyaan seperti ini itu wajar, tapi untuk urusan takdir jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita urusin urusan kita. Apa yang kita bisa amalkan, amalkan. Barakallahu fikum. Tolong nasihati kami yang tidak berhasil mengajak keluarga untuk datang ke kajian dengan sukarela dan niat karena Allah. Jazakallah khair. Antum tidak berhasil. Abu Hurairah juga pernah tidak berhasil. Ibunya Abu Hurairah itu subhanallah. Dia itu kadangkala muncul omongan-omongan menyakiti Rasulullah SAW. Masih kafir. Terus Abu Hurairah. Pada akhirnya suatu hari, ibunya ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas buat Rasulullah SAW. Dan dia takut azab Allah turun. Di sini, keinginan yang hakiki untuk hidayah buat keluarga. Kadangkala kita ini, ya udahlah, dia mau dapat hidayah, nggak dapat hidayah, yang penting kan udah nyampein. Memang seperti itu seorang muslim. Enggak, dia harus punya keinginan yang besar bagaimana dia dapat hidayah. Sehingga dalam doa-doanya dia sebutkan segala cara dia lakukan. Kepingin dia dapat ini. Tapi banyak di antara kita yang biarinlah. Yang penting anak sudah nyampein. Anak sudah iqamatul hujjah. Masya Allah. Anak sudah tegakkan ayat-ayat Al-Quran. Anak sudah bacain. Kok itu gak seperti itu mau dapat hidayah? Gak pernah bosan. Abu Hurairah akhirnya radhiyallahu ta'ala anhu. Karena dia merasa berat yang dilakukan ibunya. Dia berangkat ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doakan ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW angkat tangan. Memohon kepada Allah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayahmu kepada ibunda Abi Hurairah. Bertahun-tahun Abu Hurairah ngajak. Ini Abu Hurairah ini masuk Islam lewat Tufail ibn Amr ad-Dausi. Yang tadi satu kampung supaya dihancurkan sama Allah. Akhirnya semua pada masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam lewat Tufailnya Abu Hurairah. Akhirnya ke Madinah bersama ibunya. Akhirnya Abu Hurairah pulang dari tempat Rasul SAW ke rumahnya. Dia dengar ada gemicik air di dalam rumah. Dia mau buka, kata ibunya, ala rislika. Kau tetap di tempatmu. Ternyata ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Selesai mandi dia bukakan. Antum bisa lihat perjalanan Abu Hurairah dari Masjid Nabawi ke rumahnya. Dan bagaimana doa Nabi yang diangkat menuju Allah sampai rumahnya. Ibunya Abu Hurairah bukakan pintu lalu mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa jemaah. Jangan pernah putus asa untuk memohon. Khususkan waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab. Niatkan buat keluarga kita. Insya Allah. Lalu kita terus berusaha. Yang jadi masalah banyak di antara kita. Yang orang tuanya belum dapat hidayah. Kenapa? Karena anaknya jauh dari orang tuanya. Si anak pulang setahun sekali. Dia dakwain orang tuanya. Pak gini. Setelah itu ditinggal. Butuh mereka itu kedatangan kita di situ. Kisahnya Al-Auza'i. Iya Al-Auza'i gak masalah. Al-Auza'i tinggal di Lebanon. Ketika itu ada salah satu orang datang. Dia itu dari kota Tustur. Yang ada di Irak sana atau di Iran. Dia datang. Datang ke pengajiannya Al-Auza'i. Ditanya, ini ada orang baru nih. Tanya, ente dari mana? Kata dia, ana dari Tustur. Dari kota jauh, kata dia. Terkenal kota itu agamanya masih banyak yang majusi. Tanya, ente bapak ente gimana? Kata dia, ya itu. Bapak ana masih majusi. Kata Auza'i, kau pulang sana. Baru nyampe, jaman suruh pulang. Kau pulang, mudah-mudahan bapakmu dapat hidayah lewat dirimu. Kata dia. Pulang jaman. Berhari-hari dia melakukan perjalanan sampai ke Tustur. Sampai ke sana ketemu orang-orang tuanya sakit. Udah di tempat tidur. Akhirnya si anak merawat orang tuanya. Ini kebaktian seorang. Dirawat orang tuanya. Suatu hari abahnya ngomong. Ananda, kata dia. Agama intinya agama apa sih? Kata dia. Kok bisa ceritakan sama bapak? Yang mungkin dari dulu setiap ngomong di-cut. Kan ada orang tua. Udah lihat tinggal inti gak usah ngasih tahu bapak. Bapak lebih tahu dari itu. Sehingga sang anak gak bisa menyampaikan. Akhirnya nih anak udah meladeni, melayani ayahnya, merawat orang tuanya. Suatu hari dia tanya, tentang apa agama? Diceritakan agama ini, agama Islam. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Ceritakan. Masuk Islam bapaknya jemaah. Besoknya meninggal dunia. Antum. Kita ini kadang-kala yang kurang baik sama keluarga kita. Kita mengklaim, oh mereka itu memang sombong. Ini kita dulu pun sama kayak gitu. Maka kita minta, kita doa. Jangan sampai kita meremehkan doa. Ustaz Afwan, apa perbedaannya orang yang dapat hidayah dengan orang yang hijrah? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya, karena kadangkala istilah bahasa Arab itu jadi salah kaprah. Kayak silaturahim sama ziarah itu udah jadi salah kaprah di Indonesia. Hijrah sama hidayah. Kadangkala kita tanya, alhamdulillah Ustaz, ana sudah hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu disebut hijrah. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sehingga perpindahan antum dari hal-hal yang masa jahiliyah yang mungkin dulu gak sholat macam, itu hijrah itu pindah artinya. Seakan-akan antum pindah. Hidayah itu petunjuk. Hijrahnya antum itu berdasarkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak ada petunjuk, antum gak mungkin hijrah. Gak mungkin meninggalkan yang dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana tanya, bagaimana caranya menyampaikan suatu ilmu ke orang yang belum mengenal sunnah? Tadi malam ana menyampaikan ilmu tentang malam nisfu Syaban, bahwa tidak ada dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan amalan ritual di malam nisfu Syaban, berjamaah di malam nisfu Syaban. Tapi mereka tidak menerima Ustaz, padahal ana sudah menyampaikan bil hikmah wal mau'idhal hasanah. Afwan, minta nasihatnya. Jamaah, orang Indonesia, saudara-saudara kita tuh, rata-rata mereka itu suka beribadah. Senang puasa. Senang baca Quran. Senang berzikir. Jangan diputus kesukaan mereka. Tapi diarahkan. Gak ada tuh puasa nisfu Syaban. Ada apa gak ada puasa nisfu Syaban? Ada puasa nisfu Syaban. Nabi kan nyuruh kita puasa tanggal 13, 14, 15. Ketika itu gak ada mam nisfu Syaban. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kemuliaan malam nisfu Syaban. Allah kasih hadiah. Apa keutamaan nisfu Syaban yang sahih? Keutamaan nisfu Syaban yang sahih. Bukan puasa, keutamaan dak, ada apa dengan malam nisfu Syaban? Antum dah dapat hidayah belum? Dapat hadiah? Belum, masya Allah. Nah, fadhal. Orang musyrik dan orang bermusuhan. Nah, pada malam nisfu Syaban itu atau memandang kepada penduduk bumi ini lalu mengampuni semua dosa orang kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Ini keutamaan yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadisnya. Tapi tidak ada ritual khusus. Tetap malam nisfu Syaban malam yang mulia. Maka di situ bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal perbuatan. Maka gimana kalau kita kepingin dicintai Allah SWT? Banyak-banyak beramal di bulan Syaban. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Kita ajarin. Kau malam nisfu Syaban mau baca Quran, tafadhol. Boleh baca Quran. Mau berzikir, fadhol. Tu malam diampuni dosa-dosa. Tapi tidak membuat ritual khusus. Ada yang pawai obor. Iya. Subhanallah. Ada yang bikin ritual macam-macam. Ya tugas kita menyampaikan. Kau mau beribadah silahkan. Baca Quran tu bagus. Tapi jangan cuma di nisfu Syaban. Baca di waktu-waktu lainnya. Surat Yasin bagus. Surat Yasin. Siapa yang bilang surat Yasin gak bagus? Bagus. Tapi kau juga baca surat Al-Baqarah. Kita ajarin dia itu. Dia itu suka ibadah. Maka jangan sampai diputus. Oh gak ada amalan bulan Syaban. Emangnya gak ada amalan bulan Syaban? Bid'ah semua dalam bulan Syaban. Subhanallah. Rasulullah SAW puasa di bulan Syaban. Dan bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal yang tentunya menuntut kita untuk beri tekun. Apa aja ibadah sunnah.
1: apa aja, sholat duha, mau sholat malam, mau qobliyah, ba'diyah, yang dia berusaha, ya Allah mudah-mudahan amalku ini diangkat, banyak yang baik-baik. Di situ kita berusaha.

Tapi bukan dengan cara broadcastan. Semua orang minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia. Enggak. Kita kalau memang punya salah sama fulan, ya Allah, ana nyimpen dendam sama fulan, sama ya Allah. Jangan sampai di bulan Syaban ini amalku enggak diangkat, kemudian dosaku enggak diampuni. Berarti di situ mengandung anjuran kita membersihkan hati kita dari kesyirikan dan dari dendam-dendam. Tapi ingat, bukan dengan cara apa? Broadcast-broadcast semua. Ya kita minta maaf boleh lah jamaah. Tapi dengan orang yang tidak kenal, ya siapa tahu Ustaz. Ana menyakiti penduduk Indonesia. Antumnya yang bersihkan diri antum. Antum kalau punya salah minta maaf sama kerabat antum. Dan antum kalau ada orang punya salah, antum bersihkan dendam dia. Jadi kalau dia itu gak mau, mungkin cara kita sudah hikmah. Ya gak harus mau jamaah, orang dikasih tahu itu. Tugas kita menyampaikan. Sudah selesai. Hadza wallahu a'lam. Bagaimana solusinya ketika sedang berhijrah datang cobaan berat sehingga timbul pikiran saya rasanya percuma perubahan ini karena suami kurang mendukung. Subhanallah jemaah. Isi dunia ini ujian semuanya. Allah sudah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami itu menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dan kepada kami, kata Allah, kalian bakal balik. Kita ingat baliknya kita bakal kepada Allah. Supaya tatkala kita diuji, ingat kau itu lagi diuji. Nanti balik sama Allah. Dan kalau ada seorang wanita yang kadang-kadang diuji sama suaminya. Ada suami yang diuji dengan istrinya. Ada bapak yang diuji sama anaknya, ada yang anak diuji sama orang tuanya, ada yang menantu diuji sama mertuanya, ujian semua. Terus gimana ketika tidak mendapatkan dukungan? Ini nih, perempuan nih, akhwat ini semoga dijaga sama Allah SWT. Ketika antum mendapatkan ujian dari suami yang tidak mendukung, antum ingat sama istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzaim. Dia bukan hanya tidak didukung oleh suaminya. Dia disiksa sama suaminya. Sampai mati. Karena dia mempertahankan keimanan. Perubahan dia dari kekufuran, dari kesyirikan menuju tauhid. Dia pertahankan. Ini seorang akhwat yang dia itu lemah, disiksa. Dan ini ujian. Tadi sudah disampaikan, keimanan kita akan diuji, jemaah. Dan nanti yang akan menjadi penilaian, mati kita. Bukan sekarang. Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi standar itu adalah nanti ketika kau mati. Ada seorang alim ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal jalannya, baik itu menuntut ilmu, baik itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berubah, hijrah. Awal perjalanannya itu membakar. Susah dia, maka akhirnya akan bercahaya. Tapi kalau awalnya santai-santai, wallahu a'lam bagaimana akhirnya. Kita ini di awal ini benar-benar kayak diayak, diayakan. Lihat mana yang benar. Maka antum bersabar. Doain terus suaminya. Antum tahu bagaimana putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab. Suaminya masih kafir waktu itu. Bagaimana usaha dia supaya suaminya masuk Islam. Maka kita harus berusaha. Dan kalau merasa berat, berat memasuk surga. Kita tidak seperti beratnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika tahun kelima Hijriah, kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan bersenjata dari orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya. Berkumpul untuk menghabisi kota Madinah. Di kota Madinah yang bisa perang kira-kira hanya 3.000 orang.

pada waktu itu. Kondisinya umat Islam yang berada di kota Madinah miskin. Mereka dalam kondisi kelaparan di musim dingin. Datang dalam kondisi umat Islam ketakutan dengan kondisi itu. Tatkala pasukan itu datang ke kota Madinah, apa kata para sahabat yang ditekan, yang ditindas, yang dalam kondisi kelaparan, ketakutan? Bahkan Allah katakan, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Pada hari itu, mereka benar-benar diuji, digoncangkan keimanan dengan dahsyat. Supaya tampak mana yang benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ketika para sahabat melihat pasukan musuh dan mereka takut, jemaah. Apa kata mereka? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nih, seperti ini nih. Ketakutan, ketidaknyamanan, kelaparan. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan benar janji Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu tidak menambah mereka kecuali tambah yakin dan beriman dengan agamanya. Apa janji Allah kepada para sahabat? Jamaah, tinggal terakhir hadiah. Bagaimana sahabat merasa musibah yang datang ini? Ini janji Allah nih. Apa janjinya? Di surat Al-Baqarah, antum nanti baca tuh. Ayat 214. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti ditimpa orang-orang sebelum kalian. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya tukang sihir Fir'aun. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya ashabul ukhdud. Allah katakan, Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa kelaparan. Wadh-dharra, ditimpa penyakit, kesusahan. Wazulzilu, keimanan mereka itu digoncangkan, jamaah. Benar enggak iman mereka itu? Sampai para nabi, sampai nabi dan umatnya itu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Di sini para sahabat ketika mendapatkan cobaan, dia semakin yakin, ini yang dijanjikan. Jadi kita pun tak kalau mendapatkan cobaan, kita kan ini janjinya memang gak mudah masuk surga itu. Kita aja mau punya villa di Bandung, kita mau punya rumah yang besar, kita harus berjuang jemaah. Untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa dengan sedikit penyakit ya Allah, tapi kita jangan minta musibah. Jangan. Mengatakan anak kok gak pernah kena musibah ya. Lalu dia berdoa lah. Minta afiah, minta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apa benar Allah SWT benar-benar menjamin surga bagi semua muslim? Nah, antum nulis SWT. Dan ketika nulis, antum juga tidak baca subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ini pujian buat Allah. Kenapa tatkala kita memuji Allah? Apa bisa kita memuji Allah? Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Nah. Subhanallah, subhanallah. Itu pujian buat Allah. Maka tolong mulai dirubahlah. Ustaz katanya sebagian ustaz, gak apa-apa kata dia. Ya terserah. Tapi ini di catatan kebaikan antum, nanti antum cuma dapat SWT. Bukan subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang kita tulis. Allah jamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Akhir, bukan sekarang. Tapi yang akhir itu mulainya dari sekarang. Kita mulai dari sekarang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, ya. Berzikir, jauhkan dari kesyirikan. Insyaallah masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir. Karena nanti akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Muslim gak pernah berbuat syirik, insya Allah masuk surga. Tapi yang pernah berbuat syirik, selesai. Gak ada harapan masuk surga selama dia belum tobat. Kalau dia sudah pernah tobat dari kesyirikannya, insya Allah tetap masuk surga. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَوَيْ. Nanti akan ditimbang amal kebajikan kita dan amal keburukan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana mohon doanya untuk teman ana yang sedang ditimpa ujian. Ibunya menderita kanker stadium 4 dan ayahnya sakit urat kejepit dan beliau membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan beliau hanya kerja sendiri. Semoga Allah memberikan kesabaran. Mohon doanya. Subhanallah. Ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara orang-orang Islam. Dan sembuhkan ini yang minta didoakan. Semoga Allah menyembuhkan dia dan meringankan segala bebannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, jemaah. Ustaz, bagaimana seorang muslim yang menjaga hidayah ketika menyapa dengan syahadat? Apakah cukup dengan mengetahuinya dan mengucapkannya? Apakah cukup dengan mengamalkannya? Barakallahu fikum. Subhanallah. Berkaitan dengan syahadat kita. Syahadat itu bukan hanya ucapan di lisan. Karena kalau ucapan di lisan berarti munafik. Orang-orang munafik itu datang mengatakan asyhadu annaka rasulullah. Tapi cuma lisannya. Syahadat itu harus dengan lisan, hati dan raga kita. Umpamanya hati kita bersyahadat la ilaha illallah, lisan kita syahadat la ilaha illallah, tapi ternyata kita masih menyuguhkan sesajen untuk selain Allah. Ya gimana kau mengatakan la ilaha illallah? Ya enggak masuk lah. Seperti seorang prajurit yang mengatakan iya iya kepada majikannya. Kau bersihkan itu? Iya, siap. Kau mandikan mobil? Iya, siap. Dilihat 2 jam. Ini kau belum mandikan. Ya enggak, malas saja. Digampar tuh sama majikannya. Ini perintahnya laksanakan, larangannya tinggalin. Begitu pula syahadat kita. Syahadat itu membutuhkan ilmu, tahu sama artinya. Pengetahuan enggak cukup. Pengetahuan itu harus bersambung dengan menerima maknanya. Karena ada orang tahu artinya, orang-orang kafir tahu sama artinya. Tapi dia tidak menerima. Orang-orang kafir Mekah, ketika pamannya Nabi disuruh mengatakan la ilaha illallah, enggak mau pamannya ngomong la ilaha illallah. Karena dia tahu maknanya ini, kalau aku mengatakan la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Aku harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Makanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika paman Nabi mau meninggal, itu ada di sebelahnya. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Abdul Muttalib. Enggak jadi dia baca la ilaha illallah. Karena ada konsekuensinya. Dia harus menerima. Dia harus mencintai la ilaha illallah. Lalu dia harus tunduk dengan semua yang ada dalam la ilaha illallah itu. Sehingga konsekuensi itulah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Karena tadi ada Islam KTP. Bisa kamu syahadat. Fasih saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus tuh ayam yang dipotong. Ini buat sesajen kalau ini. Dia syahadat motong buat sesajen. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Maka syahadat kita harus diiringi dengan ilmu kita pelajarin. Tentang apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ini ada hadiah terakhir ana kasih buat yang paling tua. Masya Allah. Berapa bapak? Berapa? 59. 71. Berapa? 73. 75. Ada 75? Insya Allah. Antum lihat yang 75 masih ngaji. Masa yang muda-muda? Kalau yang 75 bersandar boleh jemaah. Nah ini buat yang 75 di sana. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, secerah wajah-wajah antum semua yang hadir hari ini untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk berjumpa, berkumpul di salah satu taman surga dunia, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan mendalami agamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul Ngaji Sampai Mati. Sebenarnya judulnya ini dadakan saja, karena waktu saya dihubungi ke Jakarta ini sebenarnya kemarin tidak ada niat untuk ngisi kajian. Tetapi atas permintaan beberapa jamaah dan mungkin panitia di sini minta untuk mampir di masjid ini. Lalu yang menghubungi saya nanya, "Ustaz, kita pengen kajian nanti materinya seputar bagaimana supaya kita kembali bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebagian kita sudah kadang merasa jenuh. Kadang-kadang ada juga sifat manusia bosan. Dan juga kadang-kadang sebagian kita juga merasa, oh temanya itu-itu saja, akhirnya mulai malas hadir ke majelis ilmu. Kira-kira apa judulnya Ustaz kita buat?" "Apa ya?" Karena tidak ada niat untuk memberikan kajian semulanya ke Jakarta. "Ya udah, buat aja Ngaji Sampai Mati." Karena memang
keistiqomahan dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan. Menuntut ilmu salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap kita muslim dan muslimah sampai kita menghembuskan nafas kita. Kewajiban yang tidak dibatasi oleh tingkatan-tingkatan usia. Kewajiban yang tidak dibeda-bedakan antara pria dan wanita. Semuanya sama. Wajib menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu agama adalah ibadah. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa dan tidak meninggal, tidak mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa menjaga keislaman kita, istiqomah di atas agama ini hingga akhir hayat kita kalau kita tidak menuntut ilmu? Jika kita tidak memiliki ilmu, tidak paham agama, bagaimana mungkin keistiqomahan itu akan kita punyai atau akan kita miliki? Maka sebuah keniscayaan menuntut ilmu sampai mati itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan kajian kita hari ini untuk menyegarkan kembali semangat kita untuk menuntut ilmu, saya berharap bisa menjadi cambuk hati kita sehingga kita kembali meramaikan majelis-majelis, mengajak masyarakat untuk belajar menuntut ilmu agama. Walaupun hari ini sebenarnya saya agak letih karena seharian kemarin dengan sebagian ikhwan-ikhwan ada acara sampai malam, tetapi insya Allah melihat antum-antum bersemangat, jamaah bersemangat, insya Allah rasa letih itu hilang dan semangat saya untuk menyampaikan kajian tumbuh lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kajian kita akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu, kemudian juga bagaimana cara kita meraih ilmu itu. Setelah itu kita akan bahas sandungan-sandungan yang menghalangi langkah para penuntut ilmu agama di tengah jalan ketika dia menuntut ilmu. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama tentang keutamaan ilmu. Sebenarnya ini masalah yang antum-antum pasti juga sudah tahu bahwa ilmu agama itu tidak perlu lagi, tidak diragukan, tidak dijelaskan pun antum sudah tahu pasti yang paling utama. Dengan adanya dalil, adanya tambahan bayan, kita akan semakin yakin dan membuat kita semakin kuat. Suatu ketika ada seorang pria berkulit hitam, matanya satu buta, hidungnya pesek, pincang pula. Coba, berkulit hitam seperti orang-orang dari Afrika, karena dia bekas seorang budak. Hidungnya pesek, matanya satu buta, pincang lagi. Kalau datang orang yang seperti itu, bahkan kalau seandainya dia ada duduk di sini, mungkin antum juga malas menolehnya. Kalaupun antum melirik, mungkin penasaran saja, orang ini kok gini ya? Manusia seperti itu. Nah, ada seorang laki-laki ketika itu. Laki-laki ini seperti yang saya sifatkan tadi.
sedang duduk salat, sedang salat di Masjidil Haram, tiba-tiba masuk seseorang dengan busana bangsawan. Ternyata seorang khalifah, salah seorang khalifah Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin, masuk ke dalam masjid bersama dua orang putranya, dua orang anaknya, khalifah dan anaknya. Ini bukan orang sembarangan. Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, masuk, lalu dia menuju orang tadi yang sedang sholat tadi. Karena orang tadi masih sholat, lalu dia duduk di sekelilingnya, di belakang, di samping, kiri kanan, menunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai sholat, dia mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, lalu orang ini menghadap kepada sang khalifah dan anaknya. Kemudian khalifah dan anaknya bertanya kepada dia masalah haji. Terus bertanya, banyak sekali pertanyaannya. Karena banyak pertanyaannya, siapa ini? Ini membalik dan cukup menoleh saja kepada dia. Oh iya, dia jawab, dia seperti itu. Khalifah.

0: Apa itu? Khalifah bertanya, dia cukup menoleh saja. Oh begitu, jawabannya begini, begini. Khalifah terus bertanya. Selesai pertanyaan, Khalifah berdiri, lalu berjalan keluar bersama anaknya. Ketika menuju keluar masjid, dia berkata kepada anaknya, Ya bunayya, la taniya fi talabil ilmi, fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad. Wahai anakku, jangan pernah engkau malas, jangan pernah engkau jemu, jangan pernah engkau bosan untuk menuntut ilmu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Antum tahu siapa itu? Atha bin Abi Rabah. Salah seorang imam tabi'in. Ibunya seorang budak. Penampilannya seperti itu. Tapi khalifah merasa hina di depan dia. Bertanya, ya imam ini gini apa hukumnya? Kalau haji begini apa hukumnya? Kalau ini begini? Beliau jawab, oh gitu. Santai saja. Terasa dia hina, rendah di hadapan orang yang berilmu ini. Nampak mulianya ilmu. Dan dia tahu betapa mulianya ilmu itu. Maka dia pesankan kepada putranya, Ya bunayya la taniya an talabil ilmi, wahai anakku, jangan engkau malas menuntut ilmu. Itu khalifah. Anda siapa? Ini khalifah berpesan itu kepada anaknya. Dia tahu kalau kamu mau mulia, nak, itu bahasa gampangnya, kalau kamu mau mulia dan tidak hina, tuntut ilmu, jangan pernah malas. Saya tidak pernah merupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, betapa mulianya ilmu ini. Nah, ilmu itu yang akan memuliakan Anda, kita semua di dunia dan di akhirat. Kisah yang lain tentang kemuliaan ilmu. Ada salah seorang ulama atau imam qadhi yang bernama Syuraik. Antum mungkin juga pernah mendengar atau membaca kisahnya. Ini salah seorang imam yang terkenal. Qadhi Syuraik. Hamdan Al-Asfahani menuturkan, Kuntu 'inda Syuraikin fa'atahu ba'du waladil mahdi. Suatu ketika aku sedang duduk bersama Syuraik Al-Qadhi. Lalu datanglah salah seorang putra Al-Mahdi. Al-Mahdi khalifah, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, di daulah Abbasiyah. Fastanada ilal ha'iti. Jadi putra khalifah ini datang waktu itu di majelisnya sang imam Syuraik. Ini anak khalifah. Duduk dan bertanya sambil bersandar di dinding. Fastanada ilal ha'iti fasa'alahu an hadith. Duduk langsung bersandar di dinding dan dia bertanya, Imam, hadis ini gimana? Hadis ini gimana? Dia bertanya. Falam yaltafit ilaihi. Sang imam tidak menoleh sedikit pun kepada putra khalifah ini. Tidak didengarnya. Dan dia sibuk dengan orang-orang yang lain. Malah di belakangnya sibuk dia. Oh, dia bicara. Dan putra khalifah itu terus bertanya. Ditanyanya lagi. Dia cuek saja. Tidak peduli dengan pertanyaan putra khalifah itu. Sampai akhirnya jamaah yang hadir berkata kepada sang imam, Ya imam, atastakhifu bi auladil khulafa. Wahai imam, apakah engkau melecehkan putra-putranya khalifah? Kemudian sang imam dengan tenang menjawab, La, bukan. Walakinnal ilma ajallu inda alihi min an yudayyi'u. Bukan. Saya bukannya merendahkan putra khalifah, tetapi ilmu ini jauh lebih mulia bagi ahlinya daripada direndahkan dan dihinakan serta disia-siakan. Mendengar itu, putra khalifah itu paham bahwa dia tidak menghargai ulama ini. Bertanya seenaknya saja, datang bersandar di dinding, santai-santai begitu dan bertanya. Maka dia cepat duduk baik-baik, duduk ke hadapan sang imam, duduk bersimpu dengan kedua lututnya. Fajata ala rukbatai. Maka putra khalifah itu duduk bersimpu di atas kedua lututnya. Tsumma sa'alahu. Kemudian dia bertanya. Ketika itulah Syurek berkata kepada dia, "Hakadha yutlabul ilmu." Seperti ini ilmu itu dituntut. Perhatikan betapa mulianya ilmu itu. Lihat, tidak ada sedikit pun ini tidak menghargai ilmu ini. Walaupun dia putra presiden, akhirnya dia terpaksa duduk dia di depan sang ahli ilmu, sang imam, sang ulama. Ketika itu Qadi Syuraih mengatakan, "Hakadha yutlabul ilm." Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, "Laisa syai'un a'azzu minal ilmi." Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. "Wa dzalika annal muluka hukamun 'alan nasi." Karena para raja-raja adalah hakim yang memerintah dan memutuskan manusia. "Wal ulama hukamun 'alal muluk." Dan ulama, merekalah hakim yang memutuskan atas setiap raja. Maka ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia. Kaum muslimin dan muslimat, kalau antum ingin tahu, kalau anda ingin tahu betapa mulianya ilmu itu, coba lihat, saking mulianya ilmu, orang bodoh pun mau mengaku berilmu. Itu saking mulianya. Orang yang tidak berilmu akhirnya ngaku-ngaku. Supaya apa? Supaya dia dipandang. Orang bodoh dia berpura-pura berilmu. Supaya apa? Supaya dipandang. Ada nilai, ada harga. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Yang tidak tahu ngaku tahu, kenapa? Supaya dimuliakan, dihormati. Kadang-kadang pura-pura tahu dia. Oh iya, oh, ikut-ikutan nimbrung. Oh iya, padahal dia gak tahu apa-apa. Supaya apa? Supaya dianggap tahu. Karena orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Dan cukuplah kejahilan itu bukti bahwa orang bodoh itu hina. Orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Iya, orang jahil, orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Itu menunjukkan hinanya kebodohan itu. Orang yang hina saja tidak mau dibilang seperti itu. Kamu bodoh, enak saja bilang orang bodoh. Padahal memang bodoh. Tapi dia gak rela dibilang bodoh. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu mulia dan kebodohan itu adalah sebuah kehinaan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan nas-nas yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu ini, dan tidak saya sampaikan kali ini karena itu sudah sering Anda dengar di kajian-kajian ustaz-ustaz kita yang lainnya. Ilmu itu indah. Ilmu itu nikmat, ilmu itu lezat. Ini yang akan kita bicarakan berikutnya. Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah juga dari Bani Umayyah. Suatu ketika Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, "Undur li rajulan aliman bil halali wal harami, arifan bi asy'aril arabi wa akhbariha, astanisu bihi wa usibu indahu ma'rifah." Hai Hajjaj, tolong carikan seseorang yang berilmu tentang halal dan haram, mengerti syair-syair Arab, tarikh Arab, agar aku bisa duduk bersamanya dan mendapatkan pengetahuan ma'rifah, mendapatkan pengetahuan darinya. Dicari. Akhirnya dapatlah dia Imam Asy-Sya'bi. Lalu dibawanya lah Imam Asy-Sya'bi ajma' ahli zamanihi, orang yang diakui paling berilmu di masa itu. Imam Asy-Sya'bi, Imam Tabi'in, dibawa dia. Sampai dia di hadapan khalifah, mulai dia, mereka berdiskusi, berbicara tentang ilmu. Dia bacakan hadis, khalifah mendengar. Qala Syabi, Syabi bercerita,
1: falam alqa walian wala suqatan illa wa huwa yahtaju ilayya wala ahtaju ilayhi ma khala Abdul Malik.
0: Apa kata Imam Asy-Sya'bi? Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin ataupun masyarakat umum kecuali dia butuh kepada saya. Lihat, saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin pun ataupun masyarakat umum melainkan wa huwa yahtaju ilayya illa Abdul Malik, kecuali Abdul Malik ini. Kecuali Abdul Malik, dia tidak butuh kepada saya.
1: Ma anshathu syi'ran wala hadatsuhu haditsan wa illa wa huwa yaziduni fi. Tidak saya baca satu syair, tidak saya sampaikan satu hadis, melainkan dia minta tambah terus. Tambah. Wa kuntu rubbama hadatsuhu wa fi yadihi al-luqma fayumsikuha.
0: Dan pernah saya menyampaikan hadis kepada dia. Sedang berbicara, menyampaikan ilmu. Dan sang khalifah sedang menyuap nasi.
1: Wal-luqma fi yadihi. Wa fi yadihi al-luqma yumsikuha.
0: Dan dia sedang menyuap, bukan nasi ya, makanan pokoknya. Dan ada suapan makanan di tangannya.
1: Fa aqul, aku berkata kepada dia, ya amiral mu'minin, asiq ta'amak. Wahai amiral mu'minin, silakan suap dulu makananmu. Fa innal hadith mi warai. Setelah itu kita lanjutkan lagi.
0: Ini suapan ini masih tertahan, dia asik mendengar. Di tangannya ini makanan ini. Dia mau nyuap enggak jadi. Dia dengar terus. Sang imam melihat itu, katanya, makan dulu imam. Nanti setelah itu saya sampaikan lagi, saya lanjutkan. Apa kata dia? Kata sang khalifah, lihat bagaimana mereka dahulu menghargai ilmu itu dan merasakan nikmatnya ilmu itu.
1: Ma tuhadditsuni bihi awqa'u biqalbi min kulli ladzatin wa ahla min kulli fa'idatin.
0: Apa yang engkau sampaikan kepadaku lebih nikmat bagi hatiku dari segala kelezatan, lebih manis, lebih indah dari segala faedah, sehingga mengalahkan suapannya tadi. Sibuk dia, suapannya itu dia sudah lupa, dia sibuk mendengar. Bayangkan betapa mereka dahulu, salafus saleh dahulu, mereka merasakan nikmat dan indahnya ilmu.
1: Wah, nanti itu. Sekarang ada kajian. Futsal apa nanti dulu? Sekarang ini nih. Ini lebih enak dari futsal ini.
0: Nah, kajian. Bayangkan ini makanan. Demikian mereka bisa merasakan nikmat ilmu itu. Dia katakan, apa yang engkau sampaikan, hadis-hadis tersebut, faedah-faedah, pengetahuan yang engkau sampaikan kepadaku jauh lebih lezat dari segala kelezatan dan jauh lebih indah dari semua faedah.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang digelari Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwayni. Beliau ini dahulunya, awalnya beliau adalah seorang ulama ahli kalam berakidah Asy'ariyah. Tetapi di akhir hayatnya diceritakan dia taubat. Bahkan menjelang dia meninggal, dia ada menyampaikan bait-bait syair yang menegaskan dia kembali kepada agama ibunya. Artinya dia tinggalkan bid'ah-bid'ah kalam itu, filsafat itu, dia kembali kepada akidah, akidah Ahlus Sunnah. Nah, bagaimana Abu Ma'ali Al-Juwayni menuntut ilmu dan bagaimana dia menikmati ilmu itu? Mari kita simak penuturan Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya. Imamul Haramain pernah menuturkan dan bercerita tentang dirinya. Ana la anamu wa la akulu adatan.
0: Aku ini, kata Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, aku ini biasanya tidak tidur, tidak makan. Loh, kita biasanya tidur, biasa makan, dia tidak tidur, tidak makan. Aneh.
1: Ana la anamu wa la akulu adatan.
0: Adatan itu biasanya. Saya biasanya tidak makan, tidak tidur. Ini kebiasaan yang aneh ini.
1: Apa sebabnya? Wa innama anamu idza ghalaba an-naum lailan aw kana nahara wa akulu idza ishtahaitu at-ta'am ayyu waqtin kana.
0: Hanya saja aku tidur kapan aku sudah ngantuk, betul-betul ngantuk, dikalahkan oleh kantuk, baru tidur. Siang ataupun malam, jadi tidak ada waktu tidur khususnya.
1: dan aku makan ketika aku betul-betul ingin, baru aku makan kapanpun waktunya. Kenapa?
0: Kana ladzatuhu wa lahu wa tanazzuhu fi mudzakaratil ilmi wa talabil fa'idah min ayyi naw'in kana.

Saking dia menikmati ilmu itu, belajar, sampai dia lupa makan. Sampai dia lupa tidur. Dan itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu. Barangkali Anda dengar bagaimana seperti seorang Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala itu. Dia naik di atas tangga mengambil bukunya. Dia sampai dia baca, sampai tidak turun-turun dari tangganya itu. Dihidangkan makan sarapan paginya. Rupanya siang ketika diantar makanan siang oleh keluarganya, yang pagi belum juga dimakan lagi. Sibuk dengan ilmu, dengan buku-bukunya. Subhanallah. Sampai mereka merasakan seperti itu. Begitu nikmat dan indahnya ilmu itu bagi mereka. Para ulama mengatakan tentang Imam Al-Juwayni ini, ma ra'aitu asyiqan lil ilmi mithla hadzal imam. Kami tidak pernah melihat seseorang yang asyik, yang sangat kasmaran, jatuh cinta kepada ilmu, mithla hadzal imam, seperti imam ini. Nah, sebenarnya kelezatan seperti apa yang dirasakan oleh seorang penuntut ilmu itu? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwasanya lezatnya ilmu itu adalah kelezatan yang paling besar. Kelezatan yang akan tetap kekal abadi setelah mati. Bermanfaat di akhirat. Kelezatan ilmu, al-ilmu billah wal-amal lahu. Kelezatan mengenal Allah dan beramal untuknya. Dan inilah dia sebenarnya iman, keimanan, beriman kepadanya. Dan ilmu itu sendiri, kata beliau, fanafsul ilmi bihi illam yakun ma'ahu hubbun lahu wa ibadatun lahu bal kana ma'a hubbi li ghairihi kainan man kana fa inna adhab hadha qad yakunu min a'dhabil adhab fid dunya wal akhirah. Kata beliau, ilmu itu sendiri, illam yakun ma'ahu hubbun lahu wa ibadah, jika kita belajar tanpa ada rasa cinta kepada Allah dan tanpa diniatkan ibadah, bahkan diniatkan yang lain, bisa menjadi azab yang sangat besar, sebagaimana dia adalah kenikmatan yang sangat besar apabila disertai dengan cinta kepada Allah. Intinya, Anda baru bisa merasakan nikmatnya ilmu itu jika Anda mempelajarinya diiringi dan disertai rasa cinta dan keinginan untuk beribadah dengan ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Baru terasa indah dan nikmatnya. Pernah Ibnu Taimiyah ini sakit. Ini diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Lalu datanglah tabib. Kemudian tabib berkata kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya imam, kegiatanmu, aktivitasmu sibuk menelaah kitab-kitab, mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu, ini menyebabkan sakitmu tambah parah. Jadi tabib menyarankan dia berhenti dulu menelaah ilmu, belajar atau menyampaikan ilmu. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? La asbir ala dzalik. Kalau itu yang kau suruh, aku tidak akan bisa tahan. Harus meninggalkan ilmu? Oh, itu tidak bisa. Tidak mungkin. La asbir, tidak mungkin saya sabar untuk meninggalkan ilmu. Bayangkan, dia tidak bisa sabar meninggalkan ilmu. Kalau kita duduk sebentar saja tidak sabar, aduh gimana ini, lama betul kajiannya. Dia tidak bisa sabar untuk meninggalkan ilmu. Subhanallah. Lantas Ibnu Taimiyah berkata kepada sang tabib, dokter ini, wa ana uhakimuka ila ilmik. Saya akan adu engkau dengan ilmumu. Nah, bagaimana itu? Alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyat at-tabi'ah fadaf'atil marad. Bukankah menurut kalian jiwa manusia ini apabila dia senang, gembira, plong, tidak tertekan, lapang, bukankah itu juga akan memperkuat stamina dia, kekuatan jiwa dia itu akan membantu dia untuk sehat dan menolak penyakitnya? Sang dokter berkata, bala, betul. Dan memang pikiran itu, hati sangat berpengaruh kepada penyakit. Coba lihat orang, kenapa yang kolesterolnya banyak naik, tensinya tinggi, jantungan apa dan segala macam, banyak kena

salah pikiran. Hati tidak tenang dan segala macam. Udah semuanya. Orang stres itu sebenarnya pengaruh pikiran dan segala macam. Makan tidak teratur lagi. Tapi kalau dia hatinya sudah bahagia, tentram, damai, senang, gembira, sudah tidak ada lagi sakit. Bukankah begitu? Dokter itu menjawab, bala, itu benar. Faqultu lahu, Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, fa inna nafsi tusarru bil ilmi fatuqawi bihi at-tabi'ah. Hatiku, jiwaku sangat gembira dengan ilmu dan ini akan menguatkanku. Fa ajidu raha, aku dapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kedamaian dengan ilmu. Jangan kau halangi itu. Akhirnya sang tabib menyerah. Dia berkata, hadza kharijun an ilajina. Kalau seperti ini keluar dari disiplin pengobatan kami. Sudah, angkat tangan dia. Lihat bagaimana Syekhul Islam menampakkan kecintaan dia kepada ilmu. Sakit itu tidak bisa menghalangi dia dari ilmu. Itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama sekarang seperti itu juga. Anda baca biografinya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika dia masuk rumah sakit. Guru murid-muridnya datang menjenguk. Terbaring sakit itu dia tanya, ah, kitab apa yang kalian bawa? Ayo kita baca, kita pelajari. Ya Syekh, engkau sedang sakit. Tidak apa-apa, ayo ambil kitab apa. Langsung diambil, rupanya ada Sahih Bukhari di mobil, dibawa, dibaca, dan dia syarahkan. Ilmu. Begitu semangat mereka untuk mengkaji ilmu. Jadi tidak ada alasan, aduh saya capek, letih, lelah, apa segala macam. Dan ternyata mental kita sangat jauh dibanding salaf soleh itu. Sangat jauh, kita yang mengaku kami ini salafiyun, kami ini pengikut jejak-jejak salaf, manhaj kami manhaj salaf. Tapi semangat kita melempem, cuma dalam menuntut ilmu. Bahkan tidak perlu jauh-jauh di zaman Ibnu Taimiyah untuk seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, seperti Syekh bin Baz, kita sangat-sangat jauh. Nah, maka kita tidak merasakan nikmat dan lezatnya ilmu itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu imam dan ulama besar yang sering dijadikan contoh dalam menuntut ilmu adalah Imam Ibnul Jauzi. Beda ya dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beda. Ibnul Jauzi ini lebih dahulu, jauh sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Ibnul Jauzi ini di dalam kitabnya Saydul Khatir bercerita tentang pengalamannya menuntut ilmu. Saya minta air hangat biar segar di sini. Kata Ibnu Jauzi, "Walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma." Lihat ungkapan dia. Adalah aku di masa-masa halawah. Halawah itu manis. Di masa-masa manisnya aku menuntut ilmu, talabi al-ilma, manisnya masa aku menuntut ilmu, dia mengungkapkan masa menuntut ilmu itu masa yang manis, lezat, nikmat. Begitu mereka mengungkapkan. Karena itu masa yang paling indah. Alqa minasyada'idi ma huwa indi ahla minal asali. Aku mendapatkan kondisi-kondisi yang sangat berat. Bagiku itu lebih manis daripada madu. Bagi dia berat menuntut ilmu. Bagaimana beratnya dia menuntut ilmu itu? Nanti dia tuturkan lagi. Li ajli ma atlubu wa arju. Aku merasakan ujian, cobaan di jalan menuntut ilmu yang sangat berat itu lebih manis daripada madu. Kenapa? Itu semua demi cita-cita. Demi ilmu yang ingin aku raih. Kuntu fi zamanis siba, ketika aku masih kecil, akhudhu ma'i arghifatan yabisa, aku berangkat untuk menuntut ilmu hadis itu membawa bekal roti yang kering, saking keringnya tidak sanggup dikunyah. Iya. Keras. Lantas bagaimana kalau dia mau makan, dia duduk dulu dekat sungai, namanya Sungai Isa.
duduk dia, dia basahkan dulu dengan air di sungai itu. Kadang dia minum air itu, dia kunyah itu, biar lunak. Seperti itu. Anak-anak kita sekarang menuntut ilmu apa? Kalau tidak AC sekolahnya, wah gak bisa. Lihat tempat tidurnya, wah tempat tidurnya tipis ini, gak usah. Wah selimutnya begini, lemarinya jelek, ini itu, dan segala macam, cari sekolah lain aja. Orang tuanya yang ingin mengajarkan anaknya untuk berleha-leha. Nah, tidak mendidik anaknya untuk mandiri. Kalau gitu gak boleh senang-senang dong. Bisa, tidak apa-apa, yang layak, yang wajar, yang pantas, itu boleh, itu nikmat Allah. Tetapi kalau anak kita dari kecil sudah kita biasakan, kalau tidak fasilitas, tidak lengkap, tidak ini, tidak bisa belajar, ini sebuah, akhirnya kita akan membangun semangat dan mental yang lemah pada anak-anak kita. Dulu para ulama jadi seperti itu. Fala aqdir ala akliha illa indal ma, aku tidak sanggup untuk mengunyahnya kecuali bersama air, saking kerasnya roti itu. Fakullama akaltu luqma syaribtu alaih, setiap satu aku dikopeknya, dipotong dikit, dimasuk ke mulut, dia langsung minum air. Syaribtu alaiha wa ainu himmati, dan fokus tekadku, cita-citaku ketika itu, la taro, tidak melihat, illa ladzata tahsil ilmi, yang ada dalam pandanganku, dalam hatiku, dalam angan-anganku, lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu. Tidak peduli dia. Sampai seperti itu. Fa'athmar dhalika indi, dan itu akhirnya membuahkan hasil. Sehingga akhirnya beliau dikenal di masanya orang yang paling banyak meriwayatkan, mendengarkan hadis dan siar sejarah-sejarah Rasul, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan juga sejarah para sahabat serta tabi'in. Itu buah dari perjuangan dia menuntut ilmu. Dia merasakan kesulitan menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Berdesak-desakan, duduk berdempet-dempetan, kadang kawan sebelah ini belum mandi pagi, bau keringat. Ya sabar. Anggap saja itu yang penting, fokus lezatnya ilmu. Anggap itu seperti parfum minyak kesturi, kan? Sabarkan. Ya tidak apa-apa. Namanya menuntut ilmu berdesak-desakan, ya keluarlah semua baunya, kan? Tidak apa-apa. Saking nikmatnya, indahnya duduk di majelis ilmu, Anda lupa. Tidak ingat lagi, tidak peduli itu. Karena fokus Anda bukan kepada orang di kiri kanan lagi. Fokusnya menuntut ilmu. Fokus Anda bukan lagi melihat besok barangkali ada jilbab model baru. Ha, minggu kemarin saya belum beli, baru lihat aja, duit belum ada. Sekarang udah minta sama abang ini. Duit udah disiapin. Pas sampai di situ, pas baru datang lihatnya yang jualan dulu, kan. Waduh, jilbab kemarin udah enggak nampak lagi. Jubah kemarin udah enggak ada lagi. Nanti pokoknya habis kajian tanya. Selama kajian dia mikirin itu aja itu. Aduh. Bukan gak boleh yang jualan ya. Yang jualan di luar itu teman-teman, ikhwan-ikhwan, silahkan saja. Tetapi tetap harus fokusnya ilmu itu. Fokusnya tujuan, niat, dan cita-cita datang itu betul-betul untuk ilmu itu. Sehingga tidak terganggu lagi. Jadi nikmatnya ilmu jauh lebih indah daripada pakaian-pakaian yang baru itu, makanan-makanan yang lezat itu. Yang jualan, aduh, kalau gini berkurang ini udah. Tidak apa-apa, insyaallah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda wahai saudaraku yang berdagang juga, jangan niat Anda kesini hanya dagang aja. Masuk paling belakangan, keluar di ujung-ujung. Khawatir nih dagangan di sini nih. Nanti belum apa-apa sudah di luar jagain. Ya Anda cuma dapat sekedar itu saja ilmu ya. Mungkin Anda tidak dengar, atau juga mungkin Anda salah dengar. Jadi tetap niat antum datang ke majelis ilmu, niat yang awal itu adalah untuk menuntut ilmu. Baik, ini tentang keutamaan, kemuliaan ilmu, nikmat dan indah serta lezatnya ilmu. Kemudian wahai saudara saudariku, ilmu yang mulia itu tidak akan membuat Anda mulia. Ilmu yang nikmat lagi lezat itu tidak akan terasa apa-apa bagi Anda kecuali Anda mengikhlaskan niat Anda. Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi, tujuan itu betul-betul menuntut ilmu lillahi ta'ala. Bahkan niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu disebutkan oleh para ulama syarat menuntut ilmu, syarat tatabu'i, bukan syartun
ibtidai. Apa itu syartun ibtidai? Apa itu syartun tatabu'i? Syartun ibtidai maksudnya ikhlas menuntut ilmu itu bukan di awal saja. Misalnya kita sudah tahu majelis di ustadz itu sudah rutin di situ, ya. Setiap pekan. Nah, kita datang. Bukan ikhlas itu awal mula pengajian pekan pertama, yang berikutnya tidak, tidak. Haruslah syarat ikhlas itu tatabu'i, terus-menerus kita perbaiki. Setiap majelis, setiap kita datang, kapanpun harus terus diperbaharui keikhlasan niat untuk menuntut ilmu itu. Nah, ini maksudnya tatabu'i, terus harus dikoreksi terus. Setiap waktu diperbaiki lagi niat kita itu sebenarnya apa tujuan saya datang ke sini? Apakah sekedar ingin bertemu dengan teman-teman, berkunjung, kumpul-kumpul, sudah lama tidak ketemu si fulan, di sanalah kesempatan bisa ketemu, atau bagaimana? Nah, ini harus diluruskan, diluruskan niat tersebut. Bahkan para ulama-ulama salaf dahulu, mereka menganggap tidak ada yang lebih berat lagi perkara kecuali masalah mengikhlaskan niat itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma alattu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah merasakan perkara yang lebih berat untuk diperbaiki atasku kecuali niat. Ada salah seorang ulama, Ibnu Hijjah Al-Hamawi, berkata kepada istrinya dalam bait-bait syair, waqailatan anfaqta fil kutubi ma hawat yadaka min al amwali qultu da'ini la'alli ara fiha kitaban yadullani li akhdhi kitabi aminan bi yamini. Jadi istrinya marah kepada dia karena banyak habis duitnya beli kitab aja. Akhirnya marah kepada suaminya, suami menjawab, wa qailatun, dan dia berkata, anfaqta, engkau telah menghabiskan fil kutbi ma hawat, menghabiskan untuk membeli kitab uang yang ada di tanganmu, yadaka minal amwali. Qultu, aku menjawab, da'ini, istriku, biarkan aku, la'alli aro fiha kitaban yadulluni, barangkali aku akan dapatkan di antara kitab-kitab itu satu kitab yang menunjukiku, li'akhdi kitabi aminan biyamini, kelak di akhirat yang menunjukiku, membimbingku untuk mengambil catatanku, kitabku dengan tangan kanan. Jadi dia ungkapkan di sini niat dia. Niat dia sebenarnya belajar membeli kitab dan lain sebagainya sehingga banyak hartanya kesana, habis untuk apa? Agar kelak di akhirat dia bisa menerima kitab dengan tangan kanan. Ini termasuk bagian dari niat yang ikhlas, niat akhirat. Nah, ini harus betul-betul kita perbaiki. Niat itu bukan untuk menandingi para ustaz, menandingi para ulama, bukan untuk dianggap jadi ustaz. Terkadang kan kita menanamkan kepada anak kita, kamu nanti rajin-rajin belajar biar bisa kayak ustaz itu. Ya mungkin tujuannya agar dia meniru, meneladani ustaz itu. Tetapi sebenarnya di sana terselip pesan yang tanpa kita sadari itu bisa membuat anak itu termotivasi, dia menuntut ilmu itu sekedar hanya untuk ingin lebih hebat daripada ulama itu atau setidaknya menyamai. Seharusnya dari kecil kita sudah ajarkan dia untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Nak, bapak mengantarkan kamu ke pesantren ini, memasukkan ke sekolah ini. Kenapa bapak pilih? Kenapa ibu pilih? Kenapa umi pilih kamu sekolah di sini? Tujuannya adalah agar kamu bisa beribadah kepada Allah dengan benar, agar kamu bisa selamat dunia dan di akhirat, agar kamu bisa menjadi orang yang soleh. Sering itu ditekankan sehingga akhirnya terbiasa dia mengikhlaskan niatnya. Tahu dia datang untuk apa ke sini. Ini harus dibiasakan. Sebagian orang kebanggaan dia adalah ketika dia bisa menjawab pertanyaan, maka tujuan dia mencari masalah-masalah saja, dihafal masalah-masalah yang lagi tren. Dia cari menuntut ilmu hanya untuk sekedar itu. Ini merusak niat. Maka orang-orang yang seperti ini paling suka kalau di majelis-majelis dia unjuk gigi itu. Kadang-kadang dia ikut pula menjawab-jawab
pertanyaan yang ditujukan kepada guru dia. Oleh karena itu ada ancaman-ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang menuntut ilmu ingin menandingi ulama, untuk orang yang menuntut ilmu ingin untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh atau untuk mendapatkan kedudukan, maka orang ini diancam dengan neraka. Bahkan termasuk orang yang paling keras dan yang pertama dicampakkan ke dalam neraka, orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas. Ada tiga orang, thalatha tusa'aru awwalu man tusa'aru bihim an-nar. Ada tiga orang, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada tiga orang, mereka lah yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka dari umat ini. Salah satunya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya agar dikatakan qari, agar dikatakan berilmu, hafal Al-Quran, hebat bacaannya, bukan ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf Abu Abdullah Ar-Ruzbari berkata, al-ilmu mawkufun alal amal, ilmu itu tergantung amal, wal amal mawkufun alal ikhlas, dan amal itu tergantung keikhlasan, wal ikhlasu lillahi yurisul fahma anillahi azza wajal, dan juga keikhlasan itu akan mewariskan pemahaman dari Allah azza wajalla. Anda ingin cepat paham ilmu, ingin bisa dapat manfaat dari ilmu yang dituntut, ikhlas dalam menghadiri majelis ilmu dan belajar. Kemudian perkara kedua, agar Anda mulia dengan ilmu, ilmu diberkahi dan ilmu terasa lezat dan nikmat setelah ikhlas, yang paling penting bagi penuntut ilmu ini adalah masalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyanjung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Sama. Nah, mensucikan jiwa adalah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkanmu ilmu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah, lihat, "Wattaqullaha yu'allimukumullah." Syarat agar Allah mengajarkanmu ilmu, bertakwa kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, "At-taqwa hahuna." Taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, sambil beliau memberi syarat ke dadanya, hati. Ini masalah yang penting, kesucian hati. Bahkan Anda tidak mungkin istiqomah, bahkan Anda tidak mungkin istiqomah dalam seluruh urusan agama sampai hati Anda istiqomah. Dan hati Anda tidak akan istiqomah jika dia tidak bertakwa. Dan mustahil hati Anda bertakwa jika dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa maksud ayat ini, wattaqullah di sini, makna sesungguhnya? Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, wattaqullah ay ma'nahu khafuhu wa raqibuhu wattabi'u amrahu watruku zajrahu. Apa kata beliau? Khafuhu, takutlah kepada Allah, itu maksudnya. Raqibuhu, muraqabah, hadirkan muraqabah itu. Muraqabah itu apa? Keyakinan kita bahwasanya Allah melihat, mengetahui setiap tindak tanduk dan perbuatan serta perkataan kita, zahir maupun batin. Hadirkan itu terus. Wattabi'u amrahu wasruku zajrahu. Tinggal lakukan perintahnya, ikuti perintahnya dan jauhi serta tinggalkan larangannya. Wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarkan. Nah, tazkiyatun nufus itu adalah dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa menghadirkan muraqabah. Ini dia. Muraqabah ini yang paling penting. Banyak penuntut ilmu, dia istiqomah di hadapan jamaahnya, di hadapan kawan-kawannya. Tapi ketika dia sendiri, dia goyah, lemah.
dan mudah terpedaya, mudah terbawa oleh arus. Nah, yang seperti ini sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tazkiyatun nufus sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau sangat mementingkan masalah ini. Coba lihat di Mekah 13 tahun. Antum baca ayat-ayat makkiyah itu. Jamaah, ibu-ibu juga coba lihat ayat-ayat makkiyah. Apa itu ayat-ayat makkiyah, ibu-ibu? Yang turun di Mekah. Hah. Lihat karakter ayat-ayat Mekah yang turun di Mekah itu pertama pendek-pendek. Antum juga kalau belajar itu harus sesuai prosesnya juga. Kalau di awal-awal penuntut ilmu itu baru belajar sudah beli kitab Fathul Bari terjemahannya, bangga pula kan. Wah, anak kemarin beli Fathul Bari mahal sekian. Wah, mau diapain itu kitab? Ikuti saja prosesnya dari awal itu tahapannya. Ya, untuk dibaca-baca nanti Ustaz. Sedangkan para penuntut ilmu yang sudah bertungkus lumus dengan ilmu, membaca itu saja berkerut keningnya. Iya, susah ini, banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Ibnu Hajar, banyak pembahasan. Seperti berenang di samudra. Ngapain antum beli itu? Bagus antum beli kitab-kitab yang kecil-kecil yang bermanfaat. Kitab tauhid dengan syarahnya, hadis-hadis yang dengan syarahnya, kitab fikih yang Anda butuhkan, Anda baca, Anda kuasai, jauh lebih bermanfaat daripada membeli itu. Nah, mulai ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Lihat di Mekah itu, ayatnya pendek-pendek. Kemudian selain pendek-pendek, ayat itu kandungannya ketika di Mekah itu didominasi oleh masalah-masalah keimanan. Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan masalah sorga serta neraka. Itu. Nah, alhamdulillah masalah kita sering mengkaji masalah tauhid, masalah syirik, masalah keimanan. Tapi kadang kita jarang mengkaji masalah akhirat, sorga dan neraka. Makanya hati kita kadang agak keras, sampah. Padahal ayat-ayat makkiyah itu umumnya masalah tauhid, syirik, dan masalah sorga dan neraka, tentang sorga dan neraka. Sehingga para sahabat ketika itu terbina di atas itu, kemudian sholat malam, tahajud, akhlak yang mulia, berbuat baik, itu isinya ayat-ayat itu. Dan kita harus ikuti proses pembinaan, penempaan ilmu yang ditempuh oleh Rasulullah untuk para sahabatnya ini. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari para pendidik, dari da'i. Padahal itu sangat penting untuk tazkiyatun nufus tadi. Agar jiwa mereka itu betul-betul bersih dan suci. Salah seorang ulama yang bernama Bishr Ibn al-Haris berkata, "Idza aradta an tulaqqan al-ilma fala ta'si." Jika engkau ingin dianugerahi oleh Allah ilmu, jangan berbuat maksiat. Penuntut ilmu wajib mensucikan jiwanya dengan memurnikan akidah, kemudian juga menjauhi dosa dan bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sahnun pernah berkata, "Sa'altu adalah aku kuntu idza sa'altu Ibn al-Qasim anil masail." Sahnun ketika dia menuntut ilmu kepada gurunya Al-Qasim, gurunya berkata kepada dia, "Ya Sahnun, anta farigh, inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawi riha." Wahai Sahnun, engkau ini banyak waktu kosong, farigh. "Inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawi riha." Sesungguhnya aku merasakan di kepalaku ada yang berputar-putar karena sholat malam. Dan gurunya ini, kata dia, sering berkata, setiap kali dia mengajarkan, menyampaikan ilmu, dia sering berkata, "Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fa inna qalila hadzal amri ma'a taqwallahi katsir." Walaupun sedikit ilmu yang kalian dapat, tetapi jika diiringi dengan takwa kepada Allah, dia akan menjadi banyak
Sebaliknya, wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Dan sekalipun banyak hadis yang kalian raih, kemana setiap majelis ilmu datang, setiap hari ada majelis ilmu datang terus, tetapi tidak diiringi dengan takwa kepada Allah, qalil, maka dia akan menjadi sedikit. Nah, jadi jangan himmah antum, tekad antum hanya sekedar menghadiri majelis ilmu saja, semangat kemana-mana. Oleh karena itu sering keluh kesah disampaikan kepada kami. Kami sering hadir majelis usab kemana-mana dan segala macam, tapi kami hampa. Terkadang kita kurang bertakwa kepada Allah. Koreksi lagi diri kita ketika kita sendiri. Ketika kita sendiri, betulkah kita sudah menghadirkan muraqabatullah, seolah-olah kita melihat Allah? Betulkah kita sudah berusaha menghadirkan itu belum? Nah, ini yang paling penting. Nah, ilmu inilah, ilmu seperti itu, ilmu ketakwaan, muraqabah, rasa takut kepada Allah, mensucikan jiwa dengan menjauhi maksiat dan banyak bertobat. Ilmu inilah yang mengangkat dan mengharumkan nama ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan menjatuhkan nama sebagian para ulama-ulama ahli fikih yang sibuk saja dengan urusan masail-masail fikhiyah, tetapi kurang peduli dengan masalah-masalah ibadah, ketakwaan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jika ingin mulia dengan ilmu agar ilmu bermanfaat dan juga Anda merasakan kenikmatan dan kelezatannya, ilmu itu harus diamalkan. Kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufiz, al-ilmu ma nafa'." Wa min dhalika dawamu sakinati wal waqari wal khusyu'i wat tawadhu lillahi wal khudu'. Ilmu itu bukan apa yang Anda hafal. Bukan itu ilmu sebenarnya. Itu kata Imam Syafi'i. Al-ilmu laysa ma hafiz. Ilmu itu bukan yang dihafal itu. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu yang sesungguhnya yang bermanfaat bagi kamu. Wa min dhalika, di antara manfaat ilmu itu nampak orangnya tenang. Tidak emosional. Orangnya wakar, khusyuk, tawadu lillah, tawadu kepada Allah, tidak angkuh dan tidak sombong. Itu buah dari ilmu itu. Walaupun banyak menghafal tapi angkuh dan sombong, walaupun banyak menghafal tetapi tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk, itu dia belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Imam Malik pernah memberi nasihat kepada Khalifah Harun al-Rashid di dalam sebuah tulisannya, "Idza 'allimta ilman falyura 'alaika ilmuhu wa sakinatuhu." Jika diajarkan kepadamu ilmu, wahai Ar-Rashid, maka tampakkanlah pada dirimu ilmu itu ada. Maksudnya diamalkan. "Wa sakinatuhu wa simatuhu." Tampakkan pada dirimu ciri-ciri ilmu itu. "Wa waqaruhu." Wibawa ilmu itu. "Wa hilmuhu." Dan santunnya ilmu itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama warasatul anbiya." Ulama itu orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Jadi amalkan ilmu itu, wujudkan ilmu dalam keseharian kita agar ilmu itu bermanfaat. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dia. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui apakah ilmu itu sudah bermanfaat bagi kita atau belum? Nah, coba lihat ini. Saya ringkas. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama, kalau dia apakah bermanfaat pada diri seseorang itu atau tidak, lihat apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Ini yang pertama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu orang yang berilmu, yang sudah ya, yang bermanfaat ilmu bagi dia, dia tidak senang disanjung, dipuji, dan dia tidak sombong kepada sesama manusia. Itu tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia. Kemudian semakin dia berilmu, semakin tawadhu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda ilmu itu bermanfaat, dia tidak suka kedudukan, tidak suka ketenaran, dan tidak lagi berlebihan dalam hal duniawi. Tidak berfoya-foya dalam kehidupan duniawi. Yang keberapa lagi?
Lima. Yang kelima, ah ini dia yang paling penting ini. Tanda ilmu itu bermanfaat, wahai jamaah, kaum muslimin dan muslimat. Tanda orang itu telah bermanfaat ilmu pada dia, dia tidak mengaku berilmu. Nah, malah dia tidak mengaku sudah berilmu, dia tetap merasa dirinya belum paham, atau masih kurang. Ketika dia sudah menganggap dirinya berilmu, sebatas itulah ilmu dia. Tidak akan bertambah lagi. Tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia. Semakin dia belajar, semakin dia berilmu, semakin nampak kebodohan dia. Akhirnya, ketika dia melihat semakin banyak kebodohannya, semakin bersemangat dia menuntut ilmu. Tidak ada lagi istilah bosan, jemu. Nah, penyakitnya, banyak di antara ikhwah-ikhwah itu dia sudah merasa senior ngaji. Saya ngaji udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan ada yang menganggap saya awal-awal dakwah di Jakarta masih sepi, saya udah ngaji dulu. Wah. Karena dia merasa sudah senior, sudah lama, sudah beruban di kajian itu. Nah, akhirnya ada kajian, masalahnya itu, udah paham saya itu. Nah, akhirnya tidak datang. Padahal manfaatnya majelis ilmu bukan hanya sekedar mendengar materi kajian itu saja. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya untuk memberi semangat kita lagi. Manfaatnya menyadarkan kita dari kelalaian-kelalaian. Manfaatnya dari diskusi-diskusi ilmiah antara ustaz dengan yang hadir di situ. Kita bisa dapatkan manfaat. Manfaatnya mempererat ukhuwah. Manfaatnya juga karena mukmin yang berjamaah itu berkumpul dengan jamaahnya akan terhindar dari godaan syaitan dibandingkan orang yang menyendiri, memisahkan diri dari jamaah. Manfaatnya juga orang yang hadir di majelis ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung di hadapan malaikat-malaikat oleh Allah. Banyak manfaatnya. Nah, kalau antum hadir di majelis-majelis para ulama di Masjid Nabawi itu, kajiannya itu saja. Dulu Syadul Muhsin Sahih Bukhari. Habis itu mulai lagi kitab-kitab sunan yang lainnya. Habis Sunan Abu Daud ganti lagi Sunan Nasai, ganti ini. Kalau hadis itu, kalau antum buka kitab hadis itu saja dia. Babnya itu juga. Kembali lagi bab itu. Tapi kalau di sana itu bukan semakin sepi, malah setiap kami hadir umroh untuk semakin ramai saja majelisnya. Yang lama-lama tetap saja ada yang udah tua-tua dari dulu waktu kami zaman kuliah, masih ada juga dia lagi di situ. Duduk juga di depan juga. Wah, ini luar biasa ini. Padahal pembahasannya itu juga, karena memang agama kita kan itu, tidak berubah-ubah. Jangan Anda kata, "Oh, Ustaz, itu pembahasannya itu." Mau masa kami mau berbuat bid'ah? Kan enggak mungkin. "Oh, Ustaz, itu kajiannya itu aja." Ya memang itulah ilmu agama. Tidak mungkin ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Ya itulah dia. Kita mantapkan ilmu itu. Nah, jadi jangan pernah Anda merasa seperti itu. Kalau Anda sudah merasa itu ada penyakit di sini. Nah, akhirnya itu yang membuat Anda jadi sombong dan angkuh terhadap ilmu. Karena Anda tidak datang, "Wah, itu saja pembahasannya gampang, saya sudah sering itu." Ah, ini sombong ini. Terhadap ilmu, bukan terhadap gurunya, enggak, terhadap ilmu. Berarti dia sombong dan angkuh terhadap Allah. Nah, seharusnya semakin dia berilmu, semakin dia merasa sedikit ilmunya. Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, itu mempelajari kitab gurunya Al-Umm itu sampai 40 kali khatam. Setiap kali selesai tamat, dia baca lagi, ada faedah baru yang dia dapat. Nanti diulang lagi, ada lagi faedah baru yang dia dapat. Bayangkan begitu mereka belajar. Nah, dengan itu nanti tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu, Anda tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Anda raih dalam ilmu agama, dan Anda tidak merasa bosan dan merasa jemu. Tanda ilmu yang bermanfaat berikutnya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, berburuk sangka kepada diri sendiri dan berbaik sangka kepada manusia. Ini dia. Sehingga dia tidak suka mencela, mencerca orang lain. Karena dia sudah disibukkan dengan ilmu. Dia disibukkan dengan ilmu, bukan lagi sibuk menghujat, membicarakan keburukan orang. Dia senantiasa berburuk sangka kepada dirinya, berbaik sangka kepada manusia.
Itu kebalikan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Kebanyakan manusia di zaman sekarang berbaik sangka pada diri sendiri, berburuk sangka kepada orang lain. Asal ada lihat orang kalau setiap kajian duduk paling depan, wah dia itu anu itu cari muka aja. Sengaja terus kajian di depan cari muka aja. Kenapa kita sibuk dengan niat orang? Lah Anda gimana ngapain di belakang? Malas-malas saja. Anda mau enggak gitu kan? Kan enggak mau juga kan? Niat orang jangan sibuk. Sudah, berbaik sangka saja kepada orang. Urus diri kita, buruk sangka kepada diri kita. Nah, dengan berburuk sangka kepada diri kita, maka kita sibuk mengoreksi diri kita, memperbaikinya, insyaallah akan menjadi lebih baik. Jangan sukar berburuk sangka kepada orang lain. Oh, dia tidak mau begini, tidak mau begitu. Hatta sampai pun kita melihat ada ikhwan kita, misalnya jemaah kita yang memang sudah lama mengaji, sekarang tidak lagi mengaji. Jangan berburuk sangka kepada dia, tidak boleh. Ah, mungkin dia ini termasuk seperti yang dikatakan Ustadz itu, sudah merasa hebat ilmunya, sudah senior. Jangan berburuk sangka. Saya hanya tadi mengingatkan supaya kita sadar. Tanpa ada menyebut orang-orang tertentu, jangan Anda berburuk sangka. Mungkin dia ada urusan sehingga dia tidak datang. Ya, mungkin dia ada sekarang jadwal kajian itu sudah bertabrakan dengan kewajiban dia yang lebih wajib dia tunaikan. Cari uzur-uzur untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, jangan berburuk sangka kepada mereka. Nah, ini dia di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung pindah ke pembahasan berikutnya. Sandungan di jalan menuntut ilmu. Jadi ketika kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, kita merasakan sandungan-sandungan, halangan-halangan, aral yang menghalangi langkah kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Apa saja penghalang-penghalang kita untuk menuntut ilmu? Sebenarnya penghalang-penghalangnya itu adalah lawan dari apa yang saya sebutkan tadi. Untuk memudahkan, untuk memahaminya, saya sebutkan satu persatu. Dan sebenarnya itu adalah lawan, kebalikan dari apa yang dijelaskan tadi. Yang pertama, jadi ini untuk memudahkan mengingatnya. Menuntut ilmu untuk selain Allah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Dan tidak mengamalkan ilmu ini penyebab seseorang tidak istiqomah. Walaupun dia rajin ke majelis ilmu, dia tidak mengamalkannya maka dia mudah goyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kalaulah bahwasanya mereka mengamalkan, mengerjakan, melakukan ma yu'aduna bihi, apa-apa yang diajarkan kepada mereka, apa-apa yang dinasehatkan kepada mereka, apa-apa yang dipetuahkan kepada mereka, mereka kerjakan, mereka amalkan, lakana khairal lahum wa ashadda tathbita, itu niscaya lebih baik bagi mereka, wa ashaddu tathbita, dan lebih membuat mereka sabat, kokoh, teguh, istiqomah. Dan juga kata Allah, kami akan berikan dari sisi kami pahala pengampunan yang sangat besar, serta kami bimbing wala hadainahum siratan mustaqima, kami bimbing dia kepada jalan yang lurus. Anda sudah berada di atas jalan yang lurus, jalan Islam, jalan sunnah, tetapi Anda butuh bimbingan untuk istiqomah. Nah, ini dia, dengan mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu itu penghalang Anda untuk mendapatkan manfaatnya. Kemudian sandungan yang lain, yang berikutnya, yang ketiga, hanya bersandar kepada kitab, buku-buku, tanpa berguru kepada ahlinya. Nah, ini juga akan menjadi sandungan bagi Anda, bahkan bisa-bisa menyebabkan Anda salah jalan. Berapa banyak orang yang akhirnya salah paham, ya? Berapa banyak yang akhirnya orang salah jalan, tersesat karena baca buku saja, tanpa belajar dan bertanya kepada para ulama atau ahlinya.
Buku itu membantu. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan di situ beberapa tahapan-tahapan ilmu. Lalu beliau katakan di situ, di antara perkara yang menjadi sarana media untuk menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, akhdhul ilmi min fami ahlihi, mengambil ilmu langsung dari mulut ahlinya, yaitu dengan talaqqi, duduk di majelis ahlinya, para ulama, para ustadz dan guru-guru kita yang mengerti paham ilmu. Ini yang pertama, dan ini yang paling utama, karena asalnya ilmu memang seperti itu. Di zaman para sahabat, mereka juga menerima ilmu itu langsung dengan lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengan kitab para ulama. Ingat, kitab para ulama. Ingat, buku para ulama. Loh, kenapa saya harus ulang-ulang itu? Karena sekarang buku itu banyak sekali. Sekarang itu trennya buku itu di pasar itu buku-buku salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Menjamur. Penulisnya pun beragam, mulai dari ulama atau sekedar penuntut ilmu biasa, atau dai-dai, atau ada juga sekedar copy paste saja, ambil dari internet, copy paste gini, lalu jadi sebuah buku cetak. Lihat, buku menjadi salah satu sarana media, kata Imam Asy-Syatibi, untuk menuntut ilmu. Tetapi beliau juga ingatkan, hendaklah buku ulama. Anda kalau beli buku, pilih, jangan tergiur oleh indah judulnya saja. Wah, mantap ini judulnya ini. Wah, lihat judulnya saja. Tanya, ketahui dulu pengarangnya ini siapa ini. Anda tidak kenal, tanya kepada guru Anda. Di sini Anda ustadz Anda, siapa guru Anda yang Anda percayai? Orang yang thiqah, insyaallah manhajnya lurus, akidahnya lurus. Tanya kepada dia, ustadz saya mau beli buku, ini ada buku judulnya bagus, pengarangnya ini. Bagaimana nih ustadz? Kita minta pendapat guru kita, itulah guru kita. Tempat kita bertanya. Oh, hati-hati Anda. Jangan beli itu. Ini buku-buku ini walaupun bagus bahasa dia, tulisan dia, tapi di situ ada tersisip permasalahan-permasalahan yang berbahaya bagi akidah misalnya. Dia tahu. Nah, ini gunanya. Maka walaupun buku itu bermanfaat, bisa dijadikan sarana untuk menuntut ilmu, tetapi buku harus dipelajari dengan guru. Artinya kembali lagi kepada ulama juga. Tidak bisa Anda belajar sendiri. Berapa banyak orang yang bolak-balik dia membaca buku itu tidak paham-paham apa maksudnya ini ya. Lama dia pikir. Lalu dia hadir di majelis ilmu, duduk, terdengarlah ustadz itu menjelaskan hanya dengan beberapa ungkapan yang singkat, langsung dia paham. Oh, itu maksudnya. Oh, itu ya. Dia payah mikirkannya apa maksudnya ini. Tidak paham. Tinggal dijelaskan saya sedikit oleh ustadznya, selesai. Maka belajar dengan guru itu mempercepat pemahaman kita. Jadi silahkan Anda beli buku, jangan khawatir kawan-kawan yang jual buku. Silahkan beli buku, tetapi buku harus juga didampingi oleh guru. Artinya Anda baca buku, tanya kepada guru. Pilih buku, tanya guru juga, buku apa yang bermanfaat. Ustaz saya mau beli buku sekarang, buku apa kira-kira yang pantas untuk saya beli, misal dalam masalah akidah. Saya sudah punya kitab akidah, kitab tauhid udah, kasus syubhat udah, ini terjemahannya sudah, apalagi ustaz kira-kira yang bermanfaat. Nanti ustaz itu akan alihkan, mungkin kamu bagusnya beli ini lagi, kitab ini lagi, baca, kuasai. Nah ini, ya, jadi buku juga harus dipelajari dengan guru. Dan kalau hanya bersandar kepada buku-buku saja, biasanya pertama sering terjadi kesalahan dalam pemahaman. Dan karakter orang yang belajar hanya dengan buku saja membuat karakter dia itu keras. Kenapa? Karena ketika orang belajar dengan guru itu banyak yang dia pelajari. Adab, akhlak, bagaimana guru itu menjelaskan satu masalah itu. Karena tidak terkadang apa yang kita dapat di buku itu terkadang tidak bisa langsung kita terapkan di realnya. Sementara guru kita punya kaedah-kaedah yang dia pelajari dari guru-guru dia. Bagaimana cara menerapkan perkara-perkara itu di realnya, di alam nyata. Nah, ini perlu kita pahami.
Nah, inilah gunanya guna guru itu. Yang berikutnya, sandungan yang berikutnya. Yang keberapa? Empat. Yang keempat, menimba ilmu dari as-saghir. Para ulama menyebutkan akhdzul ilmi anil as-saghir. Menimba ilmu dari orang-orang kecil. Maksudnya keilmuannya masih kecil, masih dangkal, usianya pun masih muda. Nah, tentu di sini kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Di tempat di Indonesia ini, mana kita akan dapat ulama, mau belajar sama ulama? Tidak ada kita temukan, susah kita menemukan, sulit mendapatkan ulama di Indonesia ini. Maka ketika ulama tidak ada, maka kita bisa dapatkan murid-muridnya ulama yang kita harapkan mereka juga bisa mengajarkan kepada kita ilmu yang sudah dia dapat dari para ulama. Nah, itu ustaz-ustaz kita banyak. Nah, as-saghir, kalau ada yang lebih besar, yang lebih keilmuannya lebih dalam, lebih tinggi, maka itulah yang lebih patut untuk kita jadikan sebagai seorang guru. Pilih-pilih guru. Jangan sembarangan memilih guru. Asal comot, asal ada kajian kita datang. Lihat. Kadang-kadang, walaupun dia sudah sarjana. Jadi ada itu di tempat kami. Salah seorang da'i. Da'i ini kan banyak. Ya. Da'i banyak. Pokoknya ada. Menjelaskan kepada jamaah tentang masalah kalau orang hendak berkorban itu kan disunnahkan, di dalam hadis disunnahkan apabila sudah masuk Zulhijjah, yang ingin berkorban itu dilarang dia memotong kuku, memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Nah, sang guru ini menjelaskan kepada murid-muridnya, hadis itu dia terjemahkan, jadi apabila salah seorang dari anda, dari kamu berniat untuk berkorban masuk Zulhijjah, maka jangan memotong kuku-kuku hewan kurbannya, jangan memotong bulunya. Ada seperti itu. Jadi jangan sembarangan cari guru. Dia ingin menjelaskan mungkin sesuai sunnah, tapi dia sendiri tidak paham. Ada yang bertanya, Ustaz, apa ya gitu ya Ustaz? Ini kemarin ngaji gini-gini. Loh, siapa juga yang mau motong kuku kambing? Kan gak ada. Aduh, ada. Untuk apa kuku kambing dipotong-potong juga? Jadi siapa? Jadi dia harusnya kan bisa dipahami. Nah, akhirnya kan bisa salah paham. Ini masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat yang bisa dipahami. Tetapi karena terkadang ada orang-orang yang belum pantas untuk tampil mengajarkan ilmu, dia merasa sudah puas dengan ilmunya. Nah, itu tadi. Jadi sandungan bagi dia untuk meraih ilmu yang lebih banyak. Akhirnya dia merasa sudah cukup dengan yang ada pada diri dia. Dia sampaikanlah apa adanya, seperti itu. Akhirnya menjadi bahan tertawaan jemaah. Ini ustaz, ini masa iya ada orang ngapain juga bulu kerbau sapi itu dipotong-potong? Tidak ada, kurang kerjaan apa? Padahal jelas yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang berkorban itu. Hikmahnya salah satunya agar bisa mereka juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berhaji. Karena mereka ketika berihram, setelah berihram untuk haji, mereka tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh mereka. Jadi mereka bisa merasakan seperti itu juga. Nah, ini sebenarnya salah satu hikmahnya. Di sini pentingnya, pilih guru yang betul-betul memiliki pemahaman, yang sudah belajar dari ulama, atau dari murid-murid ulama, atau dia juga sudah belajar kepada orang-orang yang ahli, dan nampak kepada dia ada keahlian itu dalam penguasaannya terhadap ilmu. Sandungan yang berikutnya dalam menuntut ilmu. Yang keenam. Kelima. Tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Manusia ini memang pembosan. Belajar, kita beli kitab misalnya Arba'in Nawawiyah, ada syarahnya. Baru baca 1-2 hadis, bosan, tutup, beli yang lain. Baca lagi, udah langsung beli Bulughul Maram yang besar-besar itu. Baca. Anu bosan, beli kitab, baca lagi, belajar ini. Jadi dia tidak mengikuti tahapan-tahapan ilmu itu. Tidak tadarruj, kata para ulama.
Mulai pelajari ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Kuasai itu, pahami tahap berikutnya. Tahap berikutnya harus sabar. Saya dari dulu belajar dua berbulan-bulan. Masih haza kitabun juga ustadznya. Kok lama sekali belajar bahasa Arab? Susah ya belajar bahasa Arab. Ya harus ada prosesnya. Baru belajar 6 bulan, 7 bulan. Orang belajar bertahun-tahun. Anak Anda saja yang cerdas, masih muda, masih kecil, 6 tahun di pesantren belum apa-apa bahasa Arabnya. Apalagi kita yang sudah tua-tua, mau belajar bahasa Arab, baru 6 bulan sudah tidak sabar. Wah susah ya. 6 bulan ingin cepat pandai. Nggak bisa. Nah, harus mau mempelajarinya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi tidak loncat-loncat. Yang berikutnya, yang ke-6. Bangga terhadap diri. Ujub. Bangga. Jadi karena sudah ngaji, sudah memelihara jenggot. Ya, alhamdulillah itu sunnah. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pakai jilbab lebar. Sudah, pokoknya sudah rajin mengaji lah. Kemudian merasa diri itu sudah seperti seolah-olah sudah melewati jembatan. Sudah sampai di ujung sirat. Iya, seolah seperti itu. Kenapa perasaan itu muncul? Merasa diri dia sudah hebat saja. Wah, dia paling udah seolah-olah udah dijamin ini. Karena udah mengaku ngikuti sunnah ini udah dijamin. Udah hadir di kajiannya Ustadz Fulan udah dijamin. Gak ada. Sehingga apa? Ngelihat jemaah-jemaah atau kaum muslimin yang lain itu remeh saja, rendah. Dia bangga dengan diri dia, hebat udah ini, udah ngikuti sunnah. Akhirnya dipandang remeh saudara-saudarinya yang lain. Nanti ada nanti baru ikut ngaji akhwatnya datang masih pakai celana panjang kan, pakai jilbab, udah pakai kerudung itu jilbab yang lehernya tercekek itu kan. Katanya jilbab bunuh diri kata orang kan. Dililit di sini kan. Iya, seperti itu. Ada pakai masih pakai celana panjang langsung diplototin kan. Akhirnya dia bingung kan. Wih, ngapain ya? Saya kok dililitin aja. Ada apa ini? Akhirnya dia merasa rendah diri dia. Yang kiri kanan juga tidak negur, tidak ada basa-basi sedikit pun, tidak ada tegur sapa. Kalau ngelihat itu tajam matanya. Ya wajar kan pakai cadar jadi lain kan. Perasaan dia sudah aneh saja dilihat itu. Akhirnya udah. Wah susah ngaji di sana. Kenapa susah? Nggak enak. Orang sana orang surga punya mereka semua. Mereka udah hebat-hebat. Kita ini orang-orang banyak dosa. Ini apa dan semacam udahlah. Keluhan-keluhan itu memang ada. Bahkan ada yang pernah sampai tulisan itu langsung ditulisnya. Dan dia hadir. Ustadz, kenapa jamaah-jamaah Ustadz ini kok pada memplototin saya? Dia tulis, saya kesini mau bertanya agama, mau mengaji. Kok saya seperti orang aneh diliatin, ya apa begini? Sebenarnya apa memang seperti ini? Begitu. Ini orang yang belum paham, belum mengerti, harus kita kasihani, harus ada belas kasih kita. Jangan menganggap diri kita itu bisa jadi suatu saat dia bertaubat. Betul-betul bersungguh-sungguh, ikhlas dan tulus. Dia lebih baik di sisi Allah daripada kita yang sudah merasa hebat, ternyata kita sombong dan angkuh. Nah ini, bahkan seharusnya kita raih tangannya. Kita sapa dia, Masya Allah, ahlan, apa kabar? Gimana keluarga sehat semuanya? Siapa namanya? Kenalan udah. Senang dia kan, wah enak di sini ya. Ukhuwahnya kuat, kekerabatannya, keluarganya, muka mereka berseri-seri menyapa saya, bukan tampang angker saja gitu kan. Jadi jangan anggapan mukmin yang kuat itu harus wah, ya. Mukmin yang kuat itu dia sanggup untuk tawadhu di hadapan saudaranya, senyum, ramah, tegur sapa. Nah, jadi salah satu penghalang ilmu itu akhirnya banyak orang yang terhalang untuk menuntut ilmu karena itu. Akhirnya dia malas untuk datang ke majelis ilmu. Pokoknya jangan lagi tempat orang-orang yang berjenggot. Susah. Nah, ada istilah-istilah seperti itu muncul karena sikap-sikap kita tadi. Jadi jangan ada merasa ujub, bangga terhadap diri. Ketika seseorang ujub, itu sebenarnya tipu daya syaitan untuk menyesatkan kita agar dia punya teman. Karena ujub itu adalah sifat iblis.
Ujub itu yang membuat dia akhirnya terusir dari sorga. Ujub itu yang menyebabkan dia menghinakan dan melecehkan Nabi Adam. Ketika dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, barang siapa yang memiliki rasa ujub itu,

Jadi ada salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sering dihukum oleh Rasulullah dicambuk karena mabuk. Kisahnya ada di Sahih Bukhari. Sampai suatu ketika tertangkap lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicambuk. Jadi ada salah seorang sahabat, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat itu adalah Umar radhiyallahu anhu, mengeluarkan kata-kata yang keras terhadap orang ini. Kalau bahasa kitanya, kamu ini betul-betul tidak jera-jera, enggak kapok-kapok, sudah ditangkap oleh Rasulullah masih saja berbuat seperti itu. Rasulullah berkata kepadanya, mahlan, pelan wahai Umar, tahan. Inni la a'lamu annahu yuhibbullah wa rasulah. Aku benar-benar tahu orang ini sebenarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang membuat dia lemah, tergelincir. Harus kita raih dia. Walaupun dia dihukum oleh Rasulullah, tetapi tetap tidak boleh dikasari. Kalau hukum tetap harus ditegakkan. Namun sebagai seorang muslim, kita harus kasihan dan ingin menyelamatkan dia dari kubangan maksiat itu. Nah, lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Baik, kita lanjutkan karena waktu terus berjalan. Yang berikutnya, yang ketujuh, isti'jalut thamarah. Tergesa-gesa ingin cepat mendapatkan hasil. Itu juga tidak boleh dalam menuntut ilmu. Seperti saya katakan tadi, tidak sabar dengan waktu panjang menuntut ilmu. Tergesa-gesa ingin cepat berhasil. Akhirnya tidak selesai. Selesai juz 30 itu, apalagi 30 juz. Karena ingin cepat selesai aja. Dan kadang-kadang karena ingin cepat mendapatkan hasil itu, akhirnya tidak mutskin, tidak mantap ilmu itu, ngambang. Nah, biar sedikit tapi terus diulang, muzakarah, diulang-ulang. Jadi ada salah seorang ulama, imam, setiap dia pulang dari mempelajari ilmu, dia pulang ke rumahnya, diulang-ulang. Pernah dia pulang mengulang-ulang hadis itu, diulang-ulang terus, sering diulang-ulang. Sampai istrinya mengira suaminya ini susah menghafal. Istrinya sambil kerja di dapur, di rumah, dia dengarkan. Langsung dia bilang, bang, itu bahasa kitanya ya, saya sudah hafal, hafiztu ma kult. Saya sudah hafal apa yang kau ucap-ucapkan tadi. Langsung sombong istrinya kan, wah, saya sudah hafal nih bang, yang kamu ucapkan tadi. Suaminya tadi bilang, oh ya, coba. Langsung istrinya bisa. Wah, hebat. Dia diam aja. Seminggu setelah itu, suaminya berkata kepada istrinya, hat ma hafizta, coba baca lagi yang kamu katanya hafal kemarin. Enggak ingat lagi dia. Enggak ingat lagi. Apa kata suaminya? Saya mengulang-ulang itu bukan karena tidak bisa hafal, supaya saya tidak seperti kamu. Supaya saya tidak seperti kamu. Nah, istrinya memang cepat hafal, cepat lupa juga. Dia ulang-ulang terus, sabar dia ulang-ulang, supaya apa? Supaya lengket. Nah, jangan buru-buru saja ingin mendapatkan hasil. Ada yang ulama itu sampai disebutkan oleh siapa nama ulamanya itu ya? Abu Ishaq Asy-Syirazi. Itu mengulang-ulang ilmu yang dipelajari dalam satu materi itu sampai 70 kali diulang 70 kali. Ada yang 100 kali. Mereka tidak bosan. Kita baru hafal berapa menit menghafal. Ah, belum hafal juga, pindah lagi. Nah, akhirnya hafalnya ayat pendek aja. Karena tidak sabar menghafal. Jadi harus, jangan buru-buru mendapatkan hasil. Harus sabar. Kemudian berikutnya, yang keberapa lagi? 8 ya. Yang ke-8, rendahnya tekad dan cita-cita. Jadi ya, saya penting hadir ke majelis ilmu, yang penting ya bisa hadir. Waktu saya sedikit, cuma daripada enggak pengajian. Nah, ini rendah tekadnya ini. Ngisi-ngisi waktu daripada enggak ngaji. Nah, ini rendah nih cita-citanya. Ini jadi penghalang dia untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Maka dia dapat, ya itulah, sedikit-sedikit itu saja. Makanya kadang ustadz itu sudah membahas dari A sampai Z, ketika pertanyaan masih ada juga yang bertanya.

0: Banyak masalah yang dibahas itu. Kadang-kadang sudah disebutkan Ustadz itu di majelis itu. Bahas masalah itu, nanti pertanyaannya, Ustadz apa hukumnya ini? Padahal dibahas itu. Kenapa? Karena dia duduk itu, ya sekedar hadir saja. Nah, seorang penuntut ilmu agama, walaupun dia sudah tua dan segala macamnya, dia tetap harus punya semangat, tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu itu. Dengar penuturan Ibnul Jauzi tentang cita-cita dan tekad yang tinggi. Apa kata beliau? Wa inni la adzkuru laka ba'd ahwali. Aku akan ceritakan kepadamu sebagian dari apa yang aku alami. Fa inni adzkuru nafsi wa li himmatun ahliya. Aku ingat bagaimana aku dahulu memiliki tekad yang sangat tinggi. Wa li nahwun min sitti sinin. Umurku ketika itu baru 6 tahun. Wa ana qarinus sibyanil kibar. Tetapi aku menandingi dalam menuntut ilmu itu sudah selevel dengan anak-anak yang sudah besar. Fama adzkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'a sabi. Aku tidak pernah ingat kalau aku bermain-main di jalanan bersama anak-anak kecil. Umurnya baru 6 tahun. Dia sibuk berburu ilmu. Umurnya 6 tahun, dia sibuk ke majelis ini, ke majelis ini, ke majelis ini. Apa kata dia? Aku tidak pernah ingat aku bermain dengan anak-anak kecil lain di jalanan. Wala duhiktu duhikan kharijah. Aku juga tidak pernah ketika itu tertawa, terbahak-bahak berlebih-lebihan. Kalau anak kita memang tidak main di jalanan, Pak, Bu. Main dia di depan PS. Wah, ya tidak di jalanan. Jalanannya di dalam PS itu dia ngebut-ngebutan ini dan segala macam. Alasannya ya Ustadz, daripada dia main di jalanan, ya tidak apa-apa lah, biar di rumah saja dia bisa fokus main. Daripada dia nonton TV, biarlah main PS. Ini solusi-solusi yang tidak baik. Orang tua yang rasa kasihan yang berlebihan kepada anak yang akhirnya menyebabkan anaknya menjadi korban dari rasa kasihannya itu. Nah, apa kata beliau? Hatta ini kuntu wali sab'u sinin au nahwuha ahdur rahbatal jami atlubul muhaddith fayatahaddasu bisamri tawil fa'ahfad fa'arji ilal bayt fa'aktubuhu walakad kana sibyan yanziluna dijlah wa yatafarrajuna alal jisr. Kata beliau, bahkan aku betul-betul ingat, sesungguhnya aku ketika itu berumur 7 tahun atau segitulah kurang lebih, aku menghadiri majlis di Masjid Jami. Aku mencari para muhaddis, ahli hadis yang menyampaikan hadis sampai larut malam. Fa'ahfad, aku hadir dan menghafalkan hadis-hadis itu. Fa'arji ilal bait, lalu aku pulang ke rumah. Fa'aktubuhu, dan aku catat kembali hadis itu. Umurnya 7 tahun. Mana ada anak seperti itu di zaman sekarang? Bukan karena tidak ada, karena tidak ada orang tua yang memotivasi dia untuk itu. Makanya tidak ada. Pulang, dia catat lagi. Saya ingat bapak saya, karena bukan ulama saja. Bapak saya dulu, waktu saya kecil, waktu saya sekolah dasar, dia seorang guru, tapi dia bukan ulama, orang awam. Tapi metode yang dia terapkan kepada saya luar biasa. Waktu di zaman itu kan TV masih hitam putih. Bahkan kalau di kampung saya itu, kalau nonton itu rame-rame di tanah lapang pakai TV-nya satu itu. Nah, bapak saya waktu itu beli TV hitam putih. Jadi karena dia orang umum, ya sesuai diarahkannya ke untuk umum juga. Dulu kan ada Dunia Dalam Berita, Berita Nusantara, itu dulu. Dia mewajibkan saya duduk di depan TV khusus berita itu. Membawa buku, tulis, dan pena. Harus mencatat setiap berita itu. Begitu dulu dia. Duduk sini. Catat. Nyatat berita itu. Catat. Setelah seminggu, dia minta buku itu lagi. Nah, ditanyanya. Siapa presiden ini yang berkunjung ke sini? Wah, gini. Apa kejadian yang terjadi ketika ini, ketika itu? Ditanya lagi. Dan itu yang dia terapkan. Dia karena bukan ulama saja. Kalau qadarullah, kalau seandainya dia ulama mungkin bisa lebih lagi. Tapi karena dia orang umum, seorang guru, diarahkan seperti itu. Nah, dia ingin dengan sesuatu yang kecil itu dia ingin berikan manfaat. Dan ketika itu habis Dunia Dalam Berita jam 9 ya waktu itu. Itu tidak boleh lagi. Harus tidur. Dan kadang-kadang kan ada pengen nonton film juga. Kadang sampai nangis-nangis, tidak boleh.
1: sampai nangis, pokoknya kadang-kadang diikat di tempat tidur, tidur tidak boleh lagi hadir. Begitu dia dulu ingin anaknya TV itu hanya dapat yang bermanfaat saja. Nah, kalau kita sekarang kan bebas saja kan? Kita yang udah TV ini call, apa nama, laptop, PS, main internet, anak kita bebas semuanya. Tidak kita arahkan. Nah, kenapa tidak kita arahkan? Misalnya sekarang ada TV Roja, anak kita duduk, cukup mungkin sekali seminggu saja ada kajian. Ayo catat, bawa pena, ngajarkan dia apa yang bisa dia catat, nanti kita koreksi. Bahkan dia akhirnya menjadi terbiasa. Sebenarnya inilah perbedaan orang-orang dulu, orang tua dahulu dengan sekarang. Bagaimana mereka punya semangat yang tinggi dan mereka wujudkan untuk membentuk anak-anaknya. Dan barangkali itu juga yang akhirnya memberi pengaruh kepada saya dalam berretorika, berbahasa. Karena kan itu bahasa dalam berita itu kan bagus. Nah, terus bayangkan setiap hari duduk nulis berita terus kan, lihat orang berbicara begitu. Nah, itu tentu berbekas. Nah, barangkali itu faedah sehingga saya bisa berbicara di depan umum seperti ini, bitolakoh, dengan lancar dan segala macamnya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi cita-cita yang tinggi, lihat Ibnul Jauzi. Dan saya sampaikan itu agar bisa pula kita terapkan setidaknya sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, metode-metode ke sesuatu yang lebih baik itu. Walaqad kana sibyan, dulu anak-anak, yanziluna dijlah. Ketika itu saya sibuk menulis itu, anak-anak kecil seusia saya mereka bermain di sungai Dijlah. Wa yatafarrajuna 'alal jisr, mereka bermain di jembatan, mandi, lompat dan segala macamnya. Wa ana fi zaman sighari akhuzu juz'an. Sementara saya ketika kecil itu saya ambil satu juz, wa aqud hujzatan minan nas ila janibir raqah fa atashaghal bil ilmi. Lalu saya pergi duduk di salah satu sudut atau pojok bersama sekelompok manusia para penuntut ilmu dan sibuk dengan ilmu. Wa kuntu usbihu wa laysa li ma akulu wa umsi wa laysa li syai. Dan pada masa itu di pagi hari aku tidak punya sesuatu yang bisa aku makan, di petang hari aku pun tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap gigih untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, semangat-semangat, tekad-tekad yang seperti ini harus kita tanamkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita mungkin rasanya tidak mungkin lagi, anak-anak kita, generasi kita, anak-anak muda kita. Beliau juga berkata, ta'ammaltu ajaba. Aku sudah merenungi perkara-perkara yang menakjubkan. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquhu wa yakthuru at'abu fi tahsilihi. Apa kata beliau? Saya sudah merenungi satu perkara yang ajaib, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang bernilai itu yatulu tariqu, panjang jalan untuk meraihnya. Wa yakthuru at'abu fi tahsilihi, dan kita harus berletih, bertungkus lumus, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkannya. Fa innal ilma lamma kana asrafal asya, dan tatkala ilmu itu adalah perkara sesuatu yang paling mulia, lam yahsul illa bitta'abi, tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih, capek, lelah. Jadi kalau ada yang mengaji capek, ya memang capek. Ilmu itu adalah yang paling mulia dan tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih dan lelah pula. Tidak mungkin dicapai kecuali dengan ta'ab, wassahar, begadang malam, wattikrar, diulang-ulang, wahajril ladzat, meninggalkan sebagian kelezatan dan kenikmatan, warroha, meninggalkan rehat. Nah, hatta qala ba'dul fuqaha, sehingga sebagian ulama-ulama ahli fikih berkata, baqitu sinin ashtahi al-harisata la'aqdur li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars. Aku sudah bertahun-tahun ingin makan harisah, sejenis makanan yang enak, tapi sampai sekarang tidak juga bisa. Bukan karena tidak ada uang. Kenapa? Li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars, karena waktu orang menjualnya serentak dengan waktu pelajaran. Akhirnya bertahun-tahun dia tahanlah selera itu. Kapanlah saya bisa makan ini? Dia tinggalkan ilmu, dia juga enggak mau. Sudahlah, dia simpan saja angan-angan itu. Ini lebih penting. Bertahun-tahun dia tekan itu. Itu bertahun-tahun. Yang lebih aneh lagi, terkadang majelis ilmu ditinggalkan hanya karena ada sirah langsung bola. Wah, itu lebih aneh lagi. Yang lebih parah lagi, pernah kejadian, Pak Bu, saya sendiri mendengar langsung ustadz itu yang bercerita kepada saya, ustadz yang ngalaminya. Dan hari itu juga majelis dia diliburkan oleh jamaahnya. Kenapa? Ada final bola. Waktu itu saya lihat ustadz itu lagi duduk aja dekat di teras itu. Loh, ustadz katanya tadi pergi ngaji, kok gak jadi? Katanya tadi pergi ngaji. Iya itulah, tadi saya ditelepon sama jamaah mau pergi. Pak ustadz, ini jamaah banyak tidak datang. Kenapa? Pada nonton ini final, jadi kita libur dulu kajiannya. Waduh. Bayangkan lemahnya cita-cita dan tekad kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka para ulama itu akhirnya tidak bisa menikmati harisa makanan itu. Kenapa? Karena orang yang menjualnya serentak dengan waktu dia hadir di majelis ilmu. Akhirnya dia korbankan, biarlah makanan itu. Ini yang paling penting dan paling mulia.
0: Walaula ma'ana Yusuf alaihi salam maqila lahu ayyuhas siddiq,
1: kata Ibnul Jauzi,
0: kalaulah bukan karena Nabi Yusuf alaihi salam itu merasakan pahit dan getir, merasakan berat dan ujian serta cobaan itu, dia tidak akan dipanggil disebut oleh Allah ayyuhas siddiqu, wahai orang yang siddiq. Walau qata'amaltu nailat durra minal bahar, aku coba renungi bagaimana orang mengambil mutiara di dasar lautan. Faraaituhu ba'da mu'anatis syada'id,
1: lalu aku dapati mereka mencari mutiara itu dengan susah. Menyelam, ada yang sampai pekak telinganya. Kalau penyelam-penyelam mutiara yang tradisional itu kan mereka menyelam tanpa bantuan ini. Menyelam. Nah, akhirnya karena tekanan semakin dalam, tekanan air itu semakin kuat, lama-lama dia rusak gendang telinganya itu. Nah, sampai seperti itu, berat, susah. Bahkan orang penyelam alami itu semakin jauh dia, kadar oksigen itu kan semakin sedikit dan oksigen dia terbatas. Kadang-kadang mereka menyelam sampai 5-6 menit. Semakin banyak gerakan, semakin banyak oksigen yang dia gunakan. Dan ketika oksigen itu sedikit, ini berbahaya bagi otak dia. Jadi risiko dia berat, makanya susah, berat sekali itu risiko yang diambilnya. Dan dia perhatikan, ulama ini, imam ini merenungi, ternyata dia baru dapat kemutiara yang sangat mahal itu setelah dia bersusah payah. Kalau sekarang kan memang sudah ada dibudidayakan mutiara, enggak susah-susah lagi ya. Beliau kan menceritakan bagaimana dahulu.
0: Wa man tafakkara fi ma dzakartuhu mathala banat lahu amsal. Barang siapa yang merenungi apa yang aku sampaikan tadi, maka jelaslah bagi dia permisalan-permisalan ini. Anda bandingkan mutiara yang asli langsung diambil itu harganya jauh lebih mahal dari mutiara yang diternak. Itu jauh lebih mahal yang asli itu. Dan untuk mendapatkannya juga tentu jauh lebih sulit. Nah, beliau ingin memberikan gambaran untuk meraih ilmu itu ya harus susah, harus sulit. Kita harus memiliki cita-cita dan tekad yang tinggi sehingga kita bisa mengalahkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan itu. Kemudian perkara berikut yang menjadi sandungan menuntut ilmu, at-taswif. Taswif itu diambil dari kata bahasa Arab saufa, nanti, menunda-nunda, suka menunda-nunda untuk berangkat menuntut ilmu. Nantilah, biasanya kan mulai pengajian kan kalau diumumkan jam 8 paling-paling nanti jam 9 itu, nantilah. Nah, jemaah sekarang malah memang banyaknya nunggu ustadz datang dulu, dia baru datang. Nah, ya, kadang-kadang saya kalau di sana, saking kalau lihat jamaahnya sedikit ini, sudah mulai, biasanya kan mulai-mulai nanti mulai lambat-lambat jamaah. Itu sengaja saya cepat mulai. Ketika jamaah sedikit, ayo kita mulai cepat. Biar mereka terlambat semua. Biarin. Nah, mulai. Nanti, udah mulai telat. Besok dia datang cepat lagi. Nah, jadi gak apa-apa. Kalau kita buat acara, kalau kita misalnya buat jam 9, ustadznya sudah datang, jamaah masih sedikit, mulai aja. Tidak ada masalah, yang lain biar ketinggalan, dia merasa rugi sendiri, nanti akhirnya dia berusaha untuk datang lebih awal. Nah, kadang-kadang orang menunda-nunda,
1: nantilah saya datang sebentar lagi, saya siap-siap sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Akhirnya dia datang terlambat, dapat tempat yang paling belakang, dengar pun sudah samar-samar. Iya, apa tadi ya dibilang, dikatakan oleh ustadz ya, apa tadi ya, kayaknya salah deh, begini begitu. Atau nanti besok kan masih ada pengajian lagi, majelis berikutnya aja, besoknya lagi, aduh ada lagi halangan, besok yang pengajian yang hari inilah, hari itu. Lama-lama akhirnya tidak datang, tidak datang, tidak datang, akhirnya semakin jauh, berat untuk datang ke majelis ilmu. Jangan tunda, selagi ada punya kesempatan, ada waktu, tidak ada uzur yang menghalangi Anda untuk hadir ke majelis ilmu, tidak ada perkara yang lebih wajib yang harus Anda tunaikan, datang ke majelis ilmu. Tuntut, tuntut ilmu. Yang terakhir pada hari ini kita sampaikan, at-tamanni, banyak berangan-angan. Menuntut ilmu itu bukan dengan angan-angan. Keimanan itu bukan dengan bermimpi. Oh, nanti berangan-angan jadi ulama, jadi ustaz, hafal Al-Quran. Tidak ada gunanya. Datang ajalah ke majelis ilmu itu. Dan jangan tuju, pokoknya niatkan ikhlas itu untuk menghapus kebodohan dari diri Anda. Kata Imam Ahmad, salah satu ikhlas itu menghapuskan, dalam menuntut ilmu itu menghapuskan kebodohan dari diri, niatnya itu, agar kita bisa beribadah dengan ikhlas dan benar kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Niatkan saja itu, insyaallah Allah akan berikan ilmu. Jangan banyak berangan-angan dan bermimpi dalam menuntut ilmu. Baik ikhwan akhwat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bisa menggerakkan lagi hati kita untuk giat menghadiri, mengkaji, mendalami ilmu syar'i. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan ajukan pertanyaan ke depan.

Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah ilmu yang kita belajar tanpa guru yang membimbingnya bermanfaat atau tidak? Contoh, kita beli buku terus kita belajar, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan, cara menuntut ilmu itu ada dua, melalui guru langsung, kedua melalui buku. Tetapi buku juga harus didampingi oleh guru. Artinya apa? Yang tidak kita pahami, yang ragu kita itu di buku itu, tanyakan kepada guru. Dan jangan beli buku kecuali kita sudah betul-betul tahu siapa pengarangnya, apakah seorang yang memiliki akidah yang benar, manhaj yang lurus, orang yang terpercaya, dan isi buku itu tentang apa. Setelah kita yakin betul, sudah kita tanya kepada guru kita yang kita percaya tentang buku itu, boleh kita beli-beli. Insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan utamakan membeli buku para ulama. Utamakan untuk membeli buku kitab akabir, bukan asaghir. Ulama-ulama besar, bukan yang kecil-kecil. Karena ilmunya para ulama itu jauh lebih berkah. Jauh lebih berkah. Oh, dari sini ya? Ini yang pertama ya. Semoga Allah selalu menjaga antum Ustaz. Amin, dan antum juga. Ana ingin menanyakan tentang istiqamah. Terkadang dan sering pula, ketika ana menuntut ilmu seperti sekarang ini, ana semangat dan kembali bergairah dan selalu mengingat akhirat. Akan tetapi ketika ana kumpul kembali sama teman-teman, sepertinya hilang apa yang mendapatkan, yang ana dapatkan di majelis ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan ya Ustaz, wa barakallahu fika. Saudaraku, penyebabnya karena Anda pulang, Anda berkumpul dengan teman-teman yang barangkali tidak bersemangat untuk ilmu. Nah, akhirnya ya udah, semangatnya cuma urusan dunia saja, akhirnya luntur lagi. Tapi kalau Anda lebih sering berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan sering termotivasi. Oleh karena itu, salah satu perkara yang bisa menopang, mendukung kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu itu, sering berkomunikasi, sering bergaul, berteman dekat dengan orang yang rajin menuntut ilmu. Kalau jarang-jarang kita kumpul, bertemu, berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti itu, kita akan semakin jauh. Karena orang-orang yang seperti itu pasti akan memotivasi kita. Bersemangat dia, ayo ada pengajian. Loh, kamu kemana? Ah ini, jangan malas-malas. Pokoknya dipaksanya kadang kita untuk hadir. Udah itu nanti bisa, kita sama-sama kerjakan atau apa gimana. Dia aja. Nah, berteman dengan orang-orang yang punya semangat untuk ilmu, punya semangat mengamalkannya, punya semangat untuk mengamalkan sunnah, menegakkan agama, membuat kita juga memiliki semangat dan termotivasi. Jadi, pilih teman, pilih kawan, dan jangan hidup sebatang kara atau sendiri saja. Karena syaitan akan mudah menggoda kita. Ustaz, mana yang lebih utama dalam pengarahan ilmu kepada anak? Apakah hanya ilmu agama saja atau terkait ilmu dunia? Khususnya pengarahan kepada anak yang akan memasuki universitas. Karena bukankah diperlukan adanya dokter, jaksa, polisi, atau profesi lainnya yang bermanhaj salaf? Saudaraku, di sini ada satu hal yang terselip dalam pertanyaan ini. Orang tua mengira ketika dia memasukkan anaknya di pesantren, tugas sudah selesai. Tidak. Kewajiban orang tua untuk menanamkan agama itu terus ada di pundaknya. Coba lihat Luqman. Apa wasiat dia kepada anaknya? Dia berikan butir-butir wasiat kepada anaknya. Satu persatu, mulai dari masalah akidah sampai masalah akhlak. Padahal dia tahu anaknya tidak akan seperti itu. Dia tahu dirinya siapa. Orang soleh. Tapi dia tidak merasa lepas. Lihat Nabi Yakub, pesan dia kepada
anak-anaknya. Dia tahu seorang nabi, anak-anaknya juga banyak yang nabi. Tapi itu tidak membuat dia lepas tanggung jawab. Jadi sebenarnya pendidikan agama kepada anak harus sudah dimulai di rumah. Bahkan itu yang pertama sebelum di sekolah. Orang tua merasa, saya pilihkan pesantrennya mantap Ustaz. Mantap salaf. Keren pesantrennya. Masuk sana. Dikiranya sudah selesai tugasnya. Udah, tidak. Makanya banyak orang tua. Anaknya di pesantren, tapi dia masih mengeluh juga. Anak saya kok di pesantren kayak gitu Ustaz. Pulang sholat lalai juga. Ini, itu dan segala macam. Ini. Anda harus tetap ada keterikatan dalam pengarahan kepada anak itu. Walaupun dia di pesantren, Anda harus sering berkomunikasi. Beri dia motivasi, semangat untuk beramal. Beri dia, pokoknya bagaimanalah antum sebagai orang tua lebih tahu untuk memberi motivasi dan semangat. Mengingatkan dia, menghargai dia sebagai penuntut ilmu. Nah, jadi sehingga dia semakin kuat di atas ilmu itu. Dan dia di atas mengamalkan ilmu itu. Nah, mulai dari kita dahulu. Walaupun anak kita tidak sekolah di pesantren misalnya, kalau di rumah itu sudah kita sudah mulai untuk mengajarkan dia ilmu agama, akidah, akhlak, insyaallah walaupun dia tidak sekolah agama, dia tetap lebih mudah terjaga, ada benteng dia. Ya. Nah, betul yang Anda katakan, kita juga butuh orang-orang yang pandai dalam bidang dunia, tapi tetap harus diingat, harus ditanamkan yang prioritas itu adalah agama. Anak harus tahu, kalau dia kuliah di fakultas kedokteran, dia harus tahu bahwa ilmu agama jauh lebih mulia daripada ilmu kedokteran itu. Bahwa ilmu agama lah yang akan menyelamatkan dia kelak di alam barzah ketika ditanya oleh mungkar dan nangkir. Ilmu dunia, ilmu agama itu yang akan menyelamatkan dia di yaumil mahsyar. Di titi, di hisab, di sirat. Dan ilmu agama itu yang akan membuat dia, menyebabkan dia masuk ke dalam sorga. Bukan spesialis kedokteran yang dia ambil itu. Dengan itu, walaupun dia belajar kedokteran, tapi dia tetap tidak melupakan agamanya. Dia tetap prioritas. Bahkan ilmu di dunia itu dia jadikan sebagai sarana untuk membangun agama ini. Untuk menguatkan umatnya. Nah, seperti itu. Ustaz, mohon saran tips agar kita yang sudah tidak mudah ini untuk menghafal. Ustaz, mohon saran dan tips agar kita yang sudah tidak mudah ini mudah. Kita yang sudah tidak mudah ini mudah menghafal hadis, Al-Quran, dan ilmu. Untuk bapak-bapak kita yang mungkin sudah mulai usianya senja, ingin juga dia mempelajari ilmu. Pertama, yang harus kita pahami, kita harus kenali kemampuan diri kita. Dengan mengenali kemampuan diri kita, kita juga bisa mengukur porsi ilmu yang akan kita pelajari. Nah, misalnya kita ingin menghafal Al-Quran. Ya, jangan bersaing dengan anak-anak muda. Wah, anak muda menghafalnya satu hari dia bisa satu lembar, dua halaman itu bolak-balik. Kita ingin pula, ya memang tidak akan mungkin sama. Jadi sesuaikan dengan porsi kita. Kemampuan kita sekarang ini menghafal berapa? Kalau misalnya 10 baris Al-Qur'an, halaman itu 10 baris, sering lupa, ganti cuma mungkin 5 baris saja. Biar sedikit, harus sabar. 5 baris dihafal-hafal. Dihafal, dan ilmu itu supaya lengket harus mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang ilmu dengan teman. Nah, ayo tolong pegang Al-Qur'annya, simak. Ditasmi' dengan dia atau diulang-ulang. Dan para ulama dahulu, mereka biasa bermuzakarah. Mereka berbiasa pulang dari majelis, keluar dari pintu itu kadang mereka langsung muzakarah. Ayo, tadi Ustaz bilang apa tadi? Gini. Uji, itu muzakarah untuk mengingatkan lagi ilmu itu. Saya akan sebutkan beberapa kisah tentang muzakarah ini. Ya. An Atha qala kunna nakunu 'inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fayuhaddithuna فإذا خرجنا من عنده تذكرنا حديثه فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. Kata Atha bin Abi Rabah, kami duduk di majlis Jabir bin Abdullah, sahabat radhiyallahu anhu,
beliau menyampaikan hadis kepada kami, fa idza kharajna min indihi, apabila kami telah selesai dari majelis itu dan keluar dari sisinya, tadzakarna haditsahu, kami langsung mengulang-ulang hadisnya. Coba kamu bacakan hadis ini tadi, dengarkan, simak hadis saya. Fakana Abu Zubair, dan adalah Abu Zubair ahfadhana lil hadis, yang paling kuat, yang paling banyak hafal hadisnya daripada kami. Itu bukan Abu Zubair ini, Abu Zubair dulu. Ini Abu Zubair tabi'in ini. Jadi ada juga Abu Zubair di tabi'in, dia ulama. Jadi ini ada dibawakan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dan Wa Adabis Sami'. Jadi mereka biasa mengulang-ulang seperti itu. Bahkan yang lucunya lagi, ada kisah lucu. Ibnu Hajar ketika mendefinisikan apa itu muzakarah, apa kata beliau Ibnu Hajar? Al-muzakarah huwa, yang dimaksud dengan muzakarah itu adalah Al-Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Muhammad bin Abdullah bin Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik Al-Andalusi Al-Marwani. Loh, kok itu definisinya? Nah, beliau ceritakan, kenapa itu definisinya? Beliau digelari muzakarah. Kenapa? Setiap bertemu orang pasti ditantangnya muzakarah. Setiap bertemu orang dia berkata, halaka fi muzakarati babin minal arabiyah, ayo kamu mau gak muzakarah dengan saya, salah satu bab ilmu-ilmu bahasa Arab. Terus setiap ketemu, ayo muzakarah, ayo muzakarah. Akhirnya ketika ditanya, siapa itu muzakarah? Muzakarah adalah ini. Nama dia disebut orang. Begitu ulama dahulu, muzakarah. Nah, muzakarah itu membantu. Antum yang bapak-bapak yang dua tua, wah gak enak kalau saya muzakarah dengan teman-teman. Kan teman pribadi antum ada di rumah. Muzakarah dengan istri di rumah kan enak. Muzakarah, ayo bu, nih dek di apa, disimak, dengarkan hafalannya. Wah, abang ini payah kali menghafal dari kemarin nggak hafal-hafal. Ya, jadi gantian giliran dia lagi diulang hafalannya. Nah, jadi sedikit-sedikit sering diulang-ulang, kemudian bawakan ayat itu dalam sholat. Bawakan dalam sholat. Sholat sunat ya, bawakan, baca. Jadi susah Ustaz, hafalan saya sedikit, nanti itu terus. Enggak apa-apa, sahabat saja ada yang kul huwallah aja dibacanya terus. Ya, tujuan itu karena dia cinta kepada ayat itu. Dia suka karena berisi tauhid. Nah, Anda kan karena ingin menghafal itu dan Anda ingin terapkan karena memang itulah yang Anda punya. Nah, mulai dari yang pendek-pendek dulu, juz amma, yang kecil-kecil. Hadis begitu juga, hafalkan hadis yang pendek-pendek dahulu. Ulang-ulang, suruh gantian. Nah, utamakan menghafal ilmu itu yang sering kita pakai dan kita gunakan dan paling kita butuhkan. Karena ilmu yang sering kita gunakan, kita amalkan akan lebih mudah lengket, jumpa terus itu. Nah, ini dia. Kita lanjutkan.

Allah subhanahu wa ta'ala itu mengikuti prasangka hambanya, begitu yang sering Anda dengar. Bolehkah kita beroptimis bahwa kita akan masuk surga? Saudaraku, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengibaratkan manusia itu, seorang mukmin itu, seperti seekor burung. Al-mahabbatu ra'suh. Cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah kepala burung itu. Bagaimana burung tidak punya kepala? Mati. Kalau diputus kepalanya, mati. Kalau orang tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak hidup lagi. Bagaimana keimanannya? Wal khawfu war raja janahan. Khauf, takut akan azab neraka. Raja, harapan kita untuk masuk surga dan meraih ampunan. Laksana dua sayap burung tadi. Berarti kita harus punya itu. Kedua-duanya. Kita harus punya harapan kita. Kita harus yakin Allah itu maha pengampun, maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita harus yakin bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Harus ada optimisme itu. Tapi kita juga harus takut akan azab dan kemurkaannya. Nah, ini tidak boleh timpang. Sayap burung itu kalau salah satunya patah, ya sudah, dia tidak akan bisa terbang. Paling lompat-lompat-lompat, gak sampai-sampai juga. Lama-lama mati. Dimangsa oleh hewan-hewan pemangsa. Kalau salah satunya timpang, Anda akan dimangsa oleh syaitan. Anda tidak bisa terbang lagi. Kalau berlebih-lebihan, rasa takut saja tidak punya rasa optimisme, bisa-bisa Anda menjadi khawarij nanti. Masuk neraka semuanya. Tidak, pokoknya manusia masuk neraka aja. Kalau berlebih-lebihan rasa optimismenya, malah-malah Anda bisa menjadi orang yang lalai. Oh, gak apa-apa, yang penting kan Allah maha pengampun. Ya, nanti tinggal tobat aja. Mohon ampun, Allah maha penerima tobat kok. Nah, akhirnya membuat orang lalai dan lengah. Terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi harus seimbang. Jadi itu dibutuhkan keseimbangan dalam hal tersebut. Ustaz, tolong berikan nasihat kepada kami yang masih suka menonton televisi yang di dalamnya banyak mempertontonkan aurat. Kan sudah ada televisi kita, kenapa juga nonton itu juga lagi? Iya, tinggal putar roja, ya kan? Ada insan, ada ahsan, apalagi? Tinggal putar saja semuanya dapat. Nah, kenapa masih nonton itu juga? Apalagi yang kurang? Semuanya sudah lengkap di situ. Mau berita-berita yang hangat? Wah, di Roja kan cuma kajian-kajian, tidak ada, tidak update berita-berita yang hangat. Kata siapa? Di Roja TV, di Insan TV, di TV-TV kita itu, alhamdulillah berita hangat terus. Anda ingin tahu berita yang hangat, yang paling hangat? Dengarkan masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian dicampakkan ke dalam neraka sakor? Ada yang lebih panas daripada itu lagi? Qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang yang sholat. Itu. Walam nakum nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Ustaz-ustaz kita sampaikan. Ah, itu berita panas. Ingin tahu? Ingin kisah-kisah. Ada yang lebih hebat daripada drama-drama lagi. Sinetron-sinetron itu. Kalau Anda dengar dengan hati yang ikhlas, tulus, ingin mendapatkan manfaat, air mata Anda ikut menetes. Lebih dari film India itu lagi. Jadi apa lagi yang ingin Anda lihat di TV-TV yang mempertontonkan aurat itu? Anda harus punya tekad yang kuat mengalahkan hawa nafsu itu. Berjuang, bermujahadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang betul-betul berjuang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, kami akan bimbing. Kalau ada kesungguhan pada diri Anda, niat dan tekad yang bulat berusaha, Allah akan bantu Anda untuk meninggalkan itu. Sekarang kembali kepada Anda dan berdoalah kepada Allah, memohon kekuatan, petunjuk, bimbingan dan taufik agar Anda bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Dan suami istri berperan di sini untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah. Karena itu kemungkaran, menonton aurat-aurat itu ya di TV itu kemungkaran. Nah, istri harus bisa menegur dengan baik suaminya. Suami harus bisa menegur dengan baik istrinya. Loh, kok kami ya juga, Ustaz, kami gak ada lihat-lihat, itu kan perempuan yang kami lihat. Loh, Anda melihat
pemuda-pemuda yang tampan di situ, di TV itu, di sinetron itu, orang-orang yang pemuda-pemuda yang menggemaskan, membuat Anda juga tidak mengedipkan mata. Iya, itu juga maksiat. Bukankah Allah juga memerintahkan Anda, wahai para akhwat muslimat, untuk menundukkan pandangan sebagaimana laki-laki juga menundukkan pandangan. Nah, maka perhatikan, kedua suami istri harus sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, mengingatkan, begitu juga terhadap anak-anaknya. Ustaz, ana sangat suka menuntut ilmu dan belajar agama Islam pada awal-awal ngaji dan mengenal sunnah. Kajian benar-benar terasa tentang kecintaan menuntut ilmu. Masalahnya, saat sekarang ini ana juga sering kajian, beda rasanya saat awal-awal menuntut ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi biasanya orang awal-awal ngaji itu macam-macam. Ada yang karena ikut-ikutan. Ada yang awalnya itu karena yang ngaji ustaz yang disukainya, idolanya. Ada yang awal ngaji, yang ngaji itu karena di sana ramai, lumayanlah kalau saya bawa dagangan nanti dibentang, lumayan. Ngaji juga. Ada yang betul-betul ingin ngaji. Nah, tentu hasilnya akan berbeda-beda. Intinya perbaiki niat itu. Perbaiki niat itu lagi, dan Anda betul-betul datang itu ingin apa? Terkadang kita dari rumah itu, terkadang kita sekedar saja, oh ngaji-ngaji, sekedar begitu saja, tidak ada betul-betul tekad kita agar mencari sesuatu yang bermanfaat itu. Buktinya apa? Buktinya di antara sekian banyak yang mengaji ini, bisa dihitung jari yang mencatat. Iya, sekarang kami gak nyatat lagi Ustaz, kan sudah ada rekaman. Nah, tapi setidaknya sebenarnya itu sudah menggambarkan bagaimana motivasi, bagaimana motivasi orang menuntut ilmu di zaman sekarang. Kalau Anda hadir, sempat pergi haji, pergi umroh, hadirlah di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu para masyayikh. Mungkin Anda tidak paham, tapi setidaknya Anda ingin melihat bagaimana orang ngaji di majelisnya para ulama itu, masyayikh itu. Semuanya pegang kitab, pena. Catat. Ya mungkin ada yang ketinggalan, nanti tinggal tanya sama kawan, nanti tinggal melengkapi dengan rekaman-rekaman dan segala macam. Itu dia belajar. Nah, kalau Anda ingin mengetahui, sekarang Anda merasa, kok saya ngaji kayak biasa-biasa saja sekarang, tidak ada sesuatu yang istimewa. Coba sekarang biar istimewa, bawa pena, bawa buku. Nanti akan jadi istimewa itu. Duduk di depan, baru beda rasanya. Catat. Nah, ya saya catat, jadi untuk apa? Untuk mengulang-ulang. Dan teknologi ini alhamdulillah sangat membantu. Tetapi terus terang, dengan adanya teknologi yang sangat membantu ini, juga semakin membuat kita lemah. Oleh karena itu para ulama, para masyaikh pun, walaupun mereka sekarang dibantu oleh teknologi ini, mereka tetap mengandalkan buku-buku untuk mengkaji sebagai referensi dan segala macam. Sehingga mereka terkadang mencari hadis itu bisa lama baca bolak-balik, dan manfaatnya banyak, akan lebih lengket. Orang yang membaca langsung mencari hadis itu di dalam kitab itu akan lebih lengket di hatinya dan di akal, di pikirannya, di hafalannya, di ingatannya, daripada yang tinggal ketik satu kata keluar di langsung di internet. Langsung kan dapat. Karena dia tidak akan pernah berniat menghafalnya lagi. Orang ini dicarinya betul-betul, dapat dia. Nah, jadi ada keindahan, kenikmatan tersendiri. Nah, Anda ingin belajar, tidak apa-apa. Ya saya ini ya memang kalau mencatat pun payah Ustaz. Ya enggak apa-apa, datang. Setidaknya itu akan memberikan nilai tersendiri bagi Anda pribadi dan juga keluarga Anda. Belajar seperti itu. Pulang nanti kan Anda bisa beri motivasi anak-anak Anda. Nah, sini. Tadi Abi tadi belajar ini. Wah, lihat, ini tadi catatannya ada. Anak pun bisa diwariskan semangat-semangat seperti itu. Nah, cobalah kita perbaiki majelis kita agar menjadi lebih baik. Ya, bawa buku catatan. Kalau ustadz itu punya kitab tertentu yang dibahas, bawa kitabnya. Tidak bawa pena, bawa kitabnya. Jadi ada, kita ikuti. Nah, ini salah satu metode juga agar pengajian kita itu tidak menjemukan dan membosankan. Dengan menyibukkan diri, menulis, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru kita. Bagaimana sikap kita ketika ingin menyembunyikan niat mau ngaji, malah kadang ada yang pasang status di BBM menyebut nama saya, ngaji bareng yuk. Saya takut ngaji saya sia-sia karena banyak yang tahu saya sedang ngaji.
Ustaz mohon nasihat untuk ana yang kadang futur dalam beribadah. Jadi ibadah itu memang ada yang bisa kita sembunyikan, tapi ada ibadah itu yang tidak bisa kita sembunyikan. Misalnya majelis ilmu, kan rame-rame. Memang gak bisa kita sembunyikan, sama seperti sholat jamaah di masjid. Bagaimana mau menyembunyikannya? Nah, disinilah ujian bagi kita untuk melatih diri kita agar tetap ikhlas. Tidak ada masalah orang tahu. Boleh orang tahu kita beribadah. Yang penting kita harus berusaha menjaga niat kita dan memperbaikinya. Berlindung kepada Allah dari syirik-syirik yang sangat halus, yang tersembunyi. Nah, tapi ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan, ibadah-ibadah sunat yang sifatnya individual, bisa kita kerjakan sendiri di rumah atau tanpa sepengetahuan orang, itu dianjurkan kita merahasiakan dan menyembunyikannya. Misalnya bersedekah, berinfak, sholat-sholat sunat, baca Al-Quran di rumah. Nah, ini kalau kita bisa merahasiakan dari orang, biarlah orang tidak tahu, tidak ada masalah. Ustaz, saya hidup di lingkungan orang-orang yang berbuat fasik, para pecandu narkoba, pelacur, preman, waria. Apa solusinya, Ustaz? Suami betah di lingkungan tersebut. Belum selesai dengar. Karena dia orang asli situ. Bagaimana solusinya, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asli Mekah. Tapi karena di situ banyak kesyirikan, berbahaya bagi agamanya, tidak mungkin lagi mengamalkan agama di situ, beliau hijrah ke Madinah. Jadi, hijrah dalam pengertian seperti itu dari Mekah ke Madinah memang tidak ada lagi. Tapi hijrah dari tempat kafir ke tempat mukmin, dari tempat yang di situ banyak maksiat, kefasikan, kejahatan, ke tempat yang lebih baik, bertetangga dengan orang-orang yang bertakwa, yang lebih baik, orang-orang yang beriman, itu tetap ada sampai akhir zaman. Nah, itu dianjurkan. Dan cobalah berbicara kepada suami dengan baik untuk memikirkan juga pengaruh dampak lingkungan itu kepada anak-anak. Anggaplah sang suami mungkin tidak terpengaruh, tapi kasihan anak-anaknya. Kalau setiap hari dia dengar, dia lihat, dan dia saksikan maksiat-maksiat itu, akhirnya jiwa dia terbiasa dengan maksiat, menganggap hal itu suatu hal yang biasa, yang lumrah, bukan sebuah dosa, bukan tindak kriminal, bukan kejahatan, bukan dosa besar. Ini berbahaya. Selamatkan diri anda. Ingatkan dia akan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Ingat, jangan sampai nanti Allah menimpakan balanya ke tempat itu, lalu anda ada di sana. Bala apa, Ustaz? Gempa? Ya, enggak mesti itu. Entah penyakit di situ mewabah, entah kebakaran, entah kejahatan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu termasuk bala yang Allah timpakan. Nah, selamatkan diri anda untuk menyelamatkan akhirat anda, agama anda, keluarga anda, dan juga anak-anak anda. Apa benar ada khilaf tentang basmalah? Sebelum makan dan minum itu dibaca lengkap dan bukan bismillah saja. Kalau Rasulullah tidak ada khilaf, beliau cuma mengatakan bismillah saja. Ya, beliau berkata kepada salah seorang sahabat itu, ya gulam, idza akalta sammillah wa qul bi yaminik, wahai anak muda, kalau makan maka bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana cara kiat-kiat agar anak-anak yang sudah balig tertarik untuk menuntut ilmu syar'i? Kami sudah menyediakan kitab-kitab ulama, memperdengarkan radio sunnah, bahkan mengajak mereka ke majelis ilmu, termasuk memberi reward atau hadiah kepada mereka. Jazakallahu khairan. Bagus apa yang sudah anda lakukan, wahai bapak atau ibu. Tetapi teman, manusia itu butuh teman. Jadi carikan teman dia anak-anak muda juga, yang anak-anak muda yang sudah rajin mengaji. Kalau orang tua, kadang dia kan anak muda sekarang, dia gengsi kalau pergi sama orang tuanya, merasa gak enak, masih merasa dianggap anak kecil saja. Atau kalau dia hadir di sini, wah, orang tua semua, gak ada anak-anak mudanya. Nah, kalau ada teman dia yang anak-anak muda, remaja-remaja yang sudah rajin mengaji, teman-temannya itu yang mengajak dia, dia akan lebih bersemangat lagi. Beri kepercayaan kepada dia, temannya itu yang ngajak. Nah, biar silakan dia pergi sama teman-temannya, pergi mengaji.
sambil diawasi dan dipantau. Kalau kita saja yang memaksakan terus, berat dan sulit di zaman sekarang karena dia punya teman-teman yang mempengaruhi dia. Kita berusaha di rumah memberikan dia arahan-arahan, di luar di sekolah lebih banyak temannya lagi. Dia labil di jalanan, di mana-mana. Bayangkan anak kita sekarang belajar dari pagi sampai sore di luar. Misalnya dari pagi sampai asar, menjelang asar. Kemudian les lagi. Kemudian dia ketemu teman-temannya. Di rumah dia sudah sedikit waktunya dengan orang tua. Kapan kesempatan orang tua lagi untuk berteman dengan dia? Maka anak-anak sekarang lebih dominan pengaruh teman-teman dia di luar daripada orang tua. Carikan untuk dia teman anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh yang akan mengajak dia. Ini juga salah satunya. Dan buat majelis-majelis khusus untuk anak-anak muda itu. Misalnya di masjid ini, buat ada kajian rutin khusus remaja. Kadang dia sama-sama mereka senang dia. Kalau sama orang tua malu dia kan. Gabung, nah, sama-sama mereka. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi. Baik jamaah kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan sangat banyak dan waktu kita singkat. Dan saya setelah zuhur harus balik ke Pekanbaru. Jadi dari sini saya langsung ke bandara. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang dan bahagia bisa bertemu dengan antum semua. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang soleh di surganya. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.

0: rahmatullah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, الحمد لله kita dapat tempat masjid yang sangat kondusif, bagus, yang tidak kalah pentingnya pengurusnya mendukung dakwah sunnah yang mulia ini. Kita kali ini membahas masalah yang selalu hangat pada setiap sudut-sudut dakwah, selalu update syubhat-syubhatnya, yaitu Wahabi dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau orang sudah melihat katok cingkrang, batok belang, jenggot panjang, pasti langsung ditembak Wahabi. Apalagi perempuannya pakainya item-item, jilbabnya gede, cadaran. Ini Islamnya pasti Islam Arab. Ya. Tuduhan miring pun diberikan, dicematkan kepada kita secara serampangan dan mengalir bertubi-tubi. Dari mulai Islam ekstrim, kelompok teroris, anti tradisi, gak mau solawatan, mencela qasidah burdah, atau dengan julukan-julukan singkatan yang keren tetapi menyakitkan. Contoh GAT, gerakan anti tahlilan. GAM, gerakan anti maulid. Terus apa lagi? Kita juga tidak capek terus melakukan klarifikasi, di antaranya saya tulis buku ini, bersikap bijak terhadap isu Wahabi, untuk meluruskan dan sebagai bentuk klarifikasi terhadap buku-buku yang paling mencela, menghujat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya adalah Salafi, sebuah fase sejarah bukan madhab. Ini ditulis cendekiawan dari Syam. Yeah. Beda salaf dengan Salafi. Salah kaprah Salafi, dakwah Salafiyah, dakwah bijak. Ini yang nulis Indonesia semua. Kalau beda salaf dengan Salafi itu terjemah, salah kaprah Salafi juga terjemahan. Sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi yang sempat menghebohkan lembaran sejarah terburuk penulisan buku di muka bumi insya Allah. Karena enggak ada buku yang paling ngaco dan ngawur kecuali kitab itu. Mengenal Salafi dari dua sisi. Ini kitab paling jujur, tapi jujur untuk kejahatan. Jadi menurunkan sisi Salafi apa adanya, yang pro yang kontra. Dan yang paling corok dan jijik di dalam menyajikan kajian-kajian ilmiahnya adalah menyikap tipu daya dan fitnah keji kaum Salafi Wahabi. Ini bukunya ada di kita, ada di saya semua. Insya Allah kita klarifikasi lewat buku ini. Nah, hadirin sekalian, kita awali dari zaman Rasul. Atau langsung Syekh Muhammad. Hadirin sekalian, setelah terjadi gelap gulita jahiliyah, datanglah seorang utusan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuka lembaran baru, mengawali kehidupan yang dulu gelap gulita, penuh dengan kejahilan, menjadi al-Islam. Kondisi itu terus hingga wafatnya Rasulullah, sampai diganti oleh Abu Bakar. Maka Islam semakin berkembang. Lalu pada zaman Umar, menjelajah sampai Eropa, sampai Persia Romawi ditaklukkan. Bahkan semakin meluas hingga Azerbaijan, dataran Rusia, Cina, semuanya masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, benih-benih kesesatan sudah mulai muncul. Terutama setelah terbunuhnya Umar ibn al-Khattab, yang memang beliau pernah bertanya kepada Khudaifah, ada enggak di antara kalian menghafal hadisul fitnah dari Rasulullah? Khudaifah mengatakan, saya wahai Amirul Mukminin, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Fitnah seseorang yang ditimbulkan dari dirinya, hartanya, keluarganya, tetangganya akan ditebus, dihapus oleh sedekah, oleh salat, puasa, sedekah. Bukan itu yang saya maksud. Fitnah yang menggelombang seperti gelombang lautan. Makanya ketika itu Khudaifah mengatakan dan menyetir hadis yang panjang, sampai mengatakan, di antara kamu dengan fitnah itu ada pintu, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab menanyakan, apakah pintu itu didobrak atau dibuka dengan normal? Dijebol. Kalau begitu, kata Amirul Mukminin, Kalau begitu selamanya tidak mungkin ditutup. Dan memang betul, sejak itu pintu fitnah sudah tidak bisa dibendung lagi. Berawal dari demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang dari Mesir dan beberapa kelompok yang menyatu di dalam ikatan Khawarij mendemo Utsman ibn Affan dengan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal dan diada-ada. Di antaranya adalah KKN, di antaranya kekeluargaan di dalam jabatannya, membagi harta secara tidak adil, sama isu yang mereka angkat seperti isu yang diangkat oleh tokoh awal atau apa neneknya apa kakeknya awal, yaitu Zulkhuwaisirah, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad saat membagi ghanimah, "I'dil ya Muhammad." Akhirnya terbunuhlah pada malam Idul Adha. Masyaallah. Yang pada malam hari itu sebelum terbunuh, dia tidur mimpi ketemu Rasulullah. Yang diriwayatkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Mustaghfiri. "Wahai Utsman, besok pagi kamu berhari raya bersama saya." Subhanallah. Makanya beberapa sahabat yang berusaha untuk menyuruh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu lari menyelamatkan diri, bergabung dengan Muawiyah di Syam. Nasihat semua itu ditampik karena dia yakin akan ketemu Rasulullah. Akhirnya dibunuh oleh mereka menjelang subuh dan membuat kaget dan gempar sahabat senior, di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya Abdullah bin Umar dan yang lainnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Berlanjut, fitnah muncul dari perang Jamal, perang Siffin. Akhirnya muncul daulah Umayyah Abbasiyah. Saya tidak ingin cerita panjang lebar daulah Abbasiyah Umayyah, nanti enggak bisa cerita ini. Maka berakhir dengan pemerintahan Musta'sim mendapatkan musibah yang sangat mengenaskan. Dikhianatin oleh penasihat pribadinya, yaitu Ibnu Al-Qami, seorang Syiah. Dan ini oleh ahli sejarah dikatakan ini keteledoran Musta'sim, mengangkat Rafidhah yang tidak akan dijamin gak khianat. Dia kerjasama dengan temannya Rafidhah yang menjadi penasihat tentara pemerintahan Mongolia dengan rajanya Hulaku yang namanya Nasiruddin At-Tusi. Setelah terjadi deal, maka datanglah ratusan ribu pasukan untuk menyerang Baghdad yang berargumen mau melamar anaknya Musta'sim ketika itu. Dengan tanpa curiga, Musta'sim bersama anaknya membawa pengawal-pengawalnya dan tentaranya tanpa senjata 500 orang. Dicekat di tengah jalan, dibunuh semuanya. Dan akhirnya tentara Hulaku masuk ke Baghdad, membunuh hampir 1.800.000 ahlu sunnah. Ini pembunuhan yang sangat tragis, pembunuhan yang sangat memilukan. Mereka yang menyelamatkan diri ke dalam rumah, dibakar rumahnya. Yang disembelih, digorok, dimasukkan ke sumur, ke parit-parit, sampai sungai Efrat sama Tigris berubah menjadi darah. Pada saat itulah ada seorang yang melarikan diri ke Turki, yang akhirnya mendirikan negara Turki. Tapi dia masih perintis, mulai menjadi raja adalah anaknya Utsman, melarikan ke sana adalah Utsman. Ya. Kemudian pada saat anaknya sudah besar namanya Sulaiman, maka mangkatlah menjadi raja pertama Daulah Utsmaniyah. Namun hadirin sekalian, kejayaan Daulah Utsmaniyah tidak lama, karena bersama itu juga ada beberapa negara tandingan, di antaranya adalah negara Iran Safawiyah yang didalangi oleh Rafidhah. Sementara Fatimiyah ketika itu juga menunjukkan kekuatannya di Mesir. Namun pelan-pelan, terutama masa Muhammad Fatih, semuanya ditaklukkan. Namun pada saat Mahmud pertama, Mahmud kedua, berbagai macam kekuatan anti-Islam sudah mulai menancapkan pengaruhnya. Di antaranya Israel mulai masuk ke Palestina dengan minta hanya sekedar tinggal. Padahal awal Mahmud II ditolak. Nah, pada saat itu juga mulai terjadi pengiriman wali-wali ke Indonesia. Ini nanti kita akan bahas sendiri tentang sejarah Wali Songo. Insya Allah, kalau udah selesai bukunya. Doakan cepat selesai, Pak. Sulit nyari buku rujukannya. Ada beberapa buku yang belum saya selesaikan. Nah, pada saat Turki sudah mulai melemah, maka muncullah sosok Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan di keluarga ilmu, terutama kakeknya seorang alim besar namanya Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Kemudian beliau punya dua anak, Muhammad Abdul Wahhab sama Abdul Rahman. Dan Abdul Rahman ini juga ahli fikih dan seorang alim. Bapaknya yang akhirnya Abdul Wahhab yang nanti akan menjadi bapaknya Syekh Muhammad, juga seorang alim ahli fikih, namun sayang sangat fanatis terhadap fikih Hambali. Beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah atau 1707. Ini saat lagi jaya-jayanya Demak Bintoro. Saat itu Raden Patah mangkat menjadi raja di Demak Bintoro. Nah, pas. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya era Wali Songo itu tidak jauh dengan era Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu. Walaupun Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia tahun 1404 Hijriah. Masehi 1400. Yeah. Kemudian meninggal tahun tertulis di nisannya itu 882 Hijriah. Saat itu Muhammad Ibnu Saud, raja yang berkongsi dan juga bekerja sama di dalam menegakkan dakwah ini, mengangkat putra mahkota Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Saud yang nanti melahirkan Fahad, ini anak-anaknya cucu sekarang ini, ya. Itu tahun itu. Nah, hadirin sekalian, kita coba menelisir dan menelusur jejak dakwah beliau agak sedikit rinci. Hadirin sekalian, kita akan pelajari sejarah dia di dalam mencari ilmu. Pertama kali beliau mencari ilmu di pangkuan ayahandanya dan juga pamannya Abdurrahman tadi. Ya, Abdurrahman pamannya Abdul Wahhab bapaknya. Namun hadirin sekalian, ternyata itu semuanya tidak cukup. Sehingga beliau setelah kurang lebih umur 19 tahun menikah. Masya Allah, muda sekali. Maka dia pergi haji bersama istrinya. Di sanalah ketemu beberapa ulama. Di antaranya ketemu ulama Abdullah ibnu Ibrahim. Dan dia mengatakan kepada beliau, Muhammad, kamu mau enggak saya tunjukkan senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh mana saja? Ditarik, diajak ke perpustakaannya. Ini semuanya. Kalau kamu bisa baca kitab-kitab ini semua, maka kamu akan bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Inilah Syekh yang memberi inspirasi utama di dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Makanya ikhwan, siapapun yang ingin menjadi thalibul ilmi, hendaknya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, waspadalah terhadap pendapat yang kamu tidak punya panutan dalam pendapat. Dan seorang thalibul ilmi yang mau menyebarkan dakwahnya harus punya inspirator, pemotivasi. Setelah itu dia belajar di Hayat Sindi, seorang ulama ahli hadis yang banyak sekali ilmu-ilmu tentang hadis. Dia punya Hasyiah Ibnu Majah, Hasyiah An-Nasa'i. Syekh Muhammad Hayat Sindi. Kemudian hadirin sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab melanjutkan ta'limnya ke daerah Baghdad, yaitu Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Dan dia ketika itu sudah mulai dakwah. Syekh Muhammad Al-Majmu'i ini bahkan terpengaruh dengan dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya beliau disiksa habis. Karena Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab kasihan, maka dia keluar dari Baghdad dan pulang pergi ke Saudi. Di tepatnya adalah di daerah Khuraimlah. Di sana karena perlu diketahui bahwa di Khuraimlah itu banyak saudara-saudaranya, terutama ayahnya menjadi qadi di sana. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab awal dakwahnya masih tarik ulur dengan orang tuanya yang tidak setuju dengan langkahnya memerangi orang yang menyembah kuburan, pemuja keramatan, terutama yang istighosah kepada selain Allah. Makanya pada saat orang tuanya meninggal dunia tahun 1740 Masehi, maka beliau menegaskan dakwahnya dan mulai berdakwah serius setelah orang tuanya, ayahandanya pindah menjadi qadi di Uyainah. Setelah meninggal dunia, kongsi dengan Amir Uyainah namanya Utsman ibnu Muammar. Beliau mendukung awalnya, bahkan dinikahkan kepada salah satu keluarganya namanya Jawara binti Abdullah ibnu Mu'tamir, istri yang kedua, karena istrinya cukup banyak, bukan lebih dari 4, satunya mati nikah lagi, tapi tidak kurang dari 4, tidak lebih dari 4, berarti 4, masya Allah. Makanya putra beliau itu kurang lebih di sini 18 anak, 18 itu semua jadi dai semua, masya Allah, subhanallah, semua jadi ulama rata-rata dan melanjutkan dakwah orang tuanya, menulis kitab. Antum lihat Taisirul Azizil Hamid itu disyarah oleh cucunya. Hadirin sekalian, awalnya dakwah mulus walaupun ada letupan ancaman kecil, namun Setelah Utsman ibnu Muammar diancam oleh Amir Kabilah Ihsa, kalau kamu tetap melanjutkan kongsi dakwah dengan orang ini, yaitu Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka setoran saya yang tiap tahun 250 ribu dinar, saya stop. Kenapa hadirin sekalian? Karena terpancing dengan pembongkaran kuburan Zaid ibn al-Khattab, salah seorang sahabat yang wafat pada waktu perang Yamamah. Disinyalir kuburan itu adalah Zaid ibn al-Khattab, disembah hampir orang seluruh ini sekitar Najd. Makanya, maaf, kondisi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ubahnya persis seperti kondisi Indonesia. Kuburan disembah, dikultuskan. Jimat menjadi andalan. Orang miskin berbondong-bondong datang kepada dukun yang bermerek kiai. Benda apapun dijadikan sebagai alat untuk mencari pesugihan, alias apa? Pesugihan itu apa? Hah?
1: Ini enggak ngerti Jawa. Ya memang orang Jawa, bukan.
0: Ya. Hadirin sekalian, dijadikan sebagai alat untuk hoki, untung rugi.
1: Wah, ini kayaknya hoki, hari ini enggak oke, ini.
0: Dan tatoyur sudah menjadi akidah mereka. Makanya digambarkan oleh Lothrop Sodrak, salah seorang orientalis, mengatakan, mengomentari kondisi kehidupan pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum lihat di halaman 214. Yeah. Beliau mengatakan, pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam khurafat. Sahih. Ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah. Sekarang anehnya mas, kalau kita makmurkan malah gerak mereka. Kita sholat kaki diinjek, ya, dicurigai. Ya, kita coba hidupkan sunnah-sunnah Rasul, dia marah gusar. Bahkan kalau diingatkan, Pak, ini sunnah Rasul, kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Insya Allah. Itu. Para tokoh jahil merajalela, tapi bersopan besar. Kaum fakir dan miskin pindah dari satu tempat ke tempat lain berbekal jimat-jimat. Tuh melihat aja sekarang orang awam yang anjir. Kalau enggak sabuk di dompetnya atau di kopiahnya pasti ada jimatnya. Jangan-jangan ada juga kalau di sini. Gitu. Itu bawaan mereka. Lanjut. Mereka mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan syubhat, menggiring masyarakat awam berhaji ke kuburan para wali. Lihat. Bahkan tidak malu dan tidak merasa risih menyampaikan hadis yang jelas palsu. Idza ayyadkumul umur fa alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Itu makna hadisnya. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Sehingga tidaklah kita bisa ingkari, mereka pulang datang dari kuburan bawa tasbih yang diklaim itu peninggalan wali. Ada yang bawa air dari kuburan wali tersebut, bahkan ada yang membawa tanah kuburan untuk dibikin kopi brick tiap pagi. Ya mendingan kopi luwak toh mas. Insyaallah. Ini dengan alasan meminta syafaat ke kuncup-kuncup kuburan, berarti sama kuncup. Sekarang antum kalau keliling kuburan mana, kuncup semuanya. Bahkan saya dalam penulisan sejarah Wali Songo ini sudah mulai nyicil untuk kunjungan ke beberapa itu apa namanya tempat kuburan wali itu. Masya Allah, nangis pak. Coba bayangkan kuburan seorang muslim yang itu adalah saudara kita, dan yakin mereka juga gak rindu diperlakukan seperti itu, taubahnya seperti candi. Antum tengok kuburannya Sunan Bonang. Antum lihat kuburannya Kanjeng Sunan Ampel. Antum lihat kuburannya Sunan Giri. Astagfirullah. Nangis. Saya itu duduk sampai jam 12 ketika itu di Sunan Bonang mewawancarai apa namanya juru kuncinya. Itu juru kuncinya cuma cari uang sama rokok dok. Mana tanya sejarah Sunan Bonang itu nggak nyambung gitu loh. Itu karena memang dia berbekal cuma katanya. Kasian kuburan-kuburan di situ didudukin, dilewatin karena sekitarnya penuh dengan kuburan. Bahkan sekarang dengan adanya wisata rohani, dijadikan tempat itu wisata rohani, dianjurkan sangat siapa aja yang punya kuburan di sekitar itu mengganti dengan marmer dan nisannya itu batu dengan batu mulia. Subhanallah. Makanya uang kaum muslimin itu terbuang sia-sia. Subhanallah Pak. Kalau antum hitung kuburan seluruh Indonesia jumlahnya 5 juta. Satu kuburan rata-rata kita bikin 500 ribu aja. Berapa? Miliar, ratus miliar. Belum lagi yang tadi malam mercon, kembang api. Itu urunan ikhlas, sukarela untuk merayakan hari raya non-muslim. Kalau disuruh nyumbang ke masjid, enggak seikhlas itu. Itu. Antum hitung kalau satu orang menyalakan kembang api nilainya cuma 5 ribu. Padahal ada yang 100 ribu. Ya, 100 ribu. Itu yang menyalakan satu malam tadi itu orang muslim tuh aja kita hitung. 5 juta kita bikin kasar atau 3 juta. Subhanallah. Inilah kenyataannya. Akhirnya keutamaan Al-Quran dari umat manusia sirna. Meminum khamr dan narkoba menjadi kebiasaan di setiap tempat. Kejahatan menyebar di tiap penjuru. Pelanggaran terjadi di mana-mana tanpa ada rasa takut dan malu. Makkah Madinah pun terkena dampak seperti daerah-daerah Islam lainnya. Ibadah haji begitu sakral berubah menjadi ritual lelucon. Subhanallah. Kondisi kaum muslimin mengalami perubahan drastis. Andai kata pemilik risalah yaitu Rasulullah kembali lagi ke bumi pada zaman itu dan melihat orang-orang yang mengaku Islam bertingkah demikian, maka ia pasti sangat marah dan mengutuk kaum muslimin sebagaimana beliau mengutuk kaum murtadin dan para penyembah berhala. Ini yang komentar orang kafir loh Pak. Lothar Sudra. Kira-kira tahun 1700-an, 1700 Masehi di daerah Najd, daerah gurun pasir yang tandus, lahirlah Muhammad ibn Abdul Wahab. Meskipun negara-negara Islam dalam kondisi sangat memilukan, tapi Najd termasuk daerah yang paling bersih keislamannya dan wilayah paling suci keagamaannya. Dakwah Tauhid Syekh Muhammad menyebar di seluruh dunia. Ya. Mesir, Hijaz, Yaman, Maghrib, sampai bahkan termasuk Indonesia pengaruhnya. Inilah hadirin sekalian yang membuat isu Wahabi itu mulai digulirkan. Makanya antum bisa lihat di halaman 215 ya. Siapa saja yang berusaha dengan serius memurnikan tauhid, membasmi syirik, memberantas bid'ah, menumpas tahayul dan khurafat serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, pasti dituduh Wahabi. Makanya antum kalau enggak mau dituduh Wahabi, ya jangan bertauhid dengan baik, jangan mengikuti sunnah, jangan mengikuti dalil-dalil dalam beragama. Dan sebaliknya, kalau antum pengin aman dari tuduhan Wahabi, silakan tahlilan lagi. Iya. Selesai. Antum aja ikut tahlilan di masyarakat. Terus nanti kalau ada selamatan, syukur-syukur inti yang ngucup no. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma inni al-Fatihah. Insyaallah hilang tuduhan Wahabi. Itu. Enggak mungkin, Pak. Oleh karena itu tujuan utama mereka menggulirkan isu Wahabi adalah untuk menjauhkan masyarakat awam dari Islam yang benar, merusak citra dakwah Salafiyah, melanggengkan kesesatan kebid'ahan mereka, atau mereka takut kehilangan popularitas atau pamor keagamaan atau macetnya setoran materi. Ini yang banyak. Dia tidak mau meninggalkan kebiasaan lamanya atau keyakinan lamanya karena sudah punya order permanen nyetak yasinan sama tahlilan. Susah lah. Saya melanjutkan cerita karena ingat itu. Setelah Utsman ibnu Muammar, yaitu Amir Uyainah tadi, merasa terdesak dan dia memilih dunianya daripada melindungi dakwahnya Syekh Muhammad. Akhirnya Syekh Muhammad diusir dengan paksa atau dibunuh. Walaupun beliau merencanakan membunuhnya, tapi Syekh Muhammad di dalam perjalanan yang dikawal oleh bodyguardnya Utsman bin Muammar selalu membaca wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diulang-ulang. Akhirnya si bodyguard itu membaca seakan-akan ada makhluk yang menghalanginya. Kemudian beliau sendiri yang bercerita, bodyguard tersebut, ya, istilahnya apa sih, tukang keproknya itu apa namanya, al-kucunya, melarikan diri balik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jalan kaki dari Uyainah sampai Diriyah dalam panas 45 sampai 50 derajat. Antum lihat aja peta, Uyainah sampai Diriyah berapa ratus kilo jalan kaki. Ya. Akhirnya dia singgah di rumah seorang yang mencintai ilmu, namanya Muhammad ibn Suwailim. Tapi dia sangat ketakutan. Waduh, kalau sampai tahu Amir Muhammad, yaitu Amir Diriyah, Muhammad ibn Suud, hancur ini semua. Ketakutan. Tapi Syekh Muhammad menghibur, wahai Muhammad, kamu jangan takut. Kita pasti dilindungi Allah. Kita ini mengajak ke jalan Allah. Insya Allah dengan berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakwah tauhid, kamu akan mendapatkan pertolongan. Akhirnya terdengarlah sayup-sayup sampai ke rumahnya Amir Muhammad bin Suud. Maka datanglah istrinya, Mudah namanya, mengabarkan kepada suaminya Muhammad ibnu Suud akan adanya seorang yang alim yang menjadi cahaya Diriyah. Kalau kita tidak tampung, maka kita akan rugi. Maka subhanallah, di luar dugaan, memang betul itulah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akhirnya Imam Amir Muhammad ibnu Suud datang ke rumah Muhammad ibnu Suwailim, menyambut kedatangannya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab dan mengatakan dengan perkataan yang masya Allah layak untuk diukir di dalam sejarah kongsi dan sejarah persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada saat itu dia mengatakan, inni la arju in anta kunta binasri la ilaha illallah ayyudhirakallahu ta'ala. Saya berharap wahai Muhammad ibnu Suud, kalau kamu tegar menolong kalimah la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kepadamu. Wa tamliku najdan, wa tamliku najdan wa arabaha, dan kamu akan menguasai seluruh Najd dan Arab sekitarnya. Dan akhirnya dakwah dimulai. Dan kegiatan untuk memerangi syirik dan bid'ah dicanangkan. Dan Amir Muhammad ibn Suud mendukung secara utuh, bahkan melakukan suatu janji. Ya Syekh, inna hadza dinullahi wa rasulullah ladzi la syakka fi. Wahai Syekh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya yakin ini adalah agama Allah dan agama Rasul yang tidak diragukan lagi. Ubashiru bin nasri laka, saya akan dukung penuh dakwahmu.
2: Walamma umirtu bihi wal jihadu mimma khalafa tauhid. Apapun yang aku diperintahkan dan jihad melawan tauhid, walakin uridu an ashtaritu alayka tsnain. Tapi saya mensyaratkan dua syarat. Syarat pertama, kalau in nahnu idza kumna binusratik wal jihadu fi sabilik wa fatahallahu lana wa laka al buldan akhafu an tarhila anna wa tastabilu bina ghairana. Wahai Syekh Muhammad, kalau kami nanti menolong kamu, berjihad bersamamu, nanti diberikan kemenangan, jangan-jangan kamu pergi meninggalkan saya. Kata Syekh, adamu bidam, darah dibela dengan darah. Subhanallah, ini janji kesetiaan. Dan yang kedua, Syekh, saya itu punya masukan tetap, cuman itu-itu saja. Jangan-jangan nanti masukan ini kamu taati. Adapun yang kedua ini, insyaallah Allah akan ganti dari kemenangan-kemenangan kita, dari rampasan-rampasan perang, insyaallah. Jadi dia itu punya setoran dari rakyatnya, kurma-kurma setiap panennya. Itu saja. Atau juga gandum-gandum. Kata Syekh, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih mulia. Dan antum lihat, subhanallah, saat mulai merekah itu dakwah, seantero dunia sudah terpengaruh, termasuk Mekah Madinah, kemakmuran merata di daerah Dzirriyah, dan bahkan Najd, bahkan Arab sekitarnya. Nah, tadi Amir Uyainah datang, Utsman ibnu Muammar tadi yang ngusir, merayu-rayu, merengek-rengek, supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Uyainah. Kata beliau, kalau saya dapat izin sama Amir Muhammad, saya mau. Kalau saya mendapatkan izin sama Amir Muhammad, saya mau. Saya akan melakukan apa yang dia perintahkan. Saya akan bersama dia apa yang dia tentukan dan dia gariskan. Ternyata semua itu ditampik oleh Amir Muhammad. Dan barokah dakwahnya, masya Allah. Walaupun disinyalir oleh ahli sejarah, pada saat terjadi penyerangan, nah ini kita katanya dakwah Wahabi itu sudah bangkrut, sudah gulung tikar, sudah tutup aktivitasnya, dan sudah tinggal di dongeng dan kenangan. Ternyata pernyataan itu hanya pernyataan kosong belaka. Bahkan sebaliknya, dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin menunjukkan jati dirinya, kekuatannya, dan bahkan Daulah Saudiyah kaya raya melimpah dengan berbagai macam kekayaan. Ini menunjukkan barokatu da'wati tauhid yang telah dijanjikan lewat pernyataan, dan itu adalah doa juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahai Muhammad ibnu Saud, kalau kamu tegar menolong la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kamu di sekitarnya, dan Allah kasihkan harta ya melimpah ruah, dan itu ternyata tidak meleset. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, kita ceritalah. Antum pengen cerita atau pengen perang pemikiran? Ya ganti-gantilah. Nah, kita cerita aja dulu. Kayaknya masih senang cerita. Nah, dari salian, saat sudah mulai menunjukkan kekuatannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka musuh-musuh internal maupun eksternal mulai menggulirkan isu. Dan yang pertama kali internal menggulirkan isu adalah saudaranya sendiri, Sulaiman ibnu Abdul Wahab. Inilah orang yang menggulirkan isu Wahabiyah, ya, dengan tulisan-tulisannya, dan dia memiliki buku sendiri, ya, memiliki buku yang judulnya bahwa Al-Wahabiyah, sekitar ya masalah-masalah kaitannya dengan Wahabiyah, suatu dakwah yang menyesatkan gitu. Nah, dari salian, disinilah orang banyak mengambil dari kakaknya ini, yang itu dikatakan oleh para ulama ahli sejarah, di antaranya yang adalah Ibnu Bishr dan Ibnu Ghannam, murni berangkat dari hasad terhadap pengaruh dakwah adiknya. Sehingga buku itulah yang menjadi banyak rujukan orang-orang barat, penulis barat, tentang dakwah Wahhabiyah. Dan juga musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya hampir di seluruh penjuru negara Islam, termasuk sekte Wahhabi. Secara berdarah sekte Wahhabi banyak mengambil penulisannya dari kitab yang ditulis oleh saudaranya yang menulis tentang Wahhabiyah, suatu gerakan yang bahaya, yaitu Sulaiman ibnu Abdul Wahab. Nah, dari salian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat kitabnya halaman 216, akhirnya bola liar bercap Wahhabi mereka lemparkan, menerjang siapapun yang memurnikan ajaran Islam. Makanya setiap mereka yang Islamnya puritan, puritan itu Islam murni, karena Islam itu sejak dahulu di Indonesia itu terpolarisasi menjadi dua, Aba'ah sama Muti'ah. Bahkan Wali Songo pun pecah menjadi dua, ada Wali Songo berpihak kepada Aba'ah, Abangan, ada Puti'ah, Muti'ah, yaitu putih, puritan. Tidak, yang antara lain adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, termasuk juga Sunan Derajat Lamongan. Nah, itu dilanjutkan Sunan Zainal Abidin. Nah, itu pelanjut, pewaris Sunan Derajat. Makanya di dialog kemarin itu katanya, memang tahlilan itu enggak ada. Loh, udah ngakui dia, alhamdulillah. Itu udah kalstar, udah anak pojokin terus kan. Nah, ngomong sendiri udah. Ini yang tokohnya, tahlilan itu adat memang. Cuma kita untuk melawannya ini banyak resikonya. Terus kalau resiko terus dibiarin malah didukung gitu. Nah, gitu kan. Saya bilang, kalau dialog antara Sunan Ampel sama Sunan Kudus tentang sikap dakwahnya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel mengkritik dakwah lewat wayang, gamelan itu, tradisi-tradisi ini kan bid'ah, katanya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel. Katanya Sunan Kudus membela, Mbah, Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan Ampel, memang benar itu bid'ah, tapi ini kan masih banyak tradisi-tradisi yang alot untuk digusur, digeser. Dan kata beliau, apa nanti kita gak khawatir tradisi-tradisi ini nanti akan menjadi bid'ah di dalam agama? Memang benar, Mbah, tapi kita ini gak mampu. Mudah-mudahan nanti kelak kemudian ada generasi yang mampu menyempurnakan. Ya kita ini sudah waktunya menyempurnakan dakwahnya Sunan Ampel. Lah kok masih balik lagi ke Sunan Ampel? Itu. Nah, saya bilang kita itu sama-sama NU, nggak mungkin nggak ketemu. Anak bilang gitu. Katanya ada yang nyeltuk, NU kok nggak tahlilan? Parah. NU itu ada tiga kok, NU jam'iyatan, NU akidatan, NU kitab. Nah, saya itu NU kitab. Mana yang sesuai dengan kitab? Kita kaji kita ini. Katanya usolli itu sunnah, mana? Ana bukakan di dalam kitabnya Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Niat itu di dalam hati, la bil lisan, enggak mungkin di lisan. Litakun makrunatan. Ya. Yeah. Bihi, hendaknya takbiratul ikhram itu berbarengan dengan niat. Mungkin enggak, Mas? Allahu Akbar, satu mulut mengucapkan usolli sekaligus Allahu Akbar. Itu anak sampaikan bolak-balik itu aja. Dia tomlang enggak bisa jawab. Enggak. Imam Al-Ghazali menyatakan tempat takbiratul ikhram itu adalah saat kita itu niat Allahu Akbar, dan tempat niat itu saat takbiratul ikhram berbarengan. Makanya yang pas mulutnya mengucapkan takbir, hatinya memasang niat pas Allahu Akbar. Enggak mungkin. Imma usolli sebelum takbir dan itu bukan bagian daripada sholat, atau setelah takbir batal sholatnya. Itu wong sholat tok membaca usolli. Itu bingung sendiri. Itu kita puter-puter pakai kitabnya mereka aja, ngapain pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini enggak, kelamaan itu, kelamaan ini pakai kitab ini. Baik, kita lanjut. Hadirin sekalian, yang menyebabkan guliran atau bola api liar tuduhan Wahabi itu terus bergulir karena beliau memberantas kemusyrikan dan tidak mendakwahkan tauhid. Itu aja alasannya. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Syekh Muhammad itu dituduh Wahabi? Alasannya satu, karena beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid. Dan yang kedua, karena beliau menumpas bid'ah dan khurafat sampai seakar-akarnya dan melarang membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang perayaan maulid nabi dan menentang tarekat-tarekat yang diciptakan kaum sufi. Menurut Dr. Badri Yatim, ini salah seorang doktor dan juga guru besar di IAIN, memiliki buku disertasi doktornya Sejarah Dua Kota Suci Mekah Madinah. Saya menemukan di antara kitab, sekian kitab yang objektif adalah kitab beliau ini. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin dan inti ajaran Islam yaitu tauhid telah dinodai oleh ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam, ditambah lagi paham animisme. Loh, jeleknya apa? Ketiga, karena beliau menyerukan amar ma'ruf sekaligus menekan mereka dengan kekuatan senjata agar mereka tunduk kepada yang ma'ruf dan memberi hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Begitu juga Syekh mencegah yang mungkar sekaligus melarang mereka agar tidak melakukannya. Beliau menjatuhkan hukuman syariat kepada orang-orang yang melanggar hukuman Allah, dan beliau juga mewajibkan umat agar berpegang teguh dengan kebenaran dan melarang keras melakukan kebatilan. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, salahnya di mana? Makanya pihak-pihak yang menuduh Wahabi itu tidak lepas dari salah satu di antara tiga. Antum lihat halaman 217. Yang pertama, tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Mereka meyakini bahwa mendirikan kuburan dan mendirikan bangunan dan masjid di atas kuburan, berdoa dan meminta bantuan kepada mayit, memohon kepada mereka dengan mengesampingkan Allah dan bentuk-bentuk pemujaan kepada selain Allah, mereka anggap bagian dari ajaran Islam. Itu yang pertama kali pihak terusik dengan dakwanya Syekh Muhammad. Mereka berprinsip barang siapa yang menyalahkan dan membenci praktek ibadah mereka, berarti mereka membenci orang soleh dan para wali, maka mereka pantas untuk diperangi. Itu kelompok pertama. Kayaknya pihak antum cek aja. Ujung-ujungnya di situ. Ujung-ujungnya mereka tersinggung kuburannya dikritik. Walinya takut tidak diziarahi. Atau macam-macam. Atau minimal jimatnya enggak boleh, ini enggak boleh, praktek-praktek tradisinya juga enggak boleh. Yang kedua, mereka kelompok orang-orang yang berilmu namun tidak mengerti tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa. Bahkan mereka hanya membeo, katanya ada seorang yang begini-begini, dakwahnya sesat, ditiru, disampaikan di ceramahnya. Ini seperti kasus dua yang terjadi di India dan di Afrika, sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab-kitab seperti ini. Jadi ada seorang khatib, setiap khutbah selalu mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada salah seorang murid yang sekolah di Madinah. Pulang dia membawa kitab tauhid, tapi dikelupas, dicopot kulitnya. Dan tidak ada pengarang, nama pengarangnya. Diberikan isinya tok. Setelah itu dibaca bolak-balik, kitab ini bagus ini. Saya enggak ada kulitnya. Ini penulisnya siapa? Akhirnya di desa lihat tahu, berikutnya dia liburan diberikan kitab utuh. Ibarat ngomong di sini Pak Yai, penulis kitab ini yang kata Pak Yai itu bagus, yang Pak Yai tiap khutbah itu Pak Yai kutuk.

sampai wafat. Dan ini terjadi dimanapun, ya, di India, di Afrika. Contoh aja saya dulu, Pak. Kalau dengar Muhammad bin Abdul Wahhab itu, masya Allah, kalau banyak saya pecel. Iya. Karena apa? Karena di dalam buku pesantren itu ada tulisan, waspadai pelajaran usul fikih, terutama yang saya pelajari dulu di pesantren. Waspadai tiga firqoh yang sesat dan membahayakan. Satu, Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Wah, kok melenceng banget gitu. Keduanya, Rafidhah, tokohnya Ibnu Qayyim. Subhanallah. Dia apa enggak membaca kitab-kitab beliau seperti Sawa'ikul Mursalah dan yang lainnya. Yang ketiga, Wahabiyah, tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kalau dengar tiga orang itu udah langsung cering gitu. Itu emosi. Karena sudah dicap jelek, belum mengetahui siapa dakwahnya, bagaimana akidahnya, sirahnya, perilakunya, yang ada jelek. Makanya ketika saya masuk ke Libya, tolong waspada. Hati-hati, kamu itu masuk ke sarang macan. Boleh ambil duitnya, bahasa Arabnya, tapi jangan ambil macam-macamnya. Nah, gitu. Tapi akhirnya ya diambil macam-macamnya, wong. Di situ 7 tahun berdialog kalah terus. Ya kan, ya kan? Nah, ya kan? Saya dulu di Libya itu paling ngeyel. Ya. Setiap guru akidah itu pasti tengkar kalau di kelas. Karena apa? Saya ingin uji satu persatu. Dari mulai tahlilannya, ininya, sampai akhirnya kita menemukan, apalagi kenal masyayikh dari Saudi, apalagi ke Saudi langsung ketemu Syekh bin Baz dan yang lainnya, saya semakin yakin maka inilah ahli sunnah yang sejati. Oke. Kita lanjut tadi sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Pengaruh dakwah Syekh Muhammad. Ya, maaf tadi kita lanjutkan. Kelompok yang ketiga, kelompok yang takut kehilangan kedudukan dan popularitas serta keduniaan mereka. Ini yang saya katakan tadi. Mereka hanya takut nanti kalau saya mendukung dakwah ini enggak jadi RT RW. Umpamanya. Mereka hanya takut kalau saya nanti mendukung dakwah ini saya enggak jadi, ya, menempati kedudukan ini dan itu. Sehingga di negeri sekalian, seperti Utsman bin Ammar tadi, dia takut mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena takut setoran ekonominya macet. Akhirnya mengusir, bahkan disuruh pindah kalau tidak dibunuh. Sama. Oleh karena itu adik-adik sekalian, antum dengarkan pernyataan seorang tokoh maklum sekali, ya, yang menebarkan pemikiran i'tizal dan sekuler, mengatakan sebenarnya pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Utsmani dan kerajaan Mongol, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah rusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 Masehi memang tersebar luas di dunia. Berarti ada disanian hatta mereka-mereka yang tidak berkepentingan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengakui dakwah Syekh Muhammad itu lurus menyebarkan tauhid. Bahkan di dalam kitab ensiklopedia, ya, kitab ini saya miliki karena dihadiahi oleh seseorang, dan kitab ini memuat beberapa pemikiran. Dia juga menegaskan, di dalam kitab itu juga ditegaskan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lihat di halaman 212, bahwa menyebutkan sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid. Itu kayaknya Wahabisme adalah kelompok yang hanya mengikuti ajaran Rasul, berarti menolak selainnya sehingga musuh Wahabi sejatinya adalah musuh Islam yang

0: benar. Bahkan dalam ensiklopedia menyebutkan Wahabi sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid, maka memusuhi Wahabi sama saja memusuhi usaha pemurnian tauhid. Ditegaskan juga oleh Dr. sejarah sosial keagamaan dua kota suci, Mekah Madinah, bahwa dalam bidang akidah, dinasti Saudi menganut aliran salaf yang juga diakui sebagai bagian dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di Nusalian, kalau mereka mengatakan bahwa pemikiran yang kita usung, akidah yang kita yakini adalah bukan Ahlus Sunnah, bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Bahkan Muhammad Al-Bahi yang paling menyerang dakwah Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan salah seorang ulama besar Mesir dan mantan Menteri Agama Mesir, menegaskan gerakan Wahabi sangat menekankan ajaran tauhid, mengingkari syirik, dan menjadikan ibadah hanya untuk Allah semata. Kalau memang begitu, salahnya di mana? Ini baik apalagi yang kita mendukung. Ini mereka-mereka yang berseberangan. Ya. Namun hadirin sekalian, mereka ternyata semua itu dianggap angin lalu. Pernyataan-pernyataan itu tidak mereka gubris, bahkan tetap mereka melancarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan Wahabi. Dan tolong diperhatikan, antum lihat halaman 220 sampai 221. Tuduhan itu termotivasi oleh tiga. Pertama, motivasi politik dan kekuasaan. Nah, ini anak akan cerita. Gini Pak, setelah Turki Utsmani merasa terganggu dengan kehadiran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengaruhnya di Mekah Madinah sudah menunjukkan jati dirinya, maka Turki sudah mulai kegerahan. Akhirnya dia mengutus gubernur Mesir Muhammad Ali Fasa untuk memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, disinilah diceritakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, katanya Syekh Muhammad bughat terhadap pemerintah. Bagaimana bughat itu enggak boleh? Bagaimana sekarang ini Anda mengatakan menentang pemerintahan yang sekarang enggak boleh? Wong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada melakukan penentangan. Ikhwan, tolong dicamkan. Sejak awal Najd tidak pernah masuk dalam kekuasaan Turki. Itu nomor satu. Yang masuk hanya Mekah Madinah. Jadi tolong diperhatikan, Najd sebagai tempat ibu kota dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Diriyah, yang itu adalah bagian dari Najd, tidak pernah masuk wilayah pemerintahan sah Turki. Satu. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad diserang. Dan ternyata, maaf, pemerintah Turki punya tujuan ganda. Kenapa? Karena Muhammad Ali Fasa sudah disinyalir akan bisa memunculkan kekuatan yang menjadi tandingan Turki, dan Turki takut kalau Muhammad Ali Fasa kuat maka Turki tenggelam, maka yang kuat adalah Mesir dan akan berpindah kekuasaan ke sana, sehingga dia diutus untuk memerangi Muhammad ibnu Saud bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan demikian tujuan Turki memukul sekali dua pukulan. Yang pertama melemahkan kekuatan Mesir, yang kedua melemahkan kekuatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tujuan. Sehingga dari sekalian, di sana disebutkan, nanti melihat juga di buku ini juga saya tulis alasan itu, serangan Mesir kepada dinasti Saudi baru dilakukan pada tahun 1227 Hijriah atau 1812. Ini Turki sudah menjelang jatuh, karena jatuhnya Turki pada tahun 1924 dijulukin orang Eropa Turki sakit, karena sudah tidak berdaya melakukan apa-apa. Ya, yang di bawah pimpinan anaknya Tusun. Tusun ini anaknya Muhammad Ali Pasha. Bala tentaranya terdiri dari orang Turki, Mesir, Suriah dan sebagian Afrika Utara. Dan mereka disambut tentara Saudi di bawah pimpinan Abdullah bin Saud bin Saud bin Madian. Ini anak yang paling masya Allah, ya, ahli strategi perang dan jarang kalah perangnya Abdullah ini. Nah,
1: Bahkan hadirin sekalian, maaf, pada saat tentara Saud mengalami kekalahan, terpukul mundur, maka diucapkan selamat oleh panglima Inggris yang sedang bertugas menjajah di India. Sadr datang langsung ke Saudi, Masya Allah, datang langsung menemui Muhammad Ali Pasha dan mengucapkan selamat atas kemenangan Anda. Ada apa di balik itu semua? Dan bagaimana Saudi dituduh kerjasama dengan Inggris? Aneh. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kerjasama dengan Inggris untuk memerangi Turki. Ini bohong belaka. Dan orang yang mengatakan seperti itu tidak tahu sejarah. Ya. Bahkan Anda bisa baca di dalam kitab-kitab sejarah, kalau tidak bisa bahasa Arab, baca aja kitab sejarah dua kota suci Mekah Madinah yang ditulis oleh Dr. Badriyatim tadi, disebutkan di situ. Mereka menghasut kaum muslimin Mesir dan Turki untuk menumpas gerakan dakwah Wahabi. Peperangan ini sempat berlangsung selama 7 tahun. Dalam masa perang itu kerugian yang dialami kedua belah pihak sangat besar. Bahkan disebutkan, maaf, antum bisa lihat bagaimana kesadisan mereka di judulnya mereka sangat biadab. Maaf, mana ini? Mereka sangat biadab. Sebelumnya di sini antum lihat, ya. Yeah. Mereka sangat beradab, lihat. Pada para musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak puas dengan hanya memfitnah, menggulirkan isu Wahabi, tetapi mereka membantai dan membunuh secara sadis dan biadab terhadap para pengikut Syekh Muhammad. Hanya karena beliau dan para muridnya melarang berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada makhluk dalam hal yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah, bertawassul kepada para nabi dan orang-orang soleh, berlindung kepada selain Allah dan bersumpah kepada makhluk, mereka memandang bahwa kejahatan utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kejahatan beliau semata-mata karena beliau melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Itu yang dianggap kejahatan. Makanya mereka menjuluki Muhammad bin Abdul Wahab adalah penjahat agama. Kenapa? Karena hanya semata-mata melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga mereka antipati dan berlaku sadis kepada para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukhat menuturkan bahwa kaum Wahabi terbunuh dalam perang melawan Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha berjumlah 5.000 orang. Yang per kepala dihargai $6. Banyak mayat kaum Wahabi bergelimpangan di depan Muhammad Ali Pasha sehingga kekuatan Wahabi melemah. Mereka memutilasi anak cucu Syekh Muhammad yang antara lain Syekh Sulaiman, ini penulis Taisirul Azizul Hamid, bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Ibrahim Pasha menyiksa seorang qadi, Ahmad bin Rashid Al-Hambali, dengan pukulan dan tusukan, kemudian akhirnya mencabuti giginya satu persatu. Mereka mengobrak-abrik kota Diriyah secara brutal tanpa kasihan sebagaimana digambarkan Ibnu Bashar. Para tentara diperintahkan untuk menghancurkan rumah-rumah dan istana. Mereka membakar pohon-pohon kurma dan pohon-pohon lain. Mereka sangat sadis hingga menghabisi nyawa anak-anak dan orang-orang lanjut usia. Mereka dengan garang merusak pemukiman, membakar kebun-kebun, membantai para penduduk, menghancurkan gedung-gedung dan istana-istana. Mereka membakar perkampungan dan mengusir seluruh penduduknya hingga tidak tersisa satupun di antara mereka, sehingga para penduduknya mengungsi dan berpencaran ke beberapa daerah dan negeri-negeri, semuanya sebagai bentuk ketetapan Allah yang pasti terjadi. Subhanallah, ini keimanan kita. Dan pada akhirnya adalah takdir. Sementara Amir Abdullah bin Saud, ini yang panglima paling gagah berani, bersama 4 pengawalnya dibawa ke Mesir untuk dipermalukan dan dihinakan hingga mereka diarak keliling kota, yang akhirnya pada tanggal 17 Desember 1818 Masehi mereka disalib dan dipancung di halaman bekas gereja Hagia Sophia yang sekarang menjadi tempat wisata, yang terletak di Istanbul, Turki. Anehnya, sikap sadis dan brutal Muhammad Ali Pasha ini terhadap para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat ucapan selamat dari Panglima Perang Inggris George Forster Stadler. Bahkan salah seorang misionaris barat, Zwemer, berkata, gerakan Wahabi telah berakhir dengan kerugian yang sangat mengenaskan. Dan sekarang keberadaan politiknya hanya tinggal kenangan indah dalam khayalan. Di tempat lain dia berkata, perlu kita ketahui bahwa negara Saudi di Jazirah Arab hanya menjadi kenangan dalam dongeng masa lalu. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya, ya ikhwah. Negara Saudi yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap eksis dan menjadi negara yang kaya raya, berdaulat penuh, yang para ulama dan pemimpinnya setia untuk menjalankan syariat serta menjamin rasa aman bagi penziarah dua kota suci Mekah Madinah. Lebih sadis lagi, seorang Syiah Rafidhah yang berasal dari Iran atau Kurdi di daerah Mosul bernama Usman datang ke Diriyah, mengaku sebagai perantau dan berpura-pura sebagai ahli ibadah yang taat beragama dan ingin belajar Al-Quran. Maka oleh Amir Abdul Aziz, yang gantinya Muhammad Suud, anaknya Abdul Aziz, nah, panglimanya Abdullah, saudaranya tadi, dimuliakan dan diajarkan berbagai macam Islam. Namun pada tanggal 18 Rajab 1218 Hijriah, ketika Amir Abdul Aziz sedang sholat asar, rencana jahatnya terkuak. Pada saat beliau sujud, Utsman menusuk golok ke lambung Amir Abdul Aziz hingga meninggal dunia. Jamaah masjid panik, bahkan Utsman juga ingin membunuh saudaranya Amir Abdul Aziz, itu Abdullah yang gagah berani tadi, ya. Hingga terjadi pertarungan, Abdullah terluka parah, namun beliau mampu mengalahkan Utsman dan membunuhnya. Niat jahat orang Syiah itu tersingkap, yaitu ingin membalas sakit hati orang-orang Syiah, terutama keluarganya yang terbunuh di Karbala. Kalau memang mereka menulis sejarah berdarah, sekarang yang berdarah-darah siapa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini saya turunkan sekilas, bahkan ada berkilas-kilas, untuk memberikan bantahan terhadap tulisan mereka yang judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini sebagai suatu masukan. Kalau ada yang ngomong begitu, berikan satu masukan sedikit aja. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab difitnah. Ya ikhwan, perlu diketahui yang memfitnah kedua, antum lihat, motivasi agama sosial, tadi politik dan kekuasaan. Yang kedua adalah kelompok yang merasa terusik dengan ritual keagamaan mereka, tercampur dengan bid'ah dan khurafat, sehingga mereka menggulirkan tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya anti madhab. Makanya kita juga pernah di dialog itu ditanya tentang madhab. Madhab itu, hadirin sekalian, dari kalimat apa sih? Pak, dalam bahasa Arabnya madhab artinya apa? Madhab dari kalimat apa? Zahaba. Zahaba itu artinya apa? Pergi. Kalau madhab, tempat jalan. Berarti, hadirin sekalian, madhab adalah tempat kita jalan untuk menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi, hadirin sekalian, madhab itu hanya sarana, hanya sebagai mediator, hanya sebagai pembuat jalan menuju Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menyangka bahwa madhab itu adalah sumber agama, di mana omongannya para imam madhab, bahkan semua para ulama, Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah, hampir mengerucut pada suatu kalimat, in sahhal hadisu fawwa madhabi. Kalau kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itulah madhabku. Berarti sekarang, ada yang sekalian, ulama yang membuat kaedah usul fikih, kawaid fikih, dan cara-cara ijtihad, itu semuanya hanya jalan menghantarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tujuan utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kok sekarang dikatakan kita itu anti madhab? Bagaimana kita bisa anti madhab ketika kita menjelaskan sholat pakai Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Ketika kita menjalankan haji, kita pakai Imam Maliki, Hambali. Cuma, hadirin sekalian, kalau hanya sekedar Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, tanpa sekarang kita merujuk kepada sumber beliau-beliau, sumber para ulama itu, inilah yang kita katakan fanatis dan ta'asub madhab. Benar salah akhirnya apa? dijadikan sebagai agama. Oleh karena itu ditegaskan oleh Syekh Albani, kesalahan yang terjadi bukan kita bermadhab, artinya mengikuti cara-cara berfikih yang telah dilakukan oleh ulama madhab, tapi yang salah adalah menjadikan madhab sebagai rujukan dan sumber agama. Satu-satunya tanpa menengok Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lanjutkan, Pak. Mewajibkan ijtihad kepada setiap pengikutnya. Siapa bilang ijtihad itu ada kriterianya? Mengharamkan taklid. Makanya, Pak, di kitab di belakang sini nanti antum baca sebagai pembanding aja. Saya jelaskan tentang salafi tradisional. Nah, di sini di antaranya adalah fanatis terhadap madhab Syafi'i. Nah, nanti kita jelaskan di situ fanatis bagaimana kita itu bermadhab, ya. Bagaimana kita itu menggunakan madhab, bersikap terhadap imam-imam madhab, ya. Intinya di situ bisa disebutkan di akhir, di dalam pernyataan terakhir, kesalahan ulama tidak boleh ini. Dengan demikian, tidak ada larangan bermadhab. Yang diharamkan adalah sikap fanatis kepada ulama, menjadikan madhab sebagai agama, dan taklid buta dalam mengambil pendapat para ulama tanpa mengukur dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengambil dan memakai faedah dari para ulama yang sesuai dengan dalil, mempelajari usul fikih dan kaidah fikih mereka untuk menganalisa dan memahami nas-nas agama, atau menggunakan penjelasan mereka untuk memahami suatu nas, ayat atau hadis yang muskil, yang sulit dipahami, maka demikian itu sangat dianjurkan. Makanya ikhwan, saya kalau mengumpamakan cukup simpel. Sebetulnya kalau kita itu mau pergi ke Bandung atau ke Cirebon, enggak punya jalan, ya pakai jalan yang ada, udah selesai. Kalau sekarang bikin jalan sendiri enggak bisa, enggak mau pakai jalan yang ada, akhirnya lewat mana? Lewat sawah, lewat kebun, belakang rumah orang, dipentung wong. Rusak nanti. Sekarang gampang banget. Anda mau ke Quran Sunnah, Imam Abu Hanifah buat jalan, Imam Malik buat jalan, Imam Syafi'i buat jalan, Imam Hambali buat jalan. Antum bisa enggak bikin sendiri? Oh, belum bisa. Udah, lewat aja yang ada. Cuma jangan sampai kalau sudah menemukan jalan mulus, bagus, malah tidur di jalan. Itu namanya fanatis. Enak banget ya jalannya. Ngapain? Lanjutin. Antum mau kemana? Bogor. Mau kemana? Cirebon. Mau kemana? Surabaya. Itu namanya tujuan Quran Sunnahnya. Orang yang fanatis telah nemu jalan bagus, mulus, tidur di tengah jalan malahan. Dilindes mobil. Aduh, lucu. Orang fanatis itu seperti itu gambarannya, Pak. Oke. Beliau dan pengikutnya dituduh hendak menghancurkan kubah Rasulullah, hendak menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Lebih parah lagi, beliau dituduh melarang ziarah kubur Nabi, tidak menghormati Rasul. Bahkan beliau dituduh pernah mengatakan, tongkatku ini lebih mulia daripada Rasulullah. Kenapa alasannya? Karena tongkatku masih bisa digunakan untuk menggiring kambing, sedang Rasulullah sudah mati tidak di tanah, tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau dituduh tidak menghargai para ulama, mengingkari para orang-orang soleh memiliki maqam, mengingkari karamah dan syafaat Rasulullah, mengharamkan ziarah kubur Nabi, kuburan orang-orang soleh, dan kuburan para wali. Padahal ada di sekalian yang ditegaskan Syekh Muhammad, seperti yang ditegaskan Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, jangan mengadakan tur perjalanan naik kendaraan kecuali ke tiga masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu aja. Beliau dan pengikutnya juga dituduh mengkafirkan orang-orang yang bersumpah kepada selain Allah, mengkafirkan Ibnu Faid dan Ibnu Arabi. Bahkan beliau dituduh gampang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Alasannya hanya satu, Pak. Mereka salah paham di dalam menyikapin kitabnya Syekh Muhammad yang judulnya Nawaqidul Iman, 10 pembatal keimanan dan keislaman. Padahal di situ Syekh itu hanya menjelaskan takfir mutlak, mengkafirkan secara mutlak. Siapa yang melakukan sihir kafir? Siapa? Nunjuk hidung enggak? Si fulan kafir, si fulan enggak? Siapa? Dan itu dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, Rasul mengatakan, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Apakah Rasul dikatakan gampang mengkafirkan? Ya. Kita lanjut. Beliau dan pengikutnya, maaf, beliau dituduh tidak menghargai karya para ulama, bahkan menyuruh para pengikutnya untuk membakar kitab-kitab para ulama seperti Dalailul Khairat. Antum pernah lihat buku Dalailul Khairat? Itu buku dukun. Ya. Itu kalau jadi dukun belum apal itu enggak sah dukunnya. Jadi buku dukun di kalangan pesantren itu ada tiga, Dalailul Khairat sama Syamsul Ma'arif sama Manbaul Ma'arif. Ini rujukan perdukunan Islami di seluruh dunia. Ini dukun Islami. Ya. Yeah. Karena pakai Arab, jimat-jimat Arab. Contohnya untuk supaya naik bis enggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min qalbin saddan fa akhshayn wa mulaki basirun 41 kali enggak napas. Itu. Ada lagi untuk supaya melet kena, itu baca wa id qala yusuf li abiyya abadi ni raaitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara raaituhum li sajidin li sajidin li sajidin 71 kali enggak napas. Itu sambil anaknya di batin, insyaallah nanti datang bapaknya menggebukin kamu. Aneh aja itu. Untuk tengkar, inna atainakal kautsar wa shalli rabbika abtar. Itu namanya dukun Islami. Itu. Nah, rujukannya Dalailul Khairat. Ini Syekh dituduh membakar, mengharamkan membaca kitab Maulid Nabi. Ya, berjanji wal tiba. Nah, antum supaya mendapatkan penjelasan sekilas tentang Al-Barjanzi, antum baca di belakangnya halaman 326, menyucikan kitab berjanji. Itu ana kupas tentang apa itu berjanji, siapa penulisnya. Nah, barang siapa yang ingin mengetahui secara utuh dan benar, Mas, berbagai macam tuduhan tersebut, entah dituduh macam-macam menyimpang, cobalah sekarang kita objektif. Kita ajak mereka yang sekarang suka mengulirkan tuduhan, ayo dengan objektif, dengan hati jernih membaca kitab tauhid. Kesalahannya di mana? Ayo kita baca kitab Usulus Salasah, Kasbus Subahat, kitab-kitab beliau seperti Usulul Iman, Fadlul Islam. Mana kesalahannya? Kalau seandainya salah, itu kesalahan yang juga dilakukan ulama lain. Bahkan Imam Al-Muzani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang salah itu? Biarkan, agar menunjukkan yang benar itu cuma kitab Allah. Iya. Kalau ada kitab enggak salah, itu aneh. Cuman yang aneh kan enggak diluruskan. Tapi hadirin sekalian, kitab manapun, sehebat apapun itu ulama, pasti ada salahnya di dalam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, agar menjadi bukti yang benar itu cuman kitabullah. Betul. Yang benar apa? Yang enggak ada cacatnya apa? Quran. Nah, selanjutnya motivasi penjajahan. Nah, ini ikhwan. Jadi hadirin sekalian, Wahabi itu digulirkan imma motivasi politik kekuasaan tadi biangnya, keagamaan tadi permasalahannya, bahkan kakaknya sendiri yang hasad. Nah, motivasi penjajahan. Antum lihat. Kalau prinsipnya di sini, lihat halaman 216 tadi. Ya, bola api liar tersebut makin ganas karena disiram bensin oleh imperialisme dan anti-Yahudi untuk menghasung kebangkitan Islam, memadamkan cahaya Allah, menciptakan permusuhan sesama kaum muslimin, menyebarkan keburukan, menyuburkan kesesatan, menganeksi negara-negara Islam dengan prinsip pecah belah mereka, pasti kamu akan dengan mudah menguasai. Nah ini yang dipakai politik divide et impera. Makanya ketika Snook Horgonya memberikan masukan-masukan kepada penjajah, lakukan tiga asosiasi yang kena dirangkul. Makanya mereka-mereka yang kena dirangkul biasanya katanya kalangan-kalangan bangsawan sekolah di Belanda, ya. Yeah. Terus kemudian singkirkan dengan kuat fan Islami, orang-orang yang fanatis Islam singkirkan, biarkan mereka yang tersibukkan dengan ubudiyah ritual. Jadi dia dipecah menjadi tiga kelompok dan persulit untuk haji karena dia telah menyelesaikan mengadakan survei jamaah haji, ternyata kekuatan yang melawan penjajah itu banyak terjadi akumulasi di Mekah, bahkan haji miskin yang dari mana, dari Sumatera, akhirnya berkolaborasi dengan Imam Bonjol yang akhirnya macan selapan melawan penjajah, awalnya bibitnya di Mekah. Makanya persulit untuk haji, sehingga divide et impera yang dilakukan oleh Belanda pertama kali lakukan asosiasi perangkulan. Makanya kalau kelas lurah ini disekolahkan anaknya gratis di tempat-tempat Belanda ini dan yang lainnya, mereka jadi pinter-pinter tahu umum. Nah di sanalah kesalahan umat Islam. Mereka bukan menyaingi dengan sehat, tetapi mendirikan pesantren anti sekolah umum, sehingga muncullah dikotomi ilmu, ilmu agama, ilmu umum. Bahkan untuk menuju kehebatan bukan mempelajari kimia fisika, tapi ilmu kebal, enggak mempan dibacok. Pada saat itulah muncul dikotomi ini ilmu. Ilmu umum kesannya milik Belanda, ilmu agama yang begitu kesannya milik orang Islam. Nah, pada saat itulah hadirin sekalian, anak-anak muslim yang sudah mulai tahu barat, tahu keterbukaan dan modernisasi, melihat tampilan Islam seperti itu, protes dengan banyaknya masuk ke PKI. Makanya tahun pertama 1912 muncullah gerakan, terus kemudian menunjukkan keberadaan 48. Kemudian dilanjutkan pada saat itu biang kuatnya 62. Ini semuanya seperti itu. Hadirin sekalian, setelah itu muncul berbagai macam kelompok. Ya, pertama yang berdiri adalah setelah terjadi perjuangan politik tarik menarik, maka muncullah Muhammadiyah. Lalu Nahdlatul Wathon. Karena perjuangan mengusir Belanda sudah rampung, maka menjadi Nahdlatul Ulama. Ya. Dari situlah dari salian muncul juga berikutnya Al-Irsyad dan juga ini yang di Persis, ya, Persis. Hadirin sekalian, dari situlah kita lihat nampak dari mulai zaman Wali Songo sampai sekarang, kelompok Islam itu terpolarisasi dari dua, kelompok putih sama kelompok abangan sama mutiah. Sampai Wali Songo, sampai ini, dan akhirnya nah disinilah kelompok putih pada era perjuangan pengusiran penjajah dituduh Wahabi. Kita lihat sekarang Inggris, dakwah Salafi yang diperjuangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengaruhnya hingga India, yang disebarkan oleh Ahmad Irfan yang dikenal dengan Ahmad Barili, terendus di Inggris dengan serta-merta Inggris membuat agama tandingan bernama Ahmadiyah untuk menghancurkan nama Ahmad Barili atau Irfan. Nah, dibikin Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Dan siapa saja yang memusuhi Ahmadiyah dan mengganggu kepentingan Inggris di India dituduh Wahabi. Bahkan panglima perang Inggris di wilayah India, Sadr, ketika berkunjung ke Riyadh, langsung berbicara dengan Ibrahim Pasha yang diangkat ayahnya untuk menjadi panglima perang melawan dinasti Saudi. Saat meraih kemenangan, panglima Sadr menyampaikan surat dari pemerintah Inggris agar membentuk sekutu untuk menghancurkan siapa saja yang mendukung dakwah Salafiyah, yang telah membangkitkan semangat keagamaan umat dan membuka kejemutan berpikir serta mampu membangunkan umat. Prancis juga merasa terancam dengan perkembangan dakwah Salafiyah setelah Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, seorang raja Maroko, mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memerangi setiap ajaran yang berbau bid'ah dan menyimpang. Raja loh Pak ini, raja. Yeah. Beliau juga memerangi segala bentuk tarikat Sufiya dan mengajak kembali kepada sunnah. Bahkan beliau berani mengatakan pihak yang menuduh kesesatan Wahabi dengan mengatakan, madhab saya Maliki, akidah saya Wahabi. Itu raja. Karena semangatnya yang tinggi, beliau menyuruh untuk membakar kitab-kitab sesat. Italia juga dibuat gundah dengan daerah jajaran Libyanya. Dengan dakwah Syekh Muhammad, Ali Sanusi yang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad yang menyerukan kembali kepada Islam murni dan mengaktualkan Islam dalam ilmu dan amal serta mengajarkan seluruh rakyat Libya untuk mengusir penjajah Italia. Belanda juga merasa resah dengan perjuangan kaum muslimin di Sumatera, Jawa dan Solo. Sumatera, Imam Bonjol, Solo ketika itu Pangeran Diponegoro. Bahkan ada sekalian, kalau dulu ada telepon HP menang itu. Karena apa? Saat kepojoknya Belanda di Sumatera, karena ketika itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena terkuras untuk menghadapi Pangeran Diponegoro, maka mengadakan del perdamaian dan diterima oleh Diponegoro. Enggak tahu posisinya itu lemah. Kalau lanjut hancur itu. Saya enggak ada HP. Dan dulu telepon-teleponan sama Pangeran Diponegoro enak. Gimana suasana sono? Wah, menang. Udah gebuk aja. Udah selesai. Dan masya Allah, Pak, saya pernah ingin menulis kitab Imam Bonjol ini. Cuman nampaknya saya bukan orang Sumatera. Saya lebih mendahulukan Wali Songo aja dulu. Saya sempat membaca sekilas. Ternyata perjuangan beliau itu sangat berat. Hampir 36 tahun melawan penjajah Belanda. Sampai membuat benteng yang begitu besar, yang akhirnya ya banyak orang-orang yang menjadi anak buahnya dan yang lainnya lemah, dan akhirnya udahlah kita nyerah aja. Karena kasihan kalau kalian begini terus ngeluh dan yang lainnya. Subhanallah, padahal gigi, dan dia itu Habib. Makanya kalau ada kesan kalau sekarang turunan Rasul itu melawan dakwah Wahabi, itu Imam Bonjol itu Habib, Pak. Namanya aslinya Muhammad Syahab. Imam Bonjol itu nama aslinya Muhammad Syahab. Kan ada Syahab-Syahab itu. Itu Habib asli. Makan turunannya masih bagus. Makanya lihat aja antum. Di duit 5.000 itu duit salaf gitu. Itu jenggotnya panjang, masya Allah. Itu. Dan itu duit paling awet, makanya paling masuk ke kotak dakwah itu. Karena duit salaf itu, duit ahlu sunnah wal jamaah, masya Allah. Banyak masuk ke itu, ke kotak masjid, kotak infak itu paling banyak itu, masya Allah. Nah, akhirnya dia dibuang ke Cianjur. Masya Allah, Pak. Dibuang di Cianjur. Selama di Cianjur, orang-orang Sumatera dan orang-orang yang terpengaruh dakwah beliau sudah berdatangan. Masih menyusun kekuatan. Akhirnya dibuang Belanda ke daerah Manado. Di Manado itulah mulai lemah dan beliau apalagi tua. Akhirnya meninggal dunia di sana. Tapi subhanallah, penghormatan tokoh-tokoh Belanda sangat besar pada saat meninggalnya. Itu. Sehingga layaklah dijadikan sebagai pahlawan. Cuma ya gitu, hari pahlawan diperingati bukan apa namanya hakikatnya, itu perjuangannya, lupa semua itu. Bahkan di seluruh Indonesia, karena para pejuang tersebut dimotori oleh jamaah haji yang terpengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ketika itu belajar ke murid-muridnya yang sudah jatuh ke cucunya, zaman Syekh Sulaiman yang penulis kitab Taisirul Azizil Hamid. Zaman itulah yang mengajarin haji miskin ini, menegakkan syariat, membersihkan syiar Islam dan berbagai macam tradisi budaya syirik dan khurafat dan beragama. Namun hadirin sekalian, sayang, bersibuk sayang, ada distorsi penulisan sejarah Imam Bonjol. Saya kan sempat membandingkan semua tulisan muridnya sendiri dengan yang di versi yang ditulis oleh nasional, sangat jauh sekali. Karena ada versi sejarah yang ditulis oleh negara. Itu saya bandingkan satu persatu setiap ini sejarah periode, sangat jauh. Apalagi kalau kita membaca kitabnya, tulisan muridnya Tuan Rau, Masya Allah, itu tulisan muridnya yang ketemu. Dan saya temukan cetakan itu tahun 61. Saya temukan cetakan 61 atau 64. Itu subhanallah dan salian bagi

yang ketemu. Dan saya temukan cetakan itu tahun 61. Saya temukan cetakan 61 atau 64. Itu subhanallah dan salian bagaimana kemungkaran kemaksiatan itu bersama masyarakat. Bagaimana sekarang tidak bisa diterima masyarakat. Imam Bonjol sampai membuat benteng begitu luas dan mereka tinggal di situ jumlahnya ribuan. Salah itu. Nah disinilah distorsi-distorsi sejarah itu harus kita luluskan. Dan maaf, yang menulis sejarah itu sedikit sekali di Indonesia. Karena sejarah itu banyak kurang minat. Tapi kalau diceritain minat semua. Ini tambahan. Kayaknya sudah jam 11. Terus gini, saya buka tanya jawab. Tapi syaratnya jangan pulang dulu. Pulang bareng. Siapa yang pulang dulu, awas. Itu ya. Pokoknya enggak ridho gue. Ya, datang bareng, pulang bareng. Insyaallah sampai di sini sholat duhur. Nah, hadirin sekalian, sebelum ana nunggu pertanyaan-pertanyaan antum, ya di sini tadi saya jelaskan tentang Syekh Muhammad dituduh tadi. Nah, ana sampaikan keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tolong dibaca. Kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dituduh sesat, menyimpang, tolong deh baca keyakinan ini minimal. Minimal tolong dibaca dengan hati nurani, dengan pikiran yang jernih, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu arahnya kemana akidahnya, keagamaannya, sehingga kita bisa mengatakan apakah dia termasuk orang hak di atas kebenaran atau kebatilan sehingga sesat. Ya, di sini keyakinan-keyakinan beliau tidak jauh seperti yang diungkapkan di dalam kitab-kitab beliau, tapi untuk ringkasnya, karena ini beliau ceritanya membantah tuduhan salah seorang yang mengirim surat ke Qasim yang menjelek-jelekkan, memfitnah Syekh Muhammad dituduh sesat. Akhirnya Syekh Muhammad mengirimkan surat kepada penduduk Qasim menjelaskan tentang keyakinan saya menjadikan Allah malaikat yang menjagaku dan kalian yang hadir di sini sebagai saksi bahwa saya meyakini apa yang dia yakini, firqah najiyah, ahli sunnah wal jamaah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, para utusannya, kebangkitan setelah kematian, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani sifatnya sebagaimana termaktub dalam kitabnya, ditetapkan melalui lisan rasulnya tanpa penyimpangan, pengingkaran. Saya meyakini bahwa tidak ada suatu yang menyamai Allah. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Saya tidak menafikan sifat yang telah ditetapkan Allah, tidak mengingkari ayat-ayatnya, tidak menyimpangkan nama-nama dan ayat-ayatnya. Saya tidak menanyakan bagaimana hakikat sifat-sifatnya dan tidak menyamakan dengan makhluknya, karena tidak ada mampu menyamai apalagi mengunggulinya. Tidak ada yang menandingi dan tidak ada yang menyamai dari makhluknya. Dialah yang paling tahu tentang dirinya daripada yang lainnya, paling benar firman-Nya dan paling bagus hadis-Nya. Dia membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak pantas yang ditetapkan para penentangnya, baik dari kelompok menghayal dan kelompok pemisal, atau sifat-sifat bagus yang dinafikan para penyimpang dan pengingkar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Firqah Najiyah bersikap bertentangan dengan pertengahan dalam menetapkan perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabriyah, bersikap pertengahan dalam masalah dosa besar antara Murji'ah dengan Khawarij, dan mereka juga bersikap pertengahan dalam masalah keimanan antara Khawarij dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah dan Al-Jahmiyah. Bahkan mereka bersifat pertengahan terhadap para sahabat antara Rafidah dengan kaum Khawarij. Saya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk, berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Allah berbicara secara hakiki yang diturunkan kepada para hambanya, utusannya dan para dan hamba kepercayaannya, serta dutanya antara dia dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Tidak mungkin sesuatu bisa terwujud kecuali atas kehendaknya. Dan tidak ada suatu pun yang terjadi di luar ketetapannya. Tidak suatu pun di alam semesta yang keluar dari takdirnya. Bahkan tidak terjadi kecuali karena pengaturannya.

dan tidak terdapat satu makhluk pun yang mampu lepas dari takdir yang sudah ditentukan, dan tidak ada yang bisa meleset dari ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya beriman kepada setiap kabar yang disampaikan kepada Nabi tentang kejadian setelah kematian, berupa fitnah dan nikmat alam kubur, kembalinya roh ke jasad. Umat manusia dihadapkan kepada Rabbul Alamin dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, belum berkhitan. Matahari didekatkan kepada manusia, timbangan ditegakkan untuk menimbang seluruh amal hamba. Bila kebaikannya berat, mereka sukses, dan bila kebaikan ringan, mereka termasuk orang-orang yang merugi dan berada di neraka Jahannam. Dan catatan amal pun ditebar. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Saya beriman dengan telaga Nabi Muhammad SAW yang berada di hari kiamat. Airnya lebih putih ketimbang susu, lebih manis ketimbang madu, dan cangkirnya sejumlah bintang di langit. Maka siapa yang minum darinya sekali saja tidak akan pernah dahaga selamanya. Saya beriman kepada sirat yang menghampar di tengah Jahannam, manusia melewatinya sesuai dengan amalnya. Saya beriman kepada syafaat Nabi, bahwa beliaulah orang yang memberi syafaat dan dikabulkan syafaatnya. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah yang sesat. Namun syafaat itu terjadi setelah mendapatkan izin dan ridha Allah, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Man dan ladhi yashfa'u indahu illa bidni, siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah? Enggak ada. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'an syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha' wa yirda. Dan berapa malaikat di langit yang tidak sama sekali syafaatnya itu berlaku kecuali setelah mendapatkan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, saya beriman bahwa surga dan neraka adalah makhluk, sekarang sudah ada. Keduanya tidak mengalami kepunahan. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala mereka pada hari kiamat, seperti melihat bulan purnama yang tidak terhalang apapun. Saya beriman bahwa Nabi Muhammad SAW menutup para nabi dan para rasul. Tidak dianggap benar keimanan seseorang hingga beriman kepada risalahnya dan bersaksi atas kenabiannya. Saya beriman bahwa umat Islam terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Zulkarnain, Zulnurainin, Ali Murtadha, 10 orang yang telah dijamin masuk surga, para pengikut perang Badar, para sahabat yang berbaiat di Baiat Ridwan, kemudian seluruh para sahabat secara umum. Saya berwala kepada para sahabat Rasulullah SAW dan menyebut kebaikan mereka, memintakan ridha dan pengampunan kepada Allah, serta menahan diri untuk tidak menyebut keburukan mereka. Bahwa saya beriman berdiam diri terhadap pertikaian yang terjadi antara mereka, dan saya meyakini keutamaan mereka sebagai bentuk pengamalan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saya meminta ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ummahatul mukminin yang suci tanpa diskriminasi. Saya menetapkan karamah para wali dan kelebihan mukasyafat, tetapi mereka tidak punya sifat ketuhanan sehingga tidak boleh meminta kepada mereka suatu yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah. Saya tidak memastikan seorang pun dari kaum muslimin tentang nasib surga dan neraka mereka, kecuali mereka yang telah difonis oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya mengharap surga untuk orang yang baik dan takut orang yang jahat masuk neraka. Saya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Saya berpendapat bahwa jihad harus terus tegak bersama pemimpin yang adil maupun zalim. Salat berjamaah bersama mereka boleh, dan jihad tetap tegak sejak Nabi Muhammad diutus hingga akhir umat ini memerangi Dajjal, sehingga jihad tidak bisa digugurkan karena kejahatan para penjahat, atau tegak karena keadilan orang yang adil. Saya berpendapat wajibnya mendengar dan mentaati para pemimpin kaum muslimin dalam keadaan mereka bagus maupun jahat, selagi mereka tidak menyuruh maksiat. Barang siapa yang memegang khilafah dan
dan umat sepakat dan setuju atasnya atau meraih khilafah karena kekuatan senjata, maka wajib ditaati dan haram keluar darinya. Saya berpendapat wajibnya menjauhi ahli bid'ah hingga mereka bertaubat, namun saya hukumi mereka muslim dan saya serahkan batinnya mereka kepada Allah, serta saya yakin bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Saya percaya bahwa iman adalah ucapan, beramal dengan tindakan, dan keyakinan dalam hati bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara cabang iman ada 70 lebih, dan yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Saya berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan yang telah diwajibkan syariat Nabi Muhammad yang suci. Demikianlah ringkasan akidah yang telah saya tulis dalam keadaan kesibukanku agar kalian bisa mengetahui keyakinanku dan Allah menjadi wakil terhadap apa yang saya ucapkan. Ini keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Secara singkat saya baca dan saya sampaikan. Adapun uraiannya, saya anjurkan antum membeli kitab Syekh Fauzan. Mensyarah ini menjadi buku satu, ya. Menjadi buku satu menjelaskan tentang akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari awal sampai akhir. Ya, masya Allah, berapa lembar disyarah diuraikan oleh ulama besar sekarang, Syekh Fauzan Al Fauzan, dalam kitabnya Aqidatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Ustaz, orang-orang yang membenci dakwah ahli sunnah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dua tanduk syaitan keluar dari Najd. Itu tafsir mereka. Kalau saya tafsiri juga bisa. Dua tanduk setan itu siapa? Umpamanya fulan-fulan. Apakah ada hadis yang berbunyi langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut? Enggak ada. Enggak mungkin. Itu. Ada yang mengatakan Salafi versi Gresik, Salafi versi Abdul Qadir Jawas, Salafi versi Abdul Hakim. Kurang mazian. Salafi versi Zainal Abidin. Ya ikhwan, tolong orang yang mengatakan itu, dakwah salafiyah adalah menyebarkan akidah. Sekarang yang kita tilik bukan orang per orangnya, daerah per daerahnya, akidahnya. Saya tanya, sekarang apa bedanya yang telah disebutkan tadi dalam masalah menyikapi umpamanya asma wa sifat, dalam menyikapi jihad, dalam menyikapi iman kepada takdir? Enggak ada beda. Alhamdulillah kitab kita sama, ulama rujukan kita sama, dan juga akidatan wa manhajan sama. Soal orang per orang, Pak, setiap kelompok pasti ada pemikiran, ada tokoh. Dimanapun pasti ada pemikiran, ada tokoh. Syiah ada pemikiran, ada tokoh enggak? Khawarij ada pemikiran, ada tokoh enggak? Kalau soal masalah tokoh, zaman per zaman, daerah per daerah, orang per orang bisa beda-beda. Tapi pemikiran kita alhamdulillah, alal kitabi wa sunnah, ala fahmi salafil ummah, khairun nasi qarni. Kalau memang seperti itu, maka itu hanya fitnah. Maka secara garis besar, antum baca fitnah salafi wahabi, fitnah salafi jihadi, fitnah salafi murji'ah, fitnah salafi tradisional. Karena mereka juga

0: Tidak juga jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah. Ada jihad pun gak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dzalika bi syai. Kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya, jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
1: Motor, gadget, semua.
0: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
2: Oh, kok gak balik?
0: Dia pindah kemana, Zak?
1: Aneh.
0: Alam barzakh. Jadi dia mati syahid.
2: Mati nih, Ustaz.
0: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya, amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
1: Nah, ini saat masuk dia.
0: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan. Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik, tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
2: Gaspol berarti, Ustaz.
0: Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar gak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak. Kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih.
1: Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Maha Baik, Van.
2: Allah Maha Baik.
1: Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Dan
0: sama-sama.
1: Kita tadi para listeners, kita tutup mungkin, Van, ya?
2: Benar.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil ham. Wahyakum tahiyatul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mualama ba'd. Hari ini hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Rabu 27 Mei 2026 Miladiah. Para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan fikih seputar ibadah Idul Kurban atau tata cara Idul Kurban bersama Dr. Syafiq Reza Basalam. Hafizahullah, Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Warakallahu fikum wassalamu alaikum.
2: Wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk manusia pilihan Allah, untuk Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, semoga, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, malam ini malam yang mulia. Malam ini malam

apa dengan hari Arafah? Semua tahu. Allah Jalla Jalaluh membanggakan hamba-hambanya yang datang pada hari Arafah itu. Doa mereka dikabulkan. Sallallahu alaihi wasallam, khair du'a'u Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Doa tanggal 9 Dzulhijjah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah, dan sebaik-baiknya yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Apa khusus untuk yang wukuf di padang Arafah? Sehingga setiap hamba dimanapun dia berada, dia bisa mendapatkan fadilah hari Arafah tersebut. Sebagian mengatakan itu khusus, tapi sebagian lainnya enggak ada yang mengkhususkan. Itu umum. Hanya saja mereka yang ada di padang Arafah mendapatkan dua fadilah. Fadilatul yaum wa fadilatul makan. Yang pertama keutamaan hari, yang kedua adalah keutamaan tempat. Di mana di situ sebagai tempat yang mulia, Allah akan mengabulkan doa mereka. Kita gimana? Kita tetap berdoa. Sejatinya sepanjang masa kita diperintahkan untuk berdoa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa, tidak minta sama Allah, Allah murka sama tu orang. Maka berdoa besok. Dan usahakan puasa. Sehingga kita mendapatkan dua fadilah. Fadilatul yaum wa fadilatul hala. Keutamaan hari dan keutamaan kondisi. Seperti seorang musafir, doanya mustajab. Dan orang yang puasa, doanya mustajab. Maka harapan besok manfaatkan hari Arafah untuk puasa, untuk berdoa. Yang masih kerja bisa cuti. Yang berat cuti, ya fadhal kerja. Tapi lisannya tetap berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang jemaah, hari Arafah seperti hari-hari lainnya, enggak ada bedanya. Besok Bondoso ada karnaval enggak? Anak tadi macet ini, opoai. Masya Allah. Ternyata ada yang sedang sibuk dengan dunianya, lupa dengan hari-hari terbaik sepanjang masa. A'zamu ayyami dunya. Hari yang paling agung di dunia ini jemaah, 10 awal Dzulhijjah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah Azza wa Jal, lebih mulia, lebih agung daripada beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Para sahabat mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Jihad mengorbankan nyawa, jiwa, raga dan harta tidak setara dengan beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Walal jihadu fi sabilillah, jihad pun enggak bisa menandingi. Illa rajulun, kecuali satu kondisi manusia yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, kemudian mati di medan perang. Mungkin kuda yang dia tunggangi dibunuh, dia pulang hanya nama. Itu yang baru tidak tertandingi. Maka harapan ana 10 awal Dzulhijjah

0: tinggal
1: 2 hari, besok dan lusa, kita bisa memanfaatkannya untuk Allah Azza wa Jal. Sepanjang tahun kita capek ngurusin dunia. Ustaz, 10 hari ini apa lebih utama daripada 10 akhir Ramadan? Naam. Sebagian ulama, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan iya, 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Karena Nabi menafikan sallallahu alaihi wasallam, enggak ada hari-hari yang lebih utama. Tidak ada. Tapi sebagian ulama lainnya, Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, Ibn Baz rahimahullahu taala mengatakan 10 awal Dzulhijjah siangnya ini lebih utama daripada siangnya 10 akhir Ramadan. Tapi kalau malamnya lebih utama, malam akhir Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar. Tapi ulama yang lain mengatakan tetap lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Semua amalan yang dikerjakan di 10 akhir Ramadan bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Semuanya. Tapi amalan di 10 awal Dzulhijjah enggak bisa diamalkan di sana. Enggak bisa. Apa jemaah? Wukuf di Arafah. Enggak bisa antum wukuf tanggal 29 Ramadan. Haji enggak bisa dilakukan di sana. Tapi amalan apa saja, mau ngaji, mau baca Quran, mau iktikaf, mau sedekah, mau salat, semua bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Tapi kalau haji enggak bisa. Yang katanya khairul ayyam indallah yaumun nahr. Sebaik-baiknya hari di sisi Allah adalah yaumun nahr. Hari penyembelihan. Ketika orang berbondong-bondong mengorbankan itu binatang untuk Allah Jalla Jalaluh. Summa yaumul qar. Kemudian hari ke-11, ke-12. Barakallahu fikum. Tema kita bukan perjuangan 950 tahun. Perjuangan besok dan lusa. Nanti kajian yang selanjutnya kita akan berbincang tentang perjuangan 950 tahun. Kayaknya kita belum kuat untuk berjuang 950 tahun. Kurban jemaah. Harapan semuanya berkurban. Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya, antum tidak. Antum hanya seekor lembu, sapi. Berat Ustaz sapi Ustaz. Dibagi 7. Enggak apa-apa. Kambing. Kambing Masya Allah jemaah. Antum boleh berkorban kambing umurnya 1 tahun. Kalau kambing kacang. Kalau domba, menurut pendapat yang lebih kuat, 6 bulan boleh. Baik, harga domba 6 bulan berapa di Bondowoso? Berapa miatnya? Miliunan nus. Mahal banget. Masa 1,5 juta jemaah. Umur 6 bulan. Jember ke anak kasih 1 juta nanti. Kecil memang. 6 bulan. Enggak terlalu besar. Artinya tidak harus orang kaya yang berkorban. Antum punya HP harga 2 juta lebih dari harga kambing. Jual handphonenya. Jual jemaah. Allah kasih ganti, bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat. 700 kali lipat. Kalau antum percaya sih. Nah, berkorbanlah jemaah. Kita mau bicara fikih berkorban. Tapi sebelumnya, apa sih yang menyebabkan orang tidak berkorban jemaah? Karena masih banyak di beberapa daerah, di satu perkampungan, yang korban hanya 1 orang, yang korban hanya 2 orang, padahal rumahnya bagus-bagus, setiap rumah ada motornya. Kenapa? Mungkin masalahnya ilmu. Gak paham. Tidak mengerti. Tidak ada yang ngasih tahu. Ini tugas kita menyampaikan ilmu kepada mereka. Tugas antum. Ketika antum pulang dari masjid ini, bagaimana warga kampung antum? RT antum, tetangga-tetangga antum jadi faham tuh tentang bagaimana berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban 1 ekor kambing, 2 ekor kambing ketika enggak punya. Dan beliau pilih kambing yang bagus. Dan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Anak yang bagus. Anak semata wayangnya. Belum lahir tuh Nabi Ishak. Seorang anak dia yang ditunggu puluhan tahun, nunggu tuh anak dapat suruh sembelih. Gimana coba? Antum ketika dapat rezeki, apa yang antum pikirkan? Awal dapat rezeki, mungkinkah kita berpikir untuk menyedekahkan rezeki tersebut? Kita ketatkala dapat rezeki mungkin berpikir untuk renovasi rumah, ganti handphone. Anu udah lama Ustaz pakai ini Ustaz. Udah 2 tahun setengah. Malu sama teman-teman ganti handphone. Ada yang ganti motor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika enggak punya 1 ekor kambing, 2 ekor kambing. Tapi ketika beliau dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jal, beliau tidak merenovasi rumahnya. Rumahnya enggak direnovasi. Sejak datang ke kota Madinah, rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 5x5 kira-kira. Enggak direnovasi. Enggak dilebarin. Dan beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam di rumah itu. Tapi tatkala beliau punya rezeki, beliau berangkat haji. Tahun 10 Hijriah beliau punya rezeki berangkat haji. Berapa kurban yang beliau bawa? 100 ekor unta, jemaah. 100 ekor unta. Enggak mikirin rumahnya mau dibesarin. Mau ditingkat, mau diperbaikin. Kita kadangkala benar-benar memiliki pemikiran yang cetek sekali jamaah. Ini mumpung kau punya rizki, kau bisa bangun rumah di surga Allah Azza wa Jal, yang tidak akan keujanan, yang engkau akan berbahagia selama-lamanya, khalidina fiha abada. Tapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini cerita itu Nabi Ustaz, itu Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Ibrahim. Kita kan manusia biasa. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Keponakannya Khadijah binti Khuwailid. Dia ini sosok sebelum dia masuk Islam. Dia itu terkenal kemuliaan dan kehormatannya. Masih musyrik. Dia dilahirkan di dalam Ka'bah, jemaah. Bayangkan. Dilahirkan di mana? Di dalam Ka'bah. Dulu Ka'bah itu punya 2 pintu. Di bawah pintunya. Jadi orang bisa keluar, masuk. Ketika umur Nabi 35 tahun sallallahu alaihi wasallam ada renovasi sehingga pintu Ka'bah dinaikkan ke atas jadi 1 pintu dan ada Hijr Ismail. Umminya Hakim berangkat ke dalam, ya habis mungkin dia habis beribadah masuk ke dalam, subhanallah, enggak tahan lahiran di sana jam. Itu Hakim bin Hizam bin Khuwailid, dan dia itu dalam masa kekufurannya dia itu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah itu ada namanya Darun Nadwa. Ada tempat untuk musyawarah tokoh-tokoh Quraisy. Afwan. Alhamdulillah. Baru boleh masuk ke sana itu orang kalau umurnya 40 tahun. Dikatakan kecuali Hakim. Dia umur 15 tahun sudah boleh masuk ke sana. ketika tahun ke-6 kenabian atau ke-7, di masa diboikotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Syi'ab Abi Talib, ada perjanjian tidak boleh ada yang kasih makan kepada Banu Hashim. Gak boleh ada yang jual beli sama mereka. Gak boleh terjadi pernikahan dengan mereka. Hakim bin Hizam pernah kedatangan kafilah dagang jemaah dari Syam. Semuanya sama dia dibawa ke Syekh Abu Talib. Karena kecintaan dia kepada Nabi SAW dan untuk memuliakan bibinya Khadijah binti Khuwailid. Dia masih kafir jemaah. Supaya antum tahu bahwasanya Rasul SAW ketika mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, aku tuh diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ada akhlak-akhlak yang mulia di antara orang-orang Arab pada masa itu. Dan hakim ini yang membeli Zaid bin Haritha, kemudian dihadiahkan kepada bibinya Khadijah binti Khuwailid. Sama Khadijah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Nabi alaihi wasallam dibebaskan Zaid bin Haritha. Antum lihat kemuliaan hakim memberikan hadiah kepada bibinya, kemuliaan Khadijah memberikan hadiah kepada suaminya, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Zaid bin Haritha. Ketika masa jahiliyah, hakim itu biasa membebaskan budak. Sekali waktu dia bebaskan 100 budak. Dia sembelih 100 onta. Dia sembelih 100 sapi. Dia sembelih 100 kambing. Sekali dia sembelih 100 onta dan 1000 kambing. Itu kurbannya satu orang. Hakim masuk Islam terlambat. Dia itu hampir terbunuh oleh Hamzah pada perang Badar. Hampir aja terbunuh. Kadang-kala hakim kalau lagi bersumpah, dia mengatakan walladzi najani yauma badr, yang menyelamatkan aku pada hari Badar sehingga aku bisa masuk Islam. Kalau enggak mati kafir, kata dia. Sampai seperti itu dia. Pernah suatu saat dia lihat di Mekah ada baju yang bagus sekali. Ditanya, ini pakaiannya siapa? Ini musim haji, semua orang bawa dagangan ke Mekah. Ini bajunya siapa ini? Hadza bajunya Ziyazan, salah satu raja di Yaman. Sudah mati dia. Pakaiannya dilelang di sana, dibeli sama hakim dengan harga, ya ada yang menyebutkan harganya 50 dinar. 50 dinar kali 3 juta berapa jemaah? 150 juta harga bajunya jemaah. Dibawa sama hakim, dia masih kafir, langsung ke Madinah dia. Dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Dipakai sama Nabi SAW. Afwan. Ketika dikasih hadiah Nabi nolak. Biasanya Nabi terima, Nabi ketika itu nolak, enggak. Kita enggak terima hadiah dari orang kafir. Harapan Nabi SAW, hakim ini masuk Islam. Kecuali kata Nabi SAW, aku beli. Aku bayar, baru aku mau. Ya, udah, hakim enggak enak. Udah lah, bayarin lah. Dibayarin sama Nabi SAW, dipakai sama Nabi SAW. Nabi naik ke mimbar, kata hakim, aku enggak ngelihat orang yang lebih indah dari Rasul SAW dengan pakaian itu. Subhanallah. Setelah itu sama Nabi SAW diberikan kepada Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Haritha, yang mantan budak dulu. Yang Usamah bin Zaid ini jemaah, enggak tampan orangnya, tapi bersih hatinya. Dia hitam kulitnya, tapi putih jiwanya. Dia itu hibun Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Dipakaikan. Jangan tanya rambutnya, wajahnya. Dia bukan orang tampan. Ketika dipakai, ketemu sama hakim di pasar. Kamu pakai bajunya Ziyazan? Kamu pakai bajunya raja nih, kata dia. Kenapa kata Usama? Ana khairun min Riyazan. Aku lebih baik dari Riyazan. Dan bapakku lebih baik dari bapak dia. Dan ibuku lebih baik dari ibu dia. Ana Muslim, kata dia. Subhanallah, jemaah. Itu Hakim benar-benar takjub dengan kebanggaan Usama ini, jemaah. Dengan keislamannya. Dia pulang ke Mekah cerita bagaimana Usama mengatakan dirinya lebih baik daripada Riyazan. Dan betul, jemaah. Seorang Muslim lebih baik daripada orang kafir. Sebagian orang itu kata Allah, kal-an'am. Seperti binatang ternak. Seperti sapi dan kambing yang disembelih ketika Idul Adha. Karena dia seorang Muslim, dia mengatakan, aku lebih baik. Akhirnya dia masuk Islam. Kapan masuk Islam? Ketika penaklukan kota Mekah. Hampir berbarengan dengan Islamnya Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam malam hari, pagi harinya Hakim bin Hizam masuk Islam. Akhirnya Hakim ikut perang Hunain. Setelah perang Hunain, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hakim dikasih, karena masuk muallaf yang baru masuk Islam, dikasih 100 ekor unta. Hakim minta lagi. Dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu terakhir Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal hulwatun khadira." Hakim, harta ini manis dan hijau. Orang suka sama fulus, jemaah. Siapa yang gak suka sama fulus di sini? Dia ngitung fulusnya mau kurban. Tapi kadang-kadang hatinya, Allah, kebanyakan kayaknya, Allah. Manis dia. Dan hijau, menyenangkan fulus itu. Wa innahu man akhadahu bisakhawatin burika lahu fi. Siapa yang mengambil harta itu dengan hati yang nerima, hati yang dermawan, maka Allah akan kasih berkah di harta yang diberikan kepada dia. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Tapi yang minta dengan ambisi, ingin terus, ingin tambah-tambah, Allah enggak kasih berkah di sananya. Wa kana kallazi ya'kul wa la yashba. Itu orang seperti orang yang makan dan tidak kenyang-kenyang. Apa gunanya makan enggak kenyang? Apa kata Hakim? Beliau mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haqq la arza'u ba'daka abadan. Demi yang mengutusmu dengan benar, aku tidak akan minta-minta lagi selama-lamanya. Enggak akan aku terima lagi sudah. Dan betul, jemaah. Hakim dikasih di masanya Abu Bakar lah. Di masanya Umar bin Khattab dikasih. Ada santunan memang yang diberikan. Tahunan itu dikasih tuh, sahabat-sahabat. Dari hasil bumi, dari hasil peperangan dibagikan. Kemudian ketika Umar menawarkan kepada Hakim, enggak mau. Lalu Umar, ya muslimun, lihat nih, Hakim enggak terima, ya aku sudah kasih. Dia enggak terima, kata dia. Hakim, ya enggak. Enggak mau terima dia. Kemudian Hakim ini menjual Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tadi yang tempat musyawarahnya orang Quraisy dijual. Kira-kira dijual, ada yang mengatakan 40 ribu dinar, ada yang mengatakan 100 ribu, pokoknya dijual. Kemudian ketika dijual, ditegur oleh seorang sahabat. Apa kata sahabat ini? Mengatakan, engkau telah menjual kehormatan orang-orang Quraisy. Abdullah bin Zubair yang mengatakan, dia mengatakan, bi'ta makrumata Quraisy. Kau jual kehormatan orang Quraisy. Yang beli Muawiyah. Kata Hakim, ibn akhi, zahabatil makarim. Nggak ada lagi kehormatan-kehormatan, udah hilang semuanya. Fala karama illa taqwa. Nggak ada lagi kehormatan kecuali taqwa sama Allah Azza wa Jal. Ya ibn akhi, inni shtaraituha fil jahiliyah bizikti khomrin. Kau tahu, aku dulu beli ini di masa jahiliyah dengan satu wadah khomr. Wala ashtariyanna biha daran fil jannah. Aku akan beli dengan uangnya ini rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Aku jadikan kalian saksi, semuanya wakaf buat Allah Azza wa Jalla. Tu hakim jemaah. Zubair menceritakan bahwasanya ketika dia haji sama hakim, hakim ini menghadiahkan 100 ekor onta yang dikasih kalung-kalung dari perak jamaah, dihiasin jamaah. Tertulis di dalam perak, lembaran perak itu, haula utaqaullah an Hakim bin Hizam. Itu semua ya Allah yang dibebaskan oleh hakim untuk Allah Azza wa Jalla. Semoga hakim dibebaskan sama Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berkorban satu ekor kambing untuk menebus dirinya. Dia berkorban 100 ekor onta. Dibawa ke padang Arafah. Itu ontanya. 1000 ekor kambing dibawa ke padang Arafah. Diajak wukuf sama hakim. Setelah dia masuk Islam, kemuliaan bertambah mulia. Dan ketika hakim mati, subhanallah, ini yang mengherankan jemaah. Ketika mati, ceritanya Az-Zahabi, ceritanya Ibnu Katsir, dia mati menjadi orang paling kaya jemaah. Aghnan nas. Jadi jangan berpikir ketika antum lebih banyak mengeluarkan harta antum, antum akan jadi miskin. Kemana iman jemaah? Kalau tahun lalu antum berkorban satu ekor kambing, tahun ini dua. Kalau punya, kan wajibnya satu. Ya, bicara wajib satu. Tapi Nabi SAW bawa tuh 100 ekor onta. Kalau bicara iya satu cukup buat satu keluarga, cukup. Tapi kalau kau punya lebih, kenapa enggak kau korban? Ini waktunya hanya sedikit jemaah. Hanya tanggal 10, 11, 12, 13 selesai habis gitu. Antum harus nunggu lagi tahun depan. Dan siapa yang menjamin antum hidup sampai tahun depan? Antum punya harta sekarang, gak punya harta yang perempuan lihat kalungnya, timbang. Harga emas lagi mahal nih sekarang. Berapa harga emas sekarang jemaah? Bismillah. Belikan kambing dengan harapan Allah membebaskan kita dari api neraka. Ahibatibillah. Kalau bicara kurban, kenapa sih disyariatkan berkurban, Ustaz? Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Oh, salat. Makanya dari ayat ini sebagian ulama berpendapat wajib tuh kurban buat yang mampu. Allah mengatakan, salatlah engkau dan berkorbanlah engkau. Kita tahu salat wajib, maka berkorban pun menjadi wajib bagi yang mampu. Bukan orang kaya, bukan. Kalau bicara kemampuan beda-beda. Bujangan sama yang berkeluarga, ay. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah kita mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa semua itu? Lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Jalla Jalalu, semuanya. Jangan bicara rumah kita, mobil kita, kita dan hidup kita milik Allah Azza wa Jalla. Dan ini kesempatan untuk mendekatkan diri. Kalau antum sedekah bisa sepanjang tahun antum sedekah. Antum berangkat umrah bisa sepanjang tahun. Tapi antum menyembelih kurban antum hanya sekarang jamaah waktunya. Enggak ada kata terlambat. Antum punya rezeki tanggal 13, beli tanggal 13. Punya rezeki tanggal 12, beli tanggal 12. Punya rezeki tanggal 14. Gimana jemaah? Kalau antum ada bayang, insyaallah Ustaz, ana tanggal 14 ada fulus Ustaz. Insyaallah tanggal 14 ada fulus. Ya sudah, antum utang. Kalau mau utang, tapi jangan mati ninggalkan utang. Ada jaminan. Antum ada jaminan, mati ada jaminan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menggadaikan baju besinya untuk makan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum enggak mampu, bantulah orang berkorban. Datang antum lihat orang berkorban, ana punya tenaga, ana enggak punya fulus. Ana punya tenaga dan waktu, enggak usah dikasih apa-apa. Semoga ditulis sama Allah Azza wa Jal, ana termasuk yang ikut berkorban. Datang. Tawarkan diri antum. Jangan cuma jadi penonton. Ya memang sebagian ustaz enggak, kalau bukan panitia enggak bisa masuk. Tawarkan diri antum, mau datang ke panitia mana panitianya? Analah, mungkin bagian bersih-bersih enggak apa-apa, bagian ngangkat-ngangkat enggak apa-apa, dan sampaikan ana enggak perlu dikasih satu daging pun. Enggak sudah. Ana berharap dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini masa untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalla di hari yang paling mulia jemaah. Allahumma lakal hamdu kullu. Kemudian kita tahu nih, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pernah mengorbankan anaknya tapi Allah ganti dengan seekor domba. Kemudian hari itu hari untuk berbagilah. Karena tanggal 10, 11, 12, 13 ini ayyamu aklin wa syurbin. Ini hari makan-makan jemaah. Kita bisa melihat indahnya agama kita. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Kita tuh makan disuruh, puasa disuruh. Kenapa antum kok makan-makan, kok gak puasa? Ini kan hari mulia, gak haram puasa hari ini. Kok bisa seperti itu? Karena Nabi SAW nyuruh kita makan. Bagi-bagi antum. Lihat orang-orang yang gak mampu. Mungkin antum korbannya di rumah. Gak harus bersama orang-orang. Antum punya rezeki mau taruh di masjid, wahid taruh masjid. Wahid taruh mana, Masya Allah, Alhamdulillah, antum bagi-bagi. Satu antum potong di rumah antum. Habis sholat, pulang, potong bismillah, Allahu Akbar. Ikat sama anaknya, dibuka. Gak usah mikir kulitnya, Ustaz, anak gak bisa ngulitin, potong sama kulitnya. Nah, potong sama kulitnya. Potong sama kulitnya, bagikan sama kulitnya. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa jemaah. Gak dosa, orang kan mikir kulitnya ada bisa jadi fulus Ustaz. Nah, bisa juga dimakan kulitnya. Bagi semuanya. Antum potong, anaknya diajak. Selesai itu antum makan sedikit, bagikan. Lalu kalau di masjid ada pemotongan, di tempat mana ada pemotongan, berangkat antum bismillah motong bareng. Dan antum sudah motong di rumah, yang semoga tidak ada satupun orang yang ngelihat itu kurban antum. Yang umum ya umum lah, yang tersembunyi biar tersembunyi. Kemudian jemaah, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, Allah tambahin. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 36 37, Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kalian makan dari kurban kalian. Maka di sini sunnah makan dari hewan kurban kita, walaupun hanya sedikit. Potong sedikit, bakar 5 menit antum bisa makan. Bakar sate itu berapa menit ya, mah? Mana yang tukang sate di sini? Berapa menit bakar sate? 10 tusuk berapa menit? 10 menit? 10 menit. 10 menit. Antum 10 menit sudah makan, alhamdulillah sunnah, bagi sisanya. Fadhal sudah. Mau disimpan boleh simpan sebagian. Karena sejatinya antum berkorban nyawa untuk nyawa antum juga. Lalu kata Allah, bagikan kepada fakir miskin. Kita tuh kata Allah menjadikan binatang ini bisa tunduk sama kalian, kalian bisa memiliki agar kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, bukan untuk berbangga-banggaan. Lalu Allah katakan la yanalallahu luhumuha wala dimauha. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Jangan berpikir, oh punya anak paling besar, paling banyak darahnya, paling banyak dagingnya. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian, jemaah. Ini nih, sebagaimana Ramadan kemarin, la'allakum tattaqun. Sekarang nih, sebagai bentuk bagaimana kita mengaplikasikan yang kita dapat di Ramadan, di sini kita kerjakan. Jangan sampai antum menyembelih tidak ikhlas lillahi ta'ala. Datang ke tempat pemotongan, oh ini, di nasapa saya raja ini? Saya jemaah. Puh, Masya Allah. Gak perlu antum angkat tangan, antum diam aja. Waktunya motong, antum potong. Berat jemaah. Jaga keikhlasan berat. Antum mau bagi sana sapi anda 1,5 ton, yang sana 1,200 kilo, macam-macam, fadol. Yang penting ikhlas. Hakim menyembelih 100 ekor onta, 1,000 ekor kambing. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang enggak bertakwa, kata Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah tuh terima hanya dari orang-orang yang bertakwa, jemaah. Kalau bicara keutamaan kurban ini, banyak hadis-hadis tentang keutamaan kurban. Tapi kebanyakan hadis-hadis tersebut ya dibicarakan oleh para ulama dari sisi sanadnya. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmizi dan dihasan oleh Tirmizi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min iraqati dam." Tidak ada amalan yang lebih dicintain Allah pada hari nahar, pada tanggal 10 itu, daripada mengucurkan darah. Itu menyembelih. Wa innaha la ta'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Tuh, nanti dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kakinya, dengan penuh darah, akan menjadi saksi buat dia. Akan memberikan syafaat tentunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bima kan qabla an yaqa'a 'alal ard. Darahnya itu akan sampai kepada Allah azza wa jalla, ketakwaan tadi sebelum dia netes ke tanah sudah diterima oleh Allah azza wa jalla. Fa tayyibu biha nafsan. Maka kalau kurban ya yang bagus-bagus lah antum. Ketika berkurban pun ya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai antu kurban habis kurban, ya Allah, kemahalan itu kambing tadi yang potong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Perlu kita mengontrol jiwa kita, jemaah. Apakah doa? Baik, berkaitan dengan apa hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban ini, jemaah? Assalamualaikum. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajallu. Allahu akbar ala ma hadana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Sebelum kita laksanakan salat Idul Adha, terlebih dahulu kita akan terangkan kembali untuk mengingatkan kita tentang tata cara pelaksanaan salat ini. Ya, ringkas saja, salat ini adalah 2 rakaat. Kita niatkan melaksanakan salat Idul Adha dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakannya 2 rakaat. Kemudian setelah itu, sebagaimana salat-salat yang lain, salat Idul Adha dimulai dengan takbiratul ihram. Kita ucapkan Allahu Akbar. Kemudian untuk di rakaat yang pertama, setelah takbiratul ihram, kita menambahkan 7 kali takbir. 7 kali takbir. Untuk rakaat yang kedua, setelah takbir peralihan, kita menambahkan 5 kali takbir. Ingat, untuk yang pertama 7 kali takbir, yang kedua 5 kali takbir. Di antara 2 takbir, disyariatkan kita membaca zikir yang mengandung pujian dan sanjungan bagi Allah. Zikir apa saja diperbolehkan, termasuk misalnya kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau yang lainnya yang mengandung sanjungan dan pujian bagi Allah. Kemudian setelah rakaat yang pertama kita sempurnakan 7 kali takbir, kita langsung setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan bacaan imam. Sebagaimana demikian pula rakaat yang kedua, setelah kita sempurnakan 5 kali takbir, baru kemudian kita membaca Al-Fatihah. Kemudian yang lainnya sama seperti pelaksanaan salat 2 rakaat lainnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita dan ibadah-ibadah kita di hari yang penuh berkah ini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meluruskan saf dan mendapatkan. Mohon diisi saf depan yang masih kosong. Cari lagi handphonenya di silent atau di nonaktifkan. Barakallahu fikum.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyanjungnya, mensyukuri semua nikmatnya, membesarkan asma-Nya. Dan di hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, disyariatkan kita untuk banyak bertakbir, untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sampai selesai hari-hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, fa'aktsiru fiha minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di 10 hari awal Dzulhijjah ini untuk mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd, Allahu Akbar wa ajallu, Allahu Akbar ala ma hadana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Di hari-hari ini tentu kita ingat kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pengamalan ibadah haji, kemudian kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini untuk menjadi teladan bagi kita di hari raya Idul Kurban ini, supaya kita mengorbankan harta yang paling kita cintai dalam rangka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengutamakan kecintaan kepada-Nya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi masallatu wassalam disebutkan di dalam Al-Qur'an tentu banyak, dan kisah yang berhubungan dengan pengorbanan ini paling tidak ada dua kisah yang terkenal. Kisah yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam baru dikaruniai anak dari istrinya yang bernama Hajar, yang kita tahu Hajar ini tadinya adalah pelayan-pelayan dari istrinya yang pertama yaitu Sarah. Kemudian dengan izin Sarah, kemudian dia menyuruh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk menikahi Hajar, karena dari pernikahannya dengan Sarah belum dikaruniai anak saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lahirlah anak yang bernama Ismail, anak yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihi masallatu wasalam, ketika beliau telah berusia 86 tahun. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji keimanan hambanya yang mulia ini, nabinya yang agung ini, dengan diperintahkan dia untuk membawa istrinya dan anaknya yang masih disusui untuk dibawa ke Mekah, untuk ditempatkan di dekat bangunan Ka'bah saat ini, yang ketika itu di sana belum ada kehidupan, belum ada orang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang kemudian menjadi sebab
kita ketahui bersama, malaikat yang kemudian menggali sumur zam-zam dan kemudian menjadi sebab pelaksanaan-pelaksanaan amal-amal ibadah dalam Islam, yang ini merupakan kisah pengorbanan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dua nabinya yang mulia ini alaihi wassalatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang berhubungan dengan Idul Kurban. Kita ketahui juga ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kalau yang pertama tadi, ketika anaknya masih menyusui, bagaimana tentu seorang bapak yang sudah lama merindukan anak kemudian diuji untuk meninggalkan anaknya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, kemudian dia berhasil menjalankan ujian tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika anaknya sudah mulai beranjak besar, Allah Subhanahu wa taala menguji lagi dengan ujian yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat di ayat 102 sampai 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru. If'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama watallahu lil jabin. Wanadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Wafadainahu bidhibhin azim. Maka ketika anaknya itu telah mencapai usia yang bisa bekerja seperti bapaknya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ketika tidur bahwa aku menyembelihmu. Maka lihatlah bagaimana pandanganmu dalam hal ini. Maka anaknya yang mulia ini berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, kamu akan dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar. Maka ketika keduanya telah tunduk melaksanakan perintah Allah, dan bahkan dia telah meletakkan anaknya itu di atas keningnya untuk disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala, kami memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi yang kamu lihat, dan demikianlah kami menguji orang-orang yang berbuat kebaikan. Sungguh ini merupakan ujian keimanan yang nyata, dan kami berikan tebusan, kami gantikan sembelihan tersebut dengan seekor kambing yang sangat besar. Barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini sebagai kisah yang mengandung ujian keimanan yang nyata. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat dalam mimpinya, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Ru'yal anbiya'i wahyun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Mimpi para nabi itu adalah wahyu, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan anaknya Nabi yang mulia Ismail alaihissalatu wassalam menyuruh bapaknya untuk segera melaksanakan perintah tersebut, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ketika keduanya tunduk dan melaksanakan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sembelihan kambing yang besar. Ini semua menggambarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dua hambanya yang mulia ini, dan mereka kemudian lulus dalam ujian tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memuji mereka di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Allah angkat menjadi khalil, kekasih terdekat,
dan ini cuma Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil atau kekasih terdekatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam firman-Nya, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat, seorang panutan yang selalu tunduk kepada Allah dan selalu menghadapkan dirinya kepada Allah, berpaling dari perbuatan syirik. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sungguh tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, "Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiyya." Dan sebut ceritakanlah di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ismail. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu menepati, membenarkan janjinya. Dan dia adalah seorang Nabi sekaligus seorang Rasul. Dia selalu memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan sholat, membayar zakat. Dan dia sangat diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam beberapa ayat Al-Qur'an untuk selalu meneladani dan mengikuti keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah agar hendaknya kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang selalu lurus menghadapkan diri kepada Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Dari kisah ini kita mengambil satu pelajaran penting yang berhubungan dengan Idul Adha atau Idul Kurban ini, yaitu berkurban dalam rangka menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ketahui, pensyariatan Idul Kurban juga termasuk pensyariatan menyembelih sembelihan ketika orang-orang menunaikan ibadah haji yang disebut dengan al-hadyu. Ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan di surat Al-Hajj dengan ketakwaan, bahkan ketakwaan yang sempurna dari lubuk hati yang paling dalam hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan yang kalian sembelih maupun darah yang kalian alirkan ketika menyembelih sembelihan atau berkurban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari dalam hatimu. Ayat ini turunnya berkenaan dengan kebiasaan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Mereka itu ketika menyembelih untuk berhala di dekat Ka'bah, maka mereka akan mengalirkan darahnya kemudian dituangkan untuk sembelihan, untuk sembahan-sembahan selain Allah, kemudian dagingnya juga diletakkan di tempat persembahan tersebut. Maka ketika ini ingin dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwa daging hewan sembelihan serta darah yang kalian alirkan tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Dia Maha Kaya dan tidak membutuhkan daging seperti ini. Justru Dialah yang memberikan rezeki kepada manusia. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang Maha memberi rezeki, yang Maha memiliki kekuatan dan Maha kokoh.
maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ini. Cukup dengan niat yang ikhlas di hati kalian, itulah yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada harta kalian, bentuk rupa kalian, dan juga tidak kepada harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal perbuatan yang kalian lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Kemudian barakallahu fikum ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha a'azzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga di ayat yang lain tentang mengagungkan sembelihan dalam firman-Nya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang bersumber dari hati seorang hamba. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariatnya adalah menyembelih sembelihan, berkurban di jalan Allah dengan memilih sembelihan yang terbaik, memilih sembelihan yang gemuk yang kemudian digunakan untuk berkurban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha hafidhakumullah, termasuk amal terbaik yang kita lakukan di hari ini adalah berkurban bagi orang yang diberikan kemampuan dan kemudahan. Dan menurut pendapat yang terkuat, hukumnya berkurban ini adalah wajib. Karena ini wajib bagi yang punya kelapangan dan kemampuan tentu saja. Karena ini termasuk syiar-syiar Islam yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai menyebutkan ancaman di dalam hadis yang sahih, man kanat indahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan dan kemampuan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-sekali dia mendekati tempat pelaksanaan salat Id yang kami lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha hafidhakumullah, kita berkurban sesuai kemampuan kita. Kita menyembelih sembelihan yang disyariatkan di dalam Islam, seekor kambing, utamanya tentu kambing jantan yang gemuk dan besar. Kalau tidak mampu maka kambing betina pun, yang penting usianya cukup diperbolehkan. Kemudian sapi untuk 7 kepala keluarga maksimal. Kita lakukan karena dalam rangka mengorbankan harta yang paling kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ibadah kurban selalu digandengkan di dalam 2 ayat Al-Quran dengan ibadah sholat. Yang kata para ulama, ini menunjukkan sebagaimana ibadah sholat adalah ibadah anggota badan yang paling agung, maka ibadah berkurban menyembelih sembelihan adalah ibadah harta atau sedekah yang paling agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelilah sembelihanmu. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seandainya seorang hamba menjadikan uang yang digunakannya untuk membeli kurban, membeli hewan sembelihan, dijadikan untuk bersedekah dan ditambah uang tersebut, maka tetap keutamaannya tidak akan sama dengan keutamaan dia menyembeli hewan kemudian berkurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala di waktu Idul Adha ini setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Barakallahu fikum, untuk menunjukkan keutamaan, besarnya keutamaan berkurban menyembelih sembelihan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita renungkan nasihat ini, pelajaran untuk selalu berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan ketaatan, keimanan dan penghambaan diri kita kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, dan ingat masih terus disyariatkan untuk kita bertakbir sebagaimana takbir yang kita lakukan tadi waktu kita datang ke masjid, bertakbir setiap selesai salat 5 waktu, bahkan bertakbir di waktu-waktu lain secara mutlak untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, selalu mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, terus kita ucapkan sampai selesai hari-hari tasyrik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, memberikan balasan yang sempurna di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kurban yang kita lakukan di hari ini dan menjadikannya sebagai sebab untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin ala immatil mahdiin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansa'ir sahabati ajmain wa anit tabi'in wa man tabi ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi mannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan perlu diketahui tentang hari Arafah, para ulama membicarakan hadis yang berbunyi khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah keutamaan hari Arafah bagi orang yang berwukuf di Arafah saja, ataukah keutamaan berdoa hari Arafah yang tepatnya besok hari itu juga mencakup seluruh umat Islam, mencakup seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam, sebagian ulama berpendapat seperti Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya bahwa keutamaan hari Arafah 'amun li jami'il ummah. Keutamaan hari Arafah umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan perbanyak doa pada hari-hari tersebut. Terutama juga diperbanyak untuk membaca sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa

umat agar mereka menyaksikan manfaat kebaikan untuk mereka di hari-hari itu, dan agar mereka banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah dimaklumi. Berdasarkan penafsiran dalam sebuah athar yang sahih dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia, dan ini merupakan pendapat jumhur ahli tafsir dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan 10 hari yang dimaklumi atau hari-hari yang dimaklumi di dalam ayat di surat Al-Hajj ini adalah ayyamul asyar, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha, hafizakumullah. Kemudian di hari-hari ini yang disebut dengan hari raya Idul Kurban, Idul Kurban tentu mengingatkan kita tentang kisah yang sangat inspiratif, yang sangat mengandung hikmah untuk kesempurnaan iman dan ketakwaan kita. Kisah yang mulia ini disebutkan di dalam Al-Quran, kisah tentang hamba Allah, Khalilullah, kekasih terdekat Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana gelar ini, gelar Khalilullah, kekasih terdekat Allah, hanya Allah berikan kepada dua nabinya. Yang kedua nabi ini adalah nabi yang paling mulia, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda

0: Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasih terdekatnya sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya alaihi wassalatu wassalam. Dan tentu saja yang paling mulia di antara keduanya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajallu, Allahu akbar ala ma hadana. Ma'asyiral muslimin, kisah tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'an karena mengandung sangat banyak hikmah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang kemudian beliau berhasil menunaikan ujian ini dengan taufik dari Allah sehingga mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kecintaan, untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah mengorbankan orang-orang yang dicintainya dalam rangka mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dikaruniakan anak dari istrinya Hajar, yang tentu saja setelah lama dia menantikan kemudian dikaruniai anak setelah dia berusia cukup tua, maka bagaimana perasaan seorang ayah saat itu dalam hal kecintaan dan sayang kepada anaknya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, ketika anaknya masih kecil masih bayi, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membawa anak dan istrinya untuk ditempatkan di lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, yang tidak terdapat air, yang tidak terlihat air secara zahir, yaitu di dekat Masjidil Haram, di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala, di dekat Baitullah. Ya, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menguji hati hambanya ini agar kecintaannya kepada makhluk tidak sampai melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian setelah beliau melaksanakan perintah ini, Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan ujian keimanan. Yakni dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk menyembelih anak kesayangannya setelah besar. Yang ketika itu anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam telah mencapai usia yang bisa bekerja atau berjalan bersama bapaknya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat As-Saffat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tukmaru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anaknya telah mencapai usia yang bisa berjalan atau bepergian bersama bapaknya, maka ketika itu Nabi Ibrahim bapaknya berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimana pandanganmu terhadap ini? Maka Nabi Ismail alaihi salatu wasalam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, sesungguhnya kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi mimpi para nabi alaihi salatu wasalam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti perintah dari Allah untuk melakukan hal ini. Dan ketika keduanya telah tunduk kepada perintah Allah dan pasrah melakukan hal ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan sembelihan tersebut dengan seekor kambing yang besar, yang ini merupakan asal usul pensyariatan ibadah kurban di hari raya Idul Kurban ini, yang tujuan utamanya adalah untuk mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Idul Kurban yang merupakan rangkaian dari hari-hari yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari ini disyariatkan kita berkurban, dan ini ibadah termasuk ibadah yang paling agung. Berkurban itu di dalam Al-Quran digandengkan dengan salat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkurbanlah, sembelilah sembelihanmu. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan dengan salat, bahkan dijadikan sebagai simbol tauhid, simbol mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dalam beribadah dan tidak menyekutukannya, yang ini merupakan inti makna dari kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hewan yang aku sembelih, yang aku kurbankan, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Maka di sini kisah yang mengandung banyak hikmah, banyak pelajaran. Dari kisah dan ayat-ayat ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran, bahwa berkurban ketika dikaitkan dengan salat, digandengkan dengan salat, karena salat adalah ibadah anggota badan yang paling agung, maka berkorban adalah ibadah pengorbanan harta yang paling agung. Sampai kata sebagian dari para ulama, kalaupun misalnya uang yang kita beli gunakan untuk membeli hewan kurban atau mungkin memeliharanya, kita gunakan uang tersebut untuk bersedekah, kita sumbangkan di jalan Allah, maka pahala dan keutamaannya tidak akan menyamai hewan kurban yang kita beli atau kita pelihara dengan uang tersebut. Ketika kita kurbankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, pahala berkurban ini lebih besar dan lebih agung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kurban, ya sekali lagi, ada pengorbanan harta dalam rangka mendahulukan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu, untuk menundukkan apa yang dicintai oleh nafsu kita, agar kita dahulukan untuk mengorbankannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita dimudahkan meraih keridhaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id, a'azzakumullah. Berkurban juga disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj sebagai simbol dari ketakwaan, simbol keikhlasan niat, simbol perjuangan yang benar-benar bersumber dari hati kita. Karena kita tahu Allah tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya. Hewan kurban yang kita kurbankan, Allah tidak butuh dagingnya, Allah juga tidak butuh darah yang dialirkan. Itulah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj, layyanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan yang kalian sembelih, dan juga tidak sampai kepada Allah darah yang kalian alirkan, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang bersumber dari hatimu, keikhlasan niat dari dalam dirimu. Maka inilah yang diinginkan, yang diharapkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut dari hamba-hambanya. Keikhlasan dalam niat, pengorbanan untuk mencari keridhaan Allah, mengorbankan harta yang paling mereka cintai dalam rangka untuk menyempurnakan ketakwaan di dalam hati mereka. Makanya di beberapa ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, juga mengingatkan hal ini, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Asalnya makna syiar-syiar di sini adalah berhubungan dengan memuliakan, mencari hewan kurban yang terbaik untuk dikurbankan di jalan Allah. Maka sikap ini merupakan ketakwaan yang terdapat di dalam hati seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma'adari. Oleh karena itu, hadirin muslimin, hafizakumullah, bagi siapa yang punya kemampuan untuk berkurban di jalan Allah, maka lakukanlah. Masih ada kesempatan di hari ini dan 3 hari di hari-hari tasyrik. Karena kurban ini ibadah yang disyariatkan ya setahun sekali, tapi manfaat dan faedahnya sangat besar untuk menguatkan ketakwaan kita, menyempurnakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang jumhur ulama mengatakan hukum berkurban tidak wajib, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi sebagian dari para ulama, contoh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Sampai-sampai beliau berdalil dengan sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu sa'atun falam yudhahi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan, kelapangan dalam hartanya, kemudian dia tidak menyembelih sembelihan, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat pelaksanaan salat Id kami. Maka ini kepada kita tentang anjuran atau bahkan perintah. Sebagian ulama mewajibkan untuk berkorban bagi yang punya kemampuan, karena faedah dan manfaatnya dalam rangka membentuk ketakwaan di hati kita, yang ini merupakan ketakwaan yang hakiki, dalam rangka memudahkan kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat besar sekali. Maka semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk mengingatkan kepada kita tentang keutamaan yang ada di hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah, utamanya di puncaknya yaitu di hari ini. Maka sembelihlah kurban kita dengan meniatkan niat kita untuk mengorbankan harta yang paling kita cintai dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mengagungkan syiar-syiarnya, dan tetaplah bertakbir membesarkan nama Allah di hari-hari ini, karena ini disyariatkan sampai bahkan di hari-hari tasyrik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai salat Idul Fitri, setiap selesai salat 5 waktu disyariatkan untuk kita bertakbir dengan takbir setelah selesai salat. Bahkan di waktu-waktu yang lain terus kita bertakbir sampai selesai hari-hari tasyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari awal Dzulhijjah ini, mendapatkan balasan yang besar dan sempurna di sisinya. Baik itu salat kita wajib maupun salat sunnah, baik puasa-puasa yang kita lakukan, bertakbir kepada Allah, berzikir, termasuk tentu saja puasa kemarin di puasa Arafah, kemudian berkurban yang kita lakukan di hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya untuk menyempurnakan ketakwaan, keikhlasan dan penghambaan diri kita kepadanya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin ala immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansa'ir sahabati ajmain wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa adhkarana wa wasa'ir a'malina wa dhabhana lil udhiyah waj'al dhalika khalisan liwajhika wa linaili ridhaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin ingatkan kepada para akhwat, khususnya kaum perempuan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di hari Id ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akhirna minal istighfar." Wahai kaum perempuan, banyaklah bersedekah dan banyaklah beristighfar, apalagi di hari-hari ini, hari yang istimewa. "Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar," karena aku melihat kalian wahai kaum perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Ketika ditanya apa sebabnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tukthirnal la'an watakfurnal ashir, karena kalian banyak mengumpat, banyak mencela, dan banyak mengingkari, tidak menghargai kebaikan suami. Maka bertobatlah kepada Allah, beristighfar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan bagi kaum perempuan, hendaknya mereka berbuat baik kepada keluarganya, menghargai kebaikan-kebaikan suaminya, karena suaminya, kata Nabi SAW, adalah jannatuki wa naru, surga atau neraka bagi seorang perempuan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama yang aku baca dan Nabi sebelumku membacanya adalah ucapan kalimat tauhid.

masalah, tetap masalah puasa Arafah adalah hukumnya sunnah. Apabila ada seorang besok karena satu dan lain hal dia tidak berpuasa, maka tidak berdosa.

0: Amalan di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, adalah berpuasa pada hari Arafah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah mengampunkan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini keistimewaan puasa hari Arafah. Dan di sini saya ingin mengingatkan, puasa hari Arafah harus disebarkan di tengah kaum muslimin. Dan untuk kita yang di Indonesia,
1: mereka ingin masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
0: Mereka hari
1: surga
0: ini
1: surga yang di dalamnya ada berbagai kenikmatan yang kekal abadi, yang akan menghilangkan seluruh kesusahan yang mereka rasakan
0: di tengah kaum muslimin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: keagungan keutamaan puasa hari Arafah
1: laisa lahu jazaa'un
0: illa dikenalkan kepada kaum muslimin.
1: Haji yang mabrur tidak ada balasan
0: dan keutamaan berpuasa hari Arafah.
1: Allahu akbar. Allahu akbar la ilaha illallah.
0: Kita kenalkan, akbar. Kita viralkan
1: bahasa.
0: Kita populerkan
1: masyarakat muslimin.
0: Keutamaan
1: banyak tentunya di antara kita yang ingin
0: tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, menghapuskan dosa,
1: menjadi seorang tamu Allah
0: dan satu tahun yang telah lalu dan
1: mendapatkan
0: yang
1: pahala yang besar, diampuni dan dosa, dikabulkan doa,
0: meskipun dia amalannya sunnah,
1: namun tidak wajib. Semua orang
0: tetapi
1: Subhanahu wa taala mudah
0: kita sebarkan ini ke tengah kaum muslimin
1: berhaji
0: agar puasa-puasa yang tidak ada dalilnya
1: dan pilihan dari Allah
0: yang hadis
1: dialah yang memanggil siapa tebelang yang Allah kehendaki
0: dan muncullah sunnah-sunnah
1: dan dialah Allah yang memudahkan siapa yang Allah kehendaki. Dan bagi antum yang sampai hari ini belum memiliki kesempatan tersebut, maka yang pertama, niatkanlah di dalam hati dengan sungguh-sungguh untuk menunaikan haji apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan. Yang kedua, mintalah kepada Allah dengan doa yang tulus agar dimudahkan menjadi tamu-tamunya.
2: Jika patungan 7 orang yang ketiga, sama-sama 2 juta.
1: Ambillah jadi sebab-sebab yang memungkinkan
2: harga sapi
1: menabung
2: jadi 14 juta.
1: Sedikit demi sedikit.
2: Insyaallah jawab.
1: Memprioritaskan haji
2: harga sapi 13 juta.
1: Kebutuhan dunia
2: sisa 1
1: dan
2: juta.
1: Berusaha sesuai dengan
2: bolehkah yang 1 juta untuk ongkos potong beli plastik dan lain-lain?
1: Jika
2: karena masih berkaitan
1: Allah
2: dengan
1: Subhanahu wa taala memudahkan
2: kurban
1: jalan kita menuju
2: jadi
1: tanah haram.
2: Nasional kurban tersebut
1: maka
2: uangnya bukan
1: kepada Allah
2: dimakan
1: atas karunia yang
2: memang kita tersebut. Ketika ngumpulkan dana kurban,
1: namun,
2: kita sampaikan
1: jika Allah belum menakdirkan
2: nanti dipotong
1: yang
2: dana operasional,
1: maka jangan kita berputus asa
2: karena mau enggak mau
1: karena keutamaan
2: plastik
1: Allah sangat luas
2: harus beli
1: dan rahmatnya tidak
2: mau
1: terbatas
2: mau,
1: betapa banyak
2: umpamanya apalagi
1: pintu-pintu yang kebaikan
2: bayar
1: yang Allah bukakan
2: jagalnya
1: bagi hamba-hambanya
2: kita harus bayar mulutnya
1: untuk mendekat kepadanya
2: bayar. Artinya dibutuhkan
1: untuk
2: ongkos
1: diampuni
2: jadi
1: dosanya
2: tidak dimakan,
1: untuk dikabulkan doanya dan untuk dimasukkan
2: hewan
1: ke dalam surga
2: yang dibagikan.
1: Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh. Beliau mengatakan rahimahullah, man fatahu fi hadzal 'am,
3: donasi dakwah yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Wa man 'ajaza 'anil mabiti bi Muzdalifah falyabit 'azmuhu 'ala ta'atillah.
3: Contoh yang lain.
1: Wa man lam
3: yumakkinhu al-qiyam.

0: وَمَنْ لَمْ يَمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِأَجَلِ
1: الْخَيْرِ
0: فَلْيَقُمْ لِلَّهِ
1: بِحَقِّ
0: الرَّجَاءِ
1: وَالْخَوْفِ وَمَنْ
0: لَمْ وقد بلغ
1: المنى
0: ومن لم يصل الى البيت منه بعيد فليقصد رب البيت
1: seekor kambing dengan seperti 7 sapi Pak
0: ila man
1: sama, kurang lebih
0: rajahu min hablil wari
1: nilainya kurang lebih ya 3 juta
0: lumatakan
1: untuk kambing pantas
0: berapa siapa yang
1: juta.
0: Tahun ini
1: sapi urunannya yang
0: berdiri
1: tegak
0: di Arafah
1: juta. Secara nilai
0: hendaklah dia menegakkan hak Allah
1: mana yang lebih afdol
0: yang telah dia tahu.
1: Kalau cuma mempertimbangkan banyaknya
0: daging, dan siapa yang tidak bisa mati atau bermalam di Muzdalifah,
1: kambing
0: maka hendaklah dia mabit
1: dengan sapi
0: atau
1: satu, menang sapi satu
0: untuk taat
1: secara kuantitas daging.
0: Dan barang siapa yang tidak bisa sholat
1: yang lebih sesuai
0: di sekitar Masjid Khaif, yaitu masjid yang ada di Mina,
1: lebih afdal dibandingkan
0: maka hendaklah dia menegakkan rasa khauf.
1: Kenapa?
0: Dan harapannya
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu nyawa utuh
0: yang tidak mampu menyembelih haji di Mina, maka hendaklah dia
1: menyembelih
0: hawa nafsunya di sini.
1: Tapi kalau yang lebih sesuai dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: karena jaraknya
1: itu
0: yang jauh
1: lebih,
0: maka hendaklah
1: kalau
0: dia
1: ketika berkorban beliau itu satu nyawa utuh
0: yang
1: dengan kuantitas
0: Allah,
1: tertentu, misalnya dua kambing
0: lebih dekat kepada hambanya,
1: atau sekian ekor kambing
0: urat lehernya,
1: atau sekian ekor unta,
0: Allahu Akbar,
1: dan bukan sepertujuh unta atau sepersepuluh unta atau sepertujuh sapi.
0: Allahu Akbar,
1: itu kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Kita berdoa kepada Allah,
1: sehingga yang lebih sesuai sunnah,
0: semoga Allah
1: kurban itu utuh
0: menerima amal
1: nyawa.
0: Ibadah yang kita lakukan di 10
1: tapi nanti kalau pertimbangan daging lebih banyak sapi dibandingkan kambing.
0: Semoga
1: ini kembali kepada prinsip yang kamu cari itu dagingnya atau
0: takwanya.
1: Kalau bicara takwanya, maka pertimbangan seperti ini betul bisa dipakai. Namun pertimbangan takwa lebih diprioritaskan.
0: Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk pendidikan Islam.
0: Allahumma salli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun.
1: Batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban itu siapa saja? Boleh enggak sepupu dilibatkan? Nanti saudara jauh dilibatkan, sa'rah dilibatkan, padahal dia keluarga besar. Saya menemukan keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Baji. Beliau seorang ulama madzhab Malikiyah. Kata beliau, ya juzu lil insani ayu dhahiya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyatil wahidah. Boleh bagi seseorang untuk berkorban atas nama dirinya dan keluarganya dengan seekor kambing, yakni bi ahli baitihi ahlan nafaqah. Yang dimaksud dengan ahlul bait adalah orang yang wajib diberi nafkah. Berarti kalau dia bukan orang yang wajib kita nafkahi, bisa enggak dilibatkan? Enggak bisa. Contohnya apa, Pak? Sepupu itu tidak wajib kita nafkahi. Paman, bibi, ketika mereka tinggal terpisah dengan kita, maka mereka ini tidak wajib untuk kita nafkahi. Ibnu Habib juga mengatakan, walahu ayyud khilafi udhiyatihi man balagha min waladihi wa in kana ghaniyan
3: idza
1: kana fi nafaqatihi wa baitihi.
3: Radio Roja
1: Majid boleh melibatkan dalam korbannya untuk anaknya yang sudah balik, meskipun dia mampu, jika anak itu dia nafkahi dan tinggal di rumahnya. Tinggal di rumahnya itu artinya masih satu kesatuan. Pak, kalau kuliah di luar gimana? Gak masalah, karena sebenarnya dia di sana sifatnya sementara, toh nanti juga akan pulang. Sehingga boleh dilibatkan, kalau bahasa kita, anak yang belum mentas. Belum mentas tuh, belum menikah, sehingga belum pisah dengan orang tua, karena nafkahnya masih ditanggung oleh orang tuanya. Meskipun jumlahnya banyak, meskipun ada yang meninggal. Nah, disinilah para ulama mengatakan, kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, itu gimana?

0: caranya biar yang bersangkutan dapat pahala dengan kurban yang kita laksanakan? Boleh enggak kita berkurban atas nama khusus orang yang sudah meninggal? Ulama khilaf tentang berkurban atas nama khusus untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Mereka yang melarang beralasan Nabi SAW tidak pernah berkurban dengan model seperti ini. Ya Allah, ini kurban atas nama Khadijah, ini kurban atas nama Hamzah, atau ini kurban atas nama putri beliau Ruqayyah, atau Ummu Kulsum, atau Abdullah, atau siapapun putri putra putri beliau yang meninggal mendahului beliau. Enggak pernah ada seperti itu.
1: Segera.
0: Sehingga ini disimpulkan berarti kurban atas nama khusus untuk orang yang sudah meninggal tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurban itu amal orang yang hidup, bukan amal orang yang sudah meninggal. Ini menurut pendapat yang melarang.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah.
0: Terus bagaimana caranya agar mereka tetap bisa mendapatkan pahala kurban? Caranya adalah metode ini. Kita gunakan cara ini. Ketika yang bersangkutan itu masih hidup, dia tinggal bersama siapa? Oh, dulu bapak itu tinggal bersama saya, ibu tinggal bareng saya. Pada waktu beliau sudah sepuh, sudah tua, saya yang memberikan nafkah kepada beliau, kami tinggal bareng sampai beliau meninggal dunia. Berarti silakan Anda ketika berkorban
2: sebutkan dalam
0: mengucapkan bismillah Allahu akbar Allahumma hadza minka wa laka anni wa an ahli baiti.
2: Pada pertemuan pertama ada
0: bismillah Allahu akbar Allah, ya Allah, ini adalah kurban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Maka baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dapat paham.
2: Kisah pertemuan antara
0: itulah keistimewaan
2: Ramadan. Ini kisah yang terakhir
0: ibadah kurban yang Allah mudahkan bagi kaum muslimin, yang silahkan bagi yang lain untuk turut dilibatkan.
2: Orang yang diuji dengan kekuasaan, namun dia berhasil dalam menghadapi ujian tersebut. Ya. Orang tersebutlah Zulkarnain. Ya.
3: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Pondok Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka